0: dan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar kita.
1: Fakhamat Rais Prabowo Subianto.
2: Pada kesempatan yang sama, Presiden El-Sisi mengatakan Mesir menjadi pintu masuk bagi Indonesia untuk pangsa pasar di Timur Tengah, Afrika dan Eropa.
3: Diskusi kami berdua juga untuk membahas kesempatan untuk adanya proyek-proyek hilirisasi di dalam prioritas, kemudian juga perusahaan Mesir bisa berada di Indonesia, kemudian perusahaan Indonesia juga ada di Mesir untuk bisa dan Mesir bisa menjadi pintu untuk pasar Arab, Afrika dan Eropa. Kami juga sudah membahas bagaimana semua jalan untuk kerjasama.
2: Adapun kerjasama di bidang lainnya adalah ekonomi, terutama investasi dengan dibentuknya perjanjian kerjasama ekonomi, kemudian di bidang industri pertahanan dan peningkatan kapasitas melalui pendidikan dan latihan-latihan bersama, serta pertukaran kunjungan antara pimpinan dan para pakar Indonesia Mesir. Di bidang pendidikan, Indonesia siap memperluas kerjasama pendidikan melalui pertukaran mahasiswa kemitraan antar universitas, riset bersama. Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan terima kasih atas tawaran dari pemerintah Mesir memberi tambahan beasiswa khususnya di bidang kedokteran, teknik, dan sains. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mudara untuk Indonesia.
4: Kepolisian dan TNI terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Aga Jaya Bijaksana menyampaikan informasi selengkapnya.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya.
6: Polres Kota Waringin Timur terus berupaya menangani kebakaran hutan dan lahan yang semakin meluas di wilayah setempat. Kapolres Kota Waringin Timur AKBP Ikadek Biyoga Sidimantra mengatakan berbagai langkah dilakukan untuk mengendalikan penyebaran api karhutlah, diantaranya dengan membuat kanal sebagai upaya penyekatan api serta menambah sumur bor untuk memenuhi kebutuhan air dalam proses pemadaman. Menurutnya dengan pembuatan kanal diharapkan dapat membantu menghambat pergerakan api agar tidak semakin meluas ke area lain. Sementara itu penambahan sumur bor dilakukan untuk memudahkan petugas mendapatkan sumber air ketika melakukan pemadaman di lokasi kebakaran. Upaya tersebut dilakukan sebagai bagian dari penanganan karhutlah yang membutuhkan kerjasama berbagai pihak, termasuk aparat kepolisian, petugas pemadam kebakaran, pemerintah daerah, dan masyarakat. Kapolres menegaskan, penanganan karhutlah akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat.
5: Kegiatan yang kita lakukan adalah yang pertama adalah membuat kanal ya, membatasi kepala api untuk menyebar ke lahan sebelahnya. Kemudian kita membuat bersama dengan warga yang memiliki keahlian untuk membuat sumur bor, kita ajak satu personil. Di sini sudah ada 5 titik sumur bor yang kita upayakan.
6: Sementara itu di Kota Palangkaraya hal serupa juga dilakukan agar kebakaran hutan dan lahan tidak merembet ke rumah warga. Selain membuat sekat kanal dan menambah sumur bor, TNI bersama masyarakat berinisiatif melakukan pembasahan lahan di sekitar perumahan untuk mencegah api merembet ke kawasan permukiman. Babinsa Kelurahan Bukit Tunggal Kecamatan Jekan Raya Sertu Suyatno menegaskan hingga kini belum ada tanda-tanda karhutlah akan padam. Oleh karena itu dirinya berinisiatif menyediakan mesin pompa air sendiri untuk digunakan di lokasi karhutlah untuk membantu warga melakukan pembasahan lantaran masyarakat tidak memiliki peralatan memadai untuk menyiram api karhutla.
7: Apabila ada api, ini cepat, nggak sampai setengah jam langsung ke sini. Apalagi dibagi dengan angin, lebih kita kehilangan minyak dan tenaga daripada rumah kita terlalap api.
6: TNI dari Kodam 22 Tambun Bungai memastikan penanganan karhutla akan terus dilakukan guna mencegah meluasnya kebakaran serta mengurangi dampak yang ditimbulkan terhadap lingkungan dan aktivitas masyarakat. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
4: DPR RI mengambil langkah strategis untuk memperkuat fondasi demokrasi dengan membentuk panitia kerja yang secara khusus akan mengkaji dan membahas rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum. Rian Suryadi menyampaikan informasi tersebut dalam sesi laporan khusus.
8: Laporan khusus. DPR RI
9: RI secara resmi telah mengambil langkah strategis dalam upaya memperkuat fondasi demokrasi di tanah air dengan membentuk panitia kerja atau panja yang secara khusus akan mengkaji serta membahas rancangan undang-undang pemilihan umum atau pemilu. Pembentukan panja ini menandai dimulainya fase krusial dalam penyusunan regulasi yang akan menjadi kompas utama bagi penyelenggara pesta demokrasi mendatang. Langkah ini dipandang perlu mengingat dinamika politik yang terus berkembang, sehingga memerlukan penyesuaian hukum agar proses pemilihan umum dapat berjalan lebih transparan, akuntabel, dan berintegrasi tinggi. Salah satu prioritas utama yang menjadi fokus adalah penghimpunan aspirasi dan pandangan dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari organisasi, akademisi, hingga partai politik. Penguatan aturan main dalam pemilu 2029 menjadi sangat vital untuk menghindari potensi konflik dan sengketa yang sering muncul akibat regulasi dan multitafsir. Diketahui, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Bachtra Banong akan mengemban amanah sebagai Ketua Panja RUU Pemilu.
10: Sebagai Ketua Panja RUU Pemilu, tentu kami tanggal 29 yang lalu sudah membentuk panitia kerja berkenaan dengan RUU Pemilu dan jadwalnya sudah kami susun. Insya Allah kami akan segera bekerja, walaupun di masa reses jika diperlukan kami juga sudah menyusun jadwal di masa reses ini akan menerima aspirasi dari berbagai pihak dan...
9: Sementara Panja RUU Pemilu Komisi 2 DPR RI menyepakati sejumlah isu strategis. Ketua Komisi 2 DPR RI Muhammad Rifki Nizami Karsayuda mengatakan terdapat 10 poin krusial yang dibahas Panja, mulai dari sistem pemilu, desain pemilu, hingga penegakan hukum kepemiluan. Karena menurutnya pembahasan juga akan mencakup isu-isu yang telah berkembang di ruang publik maupun isu yang belum banyak diperbincangkan. Salah satunya mengenai intervensi teknologi informasi dan kecerdasan buatan atau artificial intelligence dalam pelaksanaan pemilu ke depan. Rifki juga menjelaskan isu-isu strategis tersebut akan menjadi dasar bagi Panja untuk mengundang kementerian lembaga, lalu perguruan tinggi, organisasi non-pemerintah, serta organisasi kemasyarakatan dalam proses penyusunan RUU Pemilu.
11: Ini akan menjadi bagian dari penguatan kelembagaan atau institusi demokrasi dan pemilu kita ke depan. Jadwal dalam setengah jam atau satu jam lagi dirapikan sama sekretariat, nanti bisa diakses oleh teman-teman media, dan rapat-rapat bersifat terbuka.
9: Wakil Menteri Dalam Negeri Bima Arya menyatakan pemerintah siap memulai pembahasan RUU Pemilu yang rencananya pembahasan akan dilakukan bersama Komisi 2 DPR RI, karena menurutnya pemerintah juga telah menyiapkan sejumlah isu strategis yang berkaitan dengan pandangan pemerintah dalam pembahasan RUU Pemilu. Bima menyebut, salah satu isu yang selama ini menjadi perhatian publik adalah parliamentary threshold atau ambang batas parlemen. Selain pemerintah juga mencermati aspek teknis pemilu, termasuk pengaturan penyelenggara pemilu dan daerah pemilihan.
12: Ya, kami sudah mengikuti, sudah berkomunikasi juga dengan pimpinan Komisi 2 dan siap untuk mulai melakukan pembahasan-pembahasan. Kalau tidak salah, sudah ada agendanya, sudah jadwalnya dengan Kemendagri kapan kami sudah mendapatkan informasi, dan tentu kami siap karena kami juga sudah menyiapkan isu-isu strategis ya terkait dengan pandangan pemerintah.
13: Polisinya apa aja masih boleh ya,
12: nanti saja, kan belum dibahas.
9: Diketahui pihak-pihak yang akan dilibatkan dalam proses pembahasan juga telah dipetakan dengan seksama untuk menjamin keterwakilan berbagai perspektif. Salah satu isu krusial yang akan dibuka untuk mendapatkan masukan publik adalah mengenai ketentuan keterwakilan perempuan minimal 30%. Hal ini menjadi sangat penting untuk memastikan bahwa ruang politik bagi perempuan semakin terbuka, luas, dan kualitas representasi gender di parlemen dapat ditingkatkan. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dan berikut sejumlah tanggapan masyarakat terkait pembahasan rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau Pemilu.
13: Nama saya Nadia dari Jakarta Barat. Menurut saya revisi undang-undang pemilu itu penting sih, apalagi buat apa menyambut pemilu 2029 nih. Tapi kayaknya jangan sampai pembahasannya tuh cuman di DPR aja gitu sama partai politik. Harusnya tuh masyarakat juga dilibatin. Kita yang menggunakan hak pilih, bukan cuman mereka doang, DPR dan partai politik aja. Lagi pula kan nanti itu juga aturannya kan untuk masyarakat juga. Saya sih berharap aturan nanti yang dibuat itu atau undang-undang itu tuh bisa mewakili kepentingan rakyat, bukan hanya kelompok tertentu aja sih. Itu aja, terima kasih.
14: Ya, saya Ivan dari Depok. Kalau menurut saya pemilu 2029 ini ya lebih bersih dari dari politik uang dan berita bohong, karena kalau ngelihat sekarang tuh informasi di media sosial sangat banyak dan cepet banget nyebarnya, jadi harus benar-benar diseleksi berita itu benar atau tidak juga kan. Jadi kemudian aturan pemilu juga harus mengikuti perkembangan teknologi, karena deras banget informasi untuk memastikan berita ini benar atau enggak, karena AI ini lebih cepat daripada manusia untuk memproses gitu.
4: Dan RRI pagi mengangkat topik rancangan undang-undang pemilu dan masa depan demokrasi Indonesia. Naskah disusun oleh Tomo Hakim dan Yuliana Martadoki yang dibacakan oleh Rani Indira.
15: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Pembahasan Rancangan Undang-Undang Pemilihan Umum atau RUU Pemilu untuk Pemilu 2029 kini memasuki tahap persiapan. Tahap ini bukan sekadar memperbaharui aturan, tetapi memastikan setiap perubahan benar-benar memperkuat kualitas demokrasi sekaligus melindungi hak pemilih. Untuk itu, Komisi 2 DPR RI membentuk Panitia Kerja atau Panja Penyusunan RUU Pemilu. Panja mulai menyusun naskah akademik dan draft regulasi dengan menetapkan sedikitnya 10 isu strategis yang akan menjadi fokus pembahasan. Isu tersebut mencakup sistem pemilu, desain kelembagaan penyelenggara, penegakan hukum kepemiluan, hingga pengaruh teknologi informasi dan kecerdasan buatan terhadap proses demokrasi. Draft regulasi ditargetkan selesai pada akhir Desember 2026 atau awal Januari 2027. Tahapan ini menjadi momentum penting untuk meninjau kembali pengalaman penyelenggaraan pemilu sebelumnya. Sebab aturan pemilu bukan hanya menentukan bagaimana suara dihitung, tetapi juga membentuk ruang partisipasi masyarakat serta kualitas wakil politik yang terpilih. Pertanyaannya, bagaimana memastikan perubahan aturan tidak berhenti pada aspek teknis atau kepentingan kelembagaan? Salah satu jawabannya adalah melibatkan publik secara bermakna, bukan sekadar memenuhi formalitas konsultasi. Masyarakat sipil, akademisi, penyelenggara pemilu, partai politik, kelompok perempuan, penyandang disabilitas, hingga pemilih muda perlu memperoleh ruang yang cukup untuk menyampaikan pandangan. Masukan tersebut harus dipertimbangkan secara terbuka, disertai penjelasan mengenai usulan yang diterima maupun yang tidak diakomodasi. Isu lain yang tak kalah penting adalah pengawasan dan penegakan hukum penyelenggara pemilu. Pemilu yang berintegritas membutuhkan aturan yang jelas, pengawasan yang efektif, penanganan pelanggaran yang konsisten, serta mekanisme penyelesaian sengketa yang adil. Di saat yang sama, perkembangan teknologi dan kecerdasan buatan menghadirkan tantangan baru. Penyebaran disinformasi, manipulasi konten digital, dan penggunaan teknologi dalam kampanye perlu diantisipasi tanpa mengabaikan kebebasan berekspresi serta hak masyarakat memperoleh informasi yang akurat. Pada akhirnya, keberhasilan RUU Pemilu tidak cukup diukur dari ketepatan waktu penyelesaian draft. Ukuran yang lebih penting adalah apakah aturan baru mampu menjamin pemilu yang adil, transparan, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Demokrasi tidak hanya ditentukan pada hari pemungutan suara, tetapi juga oleh proses penyusunan aturan yang mengaturnya. Karena itu, pembaharuan regulasi pemilu harus menjadi kesempatan memperkuat kepercayaan publik terhadap demokrasi, bukan sekadar mengganti ketentuan yang berlaku. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Presiden Komisi Eropa, Ursula von der Leyen, memperingatkan bahwa serangan terbaru kelompok Houthi terhadap bandara Riyadh, Arab Saudi, menandai eskalasi berbahaya. Seperti dikutip dari kantor berita Tara, Komisi Eropa menilai serangan Houthi sebagai serangan yang paling mematikan terhadap fasilitas publik, dengan korban meninggal dunia sedikitnya 12 jiwa, serta ratusan orang mengalami luka-luka. Kita beralih ke informasi dari dunia olahraga. Tim Indonesia meraih satu medali emas dalam kejuaraan dunia fotografi dan videografi bawah laut bertajuk 2026 SHIMES World Championship Underwater Photo and Video yang berlangsung di Buleleng, Bali. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, kejuaraan yang digelar oleh pengurus besar Persatuan Olahraga Selam seluruh Indonesia di bawah naungan Federasi Olahraga Selam Dunia atau SHIMES tersebut mempertandingkan 10 kategori, yaitu 7 kategori foto dan 3 kategori video.
8: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Dan pagi ini kami kembali mengajak Anda untuk mengikuti informasi lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri yang akan menyampaikan informasi suasana lalu lintas di JPO Senayan Barat, kemudian Simpang Cempaka Putih Jakarta Timur, Comal Pemalang di Jawa Tengah, Tugunyi Ageng Serang Kulon Progo Yogyakarta bersama dengan Brigadir Yasinta. Brigadir Yasinta, silakan untuk informasi Anda.
16: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan memantau situasi lalu lintas terkini di kawasan JPO Senayan Barat. Bisa kita saksikan bersama di CCTV kami saat ini, situasi lalu lintas di sana pada umumnya masih dalam situasi kondusif lancar, baik di jalur arteri maupun di jalur tol dari arah Gatot Subroto yang akan menuju ke arah Slipi maupun dari Semanggi yang akan menuju ke arah Kuningan. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap menjaga jarak aman kendaraan Anda. Dan pemirsa, perlu kami himbau kepada para pengendara agar tidak menggunakan jalur busway karena kami masih banyak temukan adanya pengendara roda 2 maupun roda 4 yang sesekali melintas di jalur busway yang mana hal tersebut sangat membahayakan keselamatan bersama dan juga melanggar aturan dalam berlalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap menggunakan jalur sesuai dengan ketentuan demi keselamatan bersama. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Cempaka Putih Coca-Cola, Jakarta Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga sudah mulai terlihat adanya peningkatan volume kendaraan, baik dari Cempaka Putih yang akan menuju Pulau Gadung, Tanjung Priok atau Cawang, maupun arah sebaliknya. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 300 meter ke belakang, yang didominasi oleh kendaraan pribadi, baik roda 2 maupun roda 4. Selepasnya, situasi lalu lintas kembali normal dengan laju kendaraan berkisar 30 hingga 40 km per jam. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dengan berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Selanjutnya bergeser ke kawasan Comal, Pemalang, Jawa Tengah. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari Tegal atau Semarang yang akan menuju ke arah Jakarta maupun arah sebaliknya. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati mengingat adanya pertemuan arus kendaraan di kawasan ini. Selain itu, kawasan ini juga sering dilalui oleh kendaraan bermuatan berat seperti truk maupun kontainer. Dan untuk yang terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini, tepatnya di kawasan Kulon Progo, Yogyakarta. Arus lalu lintas pagi ini di sana juga terpantau kondusif lancar. Belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan di kawasan ini, baik dari Purworejo yang akan menuju ke Jogja, maupun dari Jalan Pahlawan yang akan menuju ke Jalan Brigjen Katamso. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara yang akan melintasi kawasan ini agar tetap berkonsentrasi dalam berkendara, mengingat kawasan ini memiliki jalur yang memutar sehingga rawan terjadi kecelakaan lalu lintas. Untuk itu kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mematuhi rambu dan marka jalan demi keselamatan bersama. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 202 kasus laka lantas. Dengan rincian 15 meninggal dunia, 32 luka berat, dan 282 luka ringan. Dari 202 kasus laka lantas tersebut, 98% terjadi di jalan nontol. Untuk itu, kami tak bosan-bosannya menghimbau, sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan diri Anda maupun pengguna jalan lainnya. Dan untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858715669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Polisi bersama masyarakat. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari Antemortem Polri. Kembali ke studio, silakan.
4: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di pagi hari ini.
8: Demikian telah kita ikuti Polantas Karir Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @rriprograma3 dan juga WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudy Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Jadi arisannya gimana bulan Mei? Ya,
1: cepat kawin dong, pasti aku yang menang loh. Dari kemarin aku gak menang-menang terus.
2: Meisha, aduh Meisha, suara TV-nya dikecilin sayang.
3: Gak mau.
2: Sayang, gak boleh seperti itu. Suara TV-nya dikecilin.
1: Sayang juga anak-anak loh. Udah, gak apa-apa.
0: Iya, tapi sini sayang, remote ya. Meisha jangan begitu.
1: Udah Meisha gak apa-apa. Udah loh bu, gak apa-apa. Apa juga. Memang dari kecil anak-anak dinasehati supaya sopan kalau besar. Seperti dalam bahasa daerah Nias. Nah ide-ide geotolalafandra ibu deh tebay afatu.
2: Artinya apa sih bu?
1: Dari kecil diajarin anak-anak kalau udah besar nanti tidak bisa lagi. Karena kebiasaan baik dan sopan santun itu dimulai ya dari rumah.
0: Makanya Meisha dengerin mama.
4: Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi Pro 1.
5: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Lawan Bajo, di mana saja Anda berada. Terima kasih karena Anda masih memilih RRI Lawan Bajo untuk menjadikan teman sebagai menemani aktivitas Anda ya. Dan pendengar, senang sekali saya Yulian Amul masih menemani Anda di pagi ini untuk edisi Senin 12 Oktober 2026. Bagaimana aktivitas Anda sejauh ini pendengar? Semoga segala aktivitas yang sudah Anda jalani sejak pagi tadi berjalan dengan lancar hingga saat ini ya. Dan juga untuk Anda yang mungkin sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas sejak pagi tadi, kami sarankan untuk jangan lupa sempatkan isi energi dengan sarapan ya. Kalau belum sarapan, agar tubuh Anda tetap bugar dan juga produktif, tetap produktif dalam menjalankan berbagai aktivitas hari ini. Dan juga untuk Anda mungkin yang pecinta kopi ya, kalau ada waktu sempatkan diri untuk menyerup secangkir kopi agar segala aktivitas yang menumpuk di pikiran Anda bisa terurai. Dan pendengar, saya Yulian Amul masih menemani Anda hingga menjelang pukul 11 waktu Indonesia tengah nanti ya, dengan menghadirkan berbagai program menarik ke ruang dengar Anda. Tapi untuk sekarang kami akan kami masih menghadirkan program musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda ya, untuk menghibur Anda di pagi ini. Jadi untuk Anda pendengar yang sudah disibukkan dengan berbagai aktivitas, jangan lupa untuk pantau kami terus melalui frekuensi FM 91,7 MHz atau Anda juga bisa pantau kami melalui aplikasi RRI Digital. Untuk itu pendengar, tetaplah bersama kami di RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: Halo Sobat RRI, bayangkan hamparan laut biru kehijauan, pulau-pulau kars yang menjulang indah, dan kehidupan bawah laut yang mempesona. Inilah Raja Ampat, sebuah surga di ujung timur Indonesia, tepatnya di Papua Barat. Keindahan alamnya tak hanya memikat hati wisatawan lokal, tapi juga membuat dunia terpesona. Raja Ampat terdiri dari lebih dari 1.500 pulau kecil, teluk, dan gosong. Empat pulau besar, Waigeo, Batanta, Salawati, dan Misul, menjadi pusat kehidupan masyarakat sekaligus gerbang menuju keajaiban alamnya. Nama Raja Ampat sendiri berasal dari legenda rakyat tentang seorang wanita yang menemukan 7 telur, di mana 4 diantaranya menetas menjadi raja-raja yang memimpin pulau besar tadi. Sobat RRI, kekayaan utama Raja Ampat terletak di bawah permukaan lautnya. Wilayah ini disebut sebagai Amazon of the Seas karena memiliki keanekaragaman hayati laut tertinggi di dunia. Lebih dari 600 jenis karang, 1.600 spesies ikan, serta ratusan jenis moluska dan biota laut hidup di perairannya. Dari kuda laut mini hingga hiu berjalan, dari ubur-ubur tak menyengat hingga pari manta raksasa, semuanya bisa ditemui di sini. Tak heran, para penyelam dunia menyebut Raja Ampat sebagai salah satu destinasi diving terbaik di planet ini. Namun Raja Ampat bukan hanya soal laut dan karang. Masyarakat setempat juga menjaga tradisi dan budaya mereka dengan penuh kebanggaan. Di kampung-kampung nelayan, Sobat RRI bisa merasakan keramahan khas Papua, menikmati tarian tradisional, hingga mencicipi kuliner lokal yang sederhana tapi lezat. Yang tak kalah penting, warga Raja Ampat juga aktif menjaga lingkungan. Dengan konsep ekowisata, mereka memastikan bahwa pariwisata tidak merusak alam, melainkan membawa manfaat bagi generasi berikutnya. Berlayar di antara gugusan pulau kars di Pianemo atau Wayak, mendaki bukit kecil untuk melihat panorama laut biru dengan pulau-pulau hijau yang tersebar bagai zamrud adalah pengalaman yang tak terlupakan. Saat matahari terbenam, langit Raja Ampat seolah melukis dirinya sendiri dengan warna oranye, ungu, dan merah yang memukau. Raja Ampat bukan hanya destinasi wisata, tapi perjalanan spiritual, mengingatkan kita betapa indah dan agungnya ciptaan Tuhan. Sobat RRI, Raja Ampat adalah bukti bahwa Indonesia menyimpan harta karun alam yang mendunia. Tugas kita adalah menjaga, melestarikan, dan mewariskannya untuk anak cucu kita kelak. Jadi, kalau suatu hari kamu berkesempatan mengunjungi Papua Barat, sempatkanlah singgah di Raja Ampat, karena sekali melihat, selamanya akan terkenang. Terima kasih sudah ikut menjelajah keindahan Nusantara bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tidak ketinggalan kisah menarik tentang budaya, sejarah, dan wisata Indonesia. Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pro 2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu loh salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
9: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
10: Pro 1.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi pendengar, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo hingga saat ini. Dan pendengar, jika tadi kita sudah disajikan dengan berbagai informasi regional, maka saat ini kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatan ya, yang dimana praktisi somatic healing Raden Prisa menekankan pentingnya mendengarkan sinyal tubuh untuk mencapai keselarasan hidup. Dan juga hal tersebut disampaikannya dalam diskusi podcast bersama host Bilal ya. Prisya menjelaskan bahwa tubuh manusia menyimpan memori emosional yang memengaruhi persepsi dasar kehidupan. Menurutnya, kegagalan mendengarkan sinyal fisik sering memicu masalah kesehatan seperti asam lambung. Berdasarkan tinjauan medis holistik dan juga ajaran spiritual, jantung digambarkan sebagai pusat komando utama tubuh. Data yang dikirimkan jantung ke otak jauh lebih mendominasi dibandingkan sinyal sebaliknya. Kondisi emosi negatif seperti dendam dan juga marah yang tertahan berpotensi memicu timbulnya penyakit fisik. Jadi pendengar, penyakit kronis tersebut sering kali berakar ya dari tumpukan emosi yang belum sempat terproses. Praktik somatic healing mengajak seseorang untuk lebih menyadari dan juga menerima setiap rasa di tubuh. Proses kesadaran ini menjadi langkah awal dalam memulihkan berbagai luka trauma di masa lalu. Prisya mengungkapkan bahwa reaksi tubuh seperti overthinking sebenarnya merupakan mekanisme alami untuk melindungi diri. Pikiran tersebut bekerja secara otomatis agar manusia terhindar dari luka emosional yang sama. Nah, pendengar, gaya hidup modern yang serba instan dinilai mengurangi latihan kesadaran pada fungsi otak depan. Kondisi ini membuat seseorang lebih rentan mengalami kecemasan serta stres dalam keseharian. Untuk meredakan stres secara cepat, Prisya membagikan teknik sederhana melalui latihan pernapasan pola 478. Metode relaksasi ini dinilai efektif untuk membantu tubuh kembali tenang saat menghadapi kesibukan. Selain pernapasan, tersenyum selama 20 detik juga terbukti efektif memicu pelepasan hormon kebahagiaan. Dan langkah fisik sederhana tersebut secara langsung mengirimkan sinyal positif dari jantung ke otak. Baik, pendengar, informasi ini kami lansir dari laman resmi kami di rri.co.id. Untuk Anda yang ingin cek informasi seputar kesehatan lainnya, Anda bisa kunjungi portal resmi kami di rri.co.id.

0: pukul 7 waktu Indonesia Barat. Pukul 8
1: waktu Indonesia Tengah. Tahukah Anda, wilayah di Indonesia terdapat pembagian 3 zona waktu. WIB yang kita kenal waktu Indonesia Barat, WITA, waktu Indonesia bagian tengah, dan WIT, waktu Indonesia Timur. Perbedaan dan pembagian waktu ini dipengaruhi luasnya wilayah Indonesia. Secara astronomis, Indonesia terletak di posisi 96 derajat bujur timur hingga 141 derajat bujur timur. Pembagian waktu ini diatur dalam keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 41 tahun 1987. Perbedaan waktu antara WIB, WITA, dan WIT selisihnya kurang lebih 1 hingga 2 jam. WIB memiliki selisih waktu 1 jam dengan WITA dan selisih 2 jam dengan WIT. Wilayah yang masuk dalam zona waktu WIB yaitu seluruh provinsi di Pulau Sumatera, seluruh provinsi di Pulau Jawa, sebagian Pulau Kalimantan, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah. Sedangkan WITA, zona waktu Indonesia Tengah meliputi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Bali, NTB, NTT, dan seluruh provinsi di Pulau Sulawesi. Dan untuk wilayah WIT, waktu Indonesia Timur adalah Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.

0: kamu pernah dengar golput atau golongan putih? Golput ini adalah sikap untuk tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum. Gerakan ini muncul pertama kali di era Orde Baru tahun 1971. Istilah putih dipakai karena merujuk pada gerakan untuk mencoblos bagian putih pada kertas suara sehingga dihitung tidak sah. Kenapa ya generasi muda tidak boleh golput? Memperbesar potensi manipulasi suara karena ada satu suara yang tidak terpakai. Memperbesar peluang calon yang tidak kredibel untuk terpilih. Menghilangkan peran untuk menjadikan daerah kamu menjadi lebih baik. Pendapatan daerahmu terbuang sia-sia karena kamu tidak menggunakan suaramu pada pemilu yang dibiayai APBD. Yakin masih mau golput?
1: Anda masih mendengarkan

Pendengar masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi ya. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda, yaitu mengapa kita mudah terserang penyakit. Nah pendengar, mungkin Anda bertanya-tanya ya, pernah tidak merasa baru saja sembuh dari sakit, beberapa hari kemudian malah sakit lagi? Atau ada teman yang mungkin kelihatannya selalu sehat, sementara kita sedikit kehujanan saja sudah mulai bersin-bersin ya? Nah, sebenarnya apa sih yang membuat seseorang lebih mudah terserang penyakit? Pendengar, ternyata ada beberapa kebiasaan sehari-hari yang sering kita anggap sepele, tetapi bisa berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita. Nah, pendengar, mengutip informasi yang disampaikan oleh praktisi kesehatan Dr. Tirta Mandirahudi, salah satu yang perlu kita perhatikan adalah aktivitas fisik. Coba kita ingat-ingat kembali ya, dalam seminggu ini mungkin beberapa kali kita menyempatkan diri untuk berolahraga, atau jangan-jangan olahraga kita hanya berjalan dari kamar ke dapur, lalu kembali lagi ke kamar. Nah pendengar, padahal tubuh kita juga perlu bergerak loh. Kita juga harus, maksudnya tidak harus berlangsung melakukan olahraga berat begitu ya, atau pergi ke pusat kebugaran. Kita bisa mulai dari berjalan kaki, bersepeda santai, atau melakukan peregangan di sela-sela kesibukan. Dan yang penting, dilakukan secara teratur dan juga disesuaikan dengan kondisi tubuh Anda. Nah, selain kurang bergerak, ada satu kebiasaan yang sering yang sepertinya ya, yang cukup akrab dengan kehidupan kita, terutama bagi Anda yang suka bermain HP sampai larut malam, apalagi kalau bukan begadang ya. Yang awalnya mungkin kita hanya berniat membuka media sosial selama 5 menit, tahu-tahu saat berjam-jam sudah lewat tengah malam gitu, katanya mau melihat satu video saja, ternyata lanjut ke video berikutnya, lalu berikutnya lagi. Dan siapa yang pernah begini pendengar? Tentu tidur yang cukup sangat penting ya bagi tubuh Anda begitu. Kurang tidur dapat mengganggu fungsi tubuh dan juga berkaitan dengan meningkatnya risiko berbagai masalah kesehatan, termasuk penyakit jantung dan juga diabetes. Karena itu, usahakan memiliki jadwal tidur yang teratur dan juga memberikan waktu istirahat yang cukup bagi tubuh.

Nah, pendengar, kemudian ada juga kebiasaan yang mungkin pernah kita lakukan ya, yaitu menahan bersin dengan menutup hidung dan juga mulut rapat-rapat. Ya mungkin karena sedang berada di tempat umum ya, atau malu karena bersin terlalu keras ya. Dan padahal menahan bersin dengan cara menutup hidung dan juga menutup mulut secara paksa bisa menimbulkan tekanan tinggi di dalam saluran pernapasan dan juga berisiko menyebabkan cedera. Jadi, kalau ingin bersin sebaiknya gunakan tisu atau saku bagian dalam untuk menutup mulut dan juga hidung. Setelah itu, jangan lupa mencuci tangan ya. Dengan begitu, kita bisa menjaga kebersihan sekaligus mengurangi resiko penyebaran kuman kepada orang lain. Nah, pendengar, kita juga perlu memperhatikan makanan yang kita konsumsi setiap hari ya. Makanan olahan yang tinggi gula, garam, atau lemak, jika terlalu sering dikonsumsi bisa berdampak buruk bagi kesehatan dalam jangka yang panjang. Bukan berarti kita tidak bisa menikmati makanan kesukaan begitu ya. Boleh saja, cuman tetap perlu membatasi porsinya dan juga menyeimbangkan dengan makanan bergizi ya, seperti sayur, buah, serta sumber protein.

Tahu nggak sih kenapa saat wisuda tali pada toga dipindahkan dari kiri ke kanan? Ternyata ada filosofinya. Tali toga diibaratkan sebagai otak, di mana saat kuliah mahasiswa menggunakan otak kiri yang berhubungan dengan materi, bahasa, dan juga hafalan. Nah, ketika wisuda, tali dipindah ke kanan dengan harapan sarjana bisa menggunakan otak kanan yang berhubungan dengan daya imajinasi, kreativitas, dan juga inovasi di dunia kerja.

Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun, Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

0: salah satu Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
1: Oui, allô, excusez-moi. Je suis dehors.
2: Wah, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
3: Samo-samo.
4: Bundo, janca main TikTok tarui.
5: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
5: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
4: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.

0: Paten kali lagu campur sari ini. Sesekali, jazz lah.
1: Linda, semangat ya manggungnya.
2: Iya dong, kan mau manggung komunitas.

Masih di Pro 1 RRI Lawan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Pendengar, masih kami hadirkan informasi seputar kesehatan ke ruang dengar Anda ya. Dan tadi kita sudah membahas terkait mengapa kita sering terkena terkena serangan sakit begitu ya. Nah, pendengar, kita akan bahas di sini ya. Dan jika tadi kita sudah membahas beberapa poin, maka kita akan lanjutkan. Nah, pendengar, ada satu hal yang tidak kalah penting ya, yaitu cara mengelola stres. Sebab kesehatan bukan hanya tentang tubuh, tetapi juga berkaitan dengan kondisi pikiran kita begitu ya. Ketika kita menghadapi banyak pekerjaan, persoalan keluarga, atau berbagai tekanan hidup, jangan lupa untuk memberikan waktu bagi diri sendiri untuk beristirahat. Kita bisa mencoba berjalan santai, berbicara dengan orang yang kita percaya, berdoa atau melakukan kegiatan yang membuat pikiran kita lebih tenang begitu ya, kegiatan yang kita sukai. Tidak semua persoalan harus diselesaikan dalam satu hari. Pelan-pelan, yang penting tetap berusaha dan menjaga diri. Namun, perlu diingat pendengar, seseorang yang mudah sakit tidak selalu berarti kurang berolahraga atau kurang menjaga pola hidup ya. Ada juga faktor lain seperti usia, kondisi medis tertentu, paparan kuman, dan gangguan sistem kekebalan tubuh ya. Jadi jangan langsung menyalahkan diri sendiri atau orang lain ketika jatuh sakit. Nah, mendengar, apabila kita sering mengalami infeksi berulang, gejalanya berat atau sakit tidak kunjung baik, sebaiknya berkonsultasi dengan tenaga kesehatan agar penyebabnya dapat diketahui dengan tepat. Nah, pendengar, dari pembahasan kita pagi ini, ternyata menjaga kesehatan tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang besar ya. Kita bisa memulainya dari kebiasaan sederhana, seperti bergerak lebih aktif, tidur yang cukup, makan dengan seimbang, menjaga kebersihan, dan juga mengelola stres. Nah, sekarang coba tanyakan kepada diri sendiri ya, atau tanyakan kepada diri Anda. Dari semua kebiasaan tadi yang sudah kita bahas, mana nih yang perlu kita perbaiki? Apakah pola tidur, kebiasaan olahraga, atau justru pola makan kita? Tidak perlu menunggu sakit untuk mulai peduli terhadap kesehatan. Sebab tubuh yang kita miliki hari ini adalah tubuh yang akan menemani kita menjalani berbagai aktivitas di masa yang akan datang. Baik pendengar, semoga pembahasan ini bisa menjadi pengingat bagi kita semua untuk lebih menyayangi diri kita sendiri ya, dengan menerapkan pola hidup yang sehat. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa beristirahat ya, dan juga terus ikuti sajian informasi serta inspirasi kesehatan lainnya hanya di Pro 1 RRI Labuan Bajo.

0: Sobat RRI, pernahkah Anda bertanya, mengapa kalender Jawa begitu unik? Di dalamnya ada nama hari yang berbeda, hitungan pasaran, hingga penentuan waktu-waktu penting dalam budaya Jawa. Ternyata, kalender Jawa bukan sekedar penanggalan. Ia adalah hasil perpaduan tiga sistem besar, penanggalan Hindu, kalender Islam, dan sistem Julian dari Eropa. Hari ini, di RRI Sekarang Anda Tahu, kita akan menelusuri bagaimana kalender Jawa lahir dan mengapa ia bertahan hingga kini. Sebelum Islam masuk ke Tanah Jawa, masyarakat telah mengenal kalender Saka, warisan budaya Hindu dari India. Kalender ini mulai digunakan sekitar abad ke-8 dan menjadi dasar penentuan waktu pada masa kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha seperti Mataram kuno. Dalam kalender Saka, satu tahun dihitung berdasarkan peredaran matahari dan bulan. Bulan-bulannya memiliki nama khas, dan penanggalan ini dipakai untuk upacara keagamaan, pertanian, serta kehidupan sosial masyarakat Jawa kala itu. Jejak kalender Saka inilah yang menjadi fondasi awal kalender Jawa. Perubahan besar terjadi pada abad ke-17 di masa Sultan Agung, Raja Mataram Islam. Saat itu, Sultan Agung melakukan reformasi kalender. Beliau menggabungkan sistem kalender Saka dengan kalender Hijriah yang berbasis peredaran bulan. Hasilnya, tahun Jawa tetap meneruskan hitungan tahun Saka, tetapi sistem bulannya mengikuti kalender Islam. Inilah sebabnya kalender Jawa memiliki bulan seperti Sura, Mulud, dan Ruwah yang berkaitan erat dengan tradisi Islam Jawa. Langkah ini menjadi cara cerdas Sultan Agung untuk menyatukan budaya lama dengan ajaran baru tanpa memutus tradisi masyarakat. Selain Hindu dan Islam, kalender Jawa juga dipengaruhi sistem Julian dari Eropa. Pengaruh ini masuk seiring kehadiran bangsa Barat di Nusantara. Dari sistem Julian inilah, kalender Jawa mengenal pembagian pekan 7 hari, Senin hingga Minggu, yang berjalan berdampingan dengan sistem pasaran Jawa, Legi, Pahing, Pon, Wage, dan Kliwon. Perpaduan dua siklus ini melahirkan weton, sistem penanggalan khas Jawa yang hingga kini digunakan untuk menentukan hari baik, perhitungan adat, hingga tradisi kelahiran. Hingga sekarang, kalender Jawa masih hidup di tengah masyarakat. Ia digunakan untuk menentukan hari pernikahan, selamatan, hingga upacara adat. Kalender ini juga mencerminkan cara pandang orang Jawa terhadap waktu, bukan hanya sebagai hitungan angka, tetapi sebagai keseimbangan antara alam, spiritualitas, dan kehidupan manusia. Sobat RRI, sistem kalender Jawa adalah bukti bahwa perjumpaan budaya tidak selalu melahirkan konflik. Di tanah Jawa, Hindu, Islam, dan Eropa justru berpadu membentuk sistem penanggalan yang unik dan bertahan ratusan tahun. Sobat RRI sudah tahu kan sekarang, kalender Jawa bukan sekedar penanda hari, melainkan cermin sejarah, toleransi, dan kebijaksanaan Nusantara. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu, hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Halo Sobat RRI, tahukah kamu kalau salah satu letusan gunung berapi paling dahsyat di dunia justru terjadi di Indonesia? Ya, tepatnya di Pulau Sumbawa, Gunung Tambora. Letusannya pada tahun 1815 begitu besar sampai-sampai mengubah iklim dunia dan meninggalkan jejak sejarah yang masih kita rasakan hingga kini. Yuk, kita telusuri kisah luar biasa di balik peristiwa ini. Inilah, sekarang Anda tahu, letusan Gunung Tambora 1815. Tanggal 10 April 1815, langit Sumbawa berubah.

atmosfer dan seluruh wilayah sekitar tertutup abu setebal berpuluh-puluh sentimeter. Ledakan itu diperkirakan melepaskan energi setara 170 ribu kali bom Hiroshima, menjadikannya letusan gunung berapi terdahsyat dalam sejarah modern. Bahkan kekuatannya jauh melampaui letusan Krakatau tahun 1883. Namun di balik kedahsyatan itu ada kisah duka yang mendalam. Lebih dari 90 ribu orang tewas, sebagian karena letusan langsung, sebagian lagi karena kelaparan dan penyakit setelah bencana. Seluruh kerajaan Tambora hilang lenyap ditelan abu dan lava. Puluhan desa hancur, lautan tertutup batu apung, dan gelombang tsunami mencapai pantai-pantai di Sulawesi hingga Kalimantan. Sejarawan menyebut letusan ini benar-benar menghapus satu peradaban dari peta dunia. Tapi dampaknya nggak berhenti di Indonesia, Sobat RRI. Abu Tambora menyebar ke seluruh dunia, menutupi atmosfer dan menurunkan suhu global hingga 3 derajat Celcius. Akibatnya, tahun 1800

kondisi cuaca ekstrim itu menginspirasi munculnya karya sastra terkenal dunia seperti novel Frankenstein karya Mary Shelley. Dari bencana besar

untuk meneliti bagaimana letusan ini membentuk ulang iklim dan kehidupan manusia. Tambora menjadi pengingat betapa kecilnya manusia di hadapan kekuatan alam, namun juga betapa pentingnya kita menjaga keseimbangan bumi tempat kita hidup. Jadi, Sobat RRI, letusan

kita bahwa di balik bencana selalu ada hikmah dan ilmu yang bisa dipelajari. Sekarang Sobat RRI sudah tahu kan? Sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official Radio Republik Indonesia. Sekali di udara, tetap di udara.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. 78 tahun perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia berangkat menjelajah pulau-pulau habitat Komodo, seperti Pulau Rinca dan Pulau Komodo. Pesona alam Labuan Bajo. Namun Sobat RRI, Labuan Bajo bukan hanya tentang Komodo. Cobalah bayangkan, hamparan laut biru jernih, pulau-pulau kecil yang eksotis, hingga sunset di Bukit Amelia atau Bukit Cinta yang disebut-sebut sebagai salah satu yang terindah di dunia. Belum lagi keajaiban bawah lautnya, spot diving dan snorkeling seperti Manta Point dan Pink Beach yang selalu memukau para penyelam mancanegara. Budaya dan kehangatan lokal. Labuan Bajo juga menyimpan kekayaan budaya. Masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.
1: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
2: Satu per dua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
3: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
4: Sama-sama.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
6: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
7: RRI Digital saja, toh.
6: Sesekali, jazz lah.
8: Semangat ya manggungnya.
9: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
10: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microset yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung.

lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau...

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Salam Pancasila. Salam Pancasila merupakan adopsi dari Salam Merdeka yang dicetuskan oleh Presiden Soekarno pada September 1945, sesaat setelah Indonesia merdeka. Salam Pancasila dilakukan dengan mengangkat 5 jari di atas pundak dengan lengan tegak lurus. Makna mengangkat 5 jari di atas pundak adalah sebagai simbol pengamalan 5 sila dalam Pancasila yang merupakan tanggung jawab bersama seluruh bangsa Indonesia. Salam Pancasila.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, di mana saja Anda berada, masih bersama saya Yulina Mulya yang masih menemani Anda di Labuan Bajo siang ini untuk edisi hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Dan pendengar, saat ini kami akan menghadirkan program acara Pengarus Utama Gender ke ruang dengar Anda ya. Dan di program ini kami akan menghadirkan kembali rekaman yang mengangkat tema terkait menjadi perempuan yang aktif dan juga produktif ya, dalam membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan, yang dinarasumberi oleh Ibu Menti Kenaru dan juga dipresenteri oleh saya sendiri, Ilin Amol. Selamat mendengarkan.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Kapan Baju.
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulin Amul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo siang ini pendengar, edisi hari ini 13 Juli 2026. Dan pendengar, perempuan masa kini memiliki peluang yang semakin luas untuk berkarya. Kita menyaksikan banyak perempuan yang berhasil menjadi pemimpin, pendidik, pengusaha, hingga pengambil keputusan di berbagai sektor pembangunan. Namun benar, di balik keberhasilan tersebut, ada satu hal yang tidak kalah penting, yakni bagaimana perempuan tetap menjaga jati diri, nilai-nilai kehidupan, serta keseimbangan antara karir dan juga keluarga. Untuk membahas lebih lanjut, pendengar telah hadir bersama kami seorang perempuan inspiratif ya, yang mendedikasikan dirinya di dunia pendidikan, yaitu Menti Kenaru, selaku Kepala Sekolah Dasar Negeri Labuan Bajo 2. Langsung saja kita sapa, selamat pagi Ibu.
2: Selamat pagi Kakak Yulin, senang bisa berada di sini pagi ini.
1: Luar biasa, bagaimana kabarnya siang ini Ibu?
2: Puji Tuhan, luar biasa, sehat.
1: Oke, semangatnya luar biasa ya, begitupun cantiknya juga luar biasa Ibu. Oke, terima kasih Bu Menti sudah meluangkan waktunya untuk bersama kami di RRI Labuan Bajo siang ini.
2: Sama-sama Kak Yulin.
1: Oke, baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, setiap perempuan memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan. Sebagai anak, istri, ibu, pendidik, pemimpin, dan juga anggota masyarakat, perempuan dituntut untuk mampu menjalani berbagai tanggung jawab secara seimbang. Baik, Ibu Menti, sebelum kita membahas lebih jauh ya, sekarang ini kan Ibu menjalani dua peran penting ya, yakni sebagai seorang pemimpin dan juga seorang istri juga selalu, maksud saya sebagai seorang ibu. Ibu. Boleh diceritakan Ibu bagaimana perjalanan karir Ibu hingga sampai dengan saat ini?
2: Oke, terima kasih Kak Yulin. Seperti pada umumnya, wanita pada umumnya, kita harus berjalan di jalur yang sama antara dedikasi dan kodrati sebagai seorang perempuan.
1: Dan saya rasa itu tidak mudah ya Ibu, untuk Ibu.
2: Ya, sebetulnya sih kalau kita berjalannya pakai hati, pakai perasaan dari sisi perempuan, ya tidak masalah. Jadi saya ini kebetulan dari muda sudah kerja. Saya dari muda itu sudah kerja.
1: Kira-kira dari usia berapa Ibu?
2: Saya sekitar umur 25.
1: Wah luar biasa Ibu
2: ya. Sudah umur 25 saya sudah kerja di berbagai apa namanya sektor kerja. Kebetulan waktu itu masih swasta sih karena masih single juga kan. Terus senang saja perempuan itu ternyata kalau kerja itu bangga terhadap diri sendiri. Aduh ternyata kita penting juga loh bagi orang lain gitu kan. Kebetulan kami waktu itu kerjanya yang bersentuhan juga dengan para petani. Saya boleh sebut namanya?
1: Kerja boleh dimana? Sekali.
2: Waktu itu saya
1: silakan.
2: Pernah kerja salah satu, pernah di Jakarta juga pernah di isu tiket gitu-gitu. Terus pas di Ruteng aku kerja di pabrik kopi, NTC. Jadi kita bersentuhan langsung dengan masyarakat. Itu sesuatu yang sangat menarik gitu.
1: Betul, jadi, luar biasa ya.
2: Iya, jadi ternyata perbisnisan ini seperti ini gitu. Kita bergaul dengan kebetulan kan kita suppliernya, terus ada konsumen kita juga ada dari berbagai status gitu kan. Dari situ terus menikah. Dan saya harus melepaskan pekerjaan
1: sekaligus melepas masa muda ya Bu ya.
2: Masa muda dan akhirnya atas kesepakatan saya harus ikut suami dan untuk satu tahun menjadi ibu rumah tangga total. Setelah itu di 2023 saya akhirnya kembali menjadi Oh iya, saya kan dulu outputnya sekolah guru.
1: Oke. Okay.
2: Jadi akhirnya Kak Yulin saya keterima dan dari situlah saya menjadi seorang guru.
1: Mm-hmm.
2: 8 tahun di sebuah desa di Lembur Selatan.
1: Wow.
2: Sampai akhirnya di 2011 sampai dengan sekarang ada di Labuan Bajo.
1: Wah, itu luar biasa sekali Bu. Memang tidak mudah ya Bu, iya, menjalani dua peran penting ini Bu. Oke, okay, baik Bu Menti, menurut Ibu apa makna menjadi perempuan yang berkarir di era sekarang Ibu?
2: Aduh, saya nih ya, saya adalah seorang ibu, mama, perempuan yang concern terhadap ini loh, ini sekarang ini perempuan harus berkarir.
1: Betul gitu. Ibu.
2: Dia harus menunjukkan jati dirinya, bahwa dia juga bisa. Seperti umumnya kita apa namanya, bersyukur kita apa ya, ada di zaman yang gender nih sekarang nih yang sudah tidak ada lagi pekerjaan ini untuk ini nih. Jadi kalau okay, saya
1: semua setara ya Ibu sekarang.
2: Semua setara. Betul, tidak sekali ada lagi pilih-pilih. Semua sektor ayo gas. Perempuan saatnya kamu.
1: Kita harus tunjukkan bakat kita bakat sebagai kita perempuan Ibu.
2: Mengaktualisasi okay diri kita sebagai perempuan.
1: Oke, okay, luar biasa sekali Bu ya. Baik Bu Menti, tema kita siang ini adalah membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan ya Bu ya.
2: Okay, okay,
1: menurut okay Ibu Menti sendiri apa sebenarnya yang dimaksud dengan jati diri perempuan dan juga bagaimana cara menjaganya di tengah tuntutan pekerjaan Bu?
2: Oke, okay, jati diri itu identitas.
1: Okay.
2: Perempuan tuh ada identitas, terus ada nilainya, okay, ada karakter, karakter secara utuh. Tapi satu hal bahwa kamu itu seorang wanita, itu perempuan. Jadi perempuan itu dia itu pakai rasa, Kak Yulin.
1: Betul. Kak.
2: Dia ini semua segala sesuatunya itu dia tuh dari sini,
1: okay,
2: dari hati.
1: Betul gitu sekali.
2: Ya. Apapun menjadi siapapun, menjadi apapun, kita harus jangan lupa jati diri.
1: Jati diri, betul.
2: Jati diri sekali kita sebagai seorang perempuan.
1: Perempuan, oke.
2: Okay.
1: Baik Ibu, selama berkarir, apakah Ibu pernah menghadapi tantangan atau harus bekerja lebih keras untuk membuktikan kemampuan hanya karena Ibu seorang perempuan?
2: Oke, okay, sejauh ini, sejak saya menjadi kepala sekolah itu di 2017, dan menjadi seorang guru, puji Tuhan belum pernah ada tantangan apapun.
1: Wow,
2: ya,
1: luar biasa.
2: Saya
1: ya,
2: pernah
1: Bu
2: berada di sekolah, di salah satu sekolah yang psikologis masyarakatnya itu cukup apa ya, cukup frontal gitu. Cukup frontal, pernah didatangin gitu-gitu terkait oh kenapa ini gitu ya.
1: Okay.
2: Tapi karena kita apa pendekatannya sebagai seorang perempuan, jadi mereka waduh, langsung tidak bisa berkata, maksudnya bukan karena apa ya. Jadi mereka ternyata kalau kita pendekatannya dengan hati, pakai rasa, segala sesuatu kita jelaskan dari sisi kita, keibuan okay kita gitu.
1: Secara
2: ya,
1: perlahan ya.
2: Perlahan akan membuka juga cara pandang.
1: Pandang
2: kan
1: mereka.
2: Biasakan yang maaf kata ya di mana saja, yeah, bapak-bapak ini kan selalu memposisikan dirinya kami lebih strong.
1: Oke, okay, betul lebih sekali. Kuat. Memang dulunya berprinsip begitu Ibu,
2: iya,
1: ya, tapi sekarang sudah beda lagi Ibu.
2: Iya, beda lagi. Jadi sejauh ini Kak Yulin tidak ada sih saya fine-fine.
1: Okay.
2: Terus sukacita, gembira karena memang itulah tujuannya kita.
1: Betul.
2: Berkarir itu selalu ada kepuasan batin gitu loh, okay, ada bahagia di dalamnya. Tidak masalah.
1: Oke, okay, luar biasa sekali Ibu ya, ya. Oke okay, Bu Menti, bagaimana cara Ibu menghadapi tekanan, keraguan atau stereotip yang masih sering dialami perempuan di dunia kerja Bu?
2: Saya rasa apa ya, untuk sekarang di zaman-zaman sekarang ini, tekanan-tekanan terhadap perempuan ini Kakak Yulin saya rasa yang saya alami ya.
1: Oke.
2: Okay. Apa saya tidak merasakannya gitu, tapi setidaknya sebagai perempuan itu tadi kalau kita melakukannya dengan penuh cinta, meletakkan dasar kodrati kita perempuan. Betul. Perempuan itu kan dia selalu pakai rasa, seperti pake yang rasa, saya bilang dari tadi. Apapun tekanannya, kita harus hadapi dengan tenang. Tenang. Kita ini kan sudah dibekali dengan berbagai problematika rumah tangga sekali, sebagai seorang ibu.
1: Iya.
2: Ya kan? Kita ini kan sudah dijejal dengan problematika hidup sebagai ibu di rumah, sebagai istri, menjalankan berbagai peran di rumah yang tidak mudah loh.
1: Betul sekali.
2: Tidak mudah sekali. Jadi mungkin tekanan-tekanan itu sudah terbiasa kita lewati. Lah kalau di karir saja ada tekanan gitu kan, kita sudah ini nih, sudah ada dasarnya nih, muatan dasarnya kita didejal dengan
1: sudah terlatih dari rumah ya Bu ya, rumah. Dan hal itu saya rasa sudah lumrah untuk kita seorang ibu begitu.
2: Iya, iya. Jadi biasa saja sih saja. Menurut saya kita harus, memang harus melaluinya. Apapun harus kita lalui secara tenang, layaknya seorang perempuan. Itu kan, itu sih mungkin kelebihan dari sisi perempuan yang apa ya, dia tenang sih, seperti apapun masalahnya di kantor, di sekolah, saya rasa perempuan cukup tenang,
1: untuk memanage emosi itu. Begitu. Ya,
2: betul.
1: Baik Ibu Nuwinti, luar biasa sekali ya. Baik Bu, menjalankan peran sebagai kepala sekolah sekaligus mengurus keluarga tentu tidak mudah Bu ya. Oke. Bagaimana Ibu membagi waktu atau membagi ruang agar keduanya tetap berjalan dengan baik Ibu?
2: Ya itu tadi apa, saya rasa menjadi wanita yang punya kerja, kerja apapun, berkarir gitu ya. Satu sisi itu kita harus berterima kasih, kita diberi kesempatan untuk ada di titik itu.
1: Betul.
2: Secara kodrat manusia perempuan itu kan sudah ada nih, Tuhan sudah bilang ini loh kamu perempuan, punya anak, punya suami. Tapi yang punya karir ini, saya rasa kakak Ulin, seperti kakak Ulin juga kan.
1: Iya betul.
2: Jadi betul-betul, aduh bersyukur, blessing, amazing gitu kalau sampai kita perempuan tuh.
1: Kita dikasih, hebat ya Bu ya.
2: Dikasih kesempatan untuk berkarir. Itu
1: sesuatu, jadi sesuatu yang sangat luar biasa Ibu.
2: Ya, apalagi model kita yang dikasih kepercayaan seperti ini, aduh saya rasa luar biasa, berarti ada hal yang lain yang bisa dilihat orang. Betul. Atau mungkin selama ini secara diam-diam, oh ya ternyata kita sudah berdampak ya bagi orang lain gitu. Jadi saya rasa tidak masalah, kita juga di rumah fine-fine saja, sudah terpola dengan baik, tidak ada yang dikorbankan, tetap bangun pagi, ngurus sarapan dulu. Harus ngurus sarapan dulu, anak ke sekolah gitu, nyuci segala sama, tidak ada masalah.
1: Jalani seperti biasa.
2: Jalani dengan sukacita saja.
1: Memang no problem. Luar biasa ya.
2: Ya sih Kak Yulin.
1: Oke, baik Bu, menurut Ibu apakah perempuan harus memilih antara keluarga dan karir, atau justru keduanya bisa berjalan berdampingan Ibu?
2: Janganlah disuruh memilih.
1: Iya, karena itu saya rasa susah sekali untuk memilih Ibu ya, di antara keduanya.
2: Iya, natural saja. Kalau dikasih kelebihan seperti berkarir, aduh puji Tuhan diterima.
1: Iya.
2: Karena tidak boleh memilih. Kalau umpamanya itu seperti yang saya jelaskan, bahwa memang kita secara kodrati perempuan ya seperti itu. Jadi dia tidak boleh memilih.
1: Okay.
2: Harus ada balance-nya.
1: Tapi memang perempuan-perempuan zaman sekarang Bu, mereka lebih memakai prinsip yang kalau bisa menjalani keduanya, kenapa harus memilih begitu ya?
2: Betul.
1: Okay.
2: Dan saya rasa banyak kok toko-toko, jangan jauh-jauh di Indonesia ini.
1: Okay.
2: Saya itu apa ya, Kak Yulin ya, aduh bangga sekali lihat para mama-mama, ibu-ibu yang Ibu Shirley itu,
1: cukup itu, inspirasi ya Bu.
2: Cukup itu menjadi idola saya. Aduh ini.
1: Memang mereka menjadi idola semua perempuan Indonesia sih Ibu, karena hebat-hebat.
2: Mereka berkarir, mereka jadi pemimpin di masyarakat publik, itu kan tidak hal yang tidak mudah.
1: Mudah betul.
2: Tapi begitu mereka sudah sampai di rumah, mereka manja-manja anak-anak sudah
1: tidak mulai melupakan mereka punya jati diri begitu.
2: Jadi janganlah memilih ya para perempuan Manggarai Barat. Ayo okay. Kalau ada kesempatan,
1: fight
2: gitu.
1: Oke. Baik Bu Minty dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, perbincangan kita di siang hari ini cukup menarik ya dan juga cukup seru. Oke, kita belajar bahwa membangun karir bukan sekedar mengejar kesuksesan, tetapi juga bagaimana tetap menjadi pribadi yang utuh dan tidak kehilangan nilai-nilai kehidupan. Baik Bu Minty, kita jeda sejenak ya. Kami akan hadirkan satu lagu, baru kita akan melanjutkan perbincangan kita di program acara Pengaruh Sutaman Gender. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi.

0: kuota habis. Gak bisa browsing nih.
1: Kamu kok ngomong sendiri sih, nak?
0: Ini, Bu, ada PR. Jiwa nasionalis itu apa ya, Bu?
1: Nasionalis itu? Coba tanya bapakmu sana. Pak? Bapak?
2: Apa sih, Bu?
0: Pak, jiwa nasionalis itu apa sih?
2: Oh, itu diambil dari kata nasional.
0: Artinya, Pak?
2: Loh, kamu kok tanya bapak? Coba kamu tanya gurumu, Bu Dewi.
3: Bu Dewi!
4: Ada apa ini?
0: Bu, jiwa nasionalis itu apa?
4: Loh, kan sudah saya jelaskan di sekolah. Erin tidak fokus belajar ya? Padahal itu salah satu bentuk jiwa nasionalis.
2: Jadi apa, Bu?
4: Jiwa nasionalis adalah sikap mental yang menunjukkan pengabdian dan penghormatan terhadap bangsa dan negara. Yang bisa kita lakukan, menghargai nilai perjuangan pahlawan, berprestasi mengharumkan negara, melestarikan budaya bangsa, serta bertoleransi meski kita berbeda. Karena kita Bhinneka Tunggal Ika.
2: Contohnya Bu Dewi yang memiliki jiwa nasionalis. itu maksudnya Dewi Sartika itu loh, Bu, pahlawan kita.
5: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
6: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,70.

0: RI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
1: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, pendengar, masih bersama saya Yulin Amul dan juga narasumber kita di siang hari ini, Ibu Menti Kenaru ya. Dan kita masih membahas terkait membangun karir tanpa melupakan jati diri perempuan. Baik Bu Menti, kita lanjut obrolan kita ya.
2: Oke Kak Yulin.
1: Oke. Baik, menurut Ibu apakah saat ini masih ada anggapan bahwa perempuan memiliki keterbatasan dalam pemimpin dan juga bagaimana pandangan Ibu mengenai hal tersebut Bu Menti?
2: Oke. Kak Yulin dan para pendengar dimana saja berada, saya rasa untuk saat ini itu anggapan sudah terpatahkan.
1: Oke.
2: Buktinya
1: sudah tidak banyak, pakai lagi ya Ibu?
2: Oh, tidak pakai lagi karena banyak sudah melahirkan wanita-wanita
1: yang hebat.
2: Jangan jauh-jauh, kita di Manggarai Barat aja wakil bupati pernah seorang perempuan. Terus di kantor-kantor di dinas-dinas ini juga ada perempuan. Jadi sekarang sudah dipatahkan, tidak ada lagi pakai bilang
1: yang beranggapan ada, bahwa perempuan
2: itu ada batasnya.
1: Okay.
2: Tidak ada. Jadi
1: semua sekarang setara,
2: semua
1: Ibu ya.
2: Setara. Sudah tidak ada lagi ada perbedaan siapa lebih kuat, siapa lebih kuat. Saya rasa makin kesini perempuan
1: makin banyak yang berkarir, Ibu,
2: makin
1: ya?
2: Menjamur, makin menunjukkan jati dirinya
1: bahwa kita nih punya kemampuan juga, bukan hanya laki-laki.
2: Betul, dia sangat bernilai dan itu pembuktiannya terlalu banyak. Indonesia ini, aduh, perempuan-perempuan hebat, wanita-wanita tangguh.
1: Okay.
2: Gitu ini.
1: Baik Ibu, di tengah perkembangan teknologi dan media sosial saat ini, menurut Ibu bagaimana perempuan dapat memanfaatkan kemajuan tersebut untuk mengembangkan potensinya Ibu?
2: Oke, Kak Yulin, sekarang ini justru media sosial itu sangat membantu.
1: Betul sekali Ibu.
2: Sangat membantu seseorang untuk bisa dia
1: mengekspresikan,
2: dibantu oleh media sosial. Banyak sudah
1: influencer
2: perempuan justru memakai media sosial ini
1: untuk menghasilkan cuan
2: Ibu, ya? Cuan, dan dia menunjukkan, mempromosikan dirinya kan. Perlu juga kita
1: membrandingkan dirinya
2: diri kita.
1: Betul sekali Ibu, dan manfaat media sosial saat ini sangat berpengaruh,
2: sangat
1: Ibu, ya?
2: Canggih, sangat, itu sudah jalan satu-satunya menuju pintu yang dimimpikan oleh seseorang.
1: Okay. Ya. Memang luar biasa Ibu. Memang kalau di Manggarai Barat tidak perlu jauh-jauh Ibu ya. Kak Suci Maria itu jadi panutan yang luar biasa. Perempuan yang sungguh menginspirasi ya. Untuk perempuan-perempuan muda di luar sana.
2: Iya.
1: Okay.
2: Dan jangankan ini ya. Mama-mama kita di kampung nih, pelaku UKM, para penenun, itu perlahan-lahan mereka menjual hasilnya itu lewat media sosial.
1: Betul.
2: Kita lihat penenun ini songke-songke Manggarai ini, mama-mama jualnya lewat media sosial. Okay. Dan itu sangat membantu. Jadi media sosial ini silakan dimanfaatkan ya para pendengar di mana saja berada.
1: Berarti kesimpulannya Ibu, kita sekarang itu tidak selamanya perempuan harus bekerja di kantor. Maksud saya wanita itu berkarir tidak selamanya harus di kantor, Ibu,
2: tidak,
1: ya.
2: Tidak.
1: Karena dengan adanya media sosial sekarang sangat membantu untuk kita berkarir begitu,
2: iya,
1: Ibu.
2: Iya, kan sekarang ada istilah kerja dari rumah gitu kan.
1: Okay.
2: Jadi dari rumah aja dia setting saja apanya. Dia upload apa, ngomong apa di media sosial. Jadi dan itu caranya seperti yang Kakak sebut tadi, Kakak Suci Maria, sekarang udah warawiri kan.
1: Sudah luar biasa sekali ya Bu ya.
2: Sama banyak kadis-kadis kita yang perempuan, mereka ininya program-programnya mereka tuangkan di media sosial, dan itu kan tujuannya kan juga untuk membantu masyarakat kan.
1: Betul,
2: supaya bisa sekali diterima di publik, ya salah satunya media sosial sih menurut saya.
1: Oke. Luar biasa sekali Bu ya. Baik Ibu, dalam semangat pengaruh utama gender, kesetaraan bukan berarti perempuan dan laki-laki harus sama, tetapi memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang maksud kami. Bagaimana pandangan Ibu untuk hal ini?
2: Iya, ini kan kita bicara strategi ya.
1: Okay.
2: Strategi. Jadi ada beberapa poin yang memang ya udahlah, ini hanya bisa dilakukan oleh perempuan ya kan. Terus tapi di dalam pekerjaan yang sekarang sih Kak Yulin ya, apapun pekerjaan sekarang pendengarnya sudah tidak ada lagi bilang ini layak dilakukan oleh laki-laki
1: ya.
2: Nah, ini layak perempuan, tidak, sudah semua sudah bisa. Jadi okay, strategi ini kan pengaruh apa sudah tadi PUB ya. PUB ini kan dia itu kan apa mempush perempuan supaya ayo kamu punya kreativitas apa, inovasi, inovasinya apa, harus dikembangkan gitu. Jadi tidak ada lagi bilang perbedaan
1: beda ruang ya Ibu ya, semua sama begitu.
2: Pesawat yang terbangnya di langit sedangkan sekarang ada pilot perempuan
1: betul sekali.
2: Segala macam pokoknya lah yang apapun saya rasa sudah
1: setara,
2: sangat
1: Ibu ya.
2: Sudah sangat layak perempuan zaman sekarang untuk ini loh
1: berekspresi. Okay, baik Ibu Menti, nilai atau prinsip apa yang selalu Ibu pegang sehingga tetap menjadi diri sendiri di tengah berbagai tanggung jawab dan juga tuntutan pekerjaan, Bu?
2: Tentu yang paling pertama prinsip itu jadi diri sendiri.
1: Okay, betul
2: sekali. Be yourself ya. Jadi diri sendiri, natural, original. Ya, itu kita harus membranding diri sih. Setiap perempuan tuh, para perempuan, wanita-wanita tangguh, para pendengar yang sedang mendengar harus bisa membranding diri.
1: Betul.
2: Apa sih prinsipnya, value-nya perempuan tuh apa gitu. Pertama jadi diri sendiri dan dia harus apa ya? Karena kita perempuan ya. Jadi segala sesuatu mari kita pakai rasa dan pakai hati gitu.
1: Betul.
2: Sih. Jadi saya rasa jadi diri sendiri itu jauh lebih berarti ketimbang kita menjadi orang lain.
1: Betul Ibu. Oke, luar biasa sekali ya Bu Minti. Bu, apa yang perlu dilakukan oleh keluarga, lingkungan kerja maupun masyarakat agar perempuan semakin percaya diri dan mendapat ruang untuk berkembang Ibu?
2: Oke, tentunya ini menjadi kesadaran kita semua. Siapapun yang ada di muka bumi ini harus menyadari dan memberi ruang kepada perempuan untuk berkarya gitu ya. Jangan jauh-jauh, kita mulai dari lingkungan keluarga lah. Para suami-suami harus
1: mendukung
2: peran perempuan. Dia sudah asal itu tadi seperti yang Kakak Ulin bilang tadi, tidak ada
1: Makanya kita tidak memilih, tidak ada beda ruang. Kalau bisa jalani duanya, kenapa harus memilih Bu ya?
2: Iya, terus jangan mengorbankan apapun demi karir gitu sih. Kalau saya bicara dari sisi seorang ibu, seorang istri ya. Kalau kita sudah memilih pekerjaan yang lain, berkarir gitu di dunia sekarang, jangan ada yang dikorbankan.
1: Betul.
2: Jadi lingkungan itu mari kita saling mendukung ya. Bila perlu ini kita mengharapkan, kebetulan saya sedang ada di publik ini mengajak kepada pihak-pihak. Pihak-pihak untuk lebih wise, bijaksana untuk menyediakan wadah. Misalnya kita mengajak pemerintah gitu untuk spesifik ini loh, apa wadah untuk kamu perempuan untuk kamu bisa berkarya.
1: Untuk berkembang.
2: Itu. Jadi butuh support saja, kerjasama, support dari lingkungan untuk perempuan boleh menunjukkan dirinya, dan saatnya memang sekarang ini perempuan harus semakin di depan.
1: Luar biasa sekali Bu Menti. Oke, Ibu, kalau boleh tahu apa pencapaian Ibu dalam hidup begitu ya, yang paling membuat Ibu bangga, baik menjadi seorang perempuan, jadi seorang pemimpin, maupun menjadi seorang ibu begitu.
2: Oke, yang pertama ya, Kak Yulin sebagai seorang ibu, pasti pencapaian yang paling membanggakan, titik tertinggi dalam hidup itu bisa membawa anak-anak ke masa depannya mereka.
1: Oke,
2: ya, kebetulan saya punya anak sulung sudah kerja. Yang kedua, pokoknya kita sebagai ibu itu pencapaian tertinggi, kebanggaan tertinggi di dalam kehidupan kodrati kita sebagai wanita gitu kan. Terus menjadi tempat sandaran banyak orang, banyak loh orang-orang yang ternyata oh ya butuh kita punya suara gitu kan.
1: Betul sekali.
2: Kita
1: ibu.
2: Punya jalan, masukan apapun gitu. Terus kita bergandeng ke tangan di dalam kehidupan bermasyarakat. Kita ada di mana, tidak ada perbedaan. Kalau yang ini, udahlah kamu yang ini aja, tidak. Jadi saya rasa pencapaian yang tertinggi saya sebagai seorang ibu ya bisa membanggakan keluarga, membawa anak-anak ke masa depannya mereka itu sih. Terus di karir, puji Tuhan sampai saat ini. Apa ya, antusiasme dari teman-teman, dari pengakuan-pengakuan dari orang tua siswa.
1: Bentuk dukungan gitu. Itu yang membuat kita semakin
2: iya,
1: maju
2: semangat.
1: Ibu ya.
2: Waduh, semangat sekali. Apalagi kalau umpamanya ada sedikit prestasi dari dari karir yang kita ini, ada prestasi yang berdampak kepada masyarakat itu. Saya
1: sudah
2: luar biasa.
1: Oke. Baik Bu Menti, apa pesan Ibu bagi perempuan muda di Manggarai Barat yang sedang berjuang meraih cita-cita dan membangun karir tanpa ketinggalan jati dirinya?
2: Oke. Pesan untuk para pendengar, untuk perempuan-perempuan hebat, anak-anak wanitaku di mana saja berada, pertama taruh mimpi setinggi langit.
1: Betul Bu.
2: Tinggi-tinggi banget deh, tinggi sekali taruh mimpinya. Terus harus diambil itu mimpi. Struggle, perempuan harus struggle. Apapun kita harus berjuang,
1: harus hajar
2: apapun ya. Tapi dengan cara-cara yang elegan gitu ya, tidak boleh lemah. Jauhi yang namanya lemah ya. Oke, kita boleh menangis berdarah-darah untuk mencapai itu. Tapi semangat kita, apalagi semangat Kartini, itu menjadi fondasi kita untuk kita berjuang. Jadi jangan pernah merasa tertinggal dalam hal apapun. Jangan pernah merasa diri lemah. Itu saya tidak terima sekali kalau umpamanya kita perempuan selalu dikaitkan dengan makhluk yang lemah.
1: Betul, Ibu.
2: Jadi jangan ya. Guys, para wanita, ayo saatnya
1: bangkit.
2: Saatnya harus tunjukkan
1: jati diri kita
2: sebagai perempuan. Tapi itu pesannya, tidak boleh meninggalkan kodrati kita sebagai nanti seorang perempuan yang sesungguhnya menikah, melahirkan, hamil itu
1: tidak
2: sih
1: boleh
2: anugerah yang paling dasar sudah yang Tuhan sudah beri buat kita.
1: Oke. Baik, luar biasa sekali ya Ibu ya. Semangatnya membara Bu ini.
2: Harus semangat. Dan itu juga yang harus ada di dalam diri kita. Semangat. Harus selalu semangat.
1: Oke, tidak boleh pantang menyerah Ibu. Harus semangat.
2: Tidak boleh mau orang omong apa, kita harus. Itu tadi karena jadi diri sendiri kan. Kita harus jadi diri sendiri, menjadikan semangat di dalam diri kita untuk berjuang, menunjukkan kemampuan kita, skill, kemampuan kita untuk bisa berdampak sih pada orang lain.
1: Oke, baik Ibu, ini pertanyaan terakhir untuk Ibu. Kira-kira apa harapan Ibu terhadap perempuan dalam pembangunan khususnya di Kabupaten Manggarai Barat, Ibu?
2: Iya.
1: Ataupun di Manggarai Raya begitu ya, bukan di Manggarai Barat, sorry.
2: Okay. Yang paling penting itu apa yang kamu bisa tunjukkan.
1: Oke.
2: Jadi saya rasa semua zaman sekarang ini memberi ruang yang seluas-luasnya kepada perempuan untuk berkarya. Jadi untuk anak-anak muda, perempuan di mana saja berada, entah di Manggarai Barat, di mana, ayo tunjukkan pesonamu. sebagai wanita yang berkarir, wanita yang berharga, ya. Manfaatkan apapun yang peluang apapun yang ada di Manggarai Barat kah, di Manggarai Raya kah, untuk kamu boleh berekspresi, tunjukkan.
1: Okay.
2: Tidak boleh lagi ada hal-hal yang ragu, ya, yang mengganggu. Itu semua pengganggu-pengganggu yang harus kita patahkan. Okay. Ya, harus kita bangkit, tunjukkan bahwa kalian bisa.
1: Bisa, tunjukkan pesonamu, perempuan-perempuan Manggarai dimanapun Anda berada, ya.
2: Iya. Saya Kakak Yulin, saya termasuk concern untuk perempuan. Saya selalu support.
1: Betul, Ibu.
2: Saya selalu support.
1: Sesama perempuan kita harus saling support, ya. Betul. Kita harus bisa berkarir sama-sama,
2: iya,
1: begitu.
2: Betul. Dan saya selalu bangga, Kak, lihat perempuan yang hebat, ya, perempuan-perempuan ini. Ternyata dampak kemajuan teknologi, terus dengan global ini, terus dengan dirintis-rintis oleh beberapa tokoh ini, ternyata diterima, disambut baik oleh perempuan-perempuan, ya. Jadi tunjukkan pesonamu, okay, sebagai wanita-wanita yang hebat.
1: Oke.
2: Di mana saja berada.
1: Betul. Baik, Ibu Menti, luar biasa sekali, ya, dengan perjalanan karir Ibu, ya, hingga saat ini. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, dari perbincangan kita siang hari ini kita bisa belajar bahwa menjadi perempuan atau perempuan memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang, gitu, ya, berkarya dan juga berkontribusi dalam pembangunan. Namun pendengar, keberhasilan tidak hanya diukur dari jabatan atau prestasi yang diraih, ya, melainkan juga dari kemampuan menjaga integritas, nilai-nilai kehidupan dan juga jati diri dalam setiap langkah. Semoga perbincangan kita menjadi inspirasi bagi kita semua, khususnya perempuan-perempuan muda yang ada di seluruh Manggarai, gitu, ya. Untuk terus percaya pada kemampuan diri, berani bermimpi, terus belajar dan tidak takut mengambil peran dalam pembangunan daerah. Baik, Ibu Minty, terima kasih banyak atas waktunya.
2: Kak Yulin, mungkin telah... saya satu dulu, ya.
1: Oke, okay, Ibu,
2: satu
1: silakan.
2: Satu kutipan dari R.R. Kartini yang saya silakan, yang sama yang sangat menyentuh. Katanya begini, janganlah kita hanya hidup untuk diri sendiri.
1: Betul. Mm-mm.
2: Tetapi hiduplah untuk memberi manfaat bagi orang lain.
1: Wah, sangat luar biasa, Ibu, ya. Memang perbincangan kita hari ini bersama Bu Menti sangat menginspirasi perempuan-perempuan di luar sana, ya, Ibu, ya.
2: Iya.
1: Oke, okay. Baik, terima kasih banyak, Ibu, atas waktunya.
2: Terima kasih, Kak Yulin. Terima kasih banyak atas kesempatan yang sudah diberikan kepada saya.
1: Sama-sama.
2: Mohon maaf, Ibu, mungkin tidak ada yang...
1: Wah, tidak ada yang begitu, Ibu.
2: Terima
1: sangat,
2: kasih banyak.
1: Sangat luar biasa dari penjelasan Ibu hari ini, kan. Dari penjelasan Ibu sesuai perjalanan karirnya,
2: betul,
1: Ibu, kan.
2: Betul,
1: jadi
2: betul.
1: Senatural mungkin. Sealami mungkin.
2: Sesuai dengan yang saya sudah jalani.
1: Oke. Baik, Bu Menti dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, semoga yang telah disampaikan siang ini dapat menjadi motivasi bagi banyak perempuan, ya, dimanapun berada, untuk terus berkarya tanpa kehilangan jati dirinya, sekaligus mendorong terciptanya yang mendukung kesetaraan dan pemberdayaan perempuan. Baik pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo. Karena sesaat lagi kami masih hadirkan program acara musik dan juga informasi ke ruang dengar Anda. Selamat siang dan salam sukses.

0: berbagi bersama sendiri. Silakan Pak Jeff.
1: Iya, karya. Jadi perubahan yang paling penting yang harus dirasakan masyarakat adalah bagaimana masyarakat itu akhirnya merasakan bagaimana negara itu hadir secara cepat, secara ramah, tanpa menjudge korban, adil, dan juga tanpa diskriminasi untuk korban-korban kekerasan, terutama untuk perempuan dan anak yang korban kekerasan. Jadi masyarakat harus merasakan bahwa melapor ke UPTPP itu tidak rumit, melapor ke negara untuk mendapatkan bantuan itu tidak rumit. Nah, ketika sudah melapor, korban kemudian diperlakukan dengan penuh martabat, penuh empati, tanpa dihakimi sama sekali. Kemudian masyarakat juga layak atau berhak untuk mendapatkan dipastikan bahwa proses hukumnya berjalan dengan adil. Kemudian pemulihan korban itu bisa berjalan sampai tuntas. Jadi seperti tadi, misalkan dari pengaduan sampai nanti bagaimana pemberdayaannya itu PDPP pikirkan. Kemudian yang terakhir adalah masyarakat dapat mendapat perlindungan yang dapat diakses oleh semua orang tanpa terhalang oleh status sosial, ekonomi, tetap geografis maupun kondisi fisik. Jadi tanpa diskriminasi apapun, masyarakat bisa mendapatkan perlindungan yang dibutuhkan secara cepat dan mudah. Itu karir.
0: Oke, terima kasih Pak Jeff sudah meluangkan waktunya untuk berbagi banyak hal nih, terutama dari perspektif UPTD PPANTT sendiri. Sekali lagi terima kasih Pak Jeff.
1: Terima kasih banyak Karyan. Kami tunggu undangan selanjutnya, karena terima kasih juga untuk RRIND karena sudah bekerjasama dengan kami untuk menyebarkan informasi yang bagus ini. Terima kasih Karyan.
0: Siap, sama-sama Pak Jeff. Selamat siang Pak Jeff.
1: Selamat siang.
0: Baik, pendengar, dari pembahasan kita hari ini, kita sebenarnya belajar bahwa perlindungan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan membutuhkan layanan yang mudah dijangkau, responsif terhadap kebutuhan korban, serta terhubung antara satu layanan dengan layanan lainnya. Kesetaraan akses bukan berarti setiap orang ini harus mendapatkan layanan dengan cara yang sama. Justru, mereka yang menghadapi hambatan lebih besar membutuhkan dukungan yang sesuai agar punya kesempatan yang sama untuk mendapatkan perlindungan dan memenuhi haknya. Dan yang tidak kalah penting tentunya, data dan pengalaman penanganan kasus harus menjadi bahan untuk terus memperbaiki sistem, sehingga tidak ada kelompok yang tertinggal hanya karena jarak, hanya karena kondisi, hanya karena keterbatasan, atau situasi yang mereka hadapi. Sebab ukuran keberhasilan kesetaraan bukan hanya seberapa banyak layanan tersedia, tetapi seberapa jauh layanan itu benar-benar dapat diakses dan dirasakan manfaatnya oleh mereka yang membutuhkan. Terima kasih sudah menyimak pengarus utama gender hari ini. Sampai jumpa di edisi berikutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRIND, kanal informasi dan inspirasi.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini, bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket dan sebagai jenis wastra yang lain. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Neneng, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adiluhur. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
0: Kilau Pancasila.

0: Aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi
0: S3 kamu
1: ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.

0: Siapa bilang wanita hanya bisa datang bulan? Wanita juga bisa ke bulan kok.
1: Hah? Masa iya?
0: Nih, kenalin.
1: Kamu maksudnya wanita itu?
0: Bukan. Dia adalah Christina Hamo Coach. Sebagai Mission Specialist, alumnus North Carolina State University bakal mencatat sejarah menjadi astronot perempuan pertama yang ditugaskan ke bulan. Karena dalam misi ke bulan, Christina bersama tiga pria rekannya, Jeremy Hansen, Red Wiseman, Victor Glover, dalam misi yang dinamakan Artemis II. Para astronot tidak akan mendarat di bulan, tetapi misi mereka akan membuka jalan bagi pendaratan kru berikutnya. Pada misi kali ini, Wiseman akan menjadi komandan, Glover akan menjadi pilotnya, dan Coach serta Hansen akan menjadi spesialis misi. Keempatnya mengulangi misi tahun 1968 yang dilakukan oleh Apollo 8 yang merupakan penerbangan luar angkasa manusia pertama yang mencapai bulan. Karena kita sudah berada di abad 21, jadi para astronot menggunakan teknologi yang dikembangkan NASA di bawah program Artemis yang dalam mitologi Yunani artinya saudara kembar Apollo. Walaupun tidak mendarat di bulan, tapi keempatnya menerbangkan kapsul mengelilingi bulan dalam misi yang akan dilaksanakan pada akhir tahun 2024 atau awal tahun 2025. Gimana?

fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar Anda masih mendengarkan Florata siang ini, tentunya masih bersama saya Rian Hidayat dan juga rekan saya Aventino Fernandez. Sembari menemani aktivitas Anda di siang hari ini, kami juga akan hadirkan ragam informasi yang kami kutip tentunya dari laman resmi kami yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini pendengar datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak atau KMP3A yang menekankan pembinaan anak yang terlibat perundungan di Pemalang, Jawa Tengah untuk mencegah kekerasan berulang. Nah, upaya ini diharapkan menciptakan lingkungan pendidikan yang aman dan mendukung tumbuh kembang anak. Asisten Deputi Penyediaan Layanan Anak yang memerlukan perlindungan khusus KMP3A, Ciput Eka Purwiyanti, menyebut pembinaan 6 bulan di LPKS Antaseina Magelang sebagai bentuk pertanggungjawaban anak atas perbuatannya. Nah,

ditetapkan melalui penyelesaian di luar peradilan sesuai pasal 21 Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Ketentuan tersebut menjadi dasar penanganan kasus dengan mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak. Dalam pelaksanaannya, kata Ciput, penyidik, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional turut melakukan pengkajian untuk menentukan tindakan yang tepat. Sementara itu, Balai Pemasyarakatan Pekalongan memberikan pendampingan dan pengawasan selama proses pembinaan berlangsung. Karena itu, Kementerian P3A mendorong penguatan implementasi Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 6 Tahun 2026 tentang Budaya Sekolah Aman dan Nyaman. Upaya tersebut mencakup penguatan relasi sehat antara guru dan peserta didik serta kampanye agar rukun sama teman. Sementara itu, Direktur Lembaga Psikolog Daya Insani Sani Budiantini Hermawan menilai edukasi perilaku dan pengenalan kerentanan sekolah ini penting untuk mencegah perundungan sejak dini. Pendampingan terhadap anak saksi kekerasan juga diperlukan untuk memperkuat upaya pencegahan di lingkungan pendidikan. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni

0: kekerasan tidak hanya meninggalkan luka, juga merobek harapan dan membunuh masa depan. Kekerasan adalah rantai yang sulit terputus, dari pelaku ke korban, dari korban ke masyarakat. Hentikan lingkaran itu, putuskan rantai kekerasan. Kekuatan sejati ada pada kendali diri. Tanamkan nilai persatuan, contohi para pahlawan. Sejatinya, para pahlawan adalah mereka yang memilih untuk menghentikan kekerasan dengan keberanian dan penuh kasih sayang. Menjadi pelindung yang membawa damai bagi semua, Indonesia tanpa kekerasan dimulai dari kita.
1: Aduh, ternyata nggak benar ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh, semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

akan menjaga dan tidak akan menyakiti aku dan anak-anak. Mana kata-katamu, Mas? Yang dulu buat aku jatuh cinta dan bahagia, Mas. Mana? Dulu kamu selalu utamakan aku dan anak-anak. Kamu selalu ada buat aku dan anak-anak. Tapi sekarang kamu berubah. Kamu berubah, Mas. Aku sudah capek dengan semua ini. Lihat ini. Lihat ini, Mas. Lebam di pipi aku. Ini bekas pukulan kamu. Sadarkah

Salah satu hambatan pendidikan yang masih nyata adalah jarak tempuh dari rumah menuju sekolah. Nah, melansir dari salah satu artikel Bank Dunia tentang edukasi di Pakistan, bahwa jarak sekolah ini menjadi hambatan jika jauh dengan rumah siswa. Data Bank Dunia menunjukkan 29% keluarga di wilayah pedesaan menyebut sekolah terlalu jauh dari rumah. Jarak tersebut berdampak langsung pada keputusan keluarga mengenai pendidikan anak, dan anak perempuan di pedesaan Pakistan dua kali lebih mungkin tidak bersekolah dibandingkan mereka yang tinggal di perkotaan. Nah, tingkat kehadiran siswi di pedesaan sebenarnya mencapai 43%, sedangkan di perkotaan hanya 21%. Dari kondisi ini menunjukkan akses pendidikan masih timpang antara wilayah desa dan kota. Waktu perjalanan juga mempengaruhi kehadiran siswi di sekolah. Siswi sekolah menengah pertama yang menempuh perjalanan 45-60 menit memiliki kemungkinan bersekolah lebih rendah. Data Bank Dunia menyebut siswi yang menyebut atau yang menempuh perjalanan 45-60 menit berisiko absen 15 poin persentase lebih tinggi. Perbandingan itu dibuat terhadap siswi yang hanya menempuh perjalanan kurang dari 15 menit. Tidak hanya itu, perjalanan panjang juga memunculkan kekhawatiran soal keamanan anak perempuan. Risiko pelecehan dapat terjadi di jalan, area gerbang sekolah maupun kendaraan umum. Situasi jalan turut mempengaruhi akses pendidikan terutama di wilayah dengan transportasi terbatas. Penelitian Bank Dunia di Tanzania mencatat jalan rusak, fasilitas pejalan kaki minim, dan risiko lalu lintas menyulitkan perjalanan siswa. Musim hujan kemudian membuat kondisi jalan semakin sulit dilalui, dan sebagian siswa di Tanzania kesulitan menuju sekolah karena jalan yang buruk menjadi lebih licin dan tergenang. Nah, keterbatasan transportasi menjadi masalah lain akibat jarak sekolah yang terlalu jauh. Bank Dunia menilai penyediaan transportasi dan pembangunan sekolah lebih dekat dapat memangkas waktu perjalanan. Salah satu intervensi yang diteliti adalah pemberian sepeda bagi siswi di pedesaan Zambia, dan program tersebut melibatkan sekitar 37.000 siswi di 100 sekolah. Hasil uji coba menunjukkan sepeda memangkas waktu perjalanan harian minimal 1 jam, dan kehadiran siswi juga turun 28% setelah memperoleh sepeda. Dan informasi selengkapnya bisa Anda dapatkan di laman resmi kami pendengar, yakni rri.co.id.

Pendidikan adalah salah satu cara untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, pengetahuan seseorang akan bertambah dan akan sangat bermanfaat untuk mempelajari keterampilan yang berguna di dunia kerja. Dengan demikian, pendidikan bisa dimasukkan sebagai investasi pembangunan yang hasilnya bisa dinikmati di kemudian hari. Sehingga pendidikan memiliki peran yang sangat penting bagi semua negara dan juga masyarakat, karena pendidikan bisa mengurangi kemiskinan. Pendidikan berpotensi besar memberikan dampak pada peningkatan maupun pengurangan kemiskinan. Mengentaskan kemiskinan dengan jalur pendidikan akan berimplikasi terhadap kesejahteraan lahir dan juga batin. Dua kesejahteraan ini menegaskan pentingnya aspek material dan juga spiritual. Dengan demikian, langkah pengentasan kemiskinan dan juga ketimpangan harus

0: apa ya? Eh, bantu isi TTS dong.
1: TTS apaan?
0: TTS teka-teki silang tentang pahlawan nih. Pahlawan Maluku depannya P. Ada huruf R-nya. Siapa ya? P, R, Peter Parker.
1: Ih, kok Peter Parker? Patimura kali.
0: Patimura. Terus lagi nih, pahlawan Banten inisial SAT.
1: Sultan Ageng Tirtayasa.
0: Sultan Ageng Tirtayasa. Kalau jenderal depannya S, bukan Stark kan ya?
1: Sudirman. Ih, kalau superhero aja ingat. Kalau pahlawan nasional aja lupa.
0: Maaf. Terakhir, depannya T. Pemimpin Perang Padri. T, siapa ya?
1: T, kalau sampai bilang Thanos, awas ya. Itu Tuanku Imam Bonjol. Sekeren-kerennya superhero Marvel masih lebih keren pahlawan nasional Indonesia. Meskipun berasal dari berbagai daerah, mereka tetap bersatu dan berperang untuk membela Indonesia.
0: Oh iya, hehehe.
1: Hahaha, dapat salam tuh dari Infinity Stone.

Pendengar, Kepala Badan Pangan Nasional Bappanas sekaligus Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman berkomitmen melindungi peternak ayam petelur rakyat. Nah, salah satu langkahnya adalah ia mempercepat penyaluran jagung program stabilisasi pasokan dan harga pangan atau SPHP untuk menekan biaya pakan. Amran mengatakan, peternak berperan penting menjaga ketersediaan pangan nasional, karena itu pemerintah berupaya memastikan pasokan jagung pakan terjangkau sekaligus memperkuat penyerapan telur produksi dalam negeri. Pemerintah kemudian menargetkan penyaluran SPHP jagung mencapai 250 ribu ton pada periode September hingga Desember 2026.

1.199 ton. Nah, penyaluran tersebut menjangkau 7.553 peternak melalui 151 koperasi dan asosiasi di berbagai provinsi. Sementara itu, pengadaan jagung oleh Perumbulok mencapai 237.329 ton. Pasokan terbesar berasal dari Nusa Tenggara Barat sebanyak 65.539 ton, Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat 64.751 ton, serta Jawa Timur 53.062 ton. Ketua Presidium Pinsar Petelur Nasional Yudianto Yosgiarso mengapresiasi percepatan penyerapan dan distribusi jagung untuk kebutuhan pakan ternak. Menurutnya, langkah tersebut memberi harapan bagi peternak dalam memperoleh bahan baku pakan secara lebih mudah. Dan informasi selengkapnya tentu bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Jagung dengan biji warna kuning banyak yang kita kenal sekarang bukanlah jagung asli di alam liar. Jagung dengan biji kuning itu adalah hasil budidaya manusia selama beribu-ribu tahun. Awalnya, jagung di alam liar hanya memiliki sedikit biji seperti tanaman gandum. Kemudian, manusia membudidayakan jagung dengan menyilangkannya agar mendapat jenis jagung dengan biji yang banyak. Sekitar 10.000 tahun yang lalu, petani purba mulai memilih tanaman teosinte ini, jagung asli dengan pipil sedikit. Kemudian menanam kembali tanaman berkualitas lebih tinggi ini dari tahun ke tahun. Hal ini secara alami mengembangkan jagung dengan tongkol yang lebih besar. Tanaman pertama yang tampak seperti jagung muncul sekitar 7.000 tahun yang lalu. Itulah kenapa jagung tidak akan bisa tumbuh di alam liar kecuali di tanaman.

Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kami ajak pendengar kami umat Katolik untuk bersama-sama menundukkan kepala, mengadakan hati, dan bersama mendaraskan doa Angelus.

0: Kudus.
1: Amin.
0: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

itu menurut perkataan. Salam Maria penuh rahmat, Tuhan sertamu, terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

Star Pro 1 RRND dimanapun Anda berada, pukul 12 waktu Indonesia Tengah kami ajak Anda mendengarkan dinamika olahraga berjadi dengan Pro 3 Jakarta. Dari studio RRND kami ucapkan selamat mendengarkan.

Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026. Salam olahraga, senang sekali di Ambil Olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah informasi menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah Dinamika Olahraga siang RRI Pro 3 selengkapnya.

0: Kami awali dinamika olahraga siang hari ini dari cabang olahraga paling populer sedunia, sepak bola, di mana Manchester City mempermalukan Liverpool usai meraih kemenangan telak 3-0 di Stadion Anfield tadi malam. Berikut laporan selengkapnya Arisma Rizky.
1: Manchester City mempermalukan Liverpool di hadapan pendukungnya sendiri. The Citizens menang telak 3-0 pada laga pekan ke-6 Liga Inggris di Stadion Anfield malam tadi. Pertandingan berjalan sengit dan berimbang sejak paruh pertama. Kedua tim sama-sama memperagakan permainan menyerang, namun disiplinnya lini pertahanan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, Liverpool mengancam lebih dulu pada menit ke-47 lewat sepakan keras Luis Comas. Namun kiper Manchester City, Gianluigi Donnarumma, ketika menepis bola, City membalas di menit ke-59 lewat tembakan Erling Haaland yang masih melenceng. Petaka bagi tuan rumah tiba pada menit ke-62 setelah Ryan Gravenberch diganjar kartu merah langsung. Unggul jumlah pemain dimanfaatkan maksimal oleh tim tamu hanya 3 menit kemudian. Erling Haaland membuka keunggulan City pada menit ke-65 usai menyambar bola pantul di dalam kotak penalti. 3 menit berselang, Jeremy Doku mengandakan skor menjadi 2-0 lewat penetrasi tajam dari sisi kanan. Ryan Cherki mengunci kemenangan 3-0 untuk Citizens pada menit ke-78 lewat aksi individu usai kombinasi umpan 1-2 sebelum menaklukkan Alisson Becker. Usai laga pelatih Liverpool Andoni Iraola tetap puji perjuangan anak asuhnya meski harus menelan kekalahan.
2: We play two different games, one until the red
3: card. Saya rasa analisisnya cukup jelas. Tidak. Saya rasa kami memainkan dua pertandingan yang berbeda, sampai kartu merah dan satu lagi dari kartu merah sampai akhir. Saya rasa kami adalah tim yang lebih baik sampai kartu merah di 62 menit pertama, saya rasa. Dan mereka jelas lebih baik dari kami. Tetap para pemain sendiri hari ini pantas mendapat pujian karena saya rasa mereka telah memberikan segalanya.
1: Meski menang, pelatih Man City Enzo Maresca akui kesulitan bermain di kandang Liverpool.
3: Tidak, pra-pertandingan cukup normal. Lalu dalam hal permainan, saya pikir babak pertama kami sedikit kesulitan. Kami bagus saat tidak menguasai bola, tetapi kami kesulitan saat menguasai bola karena alasan yang berbeda. Kemudian di babak pertama kami menyesuaikan sesuatu, dan saya pikir di babak kedua kami jauh lebih baik.
4: For different reasons. Enough time we adjust something, and I think second half we were much.
1: Tambahan 3 poin ini membawa Manchester City merebut puncak klasemen sementara dari Arsenal dengan koleksi 18 poin. Liverpool tertahan di posisi ke-9 dengan 9 angka. Hasil drag lainnya, Crystal Palace menang 3-1 atas Nottingham. Hull City imbang 2 sama dari Everton. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Dari Liga Inggris kita menuju ke Liga Spanyol di mana Real Sociedad meraih kemenangan dramatis 3-2 atas Deportivo La Coruña dalam lanjutan La Liga musim 2026-2027 tadi malam. Pertandingan yang berlangsung di Real Arena diwarnai 5 gol dan 2 kartu merah yang membuat persaingan berlangsung ketat hingga akhir laga. John Martin membuka keunggulan Sociedad pada menit ke-29 disusul oleh gol Arsen Zakarian 5 menit kemudian. Gonzalo Guedes memperbesar keunggulan tuan rumah pada menit ke-54 sebelum Deportivo bangkit melalui gol Mario Soriano dan penalti Jeremy Hernandez. Usai pertandingan, pelatih Real Sociedad, Pellegrino Matarazzo menilai timnya masih perlu memperbaiki

0: memperbaiki sejumlah aspek permainan meski berhasil meraih 3 poin.
1: Take many things from this match. Many things that we can do better.
2: Kami mendapatkan banyak pelajaran dari pertandingan ini. Ada banyak hal yang masih bisa kami lakukan dengan lebih baik. Kami juga perlu meningkatkan permainan menyerang, baik saat membangun serangan menghadapi tekanan tinggi lawan, maupun ketika menghadapi pertahanan rendah. Kami belum bermain cukup cepat, belum cukup vertikal, dan belum cukup mampu menembus lini pertahanan lawan.
0: Kemenangan ini menjadi modal penting bagi Real Sociedad dalam persaingan di La Liga. Mereka kini duduk di peringkat ke-6 klasemen sementara dengan mengantongi 13 poin dari 8 pertandingan.

Kita menuju ke Italia, di mana Juventus harus puas berbagi poin setelah ditahan imbang Cagliari 1-1. Dalam lanjutan Serie A Italia di Unipol Domus dini hari tadi, tuan rumah membuka keunggulan pada menit ke-20 melalui Daniel Maldini yang mendapatkan umpan Paul Medini dalam serangan balik yang cepat. Tertinggal, Juventus terus menekan pada babak kedua dan akhirnya mampu menyamakan kedudukan pada menit ke-81 melalui sundulan Randall Kolo Muani. Meski meningkatkan tekanan, Juventus gagal mencetak gol tambahan karena ketatnya pertahanan Cagliari. Hasil ini membuat Cagliari mengoleksi 13 poin dari 6 pertandingan dan menempati peringkat keempat, sedangkan Juventus berada pada posisi keenam dengan 11 poin.

0: Dari sepak bola kita beranjak ke lapangan tenis di mana Cheng Chin Wen mencetak sejarah setelah menjuarai China Open 2026 dan menjadi petenis putri Tiongkok pertama yang meraih gelar tersebut. Cheng mengalahkan unggulan keempat Mira Andreeva dengan skor 7-5-6-4 pada laga final di National Tennis Center Beijing tadi malam. Kemenangan ini menjadi gelar WTA 1000 pertamanya, sekaligus trofi ke-6 Cheng sepanjang karirnya di WTA Tour. Usai pertandingan, petenis berusia 24 tahun itu mengaku sangat senang dapat meraih kemenangan di hadapan pendukung sendiri.
1: This means everything to me, and especially you know how much I suffered.
2: Gelar ini sangat berarti bagi saya, terutama karena kalian tahu betapa berat masa-masa yang saya lalui sebelumnya. Saya belum pernah menjuarai turnamen WTA 1000, meskipun saya nyaris meraihnya ketika berusia 21 dan 22 tahun. Namun, akhirnya saya berhasil mencapainya di sini, di hadapan pendukung sendiri. Perasaan itu luar biasa. Ketika saya terbaring di lapangan, saya berkata kepada diri sendiri, akhirnya saya berhasil melakukannya di hadapan semua orang. Terlebih, ini terjadi di China Open, turnamen yang benar-benar saya cintai.
1: Everyone, you know, especially in China Open, like I really love this tournament.
0: Kemenangan ini juga membawa Cheng Chin Wen kembali ke 30 besar peringkat dunia setelah sempat merosot ke posisi 160 pada pertengahan musim. Sementara itu, kekalahan di final tidak menghalangi Mira Andreeva untuk mencatat pencapaian baru. Petenis berusia 19 tahun itu diproyeksikan naik ke peringkat ketiga dunia untuk pertama kalinya mulai pekan ini.

0: Kita beralih ke lintasan Formula One, di mana dilaporkan dari lintasan balap mobil, Max Verstappen meraih kemenangan perdana Formula One Grand Prix Singapura di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull tersebut unggul atas Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium kedua dan ketiga. Berikut laporan selengkapnya Liliana Dea.
1: And finally, for Max Verstappen, the Singapore win. Max Verstappen wins the Singapore Grand Prix for the first time in his career. And that's great.
2: Max Verstappen meraih kemenangan perdana di Formula One Grand Prix Singapura 2026 setelah tampil dominan di sirkuit Marina Bay tadi malam. Pembalap Red Bull itu finish terdepan, mengungguli Charles Leclerc dan Kimi Antonelli yang melengkapi podium. Verstappen yang memulai balapan dari pole position mampu mempertahankan keunggulan sejak awal, meski mendapat tekanan dari Leclerc di tikungan pertama. Dua kali periode virtual safety car memberi peluang bagi para rival untuk mengubah strategi, tetapi Verstappen tetap mampu mengendalikan jalannya balapan hingga finish. Pembalap asal Belanda itu akhirnya melintasi garis finish dengan keunggulan 7,3 detik atas Leclerc setelah menuntaskan 62 putaran. Sementara Antonelli mengamankan posisi ketiga setelah menyalip Lewis Hamilton dan Lando Norris pada fase akhir balapan. Usai perlombaan, Verstappen menyebut akhir pekan di Singapura berjalan sangat baik bagi Red Bull. Ia menilai performa mobilnya cukup kuat, baik saat menggunakan ban lunak maupun ban medium.
3: It's been just a fantastic weekend for us. I mean, we were flying.
4: Ini benar-benar menjadi akhir pekan yang luar biasa bagi kami. Mobil kami sangat cepat menggunakan ban lunak, sementara dengan ban medium, performanya juga cukup baik. Saat virtual safety car diberlakukan, menurut saya keputusan Charles masuk pit dan kembali menggunakan ban lunak sudah tepat. Namun, kami mampu mengendalikan balapan dengan baik. Saya sangat senang bisa meraih kemenangan di sini.
3: Of course, yeah, really happy to win here.
2: Sementara itu, Charles Leclerc mengaku bangga karena Ferrari mampu memaksimalkan potensi mobilnya meski gagal merebut kemenangan. Ia menilai Red Bull dan Verstappen masih terlalu cepat sehingga Ferrari membutuhkan peningkatan performa terutama saat kualifikasi.
5: At the end of the day, I think we maximized everything we had and
4: pada akhirnya, menurut saya, kami sudah memaksimalkan semua potensi yang kami miliki dan saya bangga dengan hal itu. Tentu cukup disayangkan kami gagal meraih kemenangan. Red Bull dan Max memang terlalu cepat. Kami sudah mencoba berbagai cara, dan menurut saya, strategi berbeda yang kami pilih merupakan keputusan yang cukup baik. Sayangnya, kami tetap gagal meraih kemenangan.
5: But yeah, unfortunately, we just missed out on the win.
2: Kemenangan ini membuat Max Verstappen kini duduk di posisi keempat klasemen sementara Formula One musim 2026, unggul 6 poin atas Charles Leclerc di peringkat kelima. Sementara itu, Kimi Antonelli semakin kokoh di puncak klasemen dengan 304 poin, unggul 102 angka dari pesaing terdekatnya George Russell. Hasil ini turut memperkuat peluang Antonelli dalam perebutan gelar juara dunia Formula One musim 2026. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. We'll be right back.

0: Kita beralih ke informasi dari MotoGP Mandalika 2026, di mana Marco Bezzecchi tampil sebagai juara MotoGP Mandalika 2026 setelah melakukan 27 putaran di sirkuit Mandalika Lombok Tengah Nusa Tenggara Barat pada sore kemarin. Kemenangan ini menjadikan modal penting bagi pembalap Aprilia Racing tersebut dalam persaingan gelar juara dunia. Muhammad Halwi melaporkan selengkapnya.
1: On the top step of the podium, but fortunately today we were able to do it, so I'm super super happy, super thankful to the...
2: Marco Bezzecchi sukses merebut podium tertinggi MotoGP Mandalika 2026 dengan catatan waktu 40 menit 46,582 detik. Bezzecchi mampu mengatasi perlawanan Raul Fernandez yang sempat memimpin balapan pada putaran awal. Kemenangan ini sekaligus menjadi kebangkitan Bezzecchi setelah terjatuh pada sprint race hari sebelumnya.
1: And then after the injury, the comeback wasn't bad, but...
3: Setelah mengalami cedera, proses kembali ke lintasan sebenarnya berjalan cukup baik. Namun, tidak mudah untuk kembali berdiri di podium tertinggi. Beruntung, hari ini kami berhasil melakukannya. Saya sangat-sangat bahagia dan berterima kasih kepada seluruh tim serta pihak pabrikan di markas. Saya juga sangat senang dan sudah tidak sabar untuk kembali membalap.
1: Very happy, can't wait to ride again.
2: Sementara itu, Raul Fernandez harus puas finish di posisi kedua. Hasil tersebut terasa spesial karena ia menjalani balapan dalam kondisi cedera setelah mengalami luka pada dua jari tangan kanannya. Raul mengaku kesulitan menggerakkan jarinya ketika bangun pada Minggu pagi. Kondisi ini semakin berat karena salah satu jari yang terluka digunakan saat melakukan pengereman.
4: So I come directly to the track when I wake up.
3: Jadi begitu bangun tidur, saya langsung datang ke sirkuit. Saya bertemu beberapa mekanik dan mulai melakukan beberapa modifikasi sederhana pada motor, khususnya di bagian setang, agar tangan saya bisa tetap menggenggam setang. Mereka kemudian melakukan beberapa penyesuaian agar saya merasa nyaman. Saya pun berkata, baiklah, mari kita coba sesi pemanasan. Lalu kita lihat apakah saya bisa mengikuti balapan.
4: The warm up and then we see if I can make the race.
2: Hasil di Mandalika menjadi kemenangan kelima Bezzecchi musim ini, sekaligus tambahan penting dalam perburuan gelar juara dunia MotoGP 2026. Dari Mandalika, Muhammad Halwi, Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke kelas Moto3, di mana pembalap Indonesia Veda Ega Pertama finish, Veda Ega Pratama finish ke-6 pada balapan Moto3 Mandalika. Sementara itu Maximo Quelles keluar sebagai pemenang sekaligus memastikan gelar juara dunia pada musim ini. Dilaporkan juga memulai balapan dari posisi ke-7, Veda sempat bersaing di barisan depan sebelum beberapa kali turun peringkat akibat persaingan yang ketat. Quelles mengambil alih pimpinan pada lap kedua dan terus menjaga keunggulan meski sempat kehilangan waktu akibat melebar. Pada lap terakhir, Veda berhasil menyalip Guido Pini untuk merebut posisi ke-6 hingga garis finish. Tambah 10 poin membawa Veda kini naik ke peringkat ke-7 klasemen sementara dengan mengoleksi 115 poin dan 2 podium sepanjang 2026.
5: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta sepak bola tanah air, Persib Bandung menunjukkan mentalitas pantang menyerah saat menghadapi Dewa United dalam lanjutan Indonesia Super League di Stadion Sijala Karupat Bandung kemarin. Sempat tertinggal 2 gol di babak pertama, Maung Bandung mampu bangkit dan memaksa sang tamu berbagi poin dengan skor 2-2. Bagaimana informasi selengkapnya berikut laporan dari Senpi Hilamsyah.
1: Persib Bandung menunjukkan karakter pantang menyerah saat menjamu Dewa United pada pekan keempat Super League 2026-2027 kemarin malam di Stadion Sijala Karupat Soreang Kabupaten Bandung. Persib sempat berada dalam situasi sulit setelah tertinggal 2 gol di babak pertama. Dewa United membuka keunggulan melalui Egy Maulana Fikri pada menit ke-22. Memanfaatkan bola liar di dalam kotak penalti, Egy melepaskan sepakan yang mengubah skor menjadi 0-1. Menjelang turun minum, Dewa United kembali membuat gawang Teja Pakualam bergetar. Noah Sadawi menambah keunggulan tim tamu menjadi 2-0. Tertinggal 2 gol, Persib memasuki babak kedua dengan perubahan permainan. Maklok dan Berginho dimasukkan untuk menambah daya gedor. Hasilnya langsung terlihat. 5 menit setelah babak kedua dimulai, Balsa Sekulik memperkecil ketertinggalan menjadi 1-2. 4 menit berselang, giliran sang kapten Maklok yang mencatatkan namanya di papan skor. Memanfaatkan bola liar dari situasi sepak pojok, Klok melepaskan tendangan keras dari luar kotak penalti. Gol tersebut membuat skor menjadi 2-2 dan membangkitkan semangat para pemain serta bobotoh di Stadion Sijala. Persib pun terus menekan untuk mencari gol kemenangan, namun hingga peluit panjang berbunyi, tidak ada gol tambahan. Usai pertandingan, pelatih Persib Igor Tolik memuji perjuangan para pemain yang dinilainya telah mengerahkan seluruh kemampuan dalam kondisi pertandingan yang tidak mudah.
2: Saya pikir pertandingan hari ini merupakan usaha yang luar biasa dari para pemain. Saya pikir mereka mengerahkan segalanya yang mereka miliki, mengingat perjalanan yang melelahkan. Mereka juga melakukan pressing, mereka menciptakan peluang, dan bahkan lapangannya juga cukup sulit di bawah guyuran hujan.
1: Igor mengakui dua kesalahan di babak pertama membuat Persib harus membayar mahal. Namun perubahan permainan pada babak kedua membuat Maung Bandung mampu bangkit dan mencetak 2 gol. Sementara itu, Kapten Persib Maklok menyebut pertandingan melawan Dewa United berlangsung sangat berat. Namun ia bangga melihat semangat juang rekan-rekannya yang tidak menyerah meski tertinggal 2 gol.
3: Game sangat baik, comeback lagi, hampir remontada lagi. I think kalian semua bisa lihat fighting spirit dari dressing room Persib. Mungkin berapa tahun sudah dilakukan, Persib selalu bisa. Tapi ini ada kualitas yang bangun di ruang ganti dengan pelatih, dengan pemain, dengan atmosfer yang kita bikin.
1: Hasil imbang ini pun membuat Persib mengoleksi 7 poin dari 4 pertandingan dengan catatan 2 kemenangan, 1 hasil imbang, dan 1 kekalahan. Bagi Maung Bandung, 1 poin dari pertandingan ini menjadi hasil dari perjuangan keras setelah mampu bangkit dari ketertinggalan 2 gol.

0: Dalam pertandingan lainnya, PSS Sleman akhirnya memetik poin penuh perdana setelah sukses menggandaskan perlawanan PSM Makassar pada laga sengit di Stadion Maguwoharjo Sleman, Yogyakarta kemarin. Berikut laporan selengkapnya Mulato. Berikut laporan selengkapnya dari Rosian Anwar.
1: Latihan intensif 3 pekan yang dilakoni skuad Super Elang Jawa PSS Sleman akhirnya membuahkan hasil manis. PSS mampu menaklukkan PSM Makassar dengan skor telak 3-0. Pelatih PSS Peter Vistra mengaku terharu dengan perjuangan anak asuhnya. Dengan kemenangan tersebut, PSS akhirnya memecah kebuntuan karena sebelumnya tak pernah sekalipun mengemas kemenangan. Kepada awak media, Minggu sore, Peter Vistra juga menegaskan kerja keras serta kekompakan anak asuhnya semakin meningkat sehingga mampu mengalahkan tim tamu.
2: We had 3 weeks to work.
1: Kami punya 3 pekan untuk mempersiapkan laga ini dan kami mempersiapkan lawan kami untuk menyusun strategi yang tepat. Bahkan di hari libur kami menambah latihan ekstra. Bagi saya, latihan dan kerja keras akan membuahkan hasil. Hari ini kami melihat permainan yang kompak dan saya rasa kami layak untuk dapat 3 poin. Sementara itu, Hiromu Tanaka, gelandang serang asal Jepang yang menjadi bintang permainan PSS, menegaskan dirinya dan seluruh awak tim sangat bahagia dengan keberhasilan meraih poin penuh di hadapan supporter sendiri. Hal itu berkat kerja keras seluruh pemain untuk membuktikan bahwa mereka mampu meraih kemenangan untuk para supporter. 3 pekan kami berlatih dengan intensitas tinggi dan kami juga dalam kondisi yang bagus dengan semangat dan energi yang kuat. Saya harap besok kami bisa mencetak hat-trick kemenangan.
3: I think everybody good condition. So I now good passion and good intensity. That's good energy. Now, next game hat-trick.
1: PSS Sleman membuka keran gol lewat sepakan Hiromu Tanaka pada menit ke-34. Gelandang asal Jepang itu lantas menggandakan keunggulan di menit 85 setelah menyambar umpan dari Rico Simanjuntak. PSS kemudian menutup pesta kemenangan dengan skor 3-0 lewat aksi Matheus Fornazari yang mencetak gol di masa injury time. Rosian Anwar, RRI, melaporkan.

0: Sementara itu dari Divisi Championship, tim Persis Solo gagal meraih hasil positif dan hanya mampu bermain imbang dengan The Red FC dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship di Stadion Manahan Solo kemarin. Edwi Puryono melaporkan selengkapnya.
1: Menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game.
2: Saudara, tim Persis Solo hanya mampu bermain imbang dalam lanjutan sepak bola Liga Pegadaian Championship 2026-2027 saat menjamu The Red FC di Stadion Manahan Solo. Kedua tim sudah menampilkan permainan terbaiknya. Namun dalam laga 2 kali 45 menit pada pekan kelima yang hanya mendapatkan perhatian dari sekitar 5.000an penonton itu, tidak ada gol yang tercipta dan harus puas bermain imbang tanpa gol. Dalam sesi jumpa persnya, pelatih kepala Persis Solo, Ricky Nielsen, mengaku kecewa dengan hasil akhir tersebut. Padahal tim berjuluk Laskar Samber Nyawa sebenarnya menguasai ball position dan mencetak banyak peluang. Hanya saja beberapa peluang belum berhasil dimaksimalkan untuk menjadi gol. Tim Persis Solo juga belum beruntung karena gol Andi Harjito di penghujung babak pertama dianulir karena dianggap handsball. Meski gagal meraih poin penuh, namun Ricky Nielsen mengapresiasi perjuangan para pemain yang dinilai mampu menunjukkan permainan progresif dibandingkan laga sebelumnya.
1: Pertama-tama kita sudah melakukan banyak perbaikan di minggu ini, sehingga menurut saya anak-anak tampil jauh lebih baik di game-game sebelumnya. Kami bisa kontrol bola, kami bisa kontrol game, kami coba bermain dari bawah. Ya, beberapa struktur yang kita bikin juga sebenarnya juga berjalan. Sangat disayangkan juga kita harus di-VAR gol kita sehingga tidak bisa kita dapat 3 poin.
2: Terkait hasil imbang tersebut, tim pelatih segera melakukan evaluasi demi masuk ke jalur positif. Dan hal penting yang menjadi fokus perhatian adalah penyelesaian akhir. Mewakili pemain Persis Solo, Webinar Angelo juga mengungkapkan kekecewaannya atas hasil kurang maksimal. Para pemain sebenarnya bermain dengan penuh ambisi untuk menang. Hanya saja beberapa peluang belum menjadi gol. Di sisi lain, pelatih The Red FC Aziz Santoso menyatakan hasil imbang patut disyukuri dan sesuai target awal. Hasil imbang juga menjadi modal penting untuk menghadapi laga berikutnya, yakni versus PS Barito Putra.
3: Pertandingan UI mendapatkan nilai 1 menurut saya tidak terlalu jelek. Ya, memang target kami di sini bisa mendapatkan poin. Alhamdulillah itu tercapai, meskipun satu sebenarnya kami sendiri sih menginginkan poin 3, tapi memang pertandingan berjalan sangat alot, jual beli serangan kedua tim. Yang jelas poin UI ini akan menjadi modal baik untuk pertandingan berikutnya melawan Barito di kandang.
2: Dengan hasil imbang itu, untuk sementara belum mampu mengangkat performa Persis Solo dari papan bawah klasemen sementara Liga Pegadaian Championship Grup Timur. Hingga pekan kelima, Persis Solo baru mengemas kali menang atas PSPS Biak dan selebihnya kalah 2 kali dan seri 2 kali. Untuk selanjutnya, Persis Solo bakal melakoni laga away ke markas Deltra Sidoarjo pada pekan ke-6 minggu mendatang. RRI Surakarta, Edwi Puryono melaporkan.
0: Demikian dinamika olahraga siang dari Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual lainnya di laman resmi kami di www.rri.co.id, atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

kadaluarsanya. Banyak yang mengira tanggal kadaluarsa pada kemasan tersebut merupakan tanggal kadaluarsa untuk airnya. Tapi tahukah Anda jika tanggal kadaluarsa pada kemasan air mineral ditujukan untuk kemasan atau botol plastiknya yang disebut PET, bukan untuk air di dalamnya. Meskipun tidak mempengaruhi

Radio.co.id, media radio berita online terpercaya. Berita terkini dari seluruh Indonesia, tampilan baru dan fresh. Bagian dari sistem Big Data dan Artificial Intelligence RRI menjadi

0: Bu, pagi-pagi ngapain di kebun?
1: Ini, ibu nanam cabai sama tomat. Nanti kalau kita masak, tinggal petik.
0: Emangnya gak capek, Bu?
1: Capeknya sehat, nak. Hemat uang, gak ribet beli ke warung.
0: Emang ngaruh, Bu?
1: Ngaruh banget, nak. Kalau banyak orang nanam di rumah, ketahanan pangan keluarga kuat. Sayur segar tidak panik kalau harga naik.
0: Oh, jadi semua orang bisa bantu jaga pangan ya?
1: Iya dong, pekarangan kecil kita ini lumbung mini loh nak. Nggak perlu lahan luas, pot pun bisa.
0: Oke deh, besok aku nanam stroberi boleh kan?
1: Boleh, boleh. Tapi stroberinya nanti dibagi-bagi dong sama ibu ya.
0: Waduh, ibu pujata juga.
2: Mulai tanam di pekarangan, jaga pangan keluarga, jaga

100,5 FM Pro 1 RRI ND, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Anda masih mendengarkan Florata siang ini, tentunya masih bersama saya Rian Hidayat. Sembari menemani aktivitas Anda di siang ini, kami juga akan memberikan informasi-informasi yang kami kutip dari laman resmi kami ya, yakni rri.co.id. Dan informasi pertama ini cukup berguna buat kita.

dihindari atau diminimalisir oleh teman-teman yang diet. Dan ada kabar baiknya bahwa nasi ini bukan satu-satunya sumber karbohidrat yang dapat dikonsumsi sebagai makanan pokok. Masyarakat juga dapat memilih berbagai pangan lokal seperti singkong, jagung, ubi jalar, sagu, dan juga sorghum. Nah, Badan Pangan Nasional atau Bapanas mendorong masyarakat untuk mengkonsumsi pangan lokal sebagai bagian dari diversifikasi pangan. Dikutip dari laman resmi Bapanas, pada Minggu 11 Oktober 2026, sumber karbohidrat ini tidak harus berasal dari nasi, pendengar. Beragam pangan lokal tersebut punya karakteristik dan cara pengolahan yang berbeda. Dan berikut ada beberapa makanan pokok yang dapat menjadi pilihan pengganti nasi. Yang pertama, singkong. Karena singkong merupakan salah satu sumber karbohidrat yang dapat menjadi makanan pokok pengganti nasi, dan masyarakat dapat mengolah singkong menjadi berbagai makanan. Kemudian ada jagung, di mana berdasarkan laman Bapanas sendiri, jagung termasuk pangan lokal yang dapat mendukung diversifikasi konsumsi. Di nomor 3 ada ubi jalar yang dapat menjadi alternatif makanan pokok karena mengandung karbohidrat sebagai sumber energi. Dan ada sagu yang merupakan pangan lokal yang menjadi makanan pokok masyarakat di sejumlah wilayah Indonesia. Dan dikutip dari laman resmi Kementerian Pertanian, sagu juga dapat diolah menjadi papeda. Terakhir ada sorghum yang merupakan biji-bijian yang dapat menjadi sumber karbohidrat alternatif selain beras. Nah, Bapanas sendiri memasukkan sorghum sebagai salah satu pangan lokal untuk mendukung diversifikasi konsumsi. Dan informasi ini tentu saja bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

Apakah racun yang kadaluarsa semakin beracun? Racun adalah senyawa kimia. Seiring waktu, ada yang semakin beracun, ada juga yang semakin tawar. Selain karena masa kadaluarsanya, ada juga yang tergantung pada cara penyimpanannya. Racun yang sudah kadaluarsa mungkin menjadi lebih atau kurang beracun, tergantung pada jenis racun dan kondisi penyimpanannya. Beberapa racun seperti bahan kimia tertentu dapat terurai menjadi senyawa yang kurang beracun seiring berjalannya waktu. Misalnya hidrogen sianida, jika terpapar cahaya dan udara, maka akan terurai menjadi karbon dioksida dan air seiring waktu. Meski demikian, tetap saja masih berbahaya dan harus disimpan dengan ekstra hati-hati. Namun ada juga beberapa racun yang dapat menjadi lebih beracun ketika kadaluarsa, terutama jika disimpan dengan tidak benar atau terkena paparan lingkungan yang tidak sesuai. Racun yang semakin beracun seiring waktu karena degrasi atau perubahan kimia. Contohnya adalah pesticida.

Hidup adalah anugerah yang indah dan masa muda adalah waktu di mana kita membentuk pondasi bagi masa depan kita. Namun, dalam perjalanan menuju kedewasaan, kita sering dihadapkan pada godaan. Salah satunya adalah alkohol. Meskipun kadang terlihat sebagai simbol kemerdekaan atau kegembiraan, kita harus menyadari bahwa

Selain itu, jauhi alkohol juga penting untuk kesehatan mental kita. Banyak dari kita mencari pelarian dari stres atau masalah melalui minuman beralkohol, tanpa menyadari bahwa alkohol sebenarnya bisa memperburuk kondisi mental kita. Banyak kecelakaan, kekerasan, dan kesalahan yang terjadi karena terpengaruhi oleh alkohol. Membangun hubungan yang sehat dan memperkuat komunitas kita akan jauh lebih berharga daripada membiarkan diri terjerumus dalam perangkap alkohol. Oleh karena itu, mari kita bersama-sama mengambil langkah bijak untuk menjauhi alkohol dan menerapkan gaya hidup yang sehat dan bermakna.

siang ini tentunya masih bersama saya Rian Hidayat. Nah, informasi berikutnya ini soal stres, di mana stres berkepanjangan dapat mempengaruhi kesehatan tubuh melalui perubahan hormon, respons kekebalan, dan kebiasaan hidup sehari-hari. Meski demikian, stres belum terbukti secara langsung menyebabkan kanker, sehingga hubungan keduanya perlu dipahami berdasarkan bukti ilmiah. Stres sebenarnya merupakan respons alami tubuh ketika menghadapi tekanan, tantangan, atau situasi yang dianggap mengancam. Nah, kondisi ini terbagi menjadi stres akut yang berlangsung singkat dan stres kronis yang terjadi dalam waktu yang lama. Dikutip dari laman Gulf International Cancer Center, pada Minggu 11 Oktober 2026, stres memicu pelepasan hormon kortisol dan adrenalin untuk menghadapi tekanan. Namun, kondisi

DNA menyebabkan sel tubuh secara tidak terkendali dan membentuk jaringan abnormal. Nah, hingga kini, stres sendiri tidak dikategorikan sebagai penyebab langsung kanker meskipun peneliti masih mempelajari kemungkinan hubungan keduanya. Stres kronis diduga dapat mempengaruhi risiko kanker secara tidak langsung, tapi melalui perubahan kondisi tubuh dan perilaku seseorang. Ini kebiasaan merokok, mengkonsumsi alkohol secara berlebihan, kurang berolahraga, serta pola makan tidak sehat dapat meningkatkan risiko kanker. Selain mempengaruhi kebiasaan hidup, stres berkepanjangan juga dapat mengganggu kualitas tidur dan keseimbangan emosional seseorang. Jika berlangsung terus-menerus, kondisi tersebut dapat menurunkan kualitas hidup dan membuat seseorang lebih sulit mempertahankan kebiasaan sehat. Dan informasi ini bisa Anda dapatkan di laman resmi kami, pendengar, yakni rri.co.id.

kasih tahu alasannya. Tulisan ambulans pada kendaraan ambulans sengaja ditulis terbalik agar dapat terbaca dengan jelas melalui kaca spion kendaraan lain. Saat pengemudi kendaraan lain melihat ke belakang melalui kaca spion, tulisan tersebut akan tampak normal dan terbaca sebagai ambulans. Gak cuma ambulans aja guys, penulisan kata terbalik juga digunakan di mobil pemadam kebakaran dan mobil penyelamatan lainnya.

0: Pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi tautan yang diklaim sebagai akses pendaftaran program Bedah Rumah 2026. Nah, faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tautan yang disebut mengarah pada situs pendaftaran program Bedah Rumah nyatanya tidak berhasil ditemukan dan hanya berisi laman kosong. Nah, selain itu pendengar, berdasarkan peraturan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman nomor 6 tahun 2026 tentang bedah rumah yang ditetapkan pada 28 Juli 2026, ini diketahui penetapan pemberian bantuan harus ditetapkan oleh pejabat pembuat komitmen atau PPK. Masyarakat yang hendak mendaftarkan diri pada program bedah rumah atau BPS, maksud kami atau BSPS, juga harus didampingi oleh tenaga pendamping masyarakat atau pegawai Kementerian PKP. Demikian cek fakta edisi hari ini, dan tentu informasi ini bisa Anda dapatkan di laman komdigi.go.id, dan informasi serupa pendengar juga bisa Anda dapatkan di laman resmi kami yakni rri.co.id.
1: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
2: 1 RRI Indie.

fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, workspace.

0: Pendengar Pro 1 RRI ND dimanapun Anda berada, kematian mungkin bagi sebagian orang adalah akhir, tapi di Lembata sendiri, kematian justru menjadi awal dari sebuah perjalanan pulang. Nah, ia tidak berdiri sendiri sebagai peristiwa sunyi, melainkan diikat oleh ritual, relasi, dan makna yang telah diwariskan lintas generasi. Ada sistem nilai yang bekerja, ada tatanan sosial yang bergerak, dan ada keyakinan yang dijaga dengan penuh kesadaran. Lalu, apa sebenarnya atau yang sedang dirawat melalui ritual kematian di Lembata? Apakah sekedar tradisi atau sebuah cara masyarakat memahami hidup itu sendiri? Saya Rian Hidayat, juga rekan saya Aventino Fernandez akan mengajak Anda untuk membahasnya dalam program Bincang Budaya siang ini bersama budayawan Lembata, Bapak Linus Beseng. Selamat siang, Bapak.
1: Selamat siang.
0: Baik, Bapak apa kabar?
1: Sehat, Bapak. Sehat, Amat. Sehat.
0: Amin. Bapak, dalam tradisi Lembata sendiri, kematian ini tidak pernah berdiri sebagai peristiwa pribadi, Bapak. Nah, dari kacamata budaya, sebenarnya apa yang sedang diatur ulang melalui ritual Hebonebo Merunilun ini, Bapak?
1: Iya, jadi kematian bagi orang-orang kita di Lamaholot, khususnya di Lembata ini, bukan hanya sekedar kita orang mati, kita kubur, dengan cara kita yang sesuka kita punya, tapi ritus ini masih dipertahankan dari warisan nenek moyang sampai sekarang tetap ada dan masih dilestarikan sampai saat ini. Jadi pada saat orang itu meninggal, baik yang anak kecil, orang remaja, orang dewasa, bahkan orang tua, itu kita pada saat mereka meninggal itu kita harus upacarakan dia sesuai dengan kebiasaan yang ada selalu yang kita lakukan di sini, di kampung-kampung kita di sini. Okay. Jadi yang pertama-tama yang terlibat di dalam pihak-pihak yang terlibat di dalam upacara Hebonebo Ohonggapo atau Merundinglun ini, yang pertama itu suku Nukin Balenoroken. Suku Nukin Balenoroken itu keluarga orang yang meninggal, suku itu. Kemudian yang kedua, Ina Ama Opulake Kayo Puken Waimatan. Itu adalah om daripada orang yang meninggal itu. Kalau bagi pria, Ina Ama Opulake Kayo Puken Waimatan hanya saja. Hanya itu saja, Opulake saja. Yang mamanya punya saudara, laki-laki. Kemudian yang perempuan, Kayo Puken Waimatan, ada dia punya saudara laki-laki, dan dia punya mama punya saudara, mama saudara, dan dia punya Opulake. Jadi ada Opulakenya, ada dengan dia punya ama binenya. Okay. Kemudian ina bine opo wae, ana bayi, ana opo. Jadi yang terlibat yang berikut itu lo, macam kita punya saudara perempuan, keluarga kerabat yang lain-lain juga, ana bayi, oplake dan yang lainnya. Kemudian yang lain itu sanak saudara.
0: Oke. Okay. Bapak, dua, kalau dua kita masuk lebih dalam, ritual Hebonebo ini bukan hanya tentang mengatur arwah, tetapi juga tentang sikap manusia terhadap kehilangan, Bapak. Mungkin bisa dijelaskan nilai apa yang sebenarnya ingin diajarkan melalui ritual ini, Bapak?
1: Iya, jadi nilai yang diajarkan itu tentu di situ pada saat orang meninggal ini, yang paling kita menunjukkan kepada orang-orang nilainya bahwa yang pertama-tama itu orang yang meninggal itu siapa yang lahirkan orang ini, yang lahirkan asal mamanya itu dari mana. Itu nilainya bahwa kita menghormati, kita punya ina ama opulake. Yang pertama-tama itu hormati mereka, dalam bukan menghormati mereka apa, tapi dengan kehadiran mereka tunjuk jalan. Nuru noning laran, nuru ewa noning laran, noning laran nuru ewa, itu untuk supaya dia perjalanan orang yang meninggal ini sampai di laukodana kewoko tulini toherineda. Itu jadi ina ama opulake, nilai yang itu bahwa kita menghormati, kita punya opulake. Yang kedua, bahwa nilai yang diambil dari Hebonebo ini, pemahaman orang-orang di kampung kami ini selama ini mengatakan bahwa tanpa ada Hebonebo, karena pada saat orang Hebonebo itu semua murun, semua di tidak boleh orang mandi segala macam, yang di dalam rumah itu, yang kandung itu tidak mandi segala macam, itu untuk mewakili orang yang meninggal ini. Sehingga pada saat 4 hari setelah dikuburkan itu, itu harus ada mandi. Dia mandi, dia kasih rambutnya ini basah-basah, kemudian dia bisa makan minum, bisa makan minum dengan bisa ada daging, bisa ada ikan-ikan besar. Tapi selama orang mati itu belum pada 4 hari itu, dia tidak makan minum. Jadi kita mau nilainya itu bahwa orang yang mati ini harus dilakukan Hebonebo oleh ina ama opulake, supaya dia bisa jalan menuju nilainya itu bahwa dia saat bisa sampai di, kalau orang Katolik, orang Islam bilang surga, di sinilah lauk pedak kena pokok, dia bisa jalan lurus tanpa dia jatuh atau tanpa dia tersesat, itu maksudnya.
0: Oke, Bapak, ini satu poin menarik tadi Bapak sebutkan, kita simpulkan saja dengan kata pantangan nih. Nah, apakah ini semata simbol atau memang ada makna yang lebih dalam tentang relasi manusia dengan kematian dari pantangan-pantangan tadi, Bapak?
1: Iya, pantangan-pantangan tadi maksudnya begini, pendengar yang budiman. Orang yang meninggal ini karena kita bilang orang meninggal bahwa dia itu tidak makan minum, dia pokoknya dia tidak bisa lagi apa-apa. Ya. Dia kan sudah menjadi orang mati ini, sudah menjadi orang mati, sudah terkaku dan dia sudah dikubur seperti itu. Tetapi yang hidup ini mewakili dia punya arwah itu ada yang di dalam rumah itu ada satu anak laki-laki, dia biar perempuan juga anak laki-laki, biar dia laki-laki juga anak laki-laki, satu mewakili yang mati ini karena ada pantangan tidak boleh makan minum tadi itu, bahwa dia selama belum terjadi heboh-heboh oleh opulake, oleh ina ama atau oleh opulake, maka dia itu tidak bisa makan daging-daging atau makan makanan besar, dia makan minum jamu titi saja, minum air seadanya saja sampai dengan 4 hari dulu baru itu. Jadi dia berpuasa itu dalam arti bahwa dia mewakili yang tadi itu belum masuk kampung, dalam dia masih di luar kampung dalam tempo 4 hari itu. Jadi pada saat tembo merungilu dia kasih mandi, basah rambut dan segala macam, sekaligus dia makan minum itu, berarti mewakili orang mati itu bisa masuk ke dalam kampung yang direstui oleh opulake yang datang itu.
0: Oke. Nah, Bapak, kalau kita bicara sisi lain, ini kehadiran ina ama menjadi syarat yang tidak bisa ditawar. Mungkin bisa dijelaskan apa yang bisa kita baca dari kuatnya perentaman dalam konteks kematian di Lembata sendiri, Bapak?
1: Iya. Jadi di sini opulake itu kenapa disebut dengan ina ama opulake kayo puken wai matan? Kayo puken wai matan itu air mata, mata air dengan pokok kayu. Orang yang meninggal ini dari mana asalnya sebenarnya? Dari punya mama itu dari mana sebenarnya, dari sana, dari mana ini? Oh, dari suku, bukan dari suku lama tokan, tapi dia punya opulake dari suku yang hebat. Kami punya di sini, dia punya suku bukan lagu pura, tapi dia sukunya sebeleku, kayak seperti itu. Oh, mamanya asal dari sini. Jadi kayu puken di sana, pokok kayu di sana, air mata di mana? Air mata yang minta dalam tanda petik bahwa tetes darah yang dari sana itulah yang menghasilkan anak yang mati ini. Orang yang mati ini dia bertetes darah dari sana, sehingga menjadi kayu puken bayi matan tadi itu besar sekali peranannya dia. Jadi pada saat dia mati, dia, orang mati itu kita panggil dia datang. Sebelum dia datang kita belum lakukan pengukuran apapun, sembahyang gereja pun, Katolik punya, Islam punya juga belum. Jadi datang itu, kalau kami di Lembata ini dibawa itu benang asli tue dari kapak lolon yang asli, kapak lolon yang asli itu tue. Jadi benang yang asli itu namanya buah, wigel burakan itu, dan buah itu datang diikat di dia punya kepala ini. Okay. Maksudnya wigel ini, kapas ini untuk penunjuk jalan, karena dari wigel itulah bikin benang panjang buah, itu namanya kampung punya namanya buah, benang panjang itu untuk dia jalan di ikut di benang itu menuju ke kampung Kuda Kebokot atau surga. Kuda Kebokot itu. Jadi itu kalau tidak ada itu, maka dia beban hidupnya dia tetap merana di luar, menurut pemahaman kami di kampung ini, bahwa dia masih ada di luar pagar, tidak bisa masuk kampung ini. Karena dia punya nana atau paman kayu bukan lematan, belum datang ke situ untuk tunjuk jalan. Jadi peran itu menjadi sangat penting.
0: Oke, berarti peran ina ama opulake ini bukan hanya sekedar menjaga tatanan, maksud kami Bapak, tapi dia justru menjadi representasi nilai tertentu dalam masyarakat Lembata terkait dengan.
1: Iya, pendengar yang budiman.
0: Oke, nah Bapak, dalam pengalaman Bapak sebagai seorang budayawan, apakah masyarakat masih memahami hubungan antara dua dimensi inikah terkait dengan ritual spiritual, atau maksud kami ritual spiritual dan struktur sosial sebagai satu kesatuan utuh, Bapak?
1: Ya, jadi orang-orang kita yang hidup ini, Bapak, baik laki-laki maupun perempuan itu, dia jangan dia sangat menjaga itu, dia punya opulake itu, hubungan opulake itu. Terus yang karena begini, pada saat dia meninggal itu semua orang di kampung kami ini, semua orang di sini dia berharap dia baik-baik dengan opulake agar supaya pada saat dia meninggal itu opulake bisa datang tunjuk jalan. Ada tunjuk jalan sehingga dalam hidup dia belum menuju kematian, dia harus membina hubungan baik dengan opulake sehingga di dalam dia sudah meninggal ini, kita yang hidup, anak atau cucu atau saudara kita yang itu, urus bagaimana caranya supaya opelaka harus datang. Jadi yang sudah meninggal juga, dia yang memang selama hidupnya dia harus menjaga itu, menjaga jangan sampai dia berkelahi atau dia selisih paham dengan opelakanya. Karena takut, kami di sini sangat takut bahwa kalau pada saat meninggal dia harus tunjuk jalan dengan buah atau benang tadi itu agar kita jalan lurus. Jadi hubungan dengan yang sekedar bukan yang orang mati kita kubur dia habis pergi, tidak. Tetapi hubungan dengan orang mati itu kerja atau dia punya ritual sampai dengan terakhir agar dia itu betul-betul masuk di dalam kampung di Kuda Nakabokot, Nitori Neda, Lebomurkan Tanah Wanan, ataukah di Laut Takatawanekun atau Nutan Kedewanan. Seperti itu.
0: Oke. Nah, Bapak, ada momen di mana ritual ini terasa sangat sakral, tapi di sisi lain juga sangat sosial nih, Bapak. Nah, bagaimana kemudian budaya Lembata menjaga keseimbangan antara dua hal ini, Bapak?
1: Ya, antara sosial dan itu. Karena begini, pendengar yang budiman, memang kalau opelaki itu berarti kita harus menghargai, bukan untuk mereka sudah datang. Dulu nenek moyang itu hanya 3 kambing saja, 2 atau 3 kambing. Sekarang ini memang kalau opelaki yang datang sudah kubur dan habu nebo merunilun kepada dia punya anak opo atau dia punya opo wayang meninggal, maka kita ini harus siap kambing ini paling kurang 5, paling kurang atau bisa 7, bisa 8. Bisa ganjil, Bapak. 3, 7, 5, 7, 9, 11. Mungkin paling banyak sudah 11 itu. Nah, itu sehingga ya kalau kita bilang kalau kita tidak mampu, kita harus bagaimana caranya supaya kita bisa harus tunaikan seperti itu. Karena memang untuk pelaki datang yang sekarang ini paling kurang 5 kambing harus kasih mereka. Karena mereka bawa ke sana ada yang hidup 2 itu lain dipotong untuk dibagi kepada dia punya sanak saudara suku-suku semua bagi untuk mereka bawa pulang ke rumah mereka masing-masing. Namanya awang tahaken dengan awang awang muripen itu. Muripen itu tidak boleh dibunuh. Itu untuk urusan adat. Jadi memang di sosial ini kita juga harus mampu untuk bisa memberikan opelaki seperti itu. Mereka tidak menuntut, tetapi kewajiban kita harus memberikan, itu wajib, harus memberikan kepada mereka supaya apa yang mereka lakukan itu betul-betul bagi kita punya arwah orang-orang kekasih kita yang meninggal itu dia betul-betul tenang di alam kewokot sana atau di Toyo Nida sana. Jadi memang ada sesuatu yang dikatakan bahwa kita ini susah-susah ini bagaimana ini. Tetapi bagaimana caranya juga. Tapi puji Tuhan sampai hari ini orang-orang di kampung kami masih tetap dengan itu. Kalau memang dia tidak bisa sampai dengan 7, dia usahakan sampai 5 ekor untuk dikasih dia punya pelatih. Seperti itu.
0: Oke. Bapak, kalau kita boleh jujur melihat tantangan di hari ini atau situasi di hari ini, apakah makna-makna dalam ritual kematian itu masih dihidupi atau mulai bergeser menjadi sekedar praktik yang ya bisa dibilang hanya diwariskan begitu, Bapak?
1: Ya. Sekarang ini begini, pendengar yang budiman. Di Lembata ini nenek moyang itu sudah bilang, nenek moyang itu dari dulu itu sudah bilang pada saat meninggal itu, pada saat meninggal itu dia bilang titik-titik nepi koda take, kita ini tidak ada bicara apa-apa karena kita masih menangis. Periuk di sana juga pakai hobe tertutup, api ditunggu juga mati, jadi kita tidak makan apa-apa. Tetapi kadang-kadang di Adonara, di Lamorot yang lain seperti di Solor barangkali tidak dengan di Adonara, mungkin tidak. Di Lembata juga sebagian tidak, tapi masih ada sebagian yang harus potong hewan pada saat meninggal. Itu yang sosial tadi yang memang agak berat itu. Tetapi tentu sampai dengan saat ini pada saat habu-nebu segala macam ini, semua orang akan menjadi kurang kalau memang habu-nebu tidak dilakukan. Sehingga dahulu kala itu tidak makan makan minum pada saat meninggal, sekarang makan minum lagi, itu yang membuat masyarakat jadi susah. Jadi sekarang kami sebagai budayawan ini kami sudah beri tantangan kepada yang toko-toko pemangku-pemangku adat itu, bilang pada saat meninggal tidak perlu kita makan, tapi nanti kalau nebo-nebo merunilun itu karena itu memang kita berpantang selama 4 hari, maka kita makan minum pada saat itu. Nenek moyang sudah bilang begitu. Tetapi kadang-kadang ini jubir-jubir ini membuat semua di kampung ini menjadi pemborosan terjadi. Tetapi tentu dengan adanya begini, walaupun perkembangan teknologi begini maju, tetapi di kampung kami masih tetap dipertahankan habu-nebo merunilun atau ohonggapu ini, Pak.
0: Oke, Bapak, selain penghormatan terakhir, apakah ritual kematian habu-nebo ini juga berfungsi sebagai cara masyarakat menjaga hubungan dengan leluhur yang telah mendahului, Bapak?
1: Iya, jadi dengan adanya habu-nebo, kalau macam orang tidak habu-nebo, sanksi kepada orang yang tidak habu-nebo itu selalu saja mendapat bala dalam rumah tangga mereka, dalam suku mereka. nanti mereka itu rezeki juga jauh segala macam. Karena memang kenapa? Oh, dia punya nenek dulu atau dia punya bapak dulu tidak hambur nebo. Oh, pulaki tidak datang pada saat dia meninggal. Hambur nebo juga tidak ada. Tetapi tentu yang zaman sekarang ini yang terjadi antara semua yang kita lakukan di kampung ini tetap terjaga dengan baik, sehingga semua anak-anak cucu yang ada di sini tetap memperhatikan itu menjadi salah satu ritual yang tetap dijalankan sampai ini.
0: Oke, Bapak, kalau dalam praktik sendiri kita tentunya sepakat bahwa simbol-simbol dalam ritual seringkali tidak dijelaskan secara eksplisit, Bapak. Apakah ini menjadi tantangan tersendiri dalam menjaga pemahaman lintas generasi?
1: Iya, memang seperti itu di lintas generasi. Kadang-kadang anak muda tidak berpikir ke arah situ, tetapi dengan keterlibatan mereka yang dibawa, jadi kalau pada saat orang mati juga begitu banyak anak muda dibawa datang ikut dalam rombongan-rombongan itu, dan orang-orang suku juga siapkan juga semua anak muda. Jadi tetap juga semua terlibat, sehingga orang tua yang sekarang sudah tua, generasi yang baru juga tetap ikut, sehingga mereka juga tetap mengikuti acara hambur nebo, dan akhirnya menjadi kebutuhan, akhirnya menjadi kewajiban kita yang kita perlu jalankan sampai saat ini. Anak muda yang hedonis pasti berpikir pada hari ini mungkin pemborosan dan segala macam. Tetapi kita anak-anak muda yang lain, kita sudah selalu melibatkan mereka di dalam kegiatan hambur nebo atau kepada saat orang mati ini, sehingga mereka tetap mempunyai pemahaman untuk mereka lestarikan terus di masa-masa yang akan datang.
0: Oke, Bapak, mungkin sebagai budayawan, bagaimana Bapak bisa membedakan antara ritual yang masih hidup secara makna dengan ritual yang hanya bertahan secara bentuk, Bapak?
1: Iya, jadi secara makna hampir semua di kita di Lemaholot, di Lembata, khususnya di kita di kampung-kampung kami ini, memang hampir semua bukan hanya sebagai bentuk saja, tetapi masih bersyarat makna, karena semua orang khusus kepada ritual hambur nebo Ponggap Umarunun Nilun ini adalah suatu yang hal

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91,70.

sosial kami, Facebook dan Instagram @RRISP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan

0: kita sering kan mendengar suara bersin? Ada yang singkat, ada pula yang sampai berkali-kali dalam durasi tertentu. Namun, Anda perlu tahu, ada bersin yang tercatat dalam Guinness Book of World Record sebagai bersin terpanjang. Donna Griffith dari Worcestershire, Inggris memegang serangan bersin terpanjang, yaitu selama 978 hari. Donna bersin antara Januari 1981 sampai September 1983. Awalnya dia bersin setiap menit, lalu mengalami bersin setiap 5 menit. Dalam durasi itu, dia bersin sebanyak 1 juta kali dalam tahun pertama. Wah, kalau Anda bersin dalam durasi yang cukup panjang, segera ke dokter ya.
1: Pradua untuk teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis d'or.
3: Wah, Mar, aku krungu loh salammu. Matur nuwun loh, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan main TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Buluang, banyak panipu.
5: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
8: RRI Digital saja, toh.

0: berbagai platform, sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Selamat siang pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar kembali lagi bersama Nur Astan. Kami akan menghadirkan dan melanjutkan kembali rekaman siaran ulang dengan program Bincang Budaya mengukir nama industri musik, tantangan dan peluang musisi lokal dengan narasumber Harto Bastian, penyanyi dan presenter Ecak Masita.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.
1: Halo Kak Herto, kita akan sapa lagi. Apa sudah bisa mendengar suara saya, Kak Herto?
2: Iya, sekarang sudah terdengar. Apa suara saya juga sudah terdengar?
1: Oke. Baik, kita akan bahas ya berkaitan dengan topik kita siang hari ini, Kak Herto. Namun sebelum itu, kita penasaran nih, ini Kak Herto posisinya di mana sekarang?
2: Iya, halo semua. Nama saya Herto Bastian Abul ya. Jadi sebenarnya Kak Eca, nama saya kalau trademarknya itu Herto Bastian Abul. Abulnya saya tidak bisa hilangkan kayak gitu. Jadi
1: memanggil nama Kak Eca harus Abul begitu di belakangnya ya.
2: Betul sekali Kak Eca, karena kayak kalau kita jualan kan biasanya kita harus lengkap nama produk kan. Nah, kebetulan Herto Bastian Abul itu selain nama keluarga, karena ayah saya namanya Abul, jadi biasanya saya pakai Abul. Saya kebetulan lagi di Indonesia sekarang, lagi di Jakarta. Saya ada di Jakarta.
1: Ada di Jakarta. Ya. Di Jakarta saat ini pukul 12 waktu Indonesia Barat gitu ya, kalau tidak salah.
2: Betul sekali Kak Eca, ini waktunya makan siang biasanya buat orang-orang
1: waktunya di sini. Sudah makan siang Kak Herto?
2: Poli, sudah makan siang.
1: Oke,
2: okay,
1: poli begitu ya. Poli itu artinya sudah gitu ya. Oke. Okay. Kak Herto, bagi orang Manggarai begitu ya, sepertinya sudah tidak asing ketika mendengarkan Kak Herto. Oke, baik. Dan tentunya khusus pendengar RRI yang ada di luar Pulau Manggarai begitu ya, penasaran begitu ya, ini Kak Herto Bastiani siapa sih sebenarnya begitu ya? Boleh ceritakan Kak Herto sedikit tentang Anda begitu?
2: Baik, terima kasih. Ya. Saya Herto Bastian Abul, seperti yang tadi saya sudah jelaskan di awal, saya lahir dan besar di Kota Ruteng. Saya lahir di Lengko Elar. Pada saat itu kebetulan, Lengko Elar itu adalah di Kabupaten Manggarai Timur ya. Saat ini sudah jadi wilayah administrasi Manggarai Timur. Waktu itu kebetulan orang tua saya sedang menjabat jadi Camat Elar pada waktu itu. Yeah. Nah, saya lahir di Elar dan bertumbuh di Kota Ruteng. Kemudian pada saat berkuliah, saya hijrah ke Jakarta dan sudah sekitar hampir belasan ya, udah hampir 18 tahun di Jakarta. Dan saya kesibukan di apa ya, musik, di bidang seni lah seperti itu. Sejak saya dulu sekolah di TK Conikit, SD Ruteng 5, lalu kemudian SMP Immaculata, SMA Negeri 1 Ruteng, semuanya di Ruteng. Lalu kemudian berkuliah di Jakarta, itu di Universitas Kristen Indonesia, saya ambil hubungan internasional. Nah, selama masa berkuliah, saya selalu sibuk dengan yang namanya dunia kreativitas ya. Saya menyanyi, saya buat lagu, saya MC, presenter juga. Okay. Lalu kemudian, ya mungkin kalau tadi dibilang saya dikenal oleh orang di Manggarai, mungkin saya salah satu yang tidak terlalu dikenal ya, seperti itu. Okay. Tapi puji Tuhan sampai dengan hari ini saya masih tetap konsisten dengan yang namanya berkarya tanpa menghilangkan identitas saya sebagai orang Manggarai. Ya puji Tuhan di tahun 2020 kemarin lingkup kerja saya untuk bidang musik ini, saya tidak hanya bernyanyi di Indonesia saja, tapi kemudian apa ya, cerita Cinderella begitu ya. Saya kemudian ditemukan di platform music itu oleh satu manajemen di Amerika Serikat, sehingga sampai dengan hari ini puji Tuhan saya sudah manggungnya bukan cuma di Jakarta, tapi ya terakhir saya pulang dari Jepang, ya saya tur di Amerika Serikat juga, dan terakhir saya di ya Turki, ya saya baru kembali. Puji Tuhan dengan tetap menyanyikan lagu, 1-2 lagu Manggarai, lagu tulisan sendiri juga, dan di sini bisa bekerja sama dengan orang-orang hebat ya.
1: Wow.
2: Ya, seperti salah satunya yang harus saya ucapin terima kasih itu misalnya Om Ivan Nestorman, karena beliau sudah jadi mentor dan jadi guru buat saya, seperti itu.
1: Oke, okay. Jadi singkatnya Kak Herto Bastian ini penyanyi begitu ya?
2: Betul, okay. Saya jadi, musisi.
1: Bukan hanya musisi, benar sekali. Kak Herto, bisa ceritakan sedikit tentang perjalanan awal dalam bermusik begitu. Apakah memang ini bakat dari lahir atau ini muncul saja begitu tiba-tiba saat SMA misalnya ketemu dengan lingkungan dan juga teman-teman yang memang suaranya bagus juga lalu Kak Herto ikut begitu ya, atau saat kuliah misalnya?
2: Iya, ini menarik ya Kak, karena secara kalau secara keluarga, mungkin secara identitas, saya pikir sebagai orang Indonesia bagian timur, atau sebagai orang Manggarai, saya pikir kita semua lahir dengan, it's given, gitu. Maksudnya talenta yang Tuhan sudah kasih. Ketika kita berbicara pun, saya pikir nada bicara kita itu seperti orang bernyanyi ya. Jadi memang itu mungkin, kalau dibilang bakat, mungkin itu sepersekian persen sudah ada dengan identitas kita sebagai orang Manggarai. Ditambah lagi, saya lahir dalam keluarga yang memang menyukai seni, gitu, baik dari pihak ayah maupun ibu, gitu. Kebetulan saya juga lahir di lingkungan keluarga Dahat, mungkin ya kalau ada yang cukup kenal di Ruteng, yang memang sering aktif bermain musik di gereja, choir seperti itu. Jadi memang sejak kecil sudah terekspos dengan yang namanya seni musik, gitu ya, bernyanyi dan beberapa hal lainnya. Jadi saya memulai serius untuk melihat seni itu sebagai ladang bekerja atau ladang aktualisasi diri itu mungkin di usia SD menuju SMP ya. Saya suka bermimpi. Guru-guru saya waktu di SD, keluarga juga suka mengambil contoh atau menggunakan cerita orang-orang sukses untuk menginspirasikan kita. Jadi saya dari kecil selalu terinspirasi. Saya dengar cerita kakak-kakak kelas yang sukses, misalnya mereka berhasil lomba ini, lomba itu. Kebetulan guru saya sering cerita dalam kelas. Nah, itu menginspirasikan saya. Jadi, pada akhirnya, itu membuat saya sehingga di SD misalnya, puji Tuhan, saya bisa mewakili provinsi NTT waktu itu untuk lomba mata pelajaran Bahasa Indonesia ke tingkat nasional. Lalu kemudian, ya puji Tuhan, di tingkat keluarga juga, banyak di-sharingkan cerita-cerita orang yang ini, orang itu. Sehingga saya mengambil ini semua jadi motivasi, saya coba. Dan saya otodidak belajar, ditambah lagi mungkin lingkungan yang tadi kakak bilang ya, kita lihat di TV, saya suka dulu nonton MTV, saya sangat terinspirasi dengan bagaimana misalnya Sarah Sehan bisa orang Indonesia tapi dia sangat fasih dalam berbicara bahasa Inggris. Sehingga hal-hal ini semua yang mendorong saya, termasuk melihat Om Ivan Nestorman tadi ya, saya cukup kagum lihat, wah ada orang Manggarai yang bisa masuk TV misalnya, bisa berkarya di kancah nasional. Sehingga saya pikir gimana caranya bisa sampai ke sana, tentunya dengan belajar. Pada waktu itu kita tidak punya apa-apa, kita tidak punya sanggar musik misalnya, kita tidak punya orang yang bahkan melihat musik sebagai karir itu mungkin tidak ada dulu kan. Sehingga mau gak mau belajar sendiri Kak, belajar sendiri, otodidak. Tapi saya percaya ketika kita menginginkan sesuatu, alam semesta ini akan membantu kita, mengarahkan kita. Yes, will conspire to help us get to that position gitu. Akan membantu kita untuk sampai ke posisi tersebut. Sehingga apapun yang saya lakukan, yang saya cita-citakan, ketika saya serius, Tuhan pasti buka jalan.
1: Oke, baik. Siap. Kak Herto, 2 tahun lalu begitu ya, masyarakat Manggarai, bahkan di luar Pulau Manggarai begitu ya, dikikirkan oleh lagu yang diciptakan oleh Kak Herto dengan judul Momange gitu. Oke, ya, Momange. Dan itu Manggarai, bahasa Manggarai begitu ya, Kak Herto. Kak Herto, kita mau tahu begitu, apakah setiap lagu yang diciptakan oleh Kak Herto atau lagu yang dinyanyikan oleh Kak Herto itu semua dalam bahasa Manggarai atau ada beberapa kombinasi begitu antara Manggarai dan juga di luar Manggarai, misalnya campur dengan bahasa Indonesia atau bahasa asing misalnya, atau seperti apa itu Kak Herto?
2: Iya. Jadi Kak, bahasa Manggarai saya pikir itu sebagai satu potensi budaya yang besar sekali, dan menurut saya pribadi itu jadi harta karun saya begitu. Karena bahasa Manggarai adalah elemen yang sangat menarik ketika saya masukkan ke dalam karya seni saya. Dalam menulis lagu selama ini saya selalu berupaya untuk mempromosikan Manggarai gitu. Minimal orang tanya ini apa sih gitu. What is this gitu. Jadi kita bisa bilang oh ini bahasa Manggarai. Nah, tahun 2013 sebenarnya ide ini mulai muncul, Kak. Nah, 2013 itu sebenarnya kalau diingat waktu itu X Factor RCTI. Kebetulan kita angkatan pertama X Factor waktu itu, tapi kita tidak seberuntung teman-teman kita waktu itu, ada Fatin, ada Shena Malsiana almarhum, yang mereka masuk sampai ke beberapa besar, kita sudah tereliminasi duluan begitu ya. Tapi pada saat itu ide untuk wah kayaknya saya harus memasukkan unsur Manggarai itu muncul. Jadi saya menulis lagu, dulu ada yang judulnya Canai. Itu dengan produksi yang sangat minim, tapi itu lagu saya pertama sekali di platform digital. Canai itu kombinasi antara bahasa Inggris dan bahasa Manggarai. Yang puji Tuhan bisa dipromosikan waktu itu beberapa teman membantu promosi di tingkat komunitas, ya, ada di Amerika, juga di Jerman dan di Jepang. Nah, positif review waktu itu reception-nya penerimanya bagus, Kak. Mereka suka dengan kombinasi seperti itu. Ada yang bilang ini bahasa apa sih? Bahasa Filipina ya, ada yang bilang bahasa Korea gitu. Dan okay, kesempatan saya bisa jelaskan ke mereka bahwa no, ini adalah bahasa Manggarai gitu. Where is Manggarai gitu. Jadi saya punya kesempatan juga untuk menjelaskan. Atau ada juga sebagian yang mungkin bisa share saja. Nah, dari saat itu, Kak, sampai sekarang ketika saya menulis lagu, itu juga tergantung bunyi ya. Kayak ada lagu-lagu yang saya pikir ketika masukkan elemen bahasa Manggarai jadi enak didengar. Ada juga yang mungkin tidak cocok dengan phrasingnya. Karena kan menulis lagu ini prosesnya cukup menurut saya pribadi ini bukan satu proses yang pakem gitu kan. Menulis lagu A dan menulis lagu B, cara lahirnya berbeda, itu magic menurut saya. Misalnya menulis lagu Momang Me, itu benar-benar saya lagi di kamar, saya lagi ingat keluarga, ingat juga kontemplasi atau merenung soal hidup. Saya coba mainkan beberapa chord dengan gitar. Kebetulan saya bukan pemain gitar yang hebat, Kak. Saya hanya mungkin tahu musik-musik skill, apa, kunci chord-chord yang dasar saja. Tapi dengan chord-chord yang saya tahu itu, saya coba mengulik lagu, saya tulis liriknya, dan memang kedengaran enak hanya di dalam itu. Dan dalam berkarya kan kita juga harus jujur, Kak. Jadi apa yang keluar pada saat itu yang kita tulis, itu yang kita coba nyanyikan. Berapa kali saya coba masukkan bahasa Indonesia untuk lagu Momang Me, ya, kayak itu janggal sekali. Nah, sementara ada beberapa proyek yang lain juga yang saya beberapa karya musik yang lain juga yang saya pikir ini enak ini kalau bahasa Indonesia sama bahasa Manggarai, atau bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Nah, puji Tuhan sekarang ketika saya bekerja sama dengan teman-teman dari Amerika Serikat, hal itu yang harus saya penuhi. Malah itu yang dinilai, oh, this is your style gitu. Jadi ini jadi kayak signature style-nya Herto gitu. Ketika bikin lagu minimal ada 3 elemen itu. Kalau tidak bahasa Indonesia, bahasa Inggris, bahasa Inggris, bahasa Manggarai, atau sebaliknya. Jadi seperti itu, Kak.
1: Baik, jadi memang ya lagu Momang Me itu benar-benar adem. Menurut saya sendiri pun begitu ya, saya salah satu pengagum lagu Momang Me itu. Dan saya rasa Kak Herto di setiap momen apapun dan situasi apapun ketika misalnya mendengarkan lagu itu terasa damai begitu.
2: Puji okay. Tuhan.
1: Saya tidak tahu persis gitu ya apa filosofi di balik lagu itu, tetapi intinya dari musik kemudian juga lirik dari kombinasi antara dua itu jadi tenang bawaannya, damai begitu, Kak Herto.
2: Saya berterima kasih, Kak, kalau lagu tersebut bisa diterima seperti itu, karena memang menurut saya bahkan momen seperti Kakak bercerita tentang bagaimana menikmati lagu tersebut itu satu kesuksesan besar buat saya. Maksudnya mungkin kalau kita hitung secara angka ya, itu mungkin tidak seviral lagu-lagu Manggarai yang lain. Tapi ketika kita bicara soal pencapaian batin, kepuasan batin, momen-momen ketika orang bilang saya suka lagu ini memberikan saya kedamaian atau ketenangan, itu hal yang saya pikir tidak bisa diukur dan dalam sekali maknanya. Karena seperti baru-baru ini saya kebetulan menyanyikan lagu Momang Me ini di Tokyo. Beberapa orang yang dari berbagai negara itu yang menikmati lagu itu juga datang ke saya. Bahkan mereka lebih ekstrim ya, kayak dengan air mata seperti itu. Dan mereka juga menyampaikan hal yang sama. Ya menurut saya itu luar biasa. Karena Momang Mei ini bercerita tentang sesuatu yang kita cari, yang harusnya kita dapatkan secara gratis, ya, secara for free, misalnya kasih sayang orang tua, kasih sayang ayah, kasih sayang ibu, perhatian. Tapi di dalam dunia yang sekarang ini banyak tipu daya muslihat dan banyak masalahnya, kadang hal-hal yang seharusnya kita dapatkan dengan gratis ini justru adalah hal-hal yang harus kita cari, hal-hal yang harus kita kerja keras dulu gitu. Mungkin ada anaknya yang berjuang susah payah supaya bapaknya bisa sayang sama dia, atau mamanya bisa perhatian sama dia, atau mungkin suaminya harus menyayangi dia dan sebaliknya. Tapi justru itulah yang kita harus susah payah cari, ya. Tapi satu hal yang saya bilang di lagu itu, hanya dengan datang pada Tuhan saja, itu saja yang bisa mengisi kekosongan. Karena dalam hidup ini ada banyak sekali hal-hal yang mungkin kita lewati, tidak bisa terpenuhi, karena setiap orang kadang-kadang mungkin di dunia ini penuh dengan lukanya masing-masing. Yeah. Tapi mungkin solusi terbaik dan memang sudah tak lekang oleh waktu itu adalah datang kepada Tuhan.
1: Iya, yeah. Jadi di balik cerita itu begitu ya. Jadi pada intinya adalah goals ending dari lagu Momang Mei ini menurut Kak Herto Bastian adalah bukan tentang viralnya, tapi bagaimana membuat orang yang mendengarkannya itu adalah tenang dan damai begitu ya bawaannya.
2: Okay. Iya, karena
1: Iya,
2: maksudnya karena apa yang datang dari hati harus sampai ke hati juga, seperti itu.
1: Mm-hmm. Kak Herto, apa tantangan terbesar yang Anda hadapi begitu sebagai musisi lokal di Manggarai ataupun sejauh ini begitu ya, saat berada di luar Pulau Manggarai pun tantangannya seperti apa begitu?
2: Kalau menurut saya tantangan sebagai musisi lokal atau apapun itu, kalau saya pribadi sih Kak Ecak mungkin tidak mau punya apa ya, kasarnya tidak ada box gitu. Saya tidak mungkin kurang ini dengan mengkotak-kotakan, ya, karena apalagi dengan perkembangan saat ini, siapapun sekarang sudah bisa jadi orang internasional, orang lokal atau orang nasional gitu, karena dunia ini sudah semakin tidak punya batas, ya. Tapi kalau misalnya kita mau supaya diskusinya lebih fokus, kita bilang musisi lokal dalam hal ini orang Manggarai, mungkin tantangan yang saya hadapi mungkin, ya, kalau saya bicara dari pribadi sendiri, itu lebih pada originalitas atau kejujuran dalam berkarya. Apakah kita ini berkarya, kita harus kembali lagi ke diri kita ini berkarya untuk apa? Apakah kita ini mau bermusik karena kita pikir kita bisa famous atau terkenal, ingin viral gitu, ingin dapat uang yang banyak, atau kita ingin hanya sekedar menyuarakan atau channeling our creativity gitu, maksudnya kita hanya sekedar menyalurkan kreativitas, atau apa sekedar kita ini hanya ingin tidak tahu lagi mau ngapain, seperti itu, ya. Jadi
0: kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
3: Masih di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tepat di pukul 14 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Warta Berita Daerah.
0: Pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia ND menghadirkan Warta Berita.

Selamat siang, saudara. Anda mendengarkan Warta Berita Daerah RRI ND edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan sari berita. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten ND mulai melakukan digitalisasi arsip untuk mendukung pelestarian sejarah daerah. Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo dorong pertanian organik.

0: kini mulai dikerjakan jajarannya. Menurutnya, kegiatan tersebut berkaitan dengan upaya mendokumentasikan berbagai arsip yang memiliki nilai sejarah bagi Kabupaten Ende. Dijelaskan, digitalisasi dilakukan untuk mengubah dokumen arsip fisik menjadi format digital sehingga lebih mudah disimpan dan ditelusuri kembali. Upaya ini juga diharapkan membantu menjaga informasi sejarah daerah dari risiko kerusakan dokumen akibat usia maupun kondisi penyimpanan. Sebagai daerah yang memiliki nilai sejarah, Ende menyimpan berbagai informasi penting yang perlu dijaga keberlanjutannya melalui pengelolaan arsip. Karena itu, digitalisasi menjadi salah satu langkah untuk mendukung pelestarian dokumen yang merekam perjalanan sejarah dan perkembangan daerah.
1: Kami mengharapkan bahwa arsip ini adalah memori daerah. Mudah-mudahan kesadaran untuk standar arsip ini terus kita tingkatkan sehingga kita punya memori daerah. Di samping Inggris sebagai kota sejarah, tapi sebenarnya di satu sisi kita juga minim sekali dengan kearsipan terkait dengan sejarah ini. Makanya sekarang ini teman-teman mulai melakukan digitalisasi terkait dengan arsip-arsip berkaitan dengan sejarah itu supaya kita jangan hanya mengklaim sebagai kota rahim Pancasila atau kota sejarah, tetapi kita memiliki arsip yang bisa dipertanggungjawabkan.
0: Lambertus berharap proses digitalisasi dapat memperkuat pengelolaan arsip sekaligus mendukung penyediaan informasi sejarah bagi masyarakat. Keberadaan arsip digital nantinya diharapkan mempermudah penelusuran dokumen untuk kebutuhan penelitian, pendidikan, serta pengembangan pengetahuan sejarah lokal.
2: Pendamping Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo, Donatus Diwa, mendorong petani menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sektor pertanian. Laporan Nikolaus Makumeli.
3: Pendamping Yayasan Mitra Tani Mandiri Nagekeo, Donatus Diwa, mendorong petani menerapkan sistem pertanian ramah lingkungan sebagai bagian dari upaya mitigasi dan adaptasi pasca bencana. Langkah ini dinilai penting untuk menjaga kesuburan tanah, kesehatan manusia, serta keberlanjutan sektor pertanian. Donatus mengatakan, penggunaan bahan kimia pertanian secara berlebihan, termasuk racun sistemik, perlu dikurangi karena berisiko merusak kualitas tanah dan mengganggu keseimbangan ekosistem. Dampaknya tidak hanya dirasakan lingkungan, tetapi juga dapat memengaruhi kesehatan manusia sebagai konsumen hasil pertanian. Menurutnya, ketergantungan terhadap input kimia yang tinggi dapat mengancam keberlanjutan usaha tani jika tidak segera dikurangi. Karena itu, petani perlu mulai beralih ke sistem pertanian organik dengan memanfaatkan bahan-bahan alami. Peralihan tersebut diharapkan dapat membantu menjaga kesuburan tanah sekaligus mendukung produktivitas lahan dalam jangka panjang.
4: Salah satu hal yang paling penting adalah bagaimana pertanian itu harus ramah terhadap lingkungan. Petani harus menghindari banyak dampak negatif dari input-input kimia yang tinggi. Termasuk di dalamnya adalah bagaimana kita mengurangi racun-racun sistemik yang berdampak pada tanah, pada kita manusia sebagai konsumen, terhadap lingkungan, bahkan terhadap ekosistem selengkapnya. Karena kalau kita tidak mulai mengurangi input kimia yang tinggi itu, maka bukan tidak mungkin pertanian kita akan lesu dari waktu ke waktu. Tetapi saya optimis, kalau misalnya kita sudah mulai kembali ke pertanian organik, pertanian yang ramah lingkungan, maka bumi akan bersahabat dengan kita sebagai petani.
3: Penerapan pertanian ramah lingkungan juga menjadi bagian dari upaya membangun sektor pertanian yang lebih adaptif terhadap tantangan lingkungan pasca bencana. Donatus berharap petani dapat menerapkan prinsip pertanian ramah lingkungan secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan mengurangi ketergantungan terhadap bahan kimia dan mengembangkan pertanian organik, sektor pertanian diharapkan menjadi lebih sehat, produktif, dan tangguh menghadapi perubahan kondisi lingkungan. RRIND, Nikolaus Makumeli, melaporkan.
2: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo mengimbau masyarakat untuk menggandangkan atau mengikat anjing dan hewan penular rabies HPR lainnya setelah menjalani vaksinasi, dan hal ini dilakukan guna mencegah kontak dengan hewan lain, mengurangi risiko gigitan, dan menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Selengkapnya Firiso melaporkan.
5: Setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar.
6: Dinas Peternakan Kabupaten Nagekeo menghimbau masyarakat untuk mengkandangkan atau mengikat anjing dan hewan penular rabies lainnya setelah menjalani vaksinasi. Langkah ini penting untuk mencegah kontak dengan hewan lain, mengurangi risiko gigitan, dan menekan potensi penyebaran rabies di tengah masyarakat. Kepala Dinas Peternakan

0: Peternakan Kabupaten Nagekeo, Clementina Dawo mengingatkan bahwa vaksinasi harus disertai tanggung jawab pemilik dalam mengendalikan pergerakan hewan peliharaan. Masyarakat diminta tidak membiarkan anjing berkeliaran bebas di lingkungan pemukiman, jalan umum maupun tempat aktivitas warga karena berpotensi membahayakan keselamatan orang lain.
1: Imbauan yang pertama, ketika petugas kami melakukan vaksinasi, sesedapat mungkin ternaknya dikasih untuk divaksin, dan setelah vaksin harus diikat atau dikandangkan karena mengurangi penyebaran kalau ada hewan-hewan liar akan menggigit hewan yang sudah divaksin itu.
0: Ia juga mengajak masyarakat untuk disiplin mengikuti jadwal vaksinasi yang ditetapkan petugas serta segera melaporkan kepada Dinas Peternakan apabila menemukan hewan yang menunjukkan gejala mencurigakan atau terjadi kasus gigitan. Apabila terjadi gigitan, korban harus segera mencuci luka dengan sabun dan air mengalir selama 15 menit, kemudian mendatangi fasilitas kesehatan untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut.
1: Penanganan pertama kalau sudah gigit itu segera melakukan penanganan cepat itu, mencuci dengan air deterjen di air mengalir selama 15 menit. Setelah itu baru melakukan vaksinasi di faskes-faskes terdekat.
0: Dinas Peternakan Nagekeo berharap keterlibatan aktif masyarakat dapat memperkuat upaya pengendalian rabies di daerah tersebut. Menurut Clementina, keberhasilan pencegahan tidak hanya bergantung pada vaksinasi oleh pemerintah, tetapi juga pada kedisiplinan pemilik dalam merawat dan mengendalikan hewan peliharaan. Dengan langkah ini, keselamatan warga dapat lebih terlindungi dan risiko penularan rabies dapat ditekan. RRI Ende Ferisuo melaporkan.
2: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende. Pemerintah Kabupaten Lembata menyediakan fasilitas internet alternatif bagi masyarakat termasuk pencari kerja di tengah gangguan jaringan telekomunikasi yang masih berlangsung. Laporan Ricardo Scotta.
3: Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Lembata, Petrus Demong, mengatakan masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas internet di GOR melalui Dinas Pemuda dan Olahraga serta di kantor Diskom Info selama jam kerja. Fasilitas tersebut disiapkan untuk membantu warga yang membutuhkan akses internet bagi keperluan komunikasi, pencarian informasi, hingga pengajuan lamaran pekerjaan secara daring. Langkah ini dilakukan menyusul gangguan sistem komunikasi kabel laut atau SKKL ruas Lewoleba BU2 sejak 29 September 2026 yang menyebabkan akses internet terutama di wilayah Lewoleba belum kembali normal. Petrus berharap masyarakat yang membutuhkan koneksi internet untuk berbagai keperluan dapat memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan pemerintah daerah.
4: Demikian juga untuk anak-anak muda yang saat ini barangkali melakukan lamaran kerja dan lain sebagainya yang menggunakan internet, kita berharap supaya bisa datang ke GOR, di sana di Dinas Pemuda dan Olahraga disiapkan fasilitas beberapa jaringan internet di sana. Demikian juga di Dinas Komunikasi dan Informatika, di saat jam kerja kita siap untuk melayani masyarakat umum yang datang untuk bisa kita fasilitasi.
3: Selain di GOR, masyarakat dapat mendatangi kantor Diskom Info Lembata selama jam kerja untuk memperoleh fasilitas akses internet. Penyediaan fasilitas tersebut menjadi langkah sementara pemerintah daerah sambil menunggu pemulihan jaringan utama yang ditargetkan berlangsung pada minggu pertama November 2026. Pemerintah Kabupaten Lembata berharap akses internet alternatif ini dapat membantu masyarakat tetap produktif dan memenuhi kebutuhan digital selama gangguan jaringan berlangsung. RRI Ender Ricardo Scotta melaporkan.
2: Stok beras di gudang Perumbulok Cabang Maumere sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Laporan Rufinus Bula.
5: Kesiapan tersebut disampaikan Kepala Bulog Cabang Maumere Martin Luther saat dikonfirmasi RRI Sabtu 10 Oktober 2026. Martin mengatakan Bulog Maumere siap memenuhi kebutuhan beras bagi masyarakat terdampak bencana sesuai dengan jumlah yang diajukan pemerintah. Hingga saat ini Bulog Cabang Maumere telah menyalurkan beras CPP bencana sebanyak 15 ton lebih. Selain beras CPP bencana alam, Bulog Cabang Maumere juga menyiapkan cadangan beras dari Kementerian Sosial sebanyak 5 ton. Beras tersebut disiapkan untuk mendukung kebutuhan masyarakat pasca gempa.
6: Tahan penambahan, karena setelah bencana darurat ini, kemudian nanti kan ada masa transisi darurat ya, dan pasca darurat.
5: Sementara itu, bantuan pangan masyarakat, Bulog Cabang Maumere juga telah menyalurkan sebanyak 153 ton kepada keluarga yang tersebar di 21 kecamatan di Kabupaten Sika. Secara keseluruhan, Bulog menyiapkan sebanyak 1.281 ton beras untuk program bantuan pangan masyarakat pada periode tersebut. Martin memastikan stok beras yang tersedia di gudang Bulog Maumere masih dalam kondisi aman untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ketersediaan pangan juga diperkuat dengan kedatangan pasokan beras dari luar daerah. Hingga saat ini, total persediaan beras yang tersedia mencapai sekitar 1.950 ton. RRI Enderufinus Fula melaporkan.
2: Berita terakhir, pendengar, pedagang online dengan omset hingga 500 juta rupiah dalam satu tahun pajak dapat dikecualikan dari pemungutan pajak penghasilan atau PPH pasal 22 oleh marketplace. Selengkapnya Rahma Suci melaporkan.
7: Penyuluh pajak KPP Pratama Ende Erlangga Citranagara menjelaskan ketentuan tersebut diatur Peraturan Menteri Keuangan atau PMK nomor 37 tahun 2025 tentang pungutan PPH pasal 22 atas penghasilan perdagangan dalam negeri melalui perdagangan elektronik. Untuk mendapatkan pengecualian, perdagangan harus menyiapkan identitas berupa NIK atau NPWP serta alamat korespondensi yang sesuai. Pedagang juga wajib menyampaikan surat pernyataan bahwa omset pada tahun pajak berjalan belum melebihi 500 juta rupiah melalui mekanisme yang disediakan oleh marketplace. Selain surat pernyataan, pedagang yang memiliki surat keterangan bebas atau SKB, pemotongan dan pungutan PPH dapat menyampaikan dukungan tersebut kepada marketplace sesuai ketentuan yang berlaku.
8: Memang ya, 1 Oktober sudah berlalu, begitu sudah mulai di ini ya. Jadi kami menghimbau para pelaku usaha di ND untuk segera pertama menyampaikan info langsung berupa NPWP atau NIK bagi pelaku usaha orang pribadi dan alamat korespondensi kepada marketplace segera. Kemudian mengenai surat pernyataan jika omset sampai dengan 500 juta disampaikan ke marketplace-nya agar marketplace-nya tidak melakukan pemungutan gitu.
7: Ia menambahkan batas omset 500 juta rupiah dihitung berdasarkan akumulasi peredaran bruto dalam satu tahun pajak. Karena itu pedagang perlu memantau omset usahanya dan memastikan seluruh dokumen administrasi telah disampaikan sesuai prosedur. Pengecualian ini bukan berarti pedagang terbebas dari seluruh kewajiban perpajakan, melainkan hanya mengecualikan pemungutan PPH pasal 22 oleh marketplace bagi pedagang yang memenuhi persyaratan. Melalui pemahaman aturan dan kelengkapan dokumen, pedagang online diharapkan dapat menjalankan usaha dengan lebih tertib sekaligus memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan yang berlaku. RRI Ende Rahma Suci melaporkan.
2: Pendengar, demikian warta berita daerah dalam Florata siang ini. Untuk informasi lainnya Anda bisa kunjungi laman resmi kami yakni rri.co.id. Saya Rian Hidayat, mewakili kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda sekaligus undur suara dari ruang dengar Anda. Tapi tetap bersama kami pendengar, karena sesaat lagi rekan kami Antonia Nona akan menemani Anda dalam Florata sore ini. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91.

0: Info Florata.
1: Goet, tradisi lisan masyarakat Manggarai. Goet umumnya diartikan sebagai peribahasa ataupun puisi lama yang kaya akan makna. Goet dalam budaya Manggarai tidak digunakan secara bebas. Goet sering digunakan dalam pembicaraan resmi atau upacara adat yang berorientasi untuk mendidik dan mengajar. Namun makna, nilai dan maksud yang hendak diajarkan tidak disampaikan secara terang-terangan. Struktur goet hampir sama dengan gurindam. Umumnya hanya terdiri dari dua baris, bahkan ada yang terdiri dari satu baris saja. Baris pertama umumnya memuat gambaran dan makna yang akan dipertegas pada baris kedua. Baris kedua merupakan nilai, makna dan isi yang ingin diajarkan. Isi dan pesan yang disampaikan lewat goet menyentuh berbagai dimensi kehidupan manusia pada umumnya dan masyarakat Manggarai pada khususnya. Hubungan keluarga, hubungan antar sama masyarakat, sikap orang tua terhadap anak, sikap anak terhadap orang tua, serta berbagai bentuk tindak tanduk hidup manusia umumnya termuat dalam goet.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Selamat siang pendengar Pro Dangdut. Dangdut adalah kita. Kembali lagi bersama Nurasa pendengar

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Lagu dari Siti Badriah, Perong Dicabein. Pendengar, lagu ini menceritakan

familiar ya sekali bagi Anda yang mungkin sangat bernostalgia atau sangat mengidolakan Titi Kamal. Lagu dari Jablay ini dan menceritakan tentang

Ya pendengar yang akan menemani Anda. Siang hari ini kami ada notifikasi masuk lagi. Ada Kelvin langsung dari Pontianak ya, Kalimantan Barat. Selamat siang kakak penyiar, salam sehat untuk kakak penyiarnya. Dan saya Kelvin ingin request lagu dangdut dari Maggie J. Terima kasih. Baik, akan kami langsung putarin lagu Benang Biru ya. Judul lagu dangdut dari Maggie J, Benang Biru, request dari

0: Pro Dangdut. Dangdut adalah kita.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Lagu dari Baby Sima, Main Mata ya, pendengar.

Daging sapi, daging ayam, atau daging hewan lainnya biasanya tidak mengeluarkan bau amis seperti ikan. Ikan segar yang baru ditangkap di laut sebenarnya tidak berbau. Paling tidak, baunya masih segar dan mirip laut. Kalau sudah terpapar di bawah sinar matahari selama beberapa jam, aroma amis akan mulai keluar. Menurut American Society for Nutrition, ikan di lautan mengandalkan senyawa yang disebut TMAO untuk melawan rasa asin air laut untuk menjaga keseimbangan cairan. Sebenarnya, senyawa ini pada tubuh ikan tidak menghasilkan bau amis. Dia adalah bahan kimia tidak berbau yang ada pada jaringan kulit ikan. Tapi ketika ikan mati, TMAO diubah menjadi TMA yang menghasilkan

0: totalnya Rp143.500 ya kak.
1: Oke oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Apa kabar semuanya? Semoga sore ini Anda selalu sehat dan semangat menjalani aktivitas. Senang sekali pendengar, bersama saya Nur Astan yang akan menemani Anda di program UMKM Bicara, ruang berbagi cerita dan pengalaman bersama para pelaku usaha. Sore ini kita akan ngobrol santai tentang perjalanan sebuah usaha, tantangan yang dihadapi dan bagaimana mengembangkan bisnis agar bisa tetap terus bertahan. Sudah hadir bersama kita Kak Mariani Paula sebagai owner Abena Florence. Selamat sore Kak Mariani, bagaimana kabarnya hari ini Kak?
1: Selamat sore Kakak Nur Astan, puji Tuhan kabar baik.
0: Baik, syukurlah. Kak, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk hadir di studio RRI Labuan Bajo dan berbagi cerita bersama pendengar RRI Labuan Bajo nantinya ya, hingga pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Kita ngobrol santai saja ya Kak, supaya pendengar RRI juga bisa mengenal lebih dekat dengan Abena Florence Shop dan belajar dari pengalaman kakak. Baik, kita langsung mulai saja pendengar. Dan Kak Mariani, kita mulai dari cerita awalnya terlebih dahulu ya. Sebenarnya Abena Florence Shop ini bergerak di bidang apa Kak? Dan produk apa saja yang ditawarkan kepada pelanggan?
1: Baik Kakak Nur Astan, Abena Florence Shop ini dia bergerak di bidang souvenir shop. Dan produk-produk yang kita sediakan itu berupa kain tenun ikat dan juga aksesoris, mulai dari yang berbahan tenun, ada yang berbahan kulit, dan sebagiannya itu ada yang dari kerang dan siput.
0: Sangat menarik sekali ya Kak. Bagaimana awal ceritanya Kak, sampai Kakak memutuskan untuk membuka usaha ini? Apa memang sudah lama ingin berbisnis atau ada peluang tertentu yang membuat Kakak akhirnya berani memulai?
1: Baik Kakak Nur Astan, sedikit cerita, memang sampai ada niat untuk buka bisnis usaha ini, awalnya saya melihat ada peluang karena Labuan Bajo ini juga merupakan salah satu destinasi prioritas, banyak tamu-tamu luar yang datang berkunjung. Jadi melihat peluang itu saya punya niat untuk mulai buka usaha kecil-kecilan. Yang saya mulai itu adalah souvenir dengan berbahan kain tenun, karena saya juga adalah salah satu pecinta tenun ikat. Jadi saya memberanikan diri untuk mulai buka
0: berawal
1: usaha
0: dari cinta dengan tenun itu ya Kak ya.
1: Iya.
0: Berarti ada proses yang mengantarkan Kakak sampai akhirnya menjalankan usaha ini ya Kak. Waktu pertama kali memulai, apa tantangan yang paling terasa Kak? Apakah soal modal, mencari pelanggan, dan atau justru ada hal lain?
1: Jujur sih Kakak Nur, yang paling utama itu adalah tantangannya modal. Karena kan modal sangat terbatas, jadi agak susah, kita harus cari tempat usaha di sini juga cukup mahal.
0: Jadi segala kebutuhannya ya,
1: cukup mahal. Jadi tantangan yang paling utama dan pertama adalah modal yang sangat terbatas. Jadi kita mulai dari yang kecil-kecilan.
0: Tantangan modal itu sendiri apakah menjadi sebuah halangan untuk Kakak untuk misalnya hari ini, karena kan kita semua mungkin yang berbisnis ya Kak, tantangannya itu sangat besar, dan apakah modal ini menjadi salah satu penunda semangat juga Kak, atau justru membangkitkan semangat Kakak untuk pokoknya tetap terus belajar atau tetap terus berkembang ini usaha?
1: Memang modal adalah salah satu tantangan, tetapi bukan berarti mematahkan semangat untuk berusaha, memulai usaha. Jadi tetap kita jadikan modal ini menjadi semangat untuk memulai buka usaha dengan cara ya kita mulai jualan yang sifatnya yang

0: kecil-kecilan souvenir.
1: Berawal dari kecil-kecilan ya Kak, iya. Sehingga nantinya akan dikenal oleh banyak orang. Dan kalau boleh tahu Kak, siapa yang menjadi pelanggan utama dari Abena Florence Shop ini? Dan bagaimana Kakak mengenali kebutuhan mereka?
0: Pelanggan pertama itu adalah orang-orang terdekat, dari teman, sahabat, komunitas. Itu karena Abena Florence Shop ini kan jualannya aksesoris. Jadi teman-teman, relasi di komunitas maupun di tempat kerja itu yang menjadi sasaran target pertama ya untuk belanja di Abena Florence Shop. Yang kedua adalah karena kebetulan kita juga punya Abena Florence Shop punya offline shop, jadi tamu-tamu yang lalu-lalang di depan shopnya kita itu juga menjadi salah satu sasaran. Ya.
1: Baik, berawal dari promosi dari teman ke teman, dari teman kerja tentunya ya Kak ya, untuk mengenali Abena Florence Shop ini. Baik Kak. Baik pendengar RRI, dari cerita Kak Mariani tadi selaku owner Abena Florence Shop, kita bisa melihat bahwa setiap usaha punya perjalanan dan tantangannya tersendiri. Memulai usaha bukanlah hal soal punya produk, tetapi juga memahami siapa yang membutuhkan produk tersebut. Nah, setelah ini kita akan ngobrol tentang cara Kak Mariani memasarkan usaha dan menghadapi berbagai tantangan selama menjalankan bisnis. Sebelumnya kita akan dengarkan lagu berikut ini pendengar. Tetap bersama kami di UMKM Bicara RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Mendengar RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nura Astad Pendengar, bersama Kak Paula, maksud kami, dan bersama Kak Mariani Paula sebagai owner Abina Flores Shop. Kak, tadi kita sudah mendengar cerita awal usaha ya. Sekarang saya ingin tahu selama menjalankan usaha ini, tantangan apa yang paling sering kakak hadapi hingga saat ini?
1: Baik, Kak Nur Astan, tantangan yang paling terasa selama menjalankan bisnis ini adalah mempromosikan Abena Florence Shop ini kepada semua orang supaya bisa kenal bahwa di Labuan Bajo ini ada souvenir shop yang dengan nama Abena Florence Shop. Jadi Abena Florence Shop juga dia berusaha untuk menyesuaikan diri dengan digital marketing yang terkini, belajar untuk bisa upgrade sistem marketingnya, terus bagaimana dia bisa mengenal kebutuhan konsumen saat ini. Jadi itu tantangan-tantangan yang memang harus terus kita usahakan supaya dia bisa eksis di pasaran nanti.
0: Baik Kak, dan untuk itu dari Kak Paula sebagai owner dari Abena Flores Shop ini juga terus belajar ya Kak, terus mengupgrade agar untuk tidak ketinggalan informasi atau yang berkaitan dengan dunia usaha ya Kak ya. Dan kalau menghadapi situasi seperti itu Kak, biasanya kakak menyiasatinya bagaimana supaya usaha tetap berjalan?
1: Yang pertama, kita tidak berhenti untuk mempromosikan Abena Florence Shop ini dengan produk-produknya ke semua pelanggan. Kan dengan cara begitu masyarakat tahu bahwa Abena Florence Shop ini ada gitu. Jadi kita harus melek digital. Jadi jangan pernah yang malas untuk mempromosikan dengan cara apapun.
0: Baik dari itu maupun dari offline ataupun melalui media sosial tentunya ya Kak ya. Baik. Dan untuk itu apakah dari Abena Flores Shop ini Kak sudah ada kayak Instagram tersendiri atau masih Instagram pribadi nih, sosmed pribadi untuk memperkenalkan Abena Flores Shop?
1: Oke, baik Kak Nur Astan. Nah, jujur sih di sini untuk medsosnya itu kalau dengan nama Abena Florence Shop sih masih dalam proses. Jadi selama ini yang kita posting itu di Instagram pribadi saya dengan nama Mariani Paula Abena 22, di IG, di TikTok, jadi di WhatsApp juga. Mudah-mudahan kedepannya dia sudah punya nama sendiri di medsos dengan brandnya sendiri. Itu adalah bagian dari proses untuk next step-nya.
0: Karena semuanya itu berawal dari proses ya Kak ya, hingga nantinya punya nama akun IG-nya tersendiri dari Abena Flores Shop. Dan pada saat kakak mengupload atau mempromosikan lewat media sosial pribadi, apakah dari situ juga ada banyak yang ingin membeli kah, bertanya-tanya soal produk tersebut?
1: Siap, iya. Banyak yang bertanya dan banyak juga yang belanja seperti gelang, anting, kalung. Ada yang mampir di langsung di shop. Oh,
0: ada juga yang langsung datang yeah. ke tempat.
1: Jadi ya, dia kan? Langsung datang mampir, bisa pilihkan banyak pilihan kalau di pajangannya.
0: Baik, menarik sekali ya. Selain mereka bisa menjangkau atau melihatnya, tetapi bisa juga langsung kunjung. Itu di mana Kak tempat? Mungkin pendengar RRI Labuan Bajo penasaran ke Abena Flores Shop ini di mana? Mungkin mereka ibu semua ingin mendapati atau ingin memilah dari software tersebut.
1: Baik Kak Nur, lokasi kita ada di Jalan Soekarno-Hatta, tepatnya itu depan Deja Vu Hotel. Jadi beberapa pelanggan kita biasanya langsung ke lokasi shop. Jadi saya share loh, karena jujur Abena Florence Shop kan baru berusia 4 bulan, jalan 5 bulan.
0: Masih sangat baru
1: sekali. Jadi di satu sisi selain saya promosi di medsos, saya memperkenalkan offline
0: langsung
1: supaya mereka tahu bahwa oh lokasinya atau souvenirnya itu tuh
0: sangat terjangkau dan dekat ya sekitarannya.
1: Di Jalan Soekarno-Hatta, jadi dia di sentral.
0: Oke, sangat strategis sekali ya pendengar RRI Labuan Bajo yang mungkin pada lewat dari Jalan Soekarno-Hatta bisa mampir di Abena Flores Shop ya Ibu ya. Berarti tersedia banyak aksesoris ini Ibu ya, khas-khas dari Manggarai ya Ibu ya, maksudnya dari kebudayaan kita sebagai dari Nusa Tenggara Timur, atau mungkin ada souvenir-souvenir yang gaya fashion terbaru?
1: Abena Florence Shop ini memang tersedia beberapa kain tenun ikat, khususnya memang NTT. Jadi yang tersedia sekarang ini kain tenun dari Sumba, Maumere, Manggarai, Ende, dan juga produk-produk turunan seperti aksesoris dari bahan tenun itu, juga dari selendang, ada juga yang sebagiannya dari bahan kulit, dan juga kayak gelang, anting itu dari kerang, dari siput. Jadi semuanya tersedia. Ada beberapa gelang, anting itu dari serbuk gading, itu juga tersedia. Iya, itu yang dari
0: semua bisa menjangkaunya.
1: Itu dari Maumere.
0: Dari Maumere. Baik, Kak. Memang dalam usaha kita perlu terus belajar pendengar dan menyesuaikan diri dengan keadaan. Sekarang kita bicara soal pemasaran. Di zaman sekarang media sosial bisa membantu pelaku usaha memperkenalkan usahanya atau produk kepada lebih banyak orang. Kalau Abena Flores Shop sendiri pemasarannya lebih banyak melalui media sosial, ada WhatsApp dan pelanggan yang datang langsung atau rekomendasi dari orang lain. Menurut pengalaman Kakak, cara mana yang paling efektif Kak untuk menarik pelanggan baru?
1: Kalau untuk menarik pelanggan baru, memang di satu sisi kita promosi lewat medsos juga salah satu langkah untuk dapat semua pelanggan yang baru. Terus yang kedua, terlibat di dalam pameran-pameran UMKM atau pasar, itu juga salah satu peluang besar atau efektif supaya kita dapat pelanggan yang baru. Seperti contoh yang kemarin mengikuti saat festival Golokoe, kebetulan Abena Florence Shop juga join satu stand di UMKM, pasar UMKM. Jadi di situ mulai dari hari pertama sampai hari keempat itu rata-rata pelanggan yang beli itu adalah tamu-tamu dari luar. Jadi beli selendang, beli kain, beli aksesoris. Jadi mereka penasaran. Dan itu salah satu motivasi buat Abena Florence Shop, khususnya saya, bahwa harus tetap semangat dan harus tetap semangat untuk terlibat di setiap pameran festival ya, supaya semakin dikenal oleh masyarakat luas.
0: Iya, karena baru dibuka dan akhirnya langsung bisa ikut terjun dengan UMKM lainnya aja. Dan beruntung sekali juga ya Bu ya, dinotis sama siapa saja Ibu, dari pemerintah daerah atau dari mana itu Ibu yang menghampiri UMKM Abena Flores Shop pas festival?
1: Pas festival Golokoe kemarin, kebetulan di hari pertama itu ada dari tamu kementerian juga, Kementerian Pariwisata, dan bapak tersebut belanjanya cukup buat senang hati. Jadi beli kain adat, beli topi, songke, selendang. Nah itu sangat luar biasa sekali. Dan itu, wow, puji Tuhan. Di hari pertama langsung dinotis oleh dari kementerian. Kebetulan kan pembukaannya langsung dari ini,
0: kementerian. Baik. Jadi pendengar RRI Labuan Bajo, untuk pengalaman dari Ibu Kapaula ya, selain pada saat ini menjadi usaha pertama kalinya dan baru dibuka atau berusia 3 bulanan atau menjalani 4 bulanan, tetapi sudah masuk dan berkolaborasi dengan UMKM lainnya dan menjadi semangat lagi ketika sudah dinotis oleh pemerintah dari Kementerian Pariwisata. Itu sangat pengalaman yang berharga tentunya ya Kak Kia, untuk tetap terus bersemangat. Baik Kak, kepercayaan pelanggan memang penting, bukan hanya supaya mereka mengenali atau membeli sekali, tetapi juga supaya mereka merasa puas dan mau kembali. Terakhir Kak, untuk sisi ini, apakah Kakak punya rencana atau target tertentu untuk mengembangkan Abena Flores Shop?
1: Kalau rencana dan target sih iya, setiap usaha pasti punya target,
0: tujuan tertentu
1: ya, supaya semakin hari semakin bagus, semakin meningkat, dan amin kalau dia semakin berkembang menjadi yang lebih besar.
0: Baik, dan untuk rencana-rencana tersebut Kak, karena kan mungkin ada dari setiap usaha, siapapun itu yang ingin menjalankan usaha, mungkin akan ada jatuh bangun, atau bagaimana cara Kakak untuk nantinya untuk mempersiapkan hal-hal tersebut Kak?
1: Strategi ya, strategi yang pertama kan kita sebelum bangun usaha itu tuh kan kita sudah memikirkan bahwa namanya juga usaha pasti ada plus minus, ada tantangannya tersendiri, tapi kembali kepada semangat kita untuk tetap fight, tetap berjuang supaya usaha ini nih apapun situasi dan kondisinya kita tetap berjalan. Jadi jangan pernah putus asa.
0: Ya, itu kuncinya.
1: Kuncinya ya, tetap semangat, pasang surut pasti ada. Tetapi jangan berhenti untuk berusaha. Mungkin hari ini, besok, lusa belum ada yang terlalu signifikan. Tapi kita percaya bahwa dengan kerja keras, promosi, membangun hubungan baik, relasi baik dengan semua pelanggan, semua orang yang kita kenal, pasti akan membuahkan hasil.
0: Tentu saja ya Kak, dan semua itu berawal dari kerja keras dan niat kita juga. Pasti akan ada hikmahnya atau ada hasil tentunya ya Kak ya. Baik, semoga rencana dari Kakak bisa berjalan dengan baik. Dan pendengar RRI Labuan Bajo, kita sudah mendengar cerita tentang pemasaran, menghadapi tantangan, dan menjaga hubungan baik dengan pelanggan. Setelah jeda lagu, kita akan masuk ke sesi terakhir pendengar untuk membahas tips bagi teman-teman yang ingin memulai usaha. Kita dengarkan lagu satu ini.

0: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Pro 1.
1: Pendengar RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama saya Dur Astan di program UMKM Bicara dan bersama Kak Mariani Paula selaku owner Abena Florel Shop. Kak, sekarang saya ingin bertanya untuk teman-teman yang mungkin punya keinginan memulai atau membuka usaha tetapi masih bingung harus mulai dari mana. Menurut Kakak, apa yang paling penting dipersiapkan Kak dalam memulai atau membuka usaha?
2: Baik, Kakak Nur Astan, menurut pendapat saya, kalau kita dalam memulai sebuah usaha, ada tiga poin yang penting. Yang pertama ya, kita memang harus punya niat untuk mulai usaha. Punya niat, punya mental bisnis, dan juga punya modal.
1: Itu dasar-dasarnya
2: ya. Karena ini belajar dari pengalaman saya pribadi. Jadi berawal dari punya niat, saya berusaha untuk mulai mengumpulkan dana sedikit demi sedikit, modal, dan mental harus siap.
1: Yang paling utama di ya. Juga.
2: Karena mental, kita harus punya mental bisnis. Karena risiko dari bisnis tuh ya, kadang hari ini bisa bagus, besok lusa ya. Contoh sederhana kayak kemarin, lagi senang-senangnya dalam festival Golokoe, tidak lama gempa bumi. Jadi tidak sampai selesai ikut pameran UMKM-nya. Tapi itu bagian dari risiko yang harus kita terima. Force merger, apapun itu, kita harus siap secara mental. Jadi kalau memulai usaha atau bisnis ya, selain niat, usaha, mental harus siap, modal.
1: Baik, ya. Karena mental ini juga sangat perlu dan sangat dibutuhkan tentunya ya, apalagi bagi yang mulai membuka usaha berawal dari belum secara leluas, ada yang dari teman dekat atau yang orang terdekat pun akan ada kata, kamu tidak bisa, mana mungkin, dari mana. Itu adalah salah satu kunci mental itu ya tentunya ya Kak ya, harus diperkuat. Dan lalu bagaimana Kak dengan modal? Apakah seseorang harus memiliki modal besar terlebih dahulu baru memulai membuka usaha ini?
2: Saya bicara dari sisi saya yang mulai usaha saya, tidak langsung modal besar. Jadi saya memulai dari modal yang pas-pasan. Saya memulai dari yang terkecil. Dari situ nanti pelan-pelan. Saya yakin bahwa sesuatu yang saya mulai dari yang terkecil, dari jualan-jualan dengan harga-harga yang terjangkau, pelan-pelan nanti akan berkembang dengan baik.
1: Baik, jadi pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang ingin memulai usaha atau membuka usaha seperti cerita atau pengalaman dari Kak Paula selaku owner Abena Florel Shop, Anda bisa saja membukanya tanpa harus berpikir panjang atau khawatir dengan keadaan modal ya. Tetapi untuk itu tadinya dimulai dari modal kecil-kecilan, begitu juga dengan perkembangan usahanya terlebih dahulu. Jangan langsung kayak pengennya yang harus seperti ini, tepatnya harus premium. Tentunya tidak ya Kak ya, harus berawal step by step pendengar RRI. Baik, jadi kita perlu menyesuaikan rencana usaha dengan kemampuan yang ada tentunya ya, dan menghitung kebutuhan secara cermat. Saya juga ingin bertanya Kak soal keuangan. Bagaimana Kakak mengatur pemasukan dan pengeluaran agar kondisi usaha tetap dalam keadaan terpantau?
2: Menurut hemat saya sih, kalau kita kalau buka usaha jualan, berarti kita harus mengatur keuangannya juga dengan benar. Jadi keluar masuknya, jadi kita pisahin dengan operasional keluarga
1: secara yang ya, pribadi-pribadi
2: ya kan? Ya. Sehingga kalau saya sharing seperti yang saya lakukan saat ini ya, setiap jualan saya catat yang terjual setiap harinya, walaupun dalam satu bulan mungkin berapa kali yang terjual, berapa yang terjual saya catat, sisanya berapa stoknya, angka penghasilan itu saya kurangin modal yang saya pakai, bersihnya berapa. Jadi dengan begitu kita bisa tahu dari hari ke hari, minggu sampai ke bulan, kita bisa tahu bahwa dalam satu bulan, oh sekian yang terjual, kurangin modalnya sekian, bersihnya sekian, yang itu mungkin kita bisa sisipkan untuk menambah pundi-pundinya.
1: Masukannya ya.
2: Gitu.
1: Baik Kak, sangat menarik ya pendengar RRI Labuan Bajo, cerita dari Kak Paula juga. Selain kita menyiapkan mental, berawal dari modal, tentunya kunci paling utama juga modal. Pada saat kita mengeluarkan atau mencatat keuangan ini juga sangat penting ya Kak, agar yeah. semuanya terarah. Karena berbicara dengan soal usaha ini juga nanti akan ada tantangan tersendiri. Dan maka dari itu Anda yang ingin memulai usaha atau membuka usaha kecil-kecilan, jadi cermat matilah untuk bisa mengatur keuangan Anda pendengar, baik dari pemasukan, pengeluaran hingga pencatatan, atau mungkin Anda yang membuka usaha itu perlu nanti adanya dana darurat ya tentunya. Yeah. Jadi persiapkan itu juga untuk membantu Anda ke depannya menjalani usaha tersebut agar prosesnya itu sangat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan keinginan dan tujuan awal. Baik Kak. Jadi kita perlu, dan ini bisa menjadi pengingat ya tentunya ya Kak ya, bagi para pelaku UMKM lainnya yang mungkin bahwa pencatatan keuangan itu sangat penting meskipun usaha kita masih kecil-kecilan. Nah Kak, selama menjalankan usaha Abena Florence Shop ini, apa pelajaran terbesar yang Kakak ambil, yang mungkin ada pengalaman Kak yang sampai saat ini selalu Kakak ingat?
2: Namanya coba kita jualan tuh pasti selalu ada suka dukanya, ada tantangan. Jadi kadang ada pelanggan yang sudah semangat tanya-tanya, sudah kita keep, tapi pada akhirnya tidak jadi belanja itu. Tapi bagi saya itu hal biasa. Setidaknya mereka sudah kenal, mereka sudah tahu, mereka sudah tanya. Oh ternyata mungkin next time baru mereka bisa beli. Kadang mungkin disuruh keep, tetapi ada kondisi darurat di posisi mereka sehingga mereka tidak bisa langsung belanja. Jadi kembali ke pikiran positif saja, mungkin belum rezeki atau next time pasti mereka akan belanja.
1: Pada saat pelanggan bertanya-tanya itu, apakah dari mereka juga ada yang langsung beli Kak, atau ada yang tanya lokasi tapi mereka sudah langsung menghampiri di lokasi Abena?
2: Sejauh ini sih ada beberapa yang langsung datang belanja, jadi saya ngantar juga, jadi bisa ngantar.
1: Oh, bisa ngantar langsung di tempat ya Kak, menarik ya, ya pendengar ya. RRI.
2: Jadi, kan kita jemput bola. Kita jemput bola. Jadi sebagai penjual kita harus baca peluang itu. Kita harus ready dalam situasi apapun. Kalau itu memang peluang untuk menghasilkan uang, kenapa tidak? Yang penting terjangkau. Jadi kalau seputaran Kota Labuan Bajo tetap terjangkau.
1: Bisa ya tentunya, berarti sangat
2: bisa
1: memudahkan bagi para pelanggan. Untuk Anda yang mungkin bermalas-malasan keluar rumah, Anda bisa saja langsung booking ya, atau iya, pemesanan lewat media sosial dari Ibu Kamariani. Bisa juga Anda bisa merequest untuk datang diantarin langsung ke tempat tujuan. Sangat menarik sekali ya Abena Florence Shop ini. Dan baik pendengar, sebelum dan terima kasih untuk Kak Mariani sudah berbagi. Sebelum nantinya kita masuk ke segmen akhir Kak, untuk itu atas cerita dan tips yang sudah dibagikan sore ini, boleh diinformasikan kepada pendengar Kak, bagaimana untuk mereka mengenal lebih jauh Abena Florence Shop, misalnya melalui media sosial, atau bagaimana cara mereka untuk bisa kenal lebih dekat dengan Kakak melalui promosi-promosi offline?
2: Bisa juga melalui via WhatsApp, kan ada kartu namanya kita juga. Jadi langsung ke 085338588836. Bisa juga melalui TikTok. Kalau di TikTok dengan namanya Abena22. Terus di Facebook itu kebetulan masih pakai namanya saya Nani Mariani. Di IG juga pakai Mariani Paula. Jadi kalau offline shopnya bisa langsung datangi di souvenir shop kita yang di Jalan Soekarno-Hatta, persisnya depan Hotel Deja Vu.
1: Baik, untuk Anda pendengar yang ingin mengenal lebih jauh tentang Abena Florence Shop ini, bisa saja langsung kunjungi di tempatnya, ada tokonya di daerah di Jalan Soekarno-Hatta ya pendengar ya. Dan tentunya juga bisa melalui media sosial. Untuk media sosialnya, media sosial dari pribadi dari Ika Paula Mariani, dan juga tersedia TikTok ya. Bagi Anda juga yang mungkin ingin diantar langsung ke tempat, ternyata Abena Florence Shop juga tersedia pendengar ya. Memudahkan sekali dan sangat terjangkau. Tentunya tata letak lokasi dari Florence Shop Abena ini juga sangat terjangkau dan strategis pendengar. Terima kasih banyak ke Mariani atas cerita dan tipsnya. Baik pendengar, jika ingin mengenal lebih jauh Abena Florence Shop, silakan saksikan kembali di tayangan YouTube RRI Labuan Bajo sore hari ini. Dan untuk informasi yang sudah disiapkan tadi, semoga obrolan sore ini bisa memberikan inspirasi bagi pendengar RRI dan juga yang sedang menjalankan usaha maupun yang sudah ada niat tapi masih belum dijalankan. Karena kadang seperti itu ya Kak Mariani ya.
2: Iya.
1: Ada yang sudah punya niat tapi esoknya lagi mundur lagi. Dan untuk menjalankan usaha maupun yang baru berencana memulai bisnis, sebelum masuk ke sesi terakhir, kita akan jeda satu lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Ini Budi.
1: Ini Budi.
0: Ini Ibu Budi.
1: Ini Ibu Budi.
0: Ini Bapak Budi.
1: Ini Bapak Budi.
2: Siapa sangka, Ini Ibu Budi seakan menjadi legenda bagi seluruh murid sekolah dasar di Indonesia. Rangkaian kata mudah dan sederhana. Namun tahukah Anda, dari mana asal-muasal kata Budi? Siti Rahmani Rauf merupakan sosok pahlawan tanpa tanda jasa di balik kata tersebut. Beliaulah yang memperkenalkan Ini Ibu Budi melalui metode SAS atau struktur analitis sinetik. Ia menciptakan rangkaian kata sederhana ini pada tahun 80-an.
3: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Kembali lagi bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama saya Nur Astan di program UMKM Bicara bersama Kak Mariani Pola selaku owner Florence Shop. Dan sorry, sebelum kita ke segmen terakhir Kak, ini ada pertanyaan dari Tiara. Dan selamat sore Kak Paula dari Florence Shop. Saya ingin bertanya Kak, untuk tadi yang membahas tentang souvenir itu, katanya Kak itu didapat dari mana Kak? Apakah produksi sendiri dari Florence Shop atau mungkin bekerja sama dengan UMKM lainnya?
5: Baik Kak Tiara, kalau di Abena Florence Shop itu produk-produk kita sebagiannya kita ngambil dari pengrajin lokal. Jadi kita kerjasama dengan pelaku pengrajin lokal yang ada di Labuan Bajo. Ada sebagiannya dari Maumere. Jadi ada yang dari Sumba.
4: Berkolaborasi.
5: Kolaborasi
4: dari tiap daerah ya kayak.
5: Iya. Kebetulan di Abena Florence Shop ini yang saya konsennya memang kain tenun ikat NTT berserta produk-produk turunannya itu yang ciri khasnya adalah NTT. Jadi yang saat ini yang sudah ready itu ada yang dari Sumba, dari Maumere, dari Manggarai, mulai dari jenis kain tenun ikat, selendang, topi, jadi yang berbahan tenun. Gitu.
4: Sangat menarik sekali ya. Tentunya mungkin saya sendiri juga tertarik ya Kakak ya, sangat penasaran karena bukan hanya memperkenalkan dari satu daerah tetapi berkolaborasi pendengar RRI, berkolaborasi dari berbagai kebudayaan diperkenalkan di Florence Shop, Abena Florence Shop ya. Dan mungkin pendengar RRI Labuan Bajo yang sangat penasaran juga tentunya Ibu Kakak ya, sangat penasaran dengan souvenir yang khas dari Sumba, dari Maumere, dari berbagai daerah di Nusa Tenggara Timur. Dan bagi Anda yang ingin penasaran, langsung saja untuk ke tokonya di Abena Florence Shop ya, Kak Mariani. Baik, itu tadi pertanyaan dari Tiara ya Kak. Ada juga pertanyaan dari Dinda nih Kak, langsung dari Golokoe. Selamat sore Kak Mariani, owner Abena Florence Shop. Saya ingin tanya Kak, bagaimana cara untuk saya ingin memulai usaha tetapi saya masih stuck di niat Kak, karena banyak yang meragukan saya Kak. Ini tanya motivasi, tips dan triknya Kak.
5: Baik, untuk motivasi atau tips untuk pemula, karena saya juga kategori masih pemula. Kita harus, kalau sudah punya niat itu sudah luar biasa. Kita kalau sudah niat itu tadi kembali ke kita punya mental. Mentalnya harus ya, saya kalau mau maju saya harus jalan. Jadi saya tidak, intinya itu apa yang saya niatkan, apa yang saya memulai itu yang hasilnya positif, nilainya positif untuk kehidupannya saya ke depannya. Jadi mungkin itu tadi dia malu masih sama ini ya,
4: belum mental
5: mentalnya ya. Jadi mungkin yang hal pertama yang perlu ini ya itu tadi mental, niat, apa yang kita buat, apa yang kita usahakan ini ya itu positif. Jadi berpikir positif, bukan untuk merugikan
4: orang banyak tentunya ya. Dan pendengar RRI Labuan Bajo, untuk Anda yang memulai usaha, Kak dari Kak Mariani sudah memberikan tips dan trik dan berbagai pengalaman juga. Tentunya harus punya niat. Niat itu kunci ya Kak ya, kunci dari semua kita. Atau karena jika kita berpikir positif, kedepannya akan berjalan dengan lancar, maka itu yang akan terjadi. Tetapi jika kita juga kembali lagi ya, atau sebaliknya, kalau kita sudah ragu terhadap diri sendiri, otomatis orang lain juga tidak berminat menghampiri kita ya.
5: Jadi harus punya percaya diri bahwa saya mampu untuk menjalankan ini.
4: Kuncinya percaya diri ya. Karena apapun omongan orang, apapun keraguan orang terhadap kita, kita percaya diri.
5: Percaya diri kita yang menunjukkan bahwa hasilnya.
4: Iya, betul.
5: Jadi pada akhirnya kan hasilnya yang akan memberikan jawaban.
4: Iya, tidak perlu berkata banyak karena tetap kita bekerja untuk hasil yang dilihat ya, pendengar RRI. Tidak terasa kita sudah sebentar lagi untuk sampai di penghujung program UMKM Bicara di RRI Labuan Bajo. Terima kasih kepada Kak Mariani Paula selaku owner dari Abena Forest Shop yang sudah berbagi cerita, pengalaman, dan memberikan tips motivasinya kepada pendengar RRI Labuan Bajo. Semoga obrolan ini Kak bisa memberikan inspirasi bagi kita semua ya. Dan tentunya terutama bagi pelaku UMKM, sesama pelaku UMKM untuk saling berbagi cerita, merangkul, dan juga tentunya bersama dalam menggapai tujuan masing-masing ya. Terima kasih juga kepada seluruh pendengar RRI Labuan Bajo yang setia bersama kami hingga sesaat lagi menunjukkan pukul 17 waktu Indonesia Tengah pendengar. Saya Nur Astan pamit undur diri dari ruang dengar Anda dan sampai bertemu di program UMKM Bicara minggu selanjutnya. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Hari nasional suatu negara akan berkaitan erat dengan hari kemerdekaan negara tersebut. Salah satunya Indonesia. Tapi tahukah Anda, ada beberapa negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Misalnya, Denmark merayakan peristiwa penandatanganan konstitusi tahun 1849 dan pembebasan tahun 1945 dari pendudukan Nazi Jerman. Namun, perayaan ini tidak dijadikan sebagai hari libur nasional di negara tersebut. Jepang merayakan Hari Yayasan Nasional dan beberapa hari libur umum untuk merayakan eksesi mitos Kaisar Jepang pertama sekitar abad ke-7 sebelum Masehi. Namun, karena masih berhubungan dengan era kekaisaran, kebanyakan warga Jepang lebih suka untuk tidak merayakannya. Portugal juga merupakan salah satu negara yang tidak merayakan hari kemerdekaannya sebagai hari nasional. Negara ini merayakan hari nasionalnya hanya untuk mengenang kematian penyair bahasa Portugis termasyur, yakni Luís Vaz de Camões. Thailand juga memiliki cerita berbeda di balik perayaan hari nasionalnya. Di negara ini, hari nasional dirayakan setiap 5 Desember, hari lahir Raja Bhumibol Adulyadej. Prancis tidak merayakan hari deklarasi kemerdekaan atau perpisahan dari kerajaan Inggris, namun negara ini menjadikan peristiwa revolusi Prancis pada 14.
1: Dari kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
2: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan, pendengar tepat di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kami mengajak Anda untuk bersama mendengarkan berita, warta berita daerah Korwil News 6.

0: Saudara, selamat sore dari ND Kota Pancasila. Anda mendengarkan Warta Berita Korwil Nusantara 6 RRI Kupang, ND dan RRI Atambua. Edisi Senin 12 Oktober 2026 dengan berita utama. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mese, Kabupaten Kupang, mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, inilah berita selengkapnya bersama saya Antonia Nona. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak risiko kekeringan. Selengkapnya dilaporkan Ana Lopo.
1: Menghadapi curah hujan rendah di bawah 50 mm, masyarakat Nusa Tenggara Timur diminta menghemat cadangan air bersih. Prakirawan Iklim Klimatologi BMKG Muhammad Indra kepada RRI di Kupang menegaskan, secara umum, wilayah Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah yang memiliki karakteristik musim kemarau relatif panjang dan kondisi tersebut saat ini berlangsung bersamaan dengan fenomena El Nino, sehingga turut berpengaruh terhadap lamanya periode hari tanpa hujan di sejumlah wilayah.
2: Saat ini hari tanpa hujan yang sangat panjang di sejumlah wilayah di Nusa Tenggara Timur. Jadi kita berada pada semacam jembatan kering dari musim kemarau yang belum sepenuhnya selesai. Sementara sebagian besar wilayah baru diprediksi masuk musim hujan di sekitar Desember. Kalau kita lihat dari dinamika atmosfer sendiri, itu saat ini El Nino masih sangat kuat yang diprediksi sampai

0: Jadi pada bulan November, tetapi puncaknya pada Desember dan Januari 2027.
1: Awal musim hujan itu kalau tidak salah sekitar bulan November, tapi puncaknya pada Desember dan Januari, ya. Tentunya kita mengantisipasi juga petani jangan cepat menanam gitu. Ya, tetap menanam. Penanaman mungkin dilakukan sekitar bulan Desember. Kalau sudah bulan Januari juga agak kesulitan karena hari hujan kita pendek nih. Jadi kita mengantisipasi, mengedukasi petani kita melalui teman-teman di lapangan, baik itu POPT ataupun penyuluh lapangan. Kalau soal tanaman tentunya padi dan jagung ya.
0: Musim kemarau yang relatif panjang di Nusa Tenggara Timur saat ini diperkuat oleh kondisi El Nino yang intensitasnya sangat kuat. Kondisi tersebut turut menyebabkan sejumlah wilayah Nusa Tenggara Timur mengalami hari tanpa hujan yang cukup panjang sehingga perlu diwaspadai karena dapat berdampak terhadap tersediaan air. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Analopo RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Berikut laporan Andri Iskandar.
3: Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese, Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga sekaligus menjadi harapan untuk meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat di wilayah pedesaan. Pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Nikamese menjadi salah satu perhatian pemerintah Kabupaten Kupang. Ketua DPRD Kabupaten Kupang, Daniel Taimenas mengatakan pentingnya perhatian terhadap pembangunan di wilayah yang jauh dari pusat pemerintahan. Ia menilai keterbatasan anggaran dan kebijakan efisiensi menjadi tantangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan di seluruh wilayah Kabupaten Kupang.
4: Ada di kendong yang jauh-jauh. Karena kita 35 DPR itu ada kepentingan masing-masing setiap fraksi dengan dia punya daerah. Jadi Pak Bupati, kita perhatikan Amfoang yang sudah jauh-jauh, yang daerah terpencil, nanti terakhir mau dekat berhenti, beta dan Pak Bupati masa jabatan mau sumber selesai, baru potong perhatikan rumah. Begitu ya Bapak Bupati, dan megang pun di, adalah di kepala daerah, melalui pimpinan OPD.
3: Camat Nikamese, Julia Saraswati menjelaskan, sejumlah ruas jalan telah selesai dibangun dan kini dapat dimanfaatkan warga untuk menunjang aktivitas sehari-hari.
5: Kita ketahui bersama, pembangunan jalan juga di Leana sampai tembus sampai ke Kecamatan Debenu juga sudah selesai dilaksanakan. Di Desa Usapi Sondai juga satu paket jalan juga sudah terrealisasi, juga sudah dinikmati oleh masyarakat. Kemudian bantuan refit untuk sekolah-sekolah juga sudah mulai bergerak. Pembangunan KDMP juga sudah mulai bergerak.
3: Keberhasilan pembangunan jalan tidak hanya diukur dari panjang ruas yang selesai dikerjakan, tetapi juga dari manfaat yang dirasakan masyarakat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andri Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: SDK Katolik Santo Antonius ND 2 memindahkan siswa kelas rendah ke ruang belajar di lantai bawah sebagai langkah antisipasi terhadap gempa susulan. Keputusan ini diambil setelah pihak sekolah berdiskusi dengan orang tua untuk memastikan keamanan dan kenyamanan siswa selama mengikuti pembelajaran. Selengkapnya Rama Suci melaporkan.
6: Kepala SD Katolik Santo Antonius ND2 Valentina mengatakan siswa kelas 2A dan 2B sebelumnya sempat kembali belajar di lantai atas. Namun gempa yang kembali terjadi saat jam sekolah membuat pihak sekolah bersama orang tua kembali mempertimbangkan penggunaan ruangan tersebut. Hasil perundingan menyepakati siswa yang masih berusia 7 hingga 8 tahun ditempatkan di ruang kosong lantai bawah. Langkah ini dilakukan agar kegiatan belajar mengajar tetap berlangsung di dalam kelas dengan memperhatikan keamanan siswa.
7: Kami untuk kelas rendah kelas 2AB masih di tapi kami pakai ruangan di lantai bawah. Kalau lantai atas kemarin kita coba di hari Senin dan Selasa, gempa juga hari jam yang sama Senin dan Selasa, tapi akhirnya orang tua dengan guru kami berunding bersama anak-anak yang masih umurnya 7-8 tahun, kami masih pakai ruang kosong di bawah lantai bawah.
6: Valentina menjelaskan seluruh siswa saat ini tetap mengikuti pembelajaran di dalam ruang kelas dan tidak ditempatkan secara permanen di halaman sekolah. Halaman hanya digunakan sebagai titik kumpul apabila terjadi gempa atau situasi yang mengharuskan siswa melakukan evakuasi. Pihak sekolah terus menyesuaikan penggunaan ruang belajar dengan mempertimbangkan kondisi keamanan dan kebutuhan siswa. Koordinasi dengan orang tua juga tetap dilakukan agar kegiatan

0: kegiatan pembelajaran dapat berjalan dengan baik di tengah kekhawatiran terhadap gempa susulan. Pihak sekolah berharap kondisi segera kembali aman hingga seluruh siswa dapat mengikuti pembelajaran dengan tenang dan nyaman. Keselamatan anak-anak tetap menjadi prioritas utama selama aktivitas belajar mengajar berlangsung. RRI Ender Rahma Suci melaporkan.
1: Anda mendengarkan Warta NTT Sore, siaran ini juga dapat didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Bupati Malaka Stefanus Briasiran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka menggantikan pejabat lama Ferdinand Unmuti. Laporan Ano Suarez.
2: Bupati Malaka Stefanus Briasiran secara resmi melantik Aloysius Werang sebagai penjabat sekretaris daerah Sekda Kabupaten Malaka pada Jumat 9 Oktober 2026. Aloysius Werang ditunjuk bupati sebagai penjabat Sekda Malaka menggantikan Ferdinand Unmuti, penjabat definitif lama yang sebelumnya menjabat selama 4 tahun. Prosesi pengambilan sumpah jabatan dan pelantikan penjabat Sekda Malaka berlangsung sekitar pukul 17.52 waktu Indonesia Tengah di Rumah Jabatan Bupati Malaka, Jaya Timur, Kecamatan Weliman. Acara tersebut dihadiri Wakil Bupati Malaka, Henry Milki Simu, Pejabat Sekretaris Daerah Lama, Ferdinand Unmuti, dan semua pimpinan organisasi perangkat daerah atau OPD, Wakapolres, para camat, dan rohaniwan.
3: Saya, Stefanus Briasiran, Bupati Malaka, dengan ini secara resmi melantik Saudara Aloysius Werang, Sarjana Hukum Magister Manajemen, NIP 1973-0301, 1999-03-1009 sebagai penjabat Sekretaris Daerah Kabupaten Malaka.
2: Dalam sambutannya, Bupati Malaka menegaskan pelantikan pejabat Sekda Malaka sesuai regulasi yang berlaku sebagaimana diatur dalam ketentuan Perpres nomor 3 tahun 2018, bupati atau wali kota segera menunjuk satu orang pejabat tinggi pratama untuk diangkat menjadi penjabat Sekda. Bupati juga mengatakan bahwa proses tersebut sudah dilaksanakan dan setelah mendapat persetujuan gubernur, maka surat keputusan segera ditetapkan paling lama 5 hari.
3: Jadi surat gubernurnya kita terima tanggal 6, tanggal 9 ini tanggal 8 ditetapkan dan tanggal 9 kita lantik dengan masa tugasnya 3 bulan. Jadi kalau kekosongan jabatan itu tugas pejabat itu 3 bulan maksimal, tapi kalau sekretaris daerah definitif itu berhalangan melaksanakan tugasnya maka pejabat itu 6 bulan. Jadi ini kasus kita 3 bulan dan tugas dan sekretaris daerah yang penjabat sekretaris daerah Kabupaten Malaka yang dilantik sore hari ini adalah satu, melaksanakan tugas-tugas sebagai seorang sekretaris daerah di Kabupaten Malaka dengan masa jabatan 3 bulan. Jadi tugas pertama.
2: Selain melaksanakan tugas-tugas sebagai sekretaris daerah di Kabupaten Malaka, Bupati Malaka juga meminta penjabat Sekda Malaka segera melaksanakan proses pengangkatan sekretaris daerah definitif selama masa tugas 3 bulan. Sementara itu, penjabat definitif Sekda yang lama, Ferdinand Unmuti, kembali dimutasi menjadi staf ahli bupati. Kontributor Malaka, RRI Atambuah, Ano Suarez, melaporkan.
1: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak Guido Excel Pereira memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Selengkapnya Jerry Lende melaporkan.
4: Pimpinan cabang Perum Bulog Waikabubak Guido Pereira memastikan ketersediaan stok beras di gudang Bulog Waikabubak masih dalam kondisi aman hingga akhir tahun 2026. Dia mengatakan, persediaan beras yang tersedia saat ini dipastikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat. Karena itu masyarakat diimbau agar tidak khawatir terhadap ketersediaan beras, khususnya di wilayah Kabupaten Sumba Barat. Beda menjelaskan, masyarakat dapat memperoleh beras melalui kios-kios terdekat yang menjadi mitra Bulog Waikabubak. Pihaknya terus memastikan ketersediaan bahan pangan agar masyarakat dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan mudah. Melalui jaringan mitra tersebut, distribusi beras diharapkan berjalan lancar sehingga kebutuhan masyarakat tetap terpenuhi. Lebih lanjut, Guido menegaskan bahwa kondisi rawan pangan di Kabupaten Sumba Barat, Kabupaten Sumba Tengah, dan Kabupaten Sumba Barat Daya dipastikan dapat diatasi dengan persediaan beras yang tersedia di gudang Bulog. Selain beras, Bulog juga menyediakan minyak goreng merek Minyak Kita untuk mendukung pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat. Ketersediaan kedua komoditas tersebut menjadi bagian penting dalam menjaga pasokan pangan di wilayah Sumba Barat, Sumba Tengah, dan Sumba Barat Daya.
3: Tersedia di gudang 1000 saat diberi 3 ton dengan rincian di gudang Kampung Baru 1138 ton dan di gudang Powotena 863 ton. Kami juga sedang datangkan beras dari Sumba dan...
4: Lebih lanjut, Kepala Bulog menyampaikan bahwa stok beras yang tersedia saat ini tercatat sebanyak 1173,25 ton, tambah stok dalam perjalanan sebanyak 3000 ton. Namun satuan untuk angka stok beras awal tersebut perlu dikonfirmasi agar data yang disampaikan kepada masyarakat lebih akurat. Selain beras, minyak goreng Minyak Kita tercatat mencapai 15.968 liter. Menurut data yang disampaikan, persediaan tersebut dinilai cukup untuk melayani kebutuhan masyarakat hingga akhir tahun. Ketersediaan beras dan minyak goreng ini diharapkan dapat membantu menjaga kelancaran pasokan serta memenuhi kebutuhan pokok warga. Bulog mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak melakukan pembelian secara berlebihan karena persediaan pangan yang tersedia dipastikan mencukupi berdasarkan keterangan pihak terkait. Masyarakat juga diharapkan membeli beras dan minyak goreng melalui saluran distribusi yang tersedia. Dengan dukungan stok di gudang dan jaringan mitra Bulog, pemenuhan kebutuhan pangan masyarakat diharapkan tetap terjaga hingga akhir tahun 2026. Dari Sumba Barat, Jirlende, RS Sumba terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sebanyak 25 orang peserta mengikuti Lomba Puisi Bahasa Kemak yang dilaksanakan Perkumpulan Korel di Rubati. Ana, laporan Arda Faik.
5: Iya, Ami Dati, Ami Lima, Medidan, No Lele.
6: Perkumpulan Korel di Rubatiana melaksanakan lomba puisi bahasa Kemak dengan melibatkan pelajar SMA SMK di Kabupaten Belu sebagai upaya melestarikan bahasa daerah sekaligus mempertahankan identitas budaya masyarakat di wilayah perbatasan. Kegiatan yang mengusung tema peran generasi muda dalam melestarikan kebudayaan suku Kemak di Rubati tersebut berlangsung di pelataran rumah adat Beileto, Kelurahan Manumutin, Kecamatan Kota Atambua, diikuti 25 orang peserta. Membuka kegiatan tersebut, Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Belu, Januaria Nona Alo, mengatakan lomba puisi tersebut menjadi ruang bagi generasi muda untuk mengekspresikan kecintaan terhadap bahasa ibu melalui karya sastra, sekaligus menumbuhkan kesadaran akan pentingnya menjaga warisan budaya leluhur agar tetap hidup di tengah perkembangan zaman. Pihaknya juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada masyarakat adat suku Kemak di Rubati yang terus berinisiatif menjaga dan melestarikan kebudayaan daerah dengan kegiatan lomba puisi. Ia mengapresiasi keterlibatan generasi muda dalam kegiatan tersebut karena pelestarian budaya membutuhkan partisipasi aktif dari kalangan pelajar sebagai penerus warisan leluhur.
5: Mengucapkan terima kasih untuk Bapak Jose sebagai seorang putra Belu, secara khusus putra Kemak, yang sangat fokus untuk bidang budaya. Dari tangan Bapak Jose juga sudah terbit Kamus Bahasa Kemak dan dua kali menyelenggarakan kemarin, dua tahun lalu lomba pidato Bahasa Kemak, hari ini lomba puisi Bahasa Kemak. Luar biasa, semoga generasi muda yang ada yang mengikuti lomba, ada yang sudah dua kali, bisa mencontohi semangat Bapak Jose. Karena terus terang, di Indonesia ini untuk penutur bahasa daerah, ada beberapa bahasa daerah yang hampir punah. Maka dengan kegiatan-kegiatan begini, kami sebagai pemerintah sangat berterima kasih bahwa ada orang yang begitu begitu konsen terhadap budaya. Orang yang berbudaya itu dengan sendirinya patuh, taat, karena dia menghargai. Tingkat penghargaannya tuh sangat tinggi, karena semua ini warisan dari leluhur yang kalau orang sudah termakan modernisasi, maka dia menganggap ini bahwa sesuatu yang kolot.
6: Ketua Perkumpulan Korel Dirubati Ana sekaligus penanggung jawab kegiatan Jose Martins Naibuti mengatakan penyelenggaraan lomba tersebut berangkat dari keprihatinan terhadap keberadaan bahasa daerah yang semakin terancam akibat berkurangnya jumlah penutur terutama di kalangan generasi muda. Ia menjelaskan pemilihan puisi sebagai media pelestarian budaya dilakukan agar para pelajar tidak hanya mengenal bahasa Kemak dalam percakapan sehari-hari tetapi juga mampu mengembangkan kreativitas melalui karya sastra berbahasa daerah. Ditambahkan, selain menjadi ajang kompetisi, kegiatan tersebut diharapkan menghasilkan dokumentasi karya sastra berbahasa Kemak yang dapat menjadi sumber pembelajaran dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
7: Kegiatan yang diselenggarakan pada hari ini yaitu kegiatan lomba puisi bahasa Kemak Dirubati ini lahir dari sebuah evaluasi bahwa bahasa-bahasa daerah kita sudah mulai banyak yang terancam punah karena penuturnya berkurang. Dan salah satu aktor yang penting yang berperan dalam melestarikan kebudayaan adalah generasi muda. Oleh karena itu, butuh skenario, butuh strategi untuk mengajak keterlibatan generasi muda. Maka salah satu yang dipilih adalah lomba puisi ini. Tujuan lomba puisi ini adalah pertama untuk melestarikan bahasa Kemak pada umumnya. Karena Kemak kurang lebih ada 9 dialek. Dan yang kedua adalah bagaimana ke depan puisi-puisi ini akan didokumentasikan dan direncanakan menjadi sebuah buku. Dan yang ketiga adalah bagaimana kita melatih generasi-generasi muda untuk satu mencintai budayanya, merasa memiliki dan berupaya untuk melestarikan. Kepada fasih menggunakan bahasa Indonesia. Fasih. Tadi bisa kita lihat ada yang sangat fasih, ada yang tertati-tati, ada yang harus membaca lain sebagainya itu tidak. Jadi fasih. Kemudian substansi, penguasaan panggung, pakaian, tingkat percaya diri, ekspresi. Itu yang akan dinilai oleh tiga juri. Kita coba buka untuk cakupan yang lebih luas dari SD, SMP, SMA, bahkan direncanakan juga untuk kalangan mahasiswa nanti. Nah, kita akan buka untuk semua itu. Mudah-mudahan mohon dukungan semua. Mudah-mudahan tahun depan kita bisa mendapatkan para donatur.
6: Dengan adanya kolaborasi antara masyarakat adat, generasi muda, lembaga pendidikan dan pemerintah, bahasa Kemak diharapkan tetap hidup, digunakan serta diwariskan kepada generasi mendatang sebagai bagian penting dari kekayaan budaya bangsa Indonesia.
5: Salam budaya.
1: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore ini, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Wilayah NTT pada bulan Oktober 2026 berada pada fenomena El Nino kategori kuat hingga sangat kuat dan berdampak resiko kekeringan. Sejumlah pembangunan infrastruktur jalan di Kecamatan Neka Mesia Kabupaten Kupang mulai dirasakan manfaatnya oleh warga. Saudara, sekian Warta NTT sore ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Antonia Nona mengucapkan terima kasih. Selamat sore.

Di Kabupaten Manggarai, Nusa Tenggara Timur, terdapat sebuah kampung bernama Kampung Adat Todo. Sebuah kampung yang menjadi saksi peradaban Minangkabau di Flores. Kampung Todo merupakan desa tertua di Nusa Tenggara Timur dan pernah dinobatkan sebagai peraih penghargaan Aga Khan untuk arsitektur tahun 2013 dari UNESCO atas keunikan rumah adatnya. Di Kampung Todo, Anda bisa mendengar langsung sejarah peradaban Minangkabau di Flores. Dan jika Anda beruntung, Anda bisa melihat genderang kulit manusia. Sebuah mitos mengenai genderang yang konon terbuat dari kulit manusia. Artefak tersebut masih tersimpan dengan baik sampai sekarang, namun hanya bisa dilihat pada waktu

0: Pisang goreng berhasil menempati nomor 1.
1: Pisang goreng mengalahkan 50 kudapan dari seluruh dunia.
2: Pisang goreng kini menyandang predikat baru, yaitu sebagai makanan pencuci mulut digoreng terenak di dunia versi Taste Atlas.
3: Pisang goreng kini menyandang predikat baru. Pasalnya, dari 50 camilan yang digoreng, pisang goreng dinobatkan sebagai best dip, fried dessert, atau makanan penutup gorengan terenak nomor 1 di dunia. Dari laman Taste Atlas, sebuah website yang berisi panduan wisata di seluruh dunia. Dengan poin 4,60 mengalahkan churros dari Spanyol di posisi 9 dan donat dari Amerika Serikat di posisi 18. Cita rasa pisang goreng yang khas tak sedikit membuat warga mancanegara jatuh hati saat menyantapnya. Perpaduan antara buah pisang yang sudah dikupas dimasukkan ke dalam adonan tepung, kemudian digoreng menggunakan minyak panas. Menilik dari sejarahnya, pisang goreng merupakan makanan orang-orang Portugis pada zaman dulu yang masuk ke Indonesia, tepatnya di kawasan Melayu pada tahun 1511 Masehi.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. Info cuaca BMKG.
3: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Kembali lagi bersama Nur Aston pendengar, saat ini kita akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, edisi Senin 12 Oktober. Kami sudah terhubung dengan perakirawan cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Indra. Selamat sore Indra.
4: Selamat sore Kak.
3: Bagaimana kabarnya hari ini?
4: Alhamdulillah baik Kak.
3: Baik, silakan untuk update informasi cuacanya saat ini.
4: Baik, terima kasih. Selamat sore pendengar setia RRI dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya Indra, perkiraan cuaca BMKG Komodo yang akan menginformasikan perkiraan cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat dan di mana saat ini terpantau cuaca cerah berawan hingga berawan dan pada malam hari serta dini hari nanti diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Kemudian pada esok hari, hari Selasa 13 Oktober 2026, untuk wilayah Kabupaten Manggarai Barat diperkirakan pada pagi hingga siang, diperkirakan cerah berawan hingga kabut untuk beberapa lokasi atau pengurangan visibilitas. Kemudian pada malam serta dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk suhu udara berkisar di antara 18 hingga 32 derajat Celcius dan kelembapan udara berkisar di antara 45 hingga 85%. Dan angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 7 hingga 21 km per jam. Selanjutnya, perakiran cuaca perairan di mana kondisi tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan mencapai 0,3 meter, kondisi tinggi gelombang di perairan Taman Nasional Komodo diperkirakan mencapai 1,5 hingga 1,7 meter, kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian utara diperkirakan mencapai 0,8 hingga 1,7 meter, dan kondisi tinggi gelombang di perairan Selat Sapi bagian selatan diperkirakan mencapai 1,7 hingga 2,5 meter, di mana angin bertiup dari arah utara hingga tenggara dengan kecepatan 6 hingga 30 km per jam. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
3: Terima kasih untuk informasi cuacanya saat ini. Selamat sore, selamat beraktivitas kembali.
4: Selamat sore dan terima kasih.
5: Saya Edi Stasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
2: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram @RRI SP Labuan Bajo.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Masjid Nurjana, masjid tertua di Flores. Masjid ini berada di Desa Galuriung, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada. Masjid Nurjana dibangun atas prakarsa Sapraja Kraing Riung dan Ence Tayeb dari Bima Melayu bersama tokoh masyarakat setempat pada tahun 1916. Sejak itu, masjid tua yang awal mula diberi nama Babu Rahman sudah dipimpin Imam Ence Tayeb 1916 sampai 1940. Kemudian digantikan Mahmud Tanggulaba 1940 sampai 1974. Ismail Degot 1974 sampai 1992. Abidin Tayeb 1992 sampai 1997. Salah satu aset yang masih terjaga dalam catatan sejarah masjid itu ialah beduk atau alat komunikasi pada setiap kali ritual keagamaan. Ada juga 4 tiang kayu penyangga serta alat penangkar petir yang diklaim sebagai aset sejarah tersisa.

Masjid selalu diidentikan dengan kubah. Gimana sih ceritanya? Sejak abad ke-7, hampir seluruh masjid di dunia selalu menyertakan kubah sebagai elemen wajib. Kubah juga selalu diidentikan sebagai arsitektur khas Islam. Namun nyatanya, kubah bukan berasal dari budaya Islam. Jauh sebelum Islam lahir, kubah sudah menjadi arsitektur populer di wilayah Laut Tengah, Mediterania, yang dikelilingi benua Eropa, Afrika, dan Asia. Kubah sendiri berasal dari bahasa Latin, yaitu domus, yang berarti rumah. Sedangkan nama kubah yang juga digunakan di Indonesia untuk menyebut bangunan bentuk setengah lingkaran itu berasal dari bahasa Suria, yaitu kubah, dan dipopulerkan di tanah Arab. Masjid berkubah pertama dalam sejarah Islam dibangun di Yerusalem, Palestina antara 685 Masehi hingga 690 Masehi oleh Khalifah Abdul Malik bin Marwan dari dinasti Umayyah. Kubah memang sangat populer di era Umayyah, bahkan istana-istana khalifah di Suriah selalu dihiasi dengan kubah-kubah yang disebut Kubat al-Khadra atau Kubah Surga. Kebiasaan ini juga terus diaplikasikan pada arsitektur Islam hingga saat ini.

pendengar RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Saatnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk wilayah Labuan Bajo dan sekitarnya.

Dalam Islam, kita diajarkan untuk tidak panik dalam menghadapi masalah atau ujian yang menimpa kita. Sebuah doa yang dahsyat yang dibacakan oleh Nabi Yunus ketika beliau berada dalam sebuah masalah yang menurut perkiraan manusia tidak mungkin bisa dilewatinya. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal dhalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau, Maha Suci Engkau. Sesungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. Rasulullah menyatakan, barang siapa membaca doa ini, maka permintaannya akan dikabulkan.

Kita tahu bahwa buah kurma mengandung banyak nutrisi yang baik bagi kesehatan. Tapi tahukah Anda ada jenis kurma yang termahal di dunia? Namanya kurma mejol. Kurma mejol dikenal sebagai raja kurma. Ukurannya jauh lebih besar dari kurma lainnya. Panjangnya mencapai 10-15 cm dengan daging buah yang tebal serta aromanya yang manis dan khas, membuat banyak orang memburu kurma ini. Harga jualnya mencapai Rp500.000 per kilogramnya. Selain itu, kurma mejol perlu waktu lama untuk bisa tumbuh dan membutuhkan suhu serta lingkungan khusus agar bisa berbuah dengan baik. Makanya nggak heran kalau kurma ini dijual dengan harga yang lebih mahal.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM 91.

0: RRI SP Labuan Bajo.
1: Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo di mana saja Anda berada pendengar. Terima kasih Anda masih terus bersama dengan kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, selamat sore, apa kabar Anda sore hari ini ya? Mudah-mudahan masih terus semangat dan juga mudah-mudahan masih terus selalu sehat pendengar ya, dimanapun Anda berada. Untuk Anda dimanapun yang mungkin saat ini sedang dalam perjalanan menuju rumah ya, yang baru pulang kerja, ya mudah-mudahan hati-hati di jalan dan juga selamat sampai tujuan, bertemu dengan keluarga, saudara dan juga anak-anak di rumah begitu. Dan pendengar, untuk Anda, saya Agung Sene, penyiar Anda yang akan menemani Anda

di Labuan Bajo sore dan juga Labuan Bajo malam untuk edisi hari ini Senin 12 Oktober 2026 sampai nanti menjelang pukul 24 waktu Indonesia Tengah, tentunya dengan berbagai macam program-program menarik ya untuk Anda dan juga musik serta informasi-informasi aktual lainnya. Pendengar, kami nanti akan hadirkan program Zona Edukasi ya tepat pukul 19 waktu Indonesia Tengah dengan membahas satu topik menarik ya untuk Anda, yaitu waspada tanpa panik, pahami gejala tumor payudara untuk hidup lebih sehat. Kita akan ngobrol-ngobrol nanti dengan narasumber kita, ada Dr. Itga Purwakatamayasa. Dan ini akan menjadi obrolan yang menarik untuk Anda pendengar, tetap pantau di siaran kami, di siaran terestrial kami, di pendengar di FM 91,7 MHz ataupun melalui audio streaming kami di rri.co.id dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Tetap bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Tahukah Anda ternyata pesawat punya klakson? Letaknya di panel atas di kokpit bersebelahan dengan tombol untuk menghubungi awak kabin. Umumnya, tombol klakson pesawat bertuliskan GRD, CALL, atau GND tergantung dari tipe pesawat. Tombol klakson pesawat berfungsi untuk memanggil seseorang di pelataran pesawat terutama saat situasi darurat. Tidak hanya itu, tombol klakson pesawat paling sering digunakan oleh kru di darat ketika melakukan pemeliharaan kokpit. Membunyikan klakson adalah cara kru di darat untuk memanggil rekan kerja mereka. Meskipun memiliki klakson, pilot hampir tidak pernah menggunakan tombol klakson pesawat, terutama jika sudah terbang di udara. Jika pilot mencoba menggunakan tombol klakson tersebut sembari bersiap untuk keberangkatan, kemungkinan besar mereka tidak akan bisa mendengarnya. Hal ini diakibatkan kerasnya suara pesawat terbang dan aktivitas di bandara yang akan menenggelamkan suara klakson. Klakson pesawat juga tidak bekerja saat pesawat tengah mengudara karena sistem persinyalan dimatikan. Selain itu, bunyi klakson pesawat tentunya berbeda dengan klakson mobil atau kereta api. Jika dinyalakan, maka bunyi klakson pesawat hampir mirip seperti sirene ambulans atau sirene tanda darurat. Meski tidak digunakan seperti klakson kendaraan lainnya, ia tetap memiliki fungsi tersendiri.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Selamat 1/2 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

0: 20 ribu aja bu, telur bebeknya. Nanti dulu.
1: Itu modal saya, Bu. Kasih saya 5 ribu aja untuk ganti ongkos Bimo ke sini.
0: Kemahalan itu.
2: Mau itu.
0: Nanti dulu. Bu, kasih dah saya ya.
3: Bagus sekali kulitnya, Mbak. Glowing. Mau kita, Mbak?
0: Oh, iya dong. Saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
3: Oh, tapi kasih ibunya 5 ribu aja kok berat, Mbak. Ih, apa sih? Sok tahu.
4: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

RRI dengan esensi buku. Buku Ego is the Enemy karya Ryan Holiday merupakan karya yang menggali dampak negatif dari ego dalam berbagai aspek kehidupan dan memberikan panduan untuk mengatasi ego agar mencapai keberhasilan yang berkelanjutan. Dalam buku ini menggambarkan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai kebijaksanaan sejati. Ego seringkali membuat seseorang tertutup terhadap masukan, tidak mau belajar, dan tidak menerima kritik. Holiday menjelaskan bahwa ego seringkali mendorong seseorang untuk mencari kepuasan instan dan pujian segera. Namun, kesenangan sementara ini seringkali menghalangi pencapaian yang berkelanjutan dan makna jangka panjang. Buku ini memaparkan konsep keteguhan dan kebesaran hati sebagai jalan untuk melawan ego. Dengan mengutamakan prinsip dan tindakan yang baik, seseorang dapat mengatasi godaan ego yang merugikan. Holiday juga menekankan pentingnya belajar dari kesalahan tanpa membiarkan ego menghambat proses pembelajaran. Menerima kegagalan sebagai bagian dari perjalanan menuju keberhasilan adalah kunci untuk mengatasi ego. Buku ini mencermati betapa ego seringkali menghancurkan rasa kerja keras dan dedikasi yang diperlukan untuk meraih keberhasilan. Ketika seseorang memandang rendah pekerjaan keras atau merasa layak mendapat segalanya, ego dapat merusak kemajuan dan pencapaian. Ryan Holiday mengingatkan bahwa kesuksesan yang sementara dapat membuat ego semakin membesar. Seseorang perlu menjaga keseimbangan dan tidak terlena oleh pencapaian masa lalu, melainkan terus berkembang dan menghadapi tantangan baru. Ego seringkali terkait dengan identitas seseorang. Buku ini mendorong pembaca untuk menolak kesenangan atau kegagalan sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas mereka dan untuk lebih fokus pada proses dan perjalanan. Holiday merinci bahwa kekuatan sejati tidak terletak pada dominasi atas orang lain atau pencapaian materi, melainkan pada kekuatan mengendalikan diri sendiri dan memberikan dampak positif pada dunia. Buku ini membahas perbedaan antara pemimpin egois dan pemimpin yang melayani. Pemimpin yang sejati memahami bahwa kebesaran terletak dalam melayani orang lain dan tidak dalam memperkuat ego pribadi. Ego is the Enemy adalah sebuah buku yang menyajikan pandangan kritis terhadap peran ego dalam kehidupan dan bagaimana ego dapat menjadi penghalang untuk mencapai keberhasilan sejati dengan membimbing pembaca melalui konsep-konsep seperti keteguhan, belajar dari kesalahan, dan menolak identifikasi dengan kesuksesan sementara. Buku ini menginspirasi untuk melepaskan ego dan menghadapi hidup dengan rendah hati, kerja keras, dan tekad untuk berkembang.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

Anda mungkin sudah tidak asing lagi dengan suara yang satu ini. Ya, lato-lato. Atau orang barat menyebutnya click-clacks, banger, atau clickers. Sebelum viral, permainan ini ternyata sudah ada di negara-negara barat yang sangat terkenal pada tahun 1960 sampai 1970 awal. Bentuk dari alat permainan ini sangat mirip dengan senjata koboi, yaitu bolas, yang biasa digunakan untuk menjerat kaki hewan buruan mereka. Sehingga sebenarnya, lato-lato ini cukup berbahaya kalau disalahgunakan. Dan terbukti banyak melukai anak-anak di barat saat itu. Bahkan, beberapa sekolah di Inggris sampai membuat larangan membawa lato-lato ke sekolah. Dan puncaknya di tahun 1971, Departemen Dalam Negeri Inggris meluncurkan penyelidikan apakah mainan ini harus dilarang sepenuhnya atau tidak. Alhasil, di tahun 1985, lato-lato atau clickers resmi dilarang dan masuk dalam 10 mainan anak-anak terlarang paling berbahaya di Amerika Serikat sepanjang masa.

0: lihat postingan di tag. Memori kita di pad. Kangen gak harus balikan hashtag.
1: Di suatu hari yang damai, pertarungan

0: ampun Superman, aku menyerah.
1: Hah? Kau menyerah begitu saja?
0: Iya ampun, ajari aku menjadi pahlawan sepertimu Superman.
1: Caranya mudah sekali.
0: Mudah? Emang gimana Superman?
2: Gak perlu punya kekuatan super, gak perlu bisa terbang, gak perlu peralatan canggih. Kamu juga tidak perlu punya kekuatan ajaib. Kalau kamu sudah berusia 17 tahun, kamu bisa menolong sesama bagai seorang pahlawan super.
0: Ternyata cukup mudah untuk menjadi pahlawan.
1: Gimana? Mau jadi pahlawan?
0: Iya Superman. Pinjam HP-mu dong.
2: Dengan menjadi pendonor darah, akan selalu ada orang yang membutuhkan transfusi darah. Sementara ketersediaan darah tidak selalu tercukupi. Selain bermanfaat bagi sesama, menjadi pendonor darah juga meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh kita sendiri.
3: Sejak saat itu, Thanos berhenti mencuri batu karena sudah menjadi pahlawan untuk negara.

0: Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: Kris, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
4: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Zona Edukasi, acara yang memiliki konsep edukasi kepada masyarakat ini, selalu mengangkat topik-topik aktual dan bersinggung langsung dengan fenomena sosial yang terjadi di masyarakat. Menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya untuk membahas berbagai macam isu. Zona Edukasi merupakan program edukasi hanya di Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo yang disiarkan setiap hari Senin sampai Minggu pukul 19 sampai dengan

0: dan inspirasi.
1: Masih dari kawasan Jalan Sernaru, pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo masih mengudara untuk Anda sebagai kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, apa kabar Anda malam hari ini ya? Mudah-mudahan selalu masih terus sehat dan juga masih semangat tentu ya pendengarnya untuk Anda dimanapun Anda berada. Kita seperti biasa di setiap Senin malam selalu hadirkan program Zona Edukasi untuk Anda dan juga menghadirkan topik-topik menarik ya untuk Anda pendengar dan beserta dengan narasumber-narasumber yang berkuatan di bidangnya tentunya. Dan malam ini pendengar, kalau kita membahas soal ketika kita menemukan benjolan pada payudara, sebagian orang mungkin langsung merasa takut dan ada yang khawatir terhadap kemungkinan penyakit serius, tetapi ada pula yang mungkin memilih diam karena menganggap benjolan tersebut tidak berbahaya atau merasa malu untuk memeriksakannya begitu. Padahal kalau kita lihat pendengarnya, perubahan atau pada payudara begitu perlu dipahami dengan benar. Tidak semua benjolan merupakan kanker, tetapi kita juga tidak boleh mengabaikan perubahan yang tidak biasa begitu. Pemeriksaan oleh tenaga kesehatan sendiri menjadi langkah penting untuk mengetahui penyebabnya begitu. Dan malam hari ini pendengar, kita sudah siapkan satu topik menarik untuk Anda, yaitu waspada tanpa panik ya, pahami gejala tumor payudara untuk hidup lebih sehat. Kita akan membahas apa yang dimaksud dengan tumor payudara, bagaimana mengenali perubahannya yang perlu diwaspadai, kapan seseorang harus mencari pertolongan medis, serta bagaimana pemeriksaan dan penanganannya dilakukan begitu. Untuk membahas hal tersebut, pendengar, kita sudah bersama di studio bersama dengan narasumber kita, ada Dr. Itga Purwakatamayasa, SPB FICS. Selamat malam, Dokter.
2: Selamat malam, Kak Agung.
1: Selamat malam. Apa kabar malam hari ini?
2: Sehat selalu. Sebagai dokter harus sehat dong.
1: Harus sehat terus.
2: Harus sehat. Kalau misalnya dokternya sakit, nanti pasiennya bingung berobatnya. Betul.
1: Oke, Dok. Tapi kalau saya lihat dari nama ini, dokter bukan asli Manggarai gitu ya, Dok?
2: Betul sekali. Saya orang Bali aslinya. Jadi kalau itu Itga itu sebenarnya singkatan. Idewa Gede Agung Purwakatamayasa.
1: Ah, nama kita hampir sama ya.
2: Agung. Atau kata-kata sama-sama dipanggil Agung aja sekarang.
1: Boleh deh.
2: Jangan. Dia nggak bingung nanti ya. Saya dipanggil Dokter Tama saja.
1: Dokter Tama ya?
2: Betul.
1: Oke. Dok, ini sudah berapa lama di Labuan Bajo?
2: Oke, kalau saya di Labuan Bajo di Labuan Bajo ini baru dihitungan bulan sebenarnya.
1: Oke.
2: Ya, jadi baru sekitar 3-4 bulanan saja.
1: Sebelumnya di Denpasar?
2: Denpasar, betul.
1: Oke, Dok, kita boleh bahas sedikit tentang tumor payudara begitu, Dok.
2: Oke.
1: Karena memang sempat disampaikan kalau salah satu kasus cukup tinggi di Manggarai ini mungkin salah satunya adalah tumor payudara begitu.
2: Betul.
1: Kalau kita boleh bahas sedikit soal dasar-dasarnya, dokter, ini kita sering mendengar sebenarnya istilah tumor payudara dan kanker payudara begitu.
2: Oke.
1: Okay. Bahkan terkadang masyarakat menganggap keduanya ini adalah kondisi yang sama begitu ya.
2: Betul.
1: Sebenarnya apa yang dimaksud dengan tumor payudara dan apa perbedaannya antara tumor jinak dan juga tumor ganas sendiri, dokter?
2: Oke, sebelum kita masuk ke materi dulu ya, jadi saya ingin sekarang ini juga ingin memperingati yang Breast Cancer Awareness Month. Jadi itu memang kita pada bulan Oktober ini kita memperingati seluruh dunia memperingati bahwa di luar sana banyak para pesintas kanker payudara yang masih bertahan, yang masih tetap semangat untuk menjalani hidupnya walaupun mereka sudah kanker payudara, sudah dilakukan operasi, di kemoterapi dan banyak gitu. Dan akhirnya mereka sembuh dan akhirnya menjadi penyintas. Okay. Jadi saya mengucapkan selamat dan juga yang mungkin pemirsa-pemirsa di sini yang memang sudah mempunyai kanker payudara atau tumor payudara dan sudah dilakukan kemoterapi dan dinyatakan bersih, atau juga yang belum selesai penanganannya harus tetap semangat, begitu saja.
1: Oke,
2: kita masuk ke pertanyaan pertama. Jadi oke. Untuk tumor payudara itu sendiri, jadi secara general itu merupakan suatu benjolan kan. Kita gampangnya ngomong tumor itu benjolan. Benjolan yang ada di payudara. Oke. Benjolan itu sebenarnya memang bisa teraba, bisa nggak teraba gitu. Loh, terus saya tahu dari mana, Dok, gitu. Nah, kadang yang teraba sudah pasti kita bisa meraba, terutama biasa ukurannya kalau sudah di atas 1 cm.
1: sudah besar.
2: Iya, baik itu jinak ataupun ganas.
1: Oke.
2: Okay. Okay. Kalau misalnya dia yang nggak kerabah, biasanya ketemu di mana, dok? Nah, biasanya nggak sengaja tuh dari pemeriksaan rutin, dari USG, terus atau mungkin dari CT scan, lo ada benjolan, nggak sengaja ketemu. Nah, itu nggak kerabah. Oke. Okay. Nah, jadi tumor payudara ini adalah pertumbuhan dari jaringan payudara normal,
1: yeah,
2: ya. Yang normal ini, kalau misalnya dia mendapatkan stimulasi misalnya dari ada genetik, misalnya memiliki keluarga yang punya kanker atau tumor payudara, kita ngomongin tumor payudara ya,
1: okay,
2: itu kemudian faktor-faktor hormonal, terutama pada perempuan, kita memiliki hormon kan kalau untuk menstruasi itu. Mungkin kalau misalnya secara ngomong secara medisnya ada estrogen, progesteron gitu.
1: Okay.
2: Nah, untuk menstruasi. Yeah. Nah, itu mempengaruhi dari pembentukan tumor payudara. Jadi, apakah semua perempuan bisa kena tumor payudara? Tidak.
1: Hmm.
2: Oke. Okay. Jadi, biasanya orang-orang yang memiliki genetik saja. Atau mempunyai faktor-faktor risiko dengan makan-makanan tertentu, misalnya makanan dengan tinggi yang mengandung tinggi hormon, misalnya makanan nanti kita bahas lagi lah lebih lanjut ya.
1: Okay.
2: Jadi yang penting ada faktor genetik, kemudian ada faktor hormonnya itu perempuan, kemudian itu yang menyebabkan tumor payudara. Nah, secara general tumor payudara itu dibagi menjadi dua, ya ada yang jinak,
1: ada yang ganas.
2: Okay. Gitu. Kalau tumor itu istilah umumnya, jadi mengacu ke ada benjolan saja. Nah, untuk yang jinak ini, itu karakteristiknya itu biasanya itu lebih ke pertumbuhannya itu lambat. Membesarnya, oh 6 bulan lalu masih syukuran kelereng gitu. Oh sekarang, oh masih syukuran kelereng tapi mungkin lebih gede dikit gitu. Nah, tapi kalau ganas ini umumnya ya, dia baru bulan lalu segede kelereng, sekarang tiba-tiba udah segede bola bekel misalnya. Atau telur misalnya, itu pertumbuhannya cepat sekali gitu. Jadi tumornya agresif tipenya. Jadi tumornya itu tipenya perkembangannya cepat begitu. Dia pengen dia makan nutrisi banyak dari tubuh kita untuk tumbuh itu begitu.
1: Hmm, oke. Okay. Berarti artinya ini secara penglihatan orang awam begitu ya.
2: Mm-hmm.
1: Kalau bisa membedakan antara oh ini sudah kena tumor ganas atau tumor jinak,
2: uh-huh,
1: bisa dilihat dari perkembangannya begitu.
2: Secara umum dapat dikira-kira,
1: okay,
2: itu apakah ganas atau jinak.
1: Okay.
2: Dikira-kira loh ya.
1: Kira-kira.
2: Tapi kalau untuk pastinya tentu ada pemeriksaannya lagi. Okay. Gitu.
1: Oke. Okay. Baik, kalau dilihat dokter ini seberapa umum benjolan atau tumor payudara ini ditemukan dalam praktik medis dan
2: sehari-hari? Berarti sehari-hari. Praktik saya sehari-hari, sepengalaman saya berarti ya. Oke. Okay. Jadi perlu diketahui bahwa tumor payudara itu pada perempuan itu angka kesakitannya itu nomor 2 loh setelah cervix. Jadi itu lumayan banyak sebenarnya untuk pasien-pasien yang mengalami kanker ya.
1: Iya.
2: Tapi untuk tumor sendiri itu sebenarnya lumayan banyak. Jadi mungkin kalau bisa saya persentasekan dari 100 pasien yang datang, mungkin kira-kira untuk perempuan yang ada tumor payudara itu sendiri, itu mungkin kira-kira 15 sampai 20 orang ada. Jadi 15-20% dari total pasien yang datang ya. Tapi kan itu kan relatif berbeda-beda kan.
1: Ya,
2: di Manggarai sendiri kisarannya seperti itu. Tapi itu perlu dicatat, nggak semuanya mau berobat. Iya, nggak semuanya loh mau datang untuk periksa, saya punya tumor dok, begitu. Nggak, itu masalahnya.
1: Oke, okay. Apakah kondisi ini dokter yang biasa dokter lihat langsung begitu di lapangan gitu ya, ini terjadi pada perempuan dewasa kah atau juga bisa terjadi pada perempuan usia muda begitu?
2: Oke, okay. Mungkin ini pertanyaannya ini kita kerucutkan ke jenis kelamin, ke usia. Ya, usia dulu ya. Karena nanti juga ada jenis kelamin. Selain pada perempuan nanti ya, oke.
1: Okay.
2: Jadi
1: siap.
2: Biar pada menarik tertarik semua denger nih, ya biar nggak kaget nanti. Oh ternyata ada ya di jenis kelamin berbeda ada tumor payudara juga ya, oke. Okay. Jadi untuk usia itu umumnya ya setelah perempuan mengalami kelonjakan hormon yaitu menstruasi pertama,
1: okay,
2: itu resiko untuk mengalami pembentukan tumor payudara itu makin tinggi. Jadi anak-anak itu saya hampir tidak pernah menemukan kasusnya kalau anak-anak.
1: Oke, untuk anak-anak sendiri ya?
2: Betul.
1: Oke.
2: Karena memang secara medisnya, secara fisiologis, kita ngomongnya secara normalnya, hormonnya belum kebentuk. Dia ada hormonnya, tapi dia belum melonjak. Nah, ditandai dengan menstruasi. Nah, menstruasi itu terjadi karena pelonjakan hormon tersebut. Anaknya udah mulai dewasa nih, udah mulai berkembang nih, tumbuh nih, begitu.
1: Iya.
2: Jadi Tentu pada usia setelah menstruasi atau remaja, belasan tahun. Kita kan beda-beda sekarang, ada anak yang udah menstruasi umur 11, ada yang 12, ada yang 9 tahun mungkin. Ya kan tergantung kan. Nah, sampai nanti usianya itu rentan usia tua, bahkan pernah bertemu ketemu di usia 60 tahun bisa. Karena saya pernah melakukan penelitian, kebetulan penelitian saya tentang kanker payudara. Jadi sesuai nih kita penjelasannya sekarang. Betul, begitu. Nah, jadi yang rentan terkena itu adalah usia muda yang baru melonjak hormonnya. Kedua adalah setelah melahirkan atau setelah hamil, itu tinggi kemungkinannya memiliki tumor. Kemudian yang terakhir itu adalah pada saat usia di atas 45 tahun, karena di atas 45-50 tahun karena hormonnya itu sudah mulai perubahan lagi ke tahap menopause itu. Paham ya?
1: Tapi ini bisa ditarik kesimpulan sedikit, dokter. Maksudnya kalau tadi sempat disampaikan, berarti kan patokannya di hormon, kalau untuk perempuan muda itu usia muda kan patokannya ke
2: menstruasi.
1: Betul. Dan sekarang kalau kita lihat sendiri perkembangan anak-anak usia muda kan menstruasinya tidak tentu ya.
2: Iya.
1: Kalau dulu kan masih mungkin di umur 17 tahun ke atas
2: baru ya. Iya.
1: Nah, sekarang bisa lebih muda
2: SMP
1: lagi.
2: Sekarang bahkan.
1: Nah, patokannya tidak harus dia umur berapa, setidaknya dia sudah mengalami menstruasi tersebut.
2: Betul. Jadi kalau sudah menstruasi, nanti kita wajib periksakan sendiri. Nanti itu ada namanya teknik, nanti kita ada teknik pemeriksaan sendiri, namanya sadari. Sadari itu adalah periksa payudara sendiri.
1: Itu singkatannya, dokter. Nah,
2: perlu dicontohin gak caranya? Sebenarnya itu penting, edukasi. Mau pertanyaan berikutnya atau mau edukasi dulu?
1: Sabar, kita pertanyaan berikutnya.
2: Okay. Nanti ingatkan saya berarti ya.
1: Siap.
2: Itu penting soalnya. Jadi untuk menangani awal gejala payudara lebih banyak ditemukan dari pemeriksaan sadari dibandingkan pasien ujuk-ujuk datang ke rumah sakit. Jadi saya lebih sangat menyarankan untuk pemeriksaan sadari ini pada bisa semua. Gitu ya.
1: Kita akan praktekkan gitu.
2: Betul. Oke.
1: Okay. Ini kalau dilihat sendiri, dokter, sebenarnya penyebab utama yang dapat menimbulkan benjolan pada payudara ini apa? Jangan dulu bahas tumornya lah. Penyebab timbulnya benjolan itu.
2: Oke. Kalau penyebabnya itu, kalau kita mau bahas secara teori itu panjang sebenarnya. Jadi itu kalau misalnya saya bagi secara garis besar. Itu ada yang faktor risiko kanker tumor payudara yang dapat dicegah dan faktor risiko yang tidak dapat dicegah. Yang nggak dapat dicegah genetik. Gimana? Mau lahir dari ibu yang sudah tumor payudara pasti sudah turun, ya kan? Betul kan? Yang dapat dicegah apa? Lifestyle, olahraga, pola makan, ya. Aktivitas itu ngaruh sekali, termasuk merokok, termasuk makan makanan berlemak, makan makanan daging-dagingan yang penuh dengan hormon, begitu ya, hormon estrogen progesteron tersebut. Kemudian makan makanan yang mengandung banyak oksidan, yang dibakar, yang digoreng, minyaknya udah berulang kali dipakai. Menjadi ya, betul kan? Jadi enak banget biasanya sih, kan seperti itu kan? Biasanya kalau digoreng berulang kali enak banget kan?
1: Iya
2: kan?
1: Oke.
2: Ya gitu. Jadi dua lagi, faktor yang udah gak bisa diapa-apain. Faktor sama yang bisa diapa-apain. Yang gak bisa diapa-apain ya sudah, keturunan. Kalau yang bisa diapa-apain, gaya hidup. Olahraga, makanan, aktivitas fisik. Olahraga loh penting maksudnya. Begitu ya, cara memasak sehari-hari seperti itu. Ya, konsumsi makanan.
1: Berarti kalau yang genetik itu apakah tidak ada kemungkinan untuk bisa dinetralkan, dokter?
2: Bisa. Sebelum menikah, sebelum punya anak, tanya dulu sama pasangannya, ada keturunan kanker payudara nggak? Iya, itu saya bercanda. jadi saya yang kebayang misalnya si suami dari orang tuanya ada keturunan kanker payudara, yang perempuan ada kanker payudara, ya kemungkinan lebih besar dong. Tapi ya kan itu kan tidak lazim dilakukan. Ngapain kita mau tanya dulu seluk-beluknya, kamu mau nikah sama saya ada kanker payudara nggak keluarganya? Nggak jadi nikah nanti kalau gitu kan. Iya. Nggak, jadi maksud saya gini. Kalau masalah genetik itu kan persentase. Jadi dari ibu sama bapak, misalnya bapaknya tidak ada keturunan, misalnya ibunya ada keturunan gitu. Misalnya ibunya pengidap tumor payudara gitu. anaknya apakah punya anak perempuan, apakah langsung diturunkan? Belum tentu. Tergantung untung-untungan genetik. Ya, untung-untungan genetik itu kita nggak ada yang tahu, cuma Tuhan yang tahu. Ya begitu.
0: Walaupun memang tidak bisa terhindari, tapi kita tidak tahu.
2: Tidak tahu, kita tapi
0: bisa terkena atau tidak.
2: Betul, tapi kita sudah lebih aware. Oh, mama saya punya tumor payudara. Apalagi kanker payudara, saya harus lebih hati-hati menjaga pola hidup saya. Gitu ya. Jadi faktor risiko yang tadi saya bilang itu begitu. Merokoknya, makan-makanannya, olahraganya yang kurang, itu harus lebih dijaga, diketatin lagi gitu. Oke.
0: Okay. Oke, ini kalau dilihat dokter, apakah tumor payudara sendiri ini dapat muncul tanpa rasa sakit atau dia munculnya kalau kita berbicara sel benjolan kan biasanya kalau tidak gatal sakit begitu. Jadi begitu, apakah tumor ini hadirnya muncul benjolan itu dia memang tiba-tiba saja dokter?
2: Oke. Okay. Ini menarik ya. Jadi umumnya pasien berobat kalau sudah sakit. Kalau sudah ada sakit. Masalahnya kalau sudah sakit berarti ukurannya sudah besar. Justru kalau kecil, kalau tadi saya bilang periksa sadari itu, periksa payudara sendiri itu, dia bisa ketemu. Yang dia nggak sakit dia ketemu, itu biasanya masih stadium awal kalau kita ngomongin kanker ya. Atau masih tahap awal gitu. Justru kalau sudah mulai sakit biasanya ukurannya sudah mulai besar. Yang berarti penanganannya berbeda. Begitu. Jadi apakah pertanyaannya balik lagi, apakah selalu sakit? Ya enggak, kalau pasiennya memang mengerti cara pemeriksaan, kadang-kadang dia pintar datang, "Oh, Dok, saya ada benjolan deh ini. Boleh diperiksakan, Dok, untuk dicek USG misalnya payudara gitu." Oh iya, itu saya sangat senang dengan pasien-pasien yang sudah mengerti seperti itu, begitu.
0: Inisiatif
2: tinggi, begitu. Jadi aware dengan kondisi tubuhnya sendiri.
0: Oke, mungkin bisa di soal praktek tadi, dokter. Karena ini masih berhubungan dengan
2: dipraktekkan.
0: Boleh dipraktekkan atau tidak, terserah dari dokter.
2: Oke, okay. Soal kita kan nggak ada alat peraga ya. Kita nggak ada alat peraga, jadi saya ini aja ya, gambarkan. Biar kita tidak kena undang-undang juga nanti. Seperti itu kan ya. Jadi saya, jadi gini, bayangkan ada payudara. Nah, begitu ya. Di payudara itu kan melingkar lah bentukannya, kanan atau kiri. Kita pilih salah satu yang kiri misalnya. Oke. Okay. Caranya itu ada dua. Jadi tapi saya pilih satu saja biar semuanya paham. Satu dulu gitu loh. Adalah pertama kita bisa melakukan pemeriksaan payudara dengan melingkar. Mau itu dari dalam, mau itu dari luar. Jadi dari area puting dulu misalnya. Kita pegang melingkar, melingkari puting. Sampai keluar, perlahan keluar, melingkar. Pegang pelan-pelan. Pegang pelan-pelan ya. Oke, terus sampai di mendekati daerah ketiak. Kalau bisa ketiak bagus. Jadi diperiksa. Nah kalau misalnya, itu di, gini, bayangkan ya. Kita melakukan pemeriksaan yang sama setiap harinya. Setiap mungkin setelah mandi, di depan kaca, berdiri di cermin, kita periksa seperti itu kan. Tentunya kita udah hafal sama bentuk tubuh kita. Nah, jadi kalau suatu waktu ada pertumbuhan payudara yang aneh, kita akan tahu. Kita akan sadar, kita aware gitu. Ya, jadi itu sangat penting dibiasakan. Jadi setelah mandi mungkin dibiasakan. Setelah mandi perempuan yang sudah berfaktor risiko, di depan cermin setelah mandi, periksa dulu sendiri. Periksa dulu sendiri, melingkar dari daerah puting itu sampai keluar, sampai ke bagian atas payudara, sampai ke ketiak dipegang gitu. Itu diperiksakan setiap hari, namanya periksa payudara sendiri gitu. Nggak pakai mahal, tidak pakai repot, setiap hari rutin demi kesehatan
0: sendiri juga,
2: sudah gitu.
0: Oke, pertanyaan lanjut ini dari saya pribadi dong. Kalau tadi sempat disampaikan salah satu praktiknya kan melakukan sadari itu dengan meraba itu sampai di bagian ketiak. Nah, pertanyaannya benjolan batas-batas mana saja yang bisa dikatakan kemungkinan ini akan menjadi tumor?
2: Oke, gini, kita harus mengerti dulu kalau payudara itu sampai mana batasnya sebenarnya kan. Karena kan tumor payudara ya sampai sepayudaranya itu. Kalau kita punya halaman rumah ya sehalaman rumah itu bisa tumbuh begitu ya. Jadi kalau kita batas itu ya, ini kan ada tulang di sini, tulang belikat ya. Oke. Kemudian di ketiak juga di sini, di pertengahan ketiak. Tengah-tengah itu juga keras ada tulang di sini. Sama di bawah lipatan payudara. Di payudara itu kan ada lipatannya di bawahnya kan. Iya, kan tentu ada lipatan begitu di antara perut sama payudara itu. Segitulah sebenarnya batas dari payudara itu sendiri. Mau payudara itu besar, mau payudara itu kecil masing-masing orangnya. Sebaiknya sampai daerah itu diperiksa. Karena itu umumnya kelenjar atau sel-sel payudara itu sampai sana nyebarnya. Kita pun melakukan melakukan operasi pengangkatan payudara sampai sana diangkatnya. Begitu. Okay. Seluas itu.
0: Seluas itu.
2: Hmm. Ya, jadi bukan cuma tonjolannya doang.
0: Iya.
2: Okay. Begitu ya.
0: Ini kenapa saya tanyakan, karena maksudnya takutnya pendengar masih salah paham ke situ gitu.
2: Oh iya iya.
0: Dikiranya kalau tumor payudara sendiri benjolannya hanya di bagian area payudara.
2: Betul.
0: Di yang samping-samping kayak tadi sempat dokter sampaikan di area ketiak itu mungkin karena benjolan di area ketiak jadi pikirnya ini bukan payudara punya ini begitu.
2: Betul. Karena kalau memang kalau di ketiak itu memang ada penyakit lain. Misalnya pembengkakan kelenjar getah bening bisa juga membengkak di sana, tapi itu bisa berdiri sendiri atau bisa disebabkan karena tumor payudaranya. Tetap harus diperiksakan. Jadi mending kalau bingung udah ada benjolan di ketiak, sudah periksa saja begitu.
0: Oke. Okay. Nah, dari kalau dari pengalaman klinis dokter sendiri nih, apa saja sebenarnya kesalahpahaman yang paling sering ditemukan di masyarakat mengenai tumor payudara dan informasi apa yang perlu diluruskan agar masyarakat tidak terlambat mencari pertolongan?
2: Wah, ini pertanyaan pamungkas sebenarnya ini. Ini penutup atau gimana nih?
0: Belum.
2: Oke, okay, jadi gini. Saya ingin membicarakan hal ini sangat penting untuk pemirsa audiens kita semuanya. Jadi selama saya bertugas di Bali, pendidikan di Bali, itu di rumah sakit Sanglah dan Pasar. Rujukan kan rujukan Bali Nusra. Bali dan Nusa Tenggara semuanya. Jadi semua itu dirujuk ke Bali. Itu tumor payudara yang ganas atau kanker, ya, itu jumlahnya sangat banyak. Dan sayangnya, yang datang ke kita, yang datang ke saya dalam kondisi sudah stadium lanjut. Kita punya 3 stadium, 1, 2, 3, 4. Okay. Biasanya kalau yang datang dari Manggarai ini, kalau nggak 3 ya 4. Jadi lanjut, jadi stadium lanjut itu adalah stadium 3 dan 4.
0: Okay.
2: 1 atau 2 itu stadium dini awal, kita sebutnya. Okay. 3, 4 itu sudah banyak ada permasalahan-permasalahan lain. Penanganannya beda. Operasinya beda. Setelah dioperasi ada tindak lanjutnya lagi, obat-obatannya panjang. Nah, jadi yang saya mau tegaskan di sini adalah time is everything. Jadi waktu itu adalah segalanya. Semakin sadar payudaranya ada benjolan di awal, semakin cepat diperiksakan, semakin bagus hasilnya daripada kita tunggu takut. Gak berani, akhirnya ujung-ujungnya toh bakal ketemu juga sama dokternya nanti. Percayalah, itu dari pengalaman saya sudah banyak yang seperti itu. Tunda-tunda dulu, dok saya mau berobat ini dulu, saya mau berobat itu dulu, mau coba ini dulu, coba itu dulu gitu. Oh ya sudah, silakan bu, gitu. Saya mau gimana lagi, pasien saya tetap akan jelaskan. Kalau ditunda begini ya bu ya, nanti hasil akhirnya gitu. Tapi ujung-ujungnya nanti pas datang ke saya, loh awalnya cuma stadium 1 misalnya, benjolan kecil 1 cm, 2 cm. Okay. Datang lagi udah 3 itu berarti sudah kadang-kadang udah borok, udah luka payudaranya, udah berbau. Gitu, udah kayak luka itu loh, luka yang bernanah itu loh. Ya, saya juga bingung. Ya sudah ujung-ujungnya saya bilang apa? Sudah Ibu operasi tapi rujuk ke Bali Bu ya. Rujuk ke Bali masalahnya apa? Coba yang enggak dipikirkan. Biaya. Di sana minimal 6-9 bulan. Biaya tinggal BPJS kan gratis. Ya dong, gratis dong. Enggak bayar, enggak perlu biaya apapun. Biaya tinggal di sana, ngekos di sana, makan di sana. Yang nganterin siapa? Yang nganterin siapa? Suami istri. Anak di sini sekolah ditinggal lama. Jadi dengan awal kita bisa preventif atau mencegah hal-hal yang lebih buruk terjadi, kenapa enggak dilakuin? Kenapa enggak ayo sekarang aja? Kenapa ditunggu sampai nanti udah gak ada pilihan lagi baru mau gitu. Itu selalu permasalahan kita itu. Ya jadi saya ingin menegaskan sekali lagi untuk audiens yang mungkin menyaksikan di sini, kalau misalnya punya benjolan payudara gak usah takut. Kita diskusi, ketemu sama dokter bedahnya, bisa saya, bisa dokter-dokter lain di Manggarai ini. Kita ketemu, kita diskusi, kita periksa. Jadi jangan takut sebelum tahu hasilnya. Justru kalau gak tahu kita harus cari tahu, jangan malah takut. Nanti ujung-ujungnya ternyata, oh ini ganas. Nanti terpaksa datang, sudah lanjut. Nanti kita gak punya pilihan banyak. Jadi, ayo kita sayangi diri sendiri dan keluarga.
0: Oke,
2: begitu.
0: Itu dia. Oke, okay. Ya ini juga bisa jadi referensi juga, mungkin bisa membuka pikiran sedikit pendengar yang lagi memantau kita malam hari ini begitu ya. Daripada mungkin kalau dipikir-pikir takut atau malu tiba-tiba muncul hal seperti begitu kan, ya daripada itu ujung-ujungnya tetap akan ketahuan gitu.
2: Pada akhirnya bakal datang juga.
0: Iya, dan lebih parah lagi.
2: Lebih jelek lagi kondisinya gitu.
0: Oke, kalau kita berbicara soal tanda-tanda begitu, ini yang perlu tanda-tanda apa yang perlu diwaspadai sebenarnya selain benjolan ya? Kalau kita berbicara soal ini kan paling dikenal oleh pendengar kita mungkin tumbuhnya benjolan begitu. Selain itu apa saja sebenarnya
2: tanda-tandanya? Gini, mungkin perempuan-perempuan pernah mengalami kalau menstruasi itu payudaranya pasti mengeras. Normal. Jadi pada saat menstruasi itu hormonal, aliran darah meningkat ke payudara. Jadi payudara itu banyak aliran darah, jadi dia mengeras. Lebih keras daripada biasanya. Kadang itu dipikirnya tumor. Nah, makanya sadari ini biasanya dilakukan diperiksanya pada saat di luar siklus menstruasi, setelah menstruasi atau sebelum menstruasi. Gitu. Jangan lagi menstruasi, karena menstruasi biasanya tuh keras payudaranya, susah diperiksanya.
0: Panik sendiri
2: jadi lu, saya tumor jadinya ini, kemarin gak ada gitu. Ya, tapi bedanya apa? Kalau ada tumor, setelah ada benjolan payudara mengeras nih pada saat menstruasi, loh kok setelah menstruasi hilang 3 hari, seminggu, kok masih ada kayak ada benjolan? Nah, jangan-jangan kemarin menstruasi itu memicu munculnya. Bisa jadi. Kan saya bilang menstruasi awal kan memicu kan?
0: Iya.
2: Jangan-jangan menstruasi itu memicu munculnya tumornya itu. Jadi ya tetap. Jadi diperiksanya setelah menstruasi, kalau masih menetap tumornya, ya udah berarti itu tanda awal. Ada benjolan setelah menstruasi yang menetap, ada benjolan yang teraba, yang menetap, itu gejalanya. Terus bisa juga kadang-kadang benjolannya gak keraba pada bagian payudara, oh di ketiaknya ada benjolan. Itu juga bisa. Pernah saya temukan kasus seperti itu. Jadi benjolannya gak ada di payudara, di dekat ketiak. Lu kita lakukan USG payudara, karena curiga di sana, lu ketemu ada benjolan yang gak keraba loh. Karena saking dalam lokasinya, tempatnya. Gitu ya. Kalau misal kita ngomongin, ini kan kita ngomongin awal kan. Kalau ngomongin akhir, panjang sekali. Jadi kalau kanker payudara gejalanya gimana dok? Kalau yang sudah lanjut, wah banyak sekali. Ada borok, sudah tumornya sudah mengeluarkan air, mengeluarkan nanah, mengeluarkan darah, banyak banget, luas jadinya. Jadi kan tujuan saya di sini adalah mengedukasi. Oh ini yang punya tumor awal ini, ayo diperiksakan segera, jangan tunggu lama-lama. Gitu sih maksud saya. Ya kalau gejalanya itu aja lah.
0: Gejala-gejala awal.
2: Yang biar nggak bingung kebanyakan nanti, kebanyakan informasi pusing nanti. Bener kan?
0: Iya. Ya itu tadi juga makanya penting juga ke pemeriksaan sadari itu dilakukan bukan cuma di area payudara sih ya, tapi di sekeliling.
2: Sampai di ketiak.
0: Iya itu dia. Takutnya terjadi hal begitu kan dokter. Dia melakukan sadarnya cuma sekitar payudara. Dia ketemu dikira aman, ya ternyata di pinggir dia muncul.
2: Betul.
0: Kalau dilihat dari ciri fisik tertentu dokter, mungkin adakah perbedaan-perbedaan atau perubahan-perubahan fisik begitu yang terjadi pada orang-orang yang punya tanda-tanda munculnya?
2: Oke. Gini ya. Biasanya saya tidak mau body shaming sebenarnya kalau di sini, tapi biasanya pasien-pasien yang dengan berat badan berlebih cenderung karena mempunyai lemak berlebihan. Sedangkan lemak itu kan di sana memang makanan dari payudara untuk tipe-tipe tertentu. Jadi kalau misalnya sadar diri kalau mempunyai lemak berlebih misalnya, mungkin agak berisi badannya lah gitu. Itu biasanya lebih tinggi risikonya. Resikonya ya, tapi belum tentu punya dong. Resikonya saja. Tapi kalau misalnya kita ngomongin stadium lanjut, biasanya pada stadium lanjut tumor payudara yang sudah berkembang, tadi misalnya saya bilang tadi stadium lanjut itu kan 3 sama 4. Itu biasanya sudah mulai itu mengganggu nafsu makan. Ya, jadi udah nafsu makan terganggu, makan gak enak, gak pengen makan, lama-lama itu berat badan turun. Jadi ternyata apa? Dia punya benjolan payudara, berat badannya makin turun, makin gak nafsu makan, ya mungkin dia ganas. Tapi kalau apakah ada ciri-ciri fisik tumor payudara secara general? Ya gak ada. Itu cuma di payudaranya aja gitu. Ada benjolan di payudaranya saja. Tapi kalau apakah ada ciri-ciri untuk tumor payudara yang ganas? Itu banyak. Jadi kanker ganas atau tumor payudara ganas ya, kanker ganas yang lanjut ya itu tadi. Penurunan berat badan, penurunan nafsu makan, kemudian kadang-kadang udah mulai sesak nafas kalau penyebaran ke paru, mulai sering pusing kalau penyebaran ke otak, mulai sering sakit tulang belakang kalau penyebaran ke tulang. Terakhir adalah penyebaran ke hati atau liver, itu biasanya perutnya makin buncit, makin kembung isi cairan, badannya itu makin kuning warnanya. Itu yang saya sebutkan adalah komplikasi dari tumor payudara yang dibiarkan dan yang menyebar stadium 4.
0: Itu masuk di stadium
2: 4. Akhir sudah. Karena saya ketemu kasusnya banyak di sini masalahnya. Di Labuan Bajo. Sekarang lagi 2 pasien saya stadium 4 di Labuan Bajo. Gitu, di RS Komodo ya. Dua pasien saya segitu. Jadi saya kasihan sama pasien. Maksudnya ibunya, keluarganya baru datang stadium 4. Saya harus gimana? Saya sekarang bilang, ibu nanti kita harus rujuk ke Bali, tapi tidak ada biaya. Jadi gimana? Biayanya bukan biaya BPJS ya, biaya untuk transportnya. Jadi saya harus gimana? Pasien sesak-sesak nafas terus, ya nggak bisa lepas dari oksigen. Gitu kan, nanti di rumah harus perlu tabung oksigen lagi, butuh lagi uang lagi untuk beli oksigennya, nggak bisa beraktivitas, nggak bisa masak, nggak bisa ngurus anak, gitu. Kasian, terlalu menyiksa kalau menurut saya. Jadi menyiksa sekali kalau udah kanker stadium 4 itu. Tidak ada banyak pilihan. Kecuali kemoterapi itu pun bukan untuk menyembuhkan, tapi untuk mengurangi gejalanya. Jadi stadium 4 itu jeleknya tidak bisa sembuh.
0: Oke, sebelum gitu. Kita bahas ke arah itu lebih dalam.
2: Kejauhan lagi, ya.
0: Iya, kita boleh jeda sesaat sambil
2: boleh.
0: Nanti mungkin dari pendengar lagi ada yang memberikan pertanyaan, silakan nanti kirimkan langsung ke line WhatsApp di 081-238-231-987.
2: Oke,
0: saya dengan Dr. Tama boleh jeda sesaat, setelah ini akan kita lanjutkan lagi obrolan kita di zona edukasi malam hari ini.

0: Siapa nih yang seneng banget chattingan sama doi pakai emoji? Mau itu lagi senang, ngambek, sedih, bahkan lagi kangen. Cie. Komunikasi melalui berbagai media elektronik seperti ponsel atau komputer tentu beda dengan komunikasi biasanya. Gaya bahasa dengan menggunakan isyarat tubuh atau nada bicara tentu nggak bisa diterjemahkan lewat teks pesan. Akhirnya lahirlah emoji untuk menyampaikan makna tersirat melalui pesan digital. Tapi pernah nggak sih kamu bertanya-tanya, kenapa ya warna kuning dipilih sebagai warna dari emoji? Ternyata, emoji berasal dari negeri Sakura, Jepang pada tahun 1997. Set pertama yang diluncurkan berisi 90 emoji yang kemudian ditambahkan pada Unicode standar hingga saat ini. Warna kuning dianggap memiliki warna yang bisa kontras dengan warna lainnya. Selain itu, agar ekspresi dari emoji terlihat jelas, warna kuning juga memiliki karakter gembira, terang, dan cerah. Kuning melambangkan kegembiraan dan humor. Sekarang tahu kan kenapa emoji itu warnanya kuning?
1: Labuan Bajo,

0: Masih bersama di acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo.
1: Oke, baik pendengar, masih dari kawasan Jalan Sernaru, kita masih di program Zona Edukasi untuk edisi malam hari ini pendengar, dan masih bersama dengan kita dan narasumber kita ada Dr. Tama ya.
2: Halo.
1: Dok, kita boleh bahas lagi, lanjutkan.
2: Oke, ya. Kita lanjutkan.
1: Tadi kita sudah bahas soal tanda-tandanya, ciri-cirinya mungkin ya. Bisa disampaikan dokter, sebenarnya faktor apa saja yang dapat meningkatkan risiko kanker payudara ini dokter?
2: Oke. Tadi sih saya sudah bahas tadi sedikit ya. Itu tadi kan memang faktor risiko itu tadi dari kita ngomongin saja sudah yang bisa dimodifikasi. Ya, itu tadi berarti kan kalau karena genetik itu merupakan faktor yang sudah kita harus terima, harus kita harus terima dengan lapang dada. Jadi faktor-faktor risiko lain yaitu ya itu tadi tingkat proporsi lemak tubuh. Lemak tubuh itu yang banyak itu atau misalnya karena obesitas misalnya. Itu karena apa sih? Berarti kurang gerak, kurang aktivitas fisik, kemudian sering makan makanannya kalorinya kebanyakan dari yang dibutuhkan tubuh, begitu. Jadi makan makanan yang berlemak juga, makan makanan yang penuh dengan diproses dengan oksidasi, digoreng yang keseringan, misalnya sering makan gorengan gitu. Satu gorengan bisa satu bungkus sehari gitu. Ya itu mah bukan cuma tumor payudara, yang lain juga nanti kena juga, jantung kena juga, nanti kolesterol tinggi punya juga gitu. Tapi secara spesifiknya sih, kalau nggak mau kena tumor payudara yang apalagi menjadi ganas, ya makanan. Jadi benar-benar kata you are what you eat, apa yang kamu makan itu adalah diri kamu, mencerminkan kamu. Itu sangat-sangat relevan sebenarnya, karena dengan makanan kita yang kita nggak kontrol. Itu akan mencerminkan nanti seberapa banyak penyakit yang akan kita punya di kemudian hari gitu.
1: Ya. Oke. Okay. Dok, mungkin ini saya tarik sedikit ke belakang ya, sedikit saja dok. Tadi kan kita sudah dokter sudah sampaikan soal tumor ganas dan tumor jinak itu seperti apa. Nah, pertanyaannya apakah itu berproses dok? Misalnya ada seseorang terkena tumor payudara yang jinak, tapi dia akan bisa menjadi ganas, atau dia ketika dia sudah kena jinak saja, ganas saja.
2: Oke. Jadi ini kita akan membahas lebih spesifik di mana bagaimana struktur dari tumor payudara. Okay. Tapi akan saya coba jelaskan secara lebih awam, lebih gampang dimengerti. Okay. Misalnya kita punya tumor payudara jinak, ya. Yang jinak ini kita perlu periksa sebenarnya dengan menggunakan jarum atau menggunakan sampel. Nanti itu walaupun dia jinak, dia di sana ada derajatnya, derajat perkembangan selnya seberapa banyak, derajat perubahan selnya seberapa banyak. Walaupun jinak ya, tapi dia nanti ada ngomong kita atipia namanya. Jadi sel normal itu seberapa persen dia sudah mulai berubah bentuk. Jadi jinak tuh belum tentu jinak sepenuh jinak. Jadi mungkin jinak ini yang bisa menjadi ganas ini bisa. Kalau dia memang dari awal itu dia jinak, tapi dia memiliki porsi dalam selnya itu yang berapa persennya itu mengalami atipia atau perubahan bentuk sedikit, tapi belum ganas. Okay. Gitu, bisa jadi. Okay. Jadi ganas jadi jinak, saya gak nemu. Ya, saya gak nemu.
1: Artinya dari jinak, ada kemungkinan akan bisa menjadi ganas.
2: Bisa, karena kita harus lihat secara mikroskopik, harus lihat secara di zoom in, ya, di zoom in lihat selnya itu dilihat itu dari 100 sel itu berapa persennya yang berpotensi menjadi yang berpotensi merubah bentuk. Itu ada kelihatan dari pemeriksaan. Okay. Gitu.
1: Baik, ini kita ada pertanyaan dok dari pendengar kita.
2: Okay.
1: Dari Natalia di Jakarta.
2: Wah, ini jauh sekali Jakarta ya?
1: Iya, karena kalau kita RRI ini bisa didengarkan di mana saja begitu dokter.
2: Oh, oke. Okay.
1: RRI digital bisa.
2: Oke, oke, oke.
1: Streaming kita ada di rri.co.id begitu.
2: Wih, mantap sekali.
1: Oke, okay. Jadi ini pertanyaan dari Natalia di Jakarta dokter. Tumor payudara biasanya kan itu terjadi pada banyak di perempuan begitu.
2: Oke. Okay.
1: Yang biasanya disebut FAM ya. Ini atau tumor jinak begitu. Itu disembuhkannya bagaimana dok, atau bisa dihilangkan atau tidak? Terus karena banyak yang sudah dioperasi tapi tumbuh lagi begitu katanya.
2: Okay.
1: Ini biasanya karena apa begitu?
2: Oke. Oke, nah untuk terima kasih untuk Natalia sudah menanya ya. Jadi ini penting sekali dan pertanyaannya bagus sekali ya. Jadi dia sudah tahu tentang FAM, berarti dia sudah googling sebelumnya. Dia udah pengetahuannya sudah lebih dari rata-rata berarti. Oke, okay. FAM itu atau kepanjangannya adalah fibroadenoma mama. Mama itu adalah payudara. Fibrous adenoma, adenoma itu adalah tumor. Jadi tumor mama yang berbentuk fibrous atau gumpalan lah, begitu. Kalau misalnya kita lihat, kalau misalnya saya operasi tumor payudara yang FAM itu, ya kalau mau dilihat ini, nih bentukannya gitu, itu biasanya seonggok lemak dengan ada sedikit jaringan, jaringan yang agak keras di pinggir-pinggirnya, tapi lembut lah, bukan keras, lembut yang lebih
1: berbentuk gitu.
2: Jadi jelas batasnya, melingkar gitu biasanya, berbentuknya jelas, tegas gitu. Itu FAM biasanya. Jadi dengan bentukannya dia yang tegas seperti itu, berarti dia itu mentok di garis kapsulnya dia saja. Dia gak kemana-mana. Oke. Okay. Bagusnya adalah FAM dengan diangkat hilang. Biasanya dia tidak muncul di tempat itu lagi. Oke. Okay? Okay. Tidak muncul di tempat yang sama, lagi.
1: Sama lagi.
2: Kalau operasinya ngambilnya sampai kapsul-kapsulnya.
1: Oke.
2: Okay. Berita buruknya adalah karena anggaplah ini payudara itu rumah. Ya kan? Rumah Anda. Rumahnya itu sekarang sudah pernah, misalnya sudah keincer sama maling berulang kali. Maling tuh udah demen di sana. Oh ini rumahnya nih, orangnya nih, rumahnya orangnya nggak pernah jaga rumah nih, gitu. Maling sekali, ya udah, abis itu nggak ketahuan, besok-besok maling lagi deh, gitu. Sama seperti itu. Jadi karena tempat rumahnya itu tempatnya cocok banget tuh untuk pertumbuhan tumor payudaranya, mungkin dari genetiknya dia punya, ya. Mungkin dari faktor risiko makanannya atau mungkin hal yang nggak bisa dia hindari adalah dia sudah perempuan dewasa yang sudah mempunyai hormon estrogen progesteron karena dia sudah menstruasi, ya mau gimana lagi gitu. Jadi peranan genetik beserta dengan adanya rumah atau tempat berkembangnya tumor seperti misalnya tanah yang kita kasih pupuk, ya kan, tanahnya udah bagus, dikasih pupuk, pupuknya itu anggap kita lifestyle-nya. Ya tanahnya bagus, dikasih pupuk, tanamannya muncul gak? Ya, muncul tentu, ya. Begitu. Tapi makanya harus dicari tahu, saya kan gak periksa Natalia nih. Ya. Coba Natalia cari tahu nih, untuk kondisinya itu apakah ada mungkin hal-hal dari modifying factor-nya atau lifestyle-nya yang mungkin, oh saya udah kelewatan nih, mungkin makanan saya nih, mungkin kurang aktivitas nih, begitu. Itu mungkin bisa dimodifikasi, bisa di-adjust agar lebih sehat. Gitu. Oke, apakah muncul, kenapa muncul lagi? Karena rumahnya ada.
1: Karena rumahnya ada.
2: Kalau enggak mau ada, angkat rumahnya.
1: Tapi oke. Walaupun dia sudah dioperasi, tapi kalau operasinya tidak diangkat rumahnya,
2: iya, karena saja, gitu. Betul, karena kalau tumor payudara itu kan kalau FAM kan jinak. Ngapain kita angkat payudaranya? Kan toh enggak akan kemana-mana tumornya.
1: Iya.
2: Kan kasihan nanti pasien nanti hilang sebelah payudaranya. Iya, nanti keluar uang lagi beli implan kan. Jadi ya memang sewajarnya kalau tumor payudara jinak atau FAM itu ya sudah diangkat tumornya saja. Tapi karena payudaranya masih ada dan dia masih usia produktif, dalam arti masih menstruasi atau ya baru melahirkan gitu, kan masih hormonalnya masih ada tinggi tuh. Ya masih ada tanahnya, masih ada pupuknya yang memberikan kesuburan terus. Munculnya ya nggak terprediksi kapan, bisa muncul sebulan lagi, bisa dua bulan lagi, setahun lagi gitu.
1: Oke. Nah, tapi apakah ke situasi seperti ini akan bisa menjadi dari tumor jinak ke tumor ganas, dokter?
2: Bisa jadi seperti tadi yang saya jelaskan. Kalau sel-selnya ternyata diperiksakan, kan FAM itu tetap harus dioperasi. Setelah dioperasi kita periksakan dong ke mikroskop. Lihat itu tuh nanti seberapa, gimana bentukan selnya, apakah murni jinak atau ada potensi sedikit berubah bentuknya ke arah ganas. Itu bisa kita deteksi dari awal. Makanya kalau ada benjolan payudara, kalau misalnya, sebenarnya kan kalau misalnya kita patokan ukuran ya, ini guideline atau pedoman. Kalau misalnya bentuk di bawah 3 cm atau 2 cm, sudah observasi dulu gak masalah. Tapi kalau di bawah 2 cm udah nyeri, ya sudah kita operasi, kita ambil sampel jaringannya, kita ambil tumornya untuk diperiksakan lebih lanjut.
1: Oke, baik dok. Ini karena juga kita dibatasi oleh waktu dok.
2: Oke. Udah berapa lama kita ya?
1: Hampir 1 jam.
2: Wah, nggak kerasa.
1: Sebenarnya ada yang mau saya tanyakan, mungkin bisa disampaikan secara rinci saja mungkin. Mungkin bisa akan jadi topik di pertemuan berikutnya dok.
2: Oke.
1: Soal ini saya masih penasaran, apakah sebenarnya tumor payudara ini hanya ada di perempuan kah, atau bisa di laki-laki?
2: Wah, itu menarik sekali. Ah, ini tentu banyak banyak banyak ini ya, banyak yang mengira oh tumor payudara ya pasti di perempuan dong.
1: Iya.
2: Yeah. Salah. Ternyata beberapa pasien yang datang itu adalah dalam jenis kelamin laki-laki. Dan sudah bahkan jadi kanker. Walaupun jenisnya agak berbeda ya dari payudara yang pada perempuan. Tapi toh tumor payudaranya itu muncul di laki-laki. Yeah. Yang di sini berperan bukan hormonal lagi tapi genetik di sini. Jadi hormonalnya kan gak ada tuh yeah. laki-laki. Yeah, ya betul. Kita punya estrogen sama progesteron tapi kita kan gak menstruasi. Hmm. Jadi jumlahnya kecil.
1: Yeah.
2: Tapi dia udah punya genetik tuh. Dia lagi apes aja diturunkan dari keluarganya. Yang mungkin orang tuanya punya diturunkan ke dia yang cowok. Dan dia faktor risikonya tadi lagi. Faktor risikonya lagi lifestyle-nya yang mendukung. Merokok, makan makanannya. Yeah, yeah. Yaitu tadi yang tinggi lemak seperti itu. Dan yang diolah-olahan yang kayak akan radikal bebas. Oksiden ya muncullah begitu. Apakah setiap orang pasti muncul kanker payudara? Tidak, tergantung lagi tadi ya.
1: Oke. Okay. Ini mungkin akan jadi pertemuan berikut dokter.
2: Boleh, boleh.
1: Pertemuan berikut bisa. Oke, okay. Ini terakhir mungkin dokter bisa sampaikan tiga pesan penting apa yang dokter ingin sampaikan kepada
2: tiga.
1: Kita. Tiga. Boleh lebih deh.
2: Mungkin saya jadi nanti boleh. Durasinya bisa 2 jam kalau 5.
1: Oke, okay, 3 boleh.
2: Oke. Okay. Gini ya, yang pertama peran penting, pesan penting ya, pesan penting yang akan saya sampaikan yang pertama adalah belajar pemeriksaan payudara sendiri, sadari itu wajib pada usia mulai produktif atau setelah menstruasi, terutama setelah menstruasi, kemudian setelah melahirkan atau menyusui, kemudian pada usia setelah menopause, itu wajib.
1: Okay.
2: Wajib aware dengan tubuh sendiri. Oke, okay. Yang kedua, kalau punya masalah sakit atau sakit secara general lah, di tubuh kita terutama kita yang bahas sekarang topiknya adalah payudara, yeah. Kalau punya masalah tumor payudara, sekecil apapun, sebesar apapun, segera cari pertolongan. Pertolongan saya maksud adalah ke dokter yang sudah kita mempunyai pedoman jelas obatnya apa, penanganannya apa kalau tumornya A, B, C, D, kita sudah jelas alurnya dan sudah terbukti secara klinis, terbukti secara penelitian, dan terbukti secara pengalaman yang saya temukan, itu kalau ditanganin dengan baik di awal, itu tidak perlu pengobatan jangka panjang, cuma perlu pemantauan saja. Jadi, lebih cepat dideteksi, lebih baik. Jangan takut untuk berobat, apalagi menyangkut dengan keganasan, terutama keganasan pada payudara. Okay. Yang ketiga, apalagi ya? Secara general.
1: Yeah.
2: Ya, jadi semua masalah yang ada di diri kita ini sebenarnya adalah bergantung sama lifestyle. Okay. Lifestyle itu adalah pola makan. Pola makan, kemudian pola aktivitas, ya, itu akan mempengaruhi sekali. Jadi kalau kita bisa memulai hidup lebih baik dengan hal yang dari lebih kecil, dari hal-hal kecil terlebih dahulu, saya sarankan ya merubah pola makannya, cara makannya, ya, cara pengolahan makanan, dan juga untuk meningkatkan aktivitas fisik, karena itu secara general bukan cuma kanker atau tumor payudara saja. Secara healthy benefitnya itu masif sekali untuk kita semua begitu. Jadi itu lebih kerangkuman sebenarnya sih, pesan slash rangkuman ya. Gitu okay. Aja ya.
1: Oke. Okay. Mm-hmm. Baik, oke. Okay. Untuk Anda pendengar yang lagi memantau kita di siaran terestrial kita, mungkin Anda nanti bisa simak kembali obrolan ini, mungkin kalau Anda yang ketinggalan begitu ya, bisa nanti di YouTube RRI Labuan Bajo. Dan untuk Anda pendengar, terima kasih yang sudah bergabung dan juga yang sudah berkontribusi, yang sudah memberikan pertanyaan untuk malam hari ini. Saya dan narasumber kita dan Dr. Tama pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam. Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Zona Edukasi Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Petugas negara tetangga seperti Malaysia dan Singapura atas kabut asap kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Menko Polkam Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian secara khusus dampak karhutla. Penanganan karhutla masih berlangsung. Dudung mengatakan seluruh personel telah dikerahkan namun lahan yang terbakar sangat luas. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan kepada wartawan di Istana Presidenan Jakarta sebelum mengikuti ratas karhutla yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto sore tadi.
1: Ya memang dampaknya kan ke negara-negara tetangga, makanya beliau sangat konsen sekali karena memang banyak lahan-lahan gambut ya yang sulit untuk dipadamkan. Tetapi beberapa usaha-usaha yang kita lakukan, tentunya saya sebagai ketua pengarah untuk kebakaran hutan dan lahan ini nanti akan dibahas oleh Bapak Presiden. Nanti
2: mungkin apa Pak yang akan dibahas, mungkin ada fokus tertentu
1: ya. Nanti saya sampaikan ya.
3: Terkait kendala personil gitu Pak.
1: Kalau personil sudah dikerahkan baik TNI, Polri maupun satuan-satuan yang terkait ya. Tinggal memang sangat luas sih memang ya lahan kita. Ya mudah-mudahan nanti ada arahan-arahan secara khusus dari Bapak Presiden khususnya untuk penanganan yang secara institusi.
0: Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan seluruh unsur terkait untuk bersama-sama menangani karhutla. Unsur TNI, Polri, pemerintah daerah, Manggala Agni, dan masyarakat telah dikerahkan untuk mengatasi karhutla.
4: Presiden telah memerintahkan TNI, Polri, pemerintah daerah, termasuk Manggala Agni, masyarakat, semua untuk bersama-sama menyelesaikan dan melakukan langkah-langkah yang terbaik untuk penyelesaian karhutla. Lengkap, mulai dari Satgas Udara, Satgas Darat, kemudian juga upaya-upaya untuk terus memberikan sosialisasi, edukasi, perbaikan regulasi, semuanya sedang didorong, termasuk bagaimana mempersiapkan badan restorasi gambut untuk menjadi badan yang lebih fleksibel untuk ke depan menghadapi dan mencegah agar karhutla betul-betul bisa diminimalkan.
0: Presiden Prabowo Subianto telah mengumpulkan para menteri dan pimpinan lembaga di Istana Merdeka untuk membahas karhutla. Ratas diantaranya dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subianto, Kapolri Jenderal Sudi Adiseto, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB.

0: terus dilakukan pemerintah Provinsi Riau bersama tim Satgas Karhutla baik darat maupun udara. Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah dan Pemadam Kebakaran BPBD Damkar Provinsi Riau Emedi Afrizal mengatakan, saat ini titik api tidak ada terpantau di wilayah Riau, namun penanganan dan pengawasan untuk pencegahan kembali munculnya titik api terus dilakukan. Emedi Afrizal menjelaskan, tim Satgas Udara melakukan patroli dengan mempergunakan helikopter dan pesawat, sedangkan tim Satgas Darat melakukan patroli serta edukasi kepada masyarakat terkait bahaya karhutla.
1: Masih kita standby-kan, Satgas Udara maupun Satgas Darat masih standby. Nah, Satgas Udara patroli terus jalan setiap hari. Kita ada tiga unit pesawat dan heli, pesawat karavan, kemudian dua heli, satu dari BNPB, satu helinya dari Kementerian Kehutanan. Nah, kemudian untuk pesawat waterbombing, heli waterbombing masih ada 4 standby di Provinsi Riau yang waktu bisa digunakan jika terjadi ada kebakaran. Namun kalau patroli tetap tergantung kondisi visibility, jarak pandang yang disarankan untuk penerbangan tetap standby untuk Satgas Udara. Kemudian untuk Satgas Darat tetap standby dan meningkatkan patroli dan pemantauan serta ground check di titik-titik yang rawan kebakaran. Bekas kebakaran memang tidak ada tim lagi yang stay di sana, namun mereka tetap dipantau secara berkala ada tidak titik apinya, sambil kita melakukan ground check yang diaplikasi, kemudian dilakukan juga pemantauan atau pengecekan di lapangan ada apa tidak lagi titik asap ataupun titik api yang menyala lagi di lahan-lahan yang bekas kebakaran.
0: Sementara untuk penanganan dampak karhutla yakni kabut asap, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menuturkan pihaknya telah mendirikan kembali posko kesehatan, rumah oksigen, dan juga membagi-bagikan masker kepada masyarakat.
2: Ya, seluruh jajaran kesehatan harus melakukan langkah-langkah upaya kesehatan yang dilakukan masyarakat. Nah, oleh karena itu kita juga tidak di provinsi saja, kita juga sudah menggerakkan 12 kabupaten kota di Provinsi Riau.
0: Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Riau Zulkifli menghimbau masyarakat untuk menjaga kesehatan, memakai masker saat keluar rumah, dan mengurangi aktivitas di luar ruangan saat kabut asap menyelimuti Provinsi Riau. Dari Pekanbaru, Femi Astiofani, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pendengar, Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan terkait kasus suap di Kementerian ATR BPN. Laporan selengkapnya bersama dengan Khairul Umam.
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semua.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menegaskan akan mendalami seluruh aliran uang yang diamankan saat operasi tangkap tangan pada tanggal 14 September 2026. Kegiatan itu terkait dengan dugaan suap di Kementerian Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidik masih menelusuri asal-usul hingga kemungkinan aliran uang tersebut kepada pihak lain. Menurut Budi, penyidik masih mendalami modus yang digunakan dalam pengumpulan uang serta tujuannya. Pernyataan Budi tersebut menanggapi dugaan aliran uang terkait kasus tersebut untuk kepentingan muktamar NU, termasuk kemungkinan adanya proses pengantaran uang dari rumah salah satu tersangka ke lokasi muktamar tersebut.
6: KPK tengah mendalami aliran uang kasus itu untuk muktamar NU nggak? Maksudnya proses pengantaran dari rumahnya Arif atau salah satu tersangka ke lokasi muktamar NU?
4: Yang pertama, terkait dengan uang-uang yang diamankan pada peristiwa tertangkap tangan, tentunya semuanya didalami dan ini masuk ke materi penyidikan. Bagaimana modus-modus itu dilakukan, pihak-pihak siapa saja yang memberikan, kemudian tujuan dari pengumpulan uang itu apakah berhenti kepada pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, atau kemudian uang-uang itu akan mengalir kepada pihak-pihak lain, dan apakah kemudian juga sudah ada praktik-praktik serupa yang dilakukan sebelumnya. Itu semuanya akan menjadi materi yang didalami oleh penyidik.
5: Sementara itu, terkait dengan penelusuran mengenai aliran uang tersebut dilakukan saat memeriksa tersangka Arif Sugiono, orang kepercayaan Menteri ATR BPN Nusron

0: Pahit hanya menjawab singkat usai menjalani pemeriksaan hingga Kamis malam.
1: Mas, bener nggak ada uang buat yang disiapkan buat muktamar?
2: Nanti insya Allah terjawab, Pak.
1: Maksudnya insya Allah terjawab berarti iya?
3: Belum, Pak.
1: Tapi itu atas perintah Pak Nusron.
3: Masih proses ini, Pak.
1: Maksudnya proses gimana, Mas?
3: Masih penyidikan terus.
1: Tapi kalau uang yang haji itu sempat dipegang sama Bapak?
3: Nggak ada.
1: Oke, makasih, Pak.
0: Sebelumnya memang PLT Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik Husen mengatakan informasi mengenai dugaan aliran dana merupakan materi penyidikan. Menurutnya, KPK belum memastikan apakah uang yang diamankan benar digunakan untuk membiayai kegiatan muktamar tersebut, termasuk mengalir kepada pihak-pihak tertentu dalam forum tersebut. Dalam OTT ini, penyidik telah menyita uang senilai 106,3 miliar rupiah dan menetapkan 8 orang sebagai tersangka. 4 diduga KPK merupakan orang kepercayaan dari Menteri ATR BPN Nusron Wahid. Dari Jakarta, Herul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Menko Perekonomian Derajat Hari Wibowo menegaskan daya beli masyarakat Indonesia saat ini masih sangat kuat dan terjaga di tengah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang signifikan. Laporan bersama dengan Atika.
5: Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Derajat Hari Wibowo, menyatakan bahwa pandangan mengenai melemahnya daya beli masyarakat tidak benar dan perlu diluruskan berdasarkan data statistik. Menurut Derajat, data BPS atau Badan Pusat Statistik menunjukkan konsumsi masyarakat di sektor transportasi, pariwisata, restoran, dan hotel mengalami peningkatan drastis. Selain itu, transaksi pembayaran elektronik melalui QRIS juga mencatatkan lonjakan hingga di atas 100%, yang menandakan tingginya aktivitas konsumsi masyarakat. Derajat juga menambahkan, daerah dengan basis industri pengolahan yang kuat terbukti mampu tumbuh di atas rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional.
6: Jadi yang terjadi itu bukan daya beli melemah. Enggak, sama sekali enggak betul. Yang terjadi adalah pergeseran pola konsumsi masyarakat yang sangat signifikan. Termasuk di dalamnya adalah konsumsi di marketplace. Konsumsi di online.
5: Terkait inflasi, pemerintah mencermati bahwa inflasi di Indonesia lebih didorong oleh faktor biaya dan pasokan atau cost push inflation. Maka dari itu, langkah pengendalian inflasi akan difokuskan pada pemenuhan kelancaran pasokan barang di pasar. Sementara itu, Kepala Badan Pusat Statistik atau BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa pergeseran pola konsumsi masyarakat ini telah terindikasi sejak tahun lalu dan semakin menguat pada semester pertama tahun 2026. Amalia membeberkan, terdapat 99 kawasan dan kota di Indonesia yang berhasil tumbuh di atas 6%. Bahkan beberapa daerah seperti Kendal, Batang, dan Sidrap mampu mencatatkan pertumbuhan tinggi berkat kekuatan industri manufaktur dan peningkatan produktivitas pertanian.
7: Bahwa ada 99 kabupaten kota di Indonesia yang tumbuhnya sudah di atas 6% selama semester 1 2025-26. Artinya bahwa pertumbuhan ekonomi nasional itu sebenarnya adalah agregasi dari pertumbuhan ekonomi daerah. Ada Kendal karena dia memang ditopang oleh industri manufakturnya yang bergerak. Kemudian ada Batang yang juga tumbuh di atas 8% karena ada Kek Batang. Bahkan ada Gorontalo dan juga yang bisa tumbuh di atas rata-rata ekonomi nasional.
5: Data pertumbuhan ekonomi nasional termasuk ekonomi kota menunjukkan sudah tumbuh di atas 8%. Dorongan investasi juga diperlukan di Provinsi Sumatera yang ekonomi nasionalnya masih di bawah rata-rata. Melalui replikasi keberhasilan pertumbuhan ekonomi daerah serta penguatan kolaborasi antar lembaga, pemerintah optimistis target pertumbuhan ekonomi sebesar 6% pada tahun 2027 dapat dicapai secara optimal. Dari Jakarta, Atikah Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita, produksi Radio Republik Indonesia. Pendengar, pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras cadangan pangan pemerintah untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Laporan selengkapnya bersama dengan Faiz Rozi.
8: Ini kami memberikan bantuan untuk balita rawan gizi.
9: Pemerintah Kabupaten Kendal memberikan bantuan beras khusus untuk anak balita gizi kurang dan gizi buruk. Untuk balita gizi kurang mendapat bantuan beras 10 kg, sedangkan anak balita gizi buruk mendapat bantuan beras 15 kg. Data anak balita penerima bantuan ini berdasarkan laporan dari masing-masing puskesmas. Contohnya di wilayah Puskesmas Patimbun 2 yang meliputi 9 desa, jumlah balita penerima bantuan sebanyak 164 anak, terdiri dari 155 anak gizi kurang dan 9 anak gizi buruk. Bupati Kendal Dian Kartika Permanasari mengatakan pemberian bantuan ini bertujuan untuk mempercepat penanganan anak rawan gizi di Kabupaten Kendal. Harapannya kepada orang tua penerima bantuan agar uang yang semula untuk membeli beras bisa dialihkan untuk membeli lauk pauk yang bergizi. PTD Puskesmas Patimbun 2, Dr. Gigi Sri Sahadatin mengatakan pihaknya bersama Posyandu telah melakukan upaya untuk mengatasi anak stunting maupun balita rawan gizi berupa pemberian makanan tambahan. Puskesmas juga rutin tiap bulan melakukan pemeriksaan kesehatan anak terintegrasi atau PKAT di masing-masing Posyandu desa.
10: Kami selalu melakukan PKAT, kegiatan PKAT setiap bulan. Nah, juga pernah di Desa Purwokerto, kemarin juga di Desa Kebonajo, itu salah satunya. Jika ada bayi balita yang jika Posyandu tidak naik berat badannya, itu kami lakukan pemeriksaan lebih lanjut, contohnya pemeriksaan TBC. Nah, kalau memang dari hasil pemeriksaan itu mereka diagnosa positif TBC-nya, kami konsulkan. Jadi nanti dia mendapatkan perawatan tolok penyakit TBC ya TBC. Alhamdulillah sudah ada beberapa yang berat badan tidak naik atau T di Posyandu dilakukan terapi itu bisa naik berat.
9: Anak balita rawan gizi juga rutin mendapat bantuan makan bergizi gratis atau MBG. Dari Kendal Jawa Tengah, Rosikin melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Hujan dengan intensitas tinggi menyebabkan banjir di sejumlah wilayah Sumatera Utara, termasuk Kabupaten Langkat dan Kota Medan. Laporan selengkapnya bersama dengan Raihan Putri.
11: Akibat hujan lebat dengan intensitas tinggi sejak minggu kemarin, sejumlah wilayah di Sumatera Utara terdampak banjir. Di Kabupaten Langkat, banjir melanda Kecamatan Besitang dan Padang Tualang. Sementara di Kota Medan, banjir berdampak pada 3 kecamatan. Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik BPBD Langkat, Iriadi, mengatakan ketinggian genangan air di wilayah terdampak bervariasi antara 20 hingga 100 cm. Genangan tertinggi berada di Desa Sekoci dan Kelurahan Kampung Lama, Kecamatan Besitang. Iriadi menjelaskan warga di wilayah terdampak didorong melakukan evakuasi mandiri melalui koordinasi dengan pemerintah desa dan kecamatan. BPBD Langkat juga mengerahkan personel beserta perahu karet untuk membantu evakuasi warga dan menyalurkan bantuan logistik.
12: Terinformasi sih per hari ini jam 11 itu ada di Kecamatan Besitang sama Padang Tualang. Pasti saat ini curah hujan Kabupaten Langkat masih tinggi lah ekstrim saat ini sih per 2 hari ini. Kalau untuk tinggi yang paling rendah itu 20 cm, yang paling tinggi saat ini 100 cm sih.
11: Lebih lanjut, Iriadi mengatakan, berdasarkan perkiraan sementara sekitar 500 kepala keluarga terdampak banjir. Sementara itu warga terdampak di Kecamatan Besitang dievakuasi ke Masjid Raya Besitang. Sementara itu banjir di Kota Medan melanda Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang. Dengan ketinggian genangan air di permukiman warga berkisar antara 20 hingga 60 cm. BPBD Kota Medan mencatat sekitar 1.607 warga terdampak banjir. Operator Pusdalops BPBD Kota Medan Ibnu mengatakan, warga terdampak melakukan evakuasi mandiri dengan didampingi personel tim reaksi cepat BPBD Medan. Pengungsi tercatat di Masjid Mutakin, Kelurahan Kuala Bekala dengan 35 orang, serta Masjid Al-Komar, Kelurahan Beringin dengan 10 orang.
13: Telah terjadi bencana banjir diakibatkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi di Kota Medan dan juga intensitas hujan yang tinggi yang berada di hulu, yaitu di daerah gunung. Wilayah Kota Medan yang terdampak itu berada di Kecamatan Medan Johor, Medan Maimun, dan Medan Selayang, terdiri dari Kelurahan Kuala Bekala, Beringin, Aur, dan Saimati.
11: Sebelumnya, Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BBMKG Wilayah 1 Medan melaporkan, Sumatera Utara mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga sangat lebat selama sepekan terakhir. Pada 11 Oktober 2026, curah hujan tercatat mencapai 94,5 mm di Stasiun Geofisika Kelas 1 Deli Serdang dan 132 mm di Pos Hujan Bilah Hilir Kabupaten Labuhan Batu. Sementara itu, wilayah Langkat dan Medan mengalami hujan dengan intensitas sedang hingga lebat. Demikian dari RRI Medan, Raihan Putri melaporkan. RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
4: Pendengar, Bupati Batang M. Faiz Kurniawan memanfaatkan gelaran festival UMKM dengan mempromosikan kuliner khas Batang yang masih bertahan sejak ratusan tahun lalu. Laporan selengkapnya bersama dengan Heri Kisyanto.
14: Gelaran karnaval musik yang diinisiasi oleh Pemkab Batang bersama salah satu televisi swasta di Indonesia itu tidak hanya menjadi wahana hiburan cuma-cuma bagi warga setempat. Namun dampak positifnya pun turut dirasakan langsung para pelaku UMKM. Festival UMKM yang menghadirkan puluhan stan kuliner dan produk kreatif dibuka sebagai upaya pemda setempat mendukung perputaran ekonomi sekaligus mengenalkan kuliner khas Batang ke kancah nasional. Momentum tersebut dimanfaatkan oleh Bupati Batang M. Faiz Kurniawan untuk mengenalkan ragam makanan tradisional di hadapan para artis seperti Ben Kasyafani, Fani Ghassani, dan Anwar. Ketiganya sempat mencicipi langsung menu-menu tradisional khas Batang itu yang telah ada sejak ratusan tahun lalu, mulai dari nasi megono, getuk bokong, lontong lemprak, hingga serabi kali beluk yang melegenda.
15: MP yang diselenggarakan sejak Sabtu kemarin dan sampai hari ini, kita berharap makin banyak kegiatan yang mengundang keramaian di Kabupaten Batang, sehingga kita padukan dengan UMKM, sehingga tujuan utamanya adalah bagaimana mengembangkan UMKM di Kabupaten Batang dan lebih memperkenalkan Batang ke ranah nasional.
14: Salah satu pelaku UMKM, Nasi Cokot, Yolanda Vera Budiarti bersyukur dengan digelarnya Festival UMKM karena membantu mempromosikan produk olahan menu kekinian ke pengunjung.
16: Menurut saya ini sangat membantu dalam proses promosi penjualan saya sendiri ya, Kak. Ya.
17: Ini jualannya apa sih, Mbak?
16: Jualannya nasi cokot. Ya, ya. Semoga sering-sering bikin kayak gini biar bisa membantu dan sedikit jualan kita.
18: Bahkan juga diharapkan bisa rame dan semakin laris.
14: Sprindakop dan UKM Batang berharap para pelaku UMKM yang telah terverifikasi dapat memanfaatkan momentum event ini untuk menyuguhkan produk-produk terbaiknya ke konsumen secara langsung. Dari Kabupaten Batang, Jawa Tengah, Eri Kisyanto, RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
4: Kita beralih ke informasi dari mancanegara. Sekjen Dewan Menteri Dalam Negeri Arab Saudi mengecam keras serangan militer berulang yang dilakukan kelompok Houthi. Seperti kami kutip dari kantor berita Antara, Arab Saudi mengecam serangan terhadap Bandara Internasional King Khalid di Riyadh yang menimbulkan korban jiwa, korban luka, dan kerusakan infrastruktur dengan menargetkan warga dan objek sipil. Kita ke kabar dari dunia olahraga. Komite Olimpiade Indonesia menunjuk Ita Yuliati sebagai Chef de Mission atau CDM Tim Indonesia untuk Youth Olympic Games Dakar 2026. Ita Yuliati bertugas memastikan persiapan dan kebutuhan atlet berjalan optimal hingga pelaksanaan pertandingan. Sebagai bagian dari persiapan, Ita mengunjungi sejumlah lokasi latihan atlet, termasuk Pusat Pelatihan Olahraga Pelajar atau PPOP Ragunan, Jakarta. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau kesiapan atlet atletik Gendis Aulia Safitri yang akan berlaga di nomor 800 meter putri. Ita mengatakan persiapan kontingen terus dilakukan bersama tim CDM yang 90% anggotanya perempuan. Ia juga menyampaikan apresiasi kepada NOC Indonesia serta Kementerian Pemuda dan Olahraga atas kepercayaan yang diberikan kepadanya.
19: Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada NOC Indonesia dan juga Kemenpora yang sudah percayakan CDM pada saya dan juga kepada Ibu Jo sebagai wakil. Dan juga ini terus terang dalam hal ini kami tim CDM 90% wanita, jadi ini juga mem-empower wanita ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh IOC.
4: Indonesia akan mengirimkan 12 atlet terdiri atas 6 putra dan 6 putri untuk bertanding di 9 cabang olahraga. Cabang tersebut meliputi akuatik, atletik, balap sepeda, triathlon, skateboard, wushu, judo, bulu tangkis, dan equestrian. Youth Olympic Games Dakar 2026 dijadwalkan berlangsung mulai 31 Oktober 2026 di Senegal. Ajang olahraga remaja internasional ini juga menjadi bagian penting dalam pembinaan atlet muda Indonesia menuju prestasi di tingkat dunia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Inspirasi, motivasi, strategi, dan tips bisnis efektif dalam energi sukses.
1: Pada kesempatan ini saya ingin bercerita tentang bagaimana khawatir timbul dalam diri Anda. Anda khawatir dalam mengambil keputusan, Anda khawatir dalam melakukan tindakan, Anda khawatir dalam menjalankan bisnis Anda. Hal itu disebabkan karena Anda kurang pengetahuan, Anda kurang pengalaman, dan Anda kurang metodologi untuk mencapainya. Coba perhatikan bagaimana Anda tumbuh. Apa saja yang Anda pelajari sehingga Anda dapat ilmu dari saat ini dan ke depan, bahkan yang sebelumnya Anda lakukan. Yang kedua, siapa orang yang mementorkan Anda sehingga mereka selalu sharing pengalaman mereka terhadap kesuksesan Anda. Yang ketiga, siapa coach Anda sehingga Anda selalu diskusi dan bertukar pikiran tentang metodologi yang tepat untuk menjalankan bisnis Anda. Tiga hal ini, yaitu bagaimana Anda mengetahui pengetahuan dan teknologi, bagaimana Anda berpengalaman dalam hal bekerja, dan bagaimana menggunakan metodologi yang tepat, akan membuat Anda jauh lebih sukses. Sekian dari saya, salam sukses sejahtera.
0: Energi sukses, hadir untuk Indonesia lebih baik.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo FM

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Duh, Jihan, kalau mau kerja tugas jangan di sini lah. Ntar ketumpahan kuah bubur nih.
1: Aduh, gak sempat lagi kalau mau ke kelas atau ke perpus, Mel. BTW, Rizal sama Topan mana ya? Jangan-jangan mereka belum pada bangun lagi. Telepon mereka dong, Mel.
0: Kebiasaan deh. Ntar abisin bubur dulu. Emang kamu ambil judul apa sih? Jangan asal ya, ntar jadi trending topic lagi.
1: Enggak lah, yang ini beneran ilmiah deh. Udah pakai penelitian segala lagi, tenang aja.
0: Penelitian dari Hong Kong. Kerja kamu kan cuma rebahan doang.
1: Kan ada pepatah yang menyebutkan sambil menyelam minum air. Sama, aku juga sambil rebahan sambil berselancar dong di sosial media bagiin kusioner. Udah, jangan ganggu dulu deh. Abisin tuh bubur kamu.
0: Tuh, kamu ya kalau lagi serius gak asik. Udah kayak Pak Fadil, so ilmiah.
1: Apaan sih? Bukannya Pak Fadil itu dosen favorit kamu kan? Kenapa nih minum? Ya ampun, Melanie, jadi basah nih kertas saya. Aduh, kamu gimana sih?
0: Dih, kok nyalain aku sih? Udah aku bilang, kerjain tuh jangan di kantin. Risikonya ya tanggung sendiri.
1: Kamu tuh ya, makanya makan itu jangan barbar gitu. Udah habis roti, soto, sekarang bubur lagi. Rakus banget sih, masih pagi juga.
0: Kok jadi ngata-ngatain aku sih? Emangnya makanan yang aku beli pakai duit kamu?
1: Bukan gitu, Mel. Hanya saja lihat nih, kertas tugas saya jadi rusak gara-gara kamu.
0: Yang bikin aku tersedia kan kamu. Kenapa bukan nyalain diri kamu sendiri? Udah tahu tugas dikumpul pagi-pagi, bukannya dikerjain dari semalam juga.
1: Aku gak butuh ceramah kamu ya.
0: Ya udah, jangan salahin aku juga. Tahu ah, males.
2: Loh Mel, mau kemana? Baru juga nyampe udah main cabut aja.
0: Males aku satu meja sama Mas Singa.
2: Hah? Maksudnya? Ada apa nih?
1: Ya udah sana, ribet lah.
2: Wait. Ini ada apa sih? Masih pagi-pagi udah berantem.
0: Kamu mau tetap di sini atau masuk kelas bareng aku, Sal?
2: Saya kan belum sarapan. Kamu duluan aja deh. Han, ini kok pada basah gini sih? Ini kan tugas dari Pak Fadil.
1: Tarung nggak?
2: Dih, beneran Mama Singa.
1: Please ya, Sal. Kalau kamu cuma kesini buat ganggu doang, mending kamu susul Melanie sana.
2: Apa sih cewek-cewek ini? Masih pagi, woy.
1: Tau ah, sini-sini. Ya ampun, Rizal.
2: Ini kan bukan salah saya. Kan kamu sendiri yang narik dari tangan saya.
1: Kalian pasti sengaja kan bikin saya lambat. Saya tahu, kalian pasti pengen saya itu kena marah sama Pak Fadil.
2: Apaan sih, Han? Ini tuh gak sengaja. Sini deh, aku bantuin rapiin lagi.
1: Gak usah. Gak usah sosok jadi pahlawan buat saya.
2: Tapi Han, ini tuh real gak sengaja.
0: Kok kamu cepet sih sarapannya?
2: Udah makan nanti di luar.
0: Kena semprot juga dari Mama Singa.
2: Ah, beneran. Serem kali sih Jihan kalau udah ngamuk. Kamu apain dia sih, Mel?
0: Dih, kok aku? Dianya aja yang teledor.
2: Tapi Mel, kasihan juga sih Jihan. Wajar sih kalau dia marah. Soalnya kan udah injury time banget. Kalau sampai tugas itu nggak disetor pagi ini, dia bisa kena skors loh.
0: Emang gue pikirin, siapa suruh kebanyakan ambil job di luar?
2: Jangan gitulah, Mel. Toh, kan kamu juga kecipratan.
0: Justru itu. Mungkin dia ngerasa kalau selama ini dia terus yang bayarin makan kita. Jadi seenaknya aja ngata-ngatain.
2: Dia pasti gak ada niat kayak gitu, Mel. Hanya saja deadline itu yang buat dia jadi cepat emosian. Aku paham kok posisi dia. Dulu kan aku juga pernah kayak gitu. Sampai-sampai kalian gak ada tegur saya selama 4 bulan.
0: Aku gak terima ya. Ini masih pagi loh, dia udah kesetanan gitu. Mana mulutnya pedes banget lagi. Kamu kalau mau bantu dia, pergi aja sana bantuin.
2: Hah, emang susah ya kalau cewek-cewek berantem. Aduh.
1: Kalian jahat banget.

0: nggak jelas sih duduk persoalannya. Hanya saja tugasnya Jihan dari Pak Fadil katanya dirusak sama Melani.
1: Oh, I see. Tapi Sal, kok bisa parah itu ya?
0: Entahlah, tungguin di situ ya. Saya nyusul kamu ke perpus.
1: Ya udah, buruan. Masih ada 30 menit lagi loh. Mungkin masih bisa bantuin Jihan selesaikan tugasnya.
2: Aku balik ya. Malas aku dengerin omelan Pak Fadil.
1: Jihan, jangan. Hadapin aja. Pak Fadil mungkin bisa kasih keringanan kali ini.
3: Iya, Han. Nanti kita bantu jelasin ke Pak Fadil.
2: Aku malas, sumpah deh.
3: Jangan gitu, Han. Ini demi masa depan kamu juga loh. Kalau kamu balik sekarang, ntar Pak Fadil malah makin murka lagi.
2: Aku gak mau kalian dengerin ocehan Pak Fadil, apalagi ini soal aku gitu. Yang gak senang sama aku pasti bakal tertawa terbahak-bahak.
1: Maksud kamu Melani?
3: Jangan dibahas yang itu, bro.
2: Lihat aja, sekarang kemana dia? Dia yang udah buat aku kayak gini, sekarang mana dia?
4: Selamat pagi semua. Yang belum setor tugas esainya silahkan dikumpul ke depan sekarang juga nih.
2: Aduh, mati aku, gimana dong?
3: Tenang dulu, tarik nafas.
4: Jihan.
2: Iya pak, gimana pak? Maaf pak, tugas saya.
4: Esai kau luar biasa nih.
2: Maaf pak, saya belum bisa kumpul hari ini.
4: Aku udah terima dari Melani tadi nih.
1: Kok bisa Melani so?
3: Saya juga gak tahu.
2: Oh begitu ya pak, terima kasih ya pak.
4: Keren sekali esai kamu. Sangat relit dengan keadaan sekarang ini.
2: Terima kasih pak, jujur tugas ini banyak dibantu sama Melani, Rizal dan Topan juga.
4: Seperti itulah, kalau kita mengerjakan sesuatu, berat sama dijinjing, ringan sama dipikul. Kalau hanya sendiri, pastilah berat.
2: Maaf, aku lambat.
1: Kamu dari mana Mel?
2: Dari warnet depan. Mel, kok tugas aku bisa kamu yang kumpulin sih? Oh, itu tadi aku bantu ketikan biar cepat kirim email ke Pak Fadil. Udah Pak Fadil terima kan? Sudah, makasih banyak ya Mel. Dan juga aku minta maaf ya, tadi udah ngomong kasar ke kamu. Hah? Yang mana ya?
5: Wah Mel, kamu keren.
2: Apaan sih? Aku cuma sadar aja seperti yang Topan bilang. Kalau aku gak menurunkan ego dan marah-marah terus, apa jadinya pertemanan kita?
1: Yang mana Mel?
2: Ah, Topan, rese deh. Makasih loh besti-bestiku. Kalian gak ninggalin aku saat aku susah. Makasih ya.
1: Aku kan sudah bilang, kalau kamu lagi ada masalah, cerita dong sama kita-kita.
2: Siap kawan, nanti siang aku traktir ya.
6: Demikianlah drama radio produksi RRI Palu dengan judul Ego. Para pendukung Nur Fadilah, Erwin, Rika, Ikadek Andika, Joko Nur Cahyo. Penulis naskah Waude Rima Mustika. Teknik rekaman dan montase Amal Fajri. Produser Rabia El Ponto. Penanggung jawab Kepala LPP RRI Palu. Sampai jumpa.
7: Labuan Bajo malam ini.
8: Interaksi dengan RRI Digital. Interaksi. Dini, daftarkan akun Anda dan mulailah interaksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome. Meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
7: Labuan Bajo, malam ini.
9: Adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan, apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi.

0: Selamat malam pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo dimanapun Anda berada. Terima kasih karena Anda masih terus bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo sebagai kanal informasi dan juga inspirasi. Senang sekali saya Yulina Mul kembali hadir menyapa Anda di Labuan Bajo malam ini pendengar dalam program Komunitas Bicara. Bagaimana kabar Anda malam ini pendengar? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Dan semoga aktivitas Anda malam ini berjalan lancar gitu ya. Dan pendengar, setiap karya yang hadir dan dinikmati oleh banyak masyarakat tentu memiliki cerita di balik proses penciptaannya. Ada perjalanan, ada perjuangan, ada semangat yang terus dijaga hingga akhirnya karya tersebut dapat dinikmati oleh banyak orang. Dan malam hari ini pendengar, kita akan berbincang tentang sebuah karya kolaborasi yang mempertemukan dua warna musik berbeda dalam satu harmoni. Melalui single terbaru berjudul Saok, grup musik Aurora bersama musisi hip-hop asal Labuan Bajo Agung Sene menghadirkan karya yang menarik untuk kita kenal lebih dekat. Dan pendengar, sekarang sudah ada bersama kita di studio RRI Labuan Bajo, yaitu bersama Kak Renata sebagai vokalis Aurora, Kak Stefan selaku produser Aurora dan juga musisi hip-hop Agung Sene di Labuan Bajo. Baik, langsung saja kita sapa ya. Selamat malam kakak.
1: Malam.
0: Oke, apa kabar malam ini?
1: Baik-baik.
0: Oke, baik kakak, sebelum kita memulai perbincangan kita malam ini, mungkin terlebih dahulu kita memperkenalkan diri masing-masing ya, sekaligus supaya pendengar RRI tahu begitu ya, di balik anggota dari band grup musik band Aurora di Labuan Bajo. Silakan kak.
2: Ya, halo. Saya Agung Sene dan di sebelah saya ada
3: saya Stefan
4: dan saya Renata.
0: Oke, silakan dilanjutkan, Kak.
2: Iya, boleh kita.
4: Oh ya. Saya di Aurora itu sebagai vokalis, Kak.
3: Kalau saya sebagai produser sekaligus basisnya.
0: Oke. Karena saya, kalau Kak Agung Sene sudah pendengar RRI sudah mengenal begitu dekat ya, dan bahkan bosan juga ya lihat muka beliau begitu. Baik pendengar RRI dimanapun Anda, sebelum dimanapun Anda berada, maksud kami sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, tentu menarik untuk mengenal terlebih dahulu perjalanan yang membawa para musisi ini hingga berada di titik sekarang. Karena setiap karya yang lahir tentu tidak terlepas dari proses yang panjang, pengalaman dan perjuangan para kreatornya. Nah, kita akan mulai perbincangan malam ini dari perjalanan mereka masing-masing hingga dipertemukan dalam satu karya yang sama. Baik, sebelum kita membahas lagu Saok lebih jauh, mungkin bisa diceritakan Kak, bagaimana perjalanan teman-teman hingga berada di titik saat ini, mulai dari awal mengenal dunia musik sampai akhirnya aktif berkarya dan dikenal oleh banyak masyarakat di luar sana. Silakan.
2: Silakan.
0: Mulai dari siapa dulu nih?
1: Stefan dulu boleh?
2: Boleh.
0: Wah, saling lempar nih. Silakan Kak Stefan sebagai produser ya, selaku produser band Aurora begitu. Silakan Kak.
3: Oke, mungkin dimulai dari kalau dari awal ya, seperti anak-anak remaja pada biasanya, saya tumbuh kembang di Ruteng.
0: Oke.
3: Kebetulan dari SMP sudah SMP di Ruteng, tinggal bersama keluarga. Begitupun selanjutnya SMA. Yang membawa saya ke dalam dunia musik itu sebenarnya dari kakak-kakak teman sebaya lah begitu.
0: Okay.
3: Tapi yang usianya agak di atas sedikit. Jadi waktu saya SMP, mereka sudah SMA, kebetulan SMA-nya dari berbagai sekolah, ada dari Fransiskus, Setiabakti, SMA 1, dan setiap kali kita berkumpul, kebetulan kakak-kakak ini juga selalu membawa alat musiknya.
0: Oke, berarti banyak pengalaman ya dari mereka ya kak ya?
3: Iya, sebenarnya terpancingnya dari situ.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Silakan kak, bagaimana perjalanan awalnya?
4: Kalau perjalanan awalnya memang dari kecil itu suka nyanyi sih kak.
0: Oh gitu.
4: Ikut-ikut
0: ya.
4: Lomba di antar gereja pertamanya, awalnya dari antar gereja. Kemudian lomba di sekolah. Nah, dan akhirnya itu kuliah di bidang musik.
0: Musik, oke. Okay. Gitu. Luar biasa sekali, berarti bakatnya sudah ada sejak kecil ya kak ya?
4: Iya.
0: Silakan Kak Agung sendiri, bagaimana pengalamannya?
2: Ya, kalau saya sendiri memang mulai kenal rap dari sejak kelas kedua SMP.
0: Oke. Okay.
2: Kedua SMP, awalnya cuman sekedar, kayak dari kecil tuh memang sudah suka nyanyi, tapi karena sadar diri fals suaranya. Tidak mungkin tidak sama seperti Karen Hata dan juga tapi karena kesadaran diri itu akhirnya tapi punya niat untuk punya lagu sendiri. Sampai pada satu titik di kelas 2 SMP itu lagi booming-booming, lagi zaman-zamannya hip hop mungkin ya, lagi hip hop rap itu ada Omnibus mungkin pada saat itu, Psycho Show juga pancing dari situ. Dan kebetulan waktu itu ada salah satu grup rap di Labuan Bajo, kalau tidak salah namanya Rap Generation, Rapper Generation atau Rap Generation. Mereka sebenarnya yang memancing, karena waktu itu ada beberapa anggota dari mereka yang satu angkatan dengan saya, yang masih kelas 2 SMP juga. Jadi waktu dengar mereka punya lagu sendiri tuh kayak, mereka saja bisa ya, masa saya tidak bisa. Itu, dari situ memancing, akhirnya belajar bikin lagu sendiri. Awalnya kalau bikin lagu pertama itu dari dibantu sama salah satu rapper di Ruteng, namanya Arsi Pagung, syarat buat Arsi Pagung. Mereka dari, dia salah satu personil di grup rap B13 Crew, B13 Ruteng. Itu awalnya.
0: Oke, okay. Baik, sungguh luar biasa sekali ya kak ya. Tentu setiap perjalanan memiliki cerita, tantangan dan proses yang berbeda-beda ya. Dan dari proses itulah biasanya lahir pengalaman berharga yang membentuk karakter seseorang musisi begitu. Baik, Kak Agung, sebagai salah satu musisi hip hop yang cukup terkenal di Labuan Bajo, apa momen yang paling berkesan selama perjalanan musik hingga saat ini kak?
2: Kalau perjalanan musik yang paling berkesan sebenarnya waktu kelas 3 SMA.
0: Oke.
2: Itu dipercayakan dari kantor BKKBN Kabupaten Manggarai Barat untuk mewakili Kabupaten Manggarai Barat dalam rap competition pada tahun 2016. Dan itu untuk pertama kalinya saya, sebelum itu memang sudah sempat pernah naik pesawat, tapi untuk naik pesawat sendiri dan dibiayai oleh kayak orang lain seperti itu, dan dari rap, dari sesuatu yang sempat bertentangan dengan orang tua juga, dari itu 2016, dan itu sangat-sangat tidak pernah dilupakan dan sangat-sangat apa ya, bikin jadi cerita meyakinkan kalau oh di rap ini ternyata bisa untuk kita kreatif dan bisa menjadi orang lah, seperti itu sih.
0: Okay.
2: Selain itu lebih dari situ di 2018 itu sempat jadi salah satu dari top 100 rapper di Indonesia, masuk di acara kompetisi namanya Beef
0: Festival
2: pada saat itu. Habis itu di 2022 sempat lolos di 23 atau 18 besar, saya lupa. Itu di rap battle juga.
0: Okay.
2: Tapi walaupun tidak juara, tapi lolos ya.
0: Lolos, oke, okay. Puji Tuhan ya. Sangat luar biasa ya. Karena setiap perjalanan tentu memiliki titik-titik penting yang menjadi pengingat bahwa mengapa seseorang memilih untuk terus bertahan dan juga berkarya gitu. Yeah. Baik, Kak Stefan, bagaimana awal mula Aurora terbentuk dan apa yang membuat band ini tetap bertahan hingga sekarang, Kak?
2: Dalam ya.
3: Sebenarnya kalau band dari SMP juga sudah ada band, ya, tapi band-band yang ikut-ikutan sih.
0: Abal-abal ya?
3: Band abal-abal. Kemudian beranjak ke SMA, itu saya dengan teman-teman band berpisah. Beda, ada yang satu sekolah di SMA 1, ada yang di sekolah lain, tapi tetap di luar sekolah kita tetap kumpulan sewa studio di Donggang itu
2: di Ruteng.
3: Iya.
0: Di Ruteng.
3: Dan kita tetap latihan, kemudian paling ini kita waktu itu karena sering latihan di studio. Kebetulan yang punya studio ini dipercayakan untuk jadi vendor waktu itu untuk ada acaranya KPU lah gitu di Ruteng. Itu waktu kelas 1 SMA kayaknya kami. Sudah, tapi diberi tantangan waktu itu nanti nyanyi lagu nasional satu sama lagu sendiri satu.
0: Oke.
3: Okay. Nah, sudah kami buat.
0: Tapi waktu itu sudah ada gambaran untuk lagu sendirinya, Kak?
3: Iya, dari situ sudah.
0: Okay.
3: Dan kami waktu itu berhasil bawa lagu sendiri di acaranya KPU untuk satu-satunya anak sekolah yang dipercayakan.
0: Luar biasa sekali ya, Kak.
3: Terus berjalan-berjalan terus SMA, apalagi di SMA 1 kegiatan apa pensinya kan selalu mau acara apa saja. Yeah. Bahkan Valentine pun kami buat pensi itu.
0: Oke. Okay.
3: Kemudian dipercayakan jadi anak band yang mewakili sekolah. Nah, dari situ sudah. Dari situ kemudian kuliahnya di seni.
0: Mm-hmm.
3: Akhirnya tamat-tamat bekerja di labuan.
0: Oke.
3: Okay. Nah, di sini sudah titiknya Aurora ini
0: tuh ini. Oke.
3: Jadi ketemu dengan teman-teman, ada yang sama-sama dari Bali dulu, kemudian ketemu lagi di labuan. Jadi sebenarnya kesadarannya itu sudah ada.
0: Mm-hmm.
3: Karena ada titik kami kayak kayaknya jenuh kalau kita begini ke cover terus.
0: Oke.
3: Okay. Nah, dari situ sudah akhirnya terbentuklah band Aurora.
0: Mm-hmm.
3: Bersama teman-teman yang ada di labuan. Ya, komitmen awalnya memang kami ini bukan untuk mencari rezeki gitu toh.
0: Okay.
3: Jadi betul-betul kayak kami berkumpul untuk buat lagu, kemudian kita coba rekam-rekam sendiri ala kadarnya, sehingga terciptalah berapa waktu itu ya? Ada 5 lagu.
0: Oke, okay, luar biasa ya, kayak.
3: Yang pada akhirnya ya sisa kami berdua.
0: Oke, okay, wah, pengalaman yang sungguh luar biasa. Jadi untuk Karenata sendiri, bagaimana awal mula ketertarikan Anda pada dunia musik hingga akhirnya menjadi vokalis Aurora?
4: Itu tadi, Kak, dari kecil kan sudah suka menyanyi. Kemudian kuliah juga ambil seni musik. Selesai kuliah ikut Stefan.
0: Simple ya, ikut ke Stefan tuh saya.
4: Karena saya kan asli Lampung.
0: Oh, gitu ya. Gua jauh sekali ya.
4: Mm-mm. Jadi ikutlah ke Labuan Bajo ini. Ikut gabung dengan dia juga sebenarnya sih. Lama-lama oh ternyata seru juga.
0: Asik juga. Iya. Oke. Okay.
4: Main di kapal, main di hotel.
0: Oke.
4: Gitu kan. Jadi di situ sih lebih ke bisa dapat uang. Akhirnya ya sudah. Sampai sekarang dan bisa bergabung di Aurora.
0: Oke, okay, sangat menarik sekali ya, Kak ya. Karena setiap musisi pasti memiliki cerita awal yang menjadi titik mula perjalanan mereka hingga berada di posisi saat ini. Oke, kapan pertama kali band Aurora dan juga Kak Agung Sene bertemu dan bagaimana cerita hingga akhirnya muncul ide untuk berkolaborasi dalam lagu Saup?
2: Siapa dulu
0: nih? Kok saling lempar ya?
3: Oke, ketemu dengan Om Agung. Sebenarnya kami ini sudah berteman di Facebook sejak lama. Bahkan dari zaman-zaman kuliah toh. Biasanya kan di Facebook itu kalau misalnya algoritmanya ini sama-sama suka musik,
0: direkomendasikan. Oke.
3: Hai, saya kan biasanya, kalau sudah lihat ini profilnya, misalnya ada berbau-bau
2: musik.
3: itu saya langsung pencet surat, pasti saya tambahkan teman.
0: Okay.
3: Akhirnya setiap kali Om Agung ada story, saya juga sering lihat.
0: Oke, okay. Sering pantau gitu ya?
3: Iya, sering pantau, walaupun tidak kenal. tidak kenal, aku cek. Paling beberapa momen itu, di beberapa story-nya Om Agung yang begini, Kak, relate dengan saya juga loh.
0: Mm-hmm.
3: Itu saya pasti kasih emoticon
0: love. Love.
3: Saya kasih emoticon love atau api gitu. Ya intinya karena saya merasa relate tuh terus bergerak di
0: bidang musik
3: ya,
0: gitu.
3: Bidang musik gitu. Sampai akhirnya tidak tahu angin apa yang membawa kami sampai bekerja di Roma. Mencari nafkah di sini,
0: okay.
3: Sehingga ya dari gabung sana gabung sini, ketemu teman-teman baru, ketemu kakek-kakek yang sudah senior baik di labuan maupun di luar, akhirnya dari situ sudah kami ketemu sampai akhirnya kemarin itu ada satu kegiatannya kami yang mempertemukan musisi-musisi di Labuan.
0: Oke.
3: Okay. Yang mana di situ Om Agung melepas apa sih bisa dibilang kayak di luar
0: melepas penat ya.
3: Di luar apa ya? Di luar kebiasaan sebagai rapper lah gitu. Jadi okay. Om Agung itu diiringi oleh KKE musisi senior di sini dengan full band. Yang saya tahu kan kalau rap biasanya mereka elektronik musiknya EDM okay. gitu. Nah, yang kemarin itu kebetulan Om Agung dan saya menyaksikan Om Agung itu diiringi oleh full band. Okay. Betul-betul semuanya dimain ada personelnya. Hanya bedanya gaya nyanyinya saja rapper dan penyanyi pada umumnya.
0: Okay.
3: Wih, dari situ saya bilang, wih, kayaknya keren ini kalau misalnya
0: kolaborasi.
3: Iya, kolaborasi. Terus belum ada juga di Labuan toh?
0: Iya, betul.
3: Di Ruteng ada, tapi memang lebih cadas musiknya. Tapi kalau dengan genre alternatif rock itu belum ada di sini. Ya sudah, dari situ iseng-iseng chat dengan Om Agung. Oh, ternyata Om Agung juga orangnya kayak responnya bagus toh.
0: Oke. Okay.
3: Tidak pakai bertele-tele. Oke.
0: To the point ya.
3: Iya, kasih materi, kasih demo, tiba-tiba sudah jadi Om Agung punya. Oh, habis itu ya atur waktu sampai akhirnya kami bertemu di rumah studio rumahan. Di rumah itu. Ya, dari situ sudah kami ketemu dan akhirnya berkolaborasi.
0: Oke. Okay. Apakah ada tambahan dari Kak Agung ya. Atau Kak Renata?
2: Kalau saya pribadi sebenarnya kita iya kalau follow-followan di saya tidak terlalu memperhatikan sebenarnya. Tapi sempat ada titik kaget sebenarnya. Karena walaupun itu sudah yang kesekian kali tiba-tiba orang datang, Kak Agung. Kadang-kadang ngeblank saja gitu. Waktu itu ada satu program Malang Turo namanya. Itu kita satu stage ya.
3: Yeah.
2: Aurora dan Agung Sen itu satu stage. Cuman beda hari.
0: Yeah.
2: Aurora mereka mainnya hari pertama, Agung Sen mainnya hari kedua. Cuman pada saat itu karena Agung Sen mainnya hari kedua, jadi karena saya baru pertama kali ikut kegiatan di Labuan Bajo, jadi saya datang untuk menonton Aurora main itu.
0: Okay.
2: Luar biasa sih mereka cara mainnya. Dan saya baru ketemu ternyata ada genre
0: takjub ya.
2: Band genre seperti itu.
0: Oke. Okay.
2: Nah, dari Malam Turo itu setelah mereka Stefan nyanyi perform di belakang panggung tiba-tiba Stefan bilang, "Kak Agung, kita saya sering pantau." Kaget saya.
0: Maksudnya padahal sudah saling pantau dari lama begitu ya. Iya.
2: Kalau Stefan iya, tapi kalau saya tidak tahu. Tapi pada saat itu saya kagumnya begini. Bisa ya, mereka pantau saya. Maksudnya dengan saya lihat cara penampilannya mereka yang begitu luar biasa pada saat itu, kayak tidak ada dalam saya punya ekspektasi mereka bisa memantau seperti itu.
0: Oke.
2: Okay. Terus waktu itu kita tidak banyak ngobrol ya.
3: Iya.
2: Tidak banyak ngobrol karena saya ada alasan.
0: Pasti ada rasa bangga tersendiri ya, Kak ya? Pastilah ya.
2: Tapi pada saat itu begini, saya tidak banyak ngobrol dengan Om Stefan dan teman-teman karena saya minder. Karena saya kan juga baru datang dari Surabaya. Dan itu menjadi hal pertama saya bergabung dengan teman-teman musisi di Labuan Bajo.
0: Oke.
2: Itu perkembangannya pesatnya musisi-musisi di Labuan Bajo. Saya baru pertama kali ketemu mereka dan saya merasa mereka luar biasa dan apa ya levelnya sudah di atas gitu. Jadi waktu saya datang saya tidak banyak ngobrol dengan siapapun itu. Jadi selesai nonton Aurora perform, saya cuma melipir ketemu dengan beberapa teman-teman panitia. Ketemu begitu, yang kebetulan waktu saya lagi jalan Om Stefan datang tembak begitu. Iya. tapi setelah ngobrol cuma kayak begitu, habis itu saya bingung mau ngomong apa karena saya minder.
0: Sendiri,
2: habis itu tidak lama saya pulang. Saya pulang pun Om Stefan tidak tahu, saya tidak pamit karena saya minder. Begitu. Jadi itu pertemuan pertama. Habis itu pertemuan kedua ditemu musisi.
0: Oke.
2: Okay. Oh ya, pertemuan kedua ditemu musisi dan saya lihat lagi mereka bermainnya memang luar biasa.
0: Luar biasa, betul.
2: Kenapa salah satu alasan kenapa saya mau dengan Aurora pada saat itu karena Di Surabaya juga saya berteman dengan teman-teman yang genrenya pop punk. Itu kalau dilihat mungkin saya tidak tahu, mungkin kalau ada, kalau ini salah mungkin bisa direvisi saja. Setahu saya bereskan genrenya berbeda tapi tipis-tipis lah, antara pop punk dan alternatif rock ya. Dan karena dari dulu memang tuh saya lihat teman yang di pop punk itu kayak keren juga kalau
0: asik juga, oke.
2: Tidak menonton dengan genre rap yang seperti teman-teman dengar gitu. Jadi seperti itu awalnya, lebih ke minder sih sebenarnya. Gitu.
0: Oke, kalau dari Karina sendiri bagaimana? Pas ya?
4: Pas.
0: Oke.
4: Okay. Baik. Enggak terlalu banyak bicara kami.
0: Oh, oke. Okay. Baik, ternyata sebuah kolaborasi yang baik juga berawal dari pertemanan ya.
2: Yeah.
0: Berkomunikasi dan visi yang sama dalam bermusik. Baik, Kak Agung, sebagai musisi hip hop yang tumbuh di daerah sendiri, apa tantangan terbesar yang pernah Kak Agung hadapi dalam membangun karya dan menjaga konsistensi hingga saat ini?
2: Sampai saat ini saya bisa bilang ekosistemnya sih.
0: Oke. Okay.
2: Kalau untuk rap ya. Jadi saya bisa bilang ekosistemnya, karena mungkin teman-teman di sini kita tahu sendiri genre rap sendiri itu peminat dan pendengarnya sedikit, begitu ya.
0: Okay.
2: Jadi dengan peminatnya sedikit seperti itu, terus dengan pelakunya banyak, rapper-rappernya di Manggarai ini banyak. Cuman karena mungkin lagunya belum mengudara seperti RR ini.
0: jadi ya, betul sekali Kak.
2: Mungkin lebih ke ekosistem itu sih, karena tantangannya terbesar tuh karena bagaimana caranya supaya kita bisa muncul dengan karakter kita dan diterima masyarakat itu sangat kecil kemungkinan
0: betul.
2: Dengan ya kita tahu sendiri apalagi di Labuan Bajo dengan musisi begitu banyak, band begitu banyak, dengan vokalis yang begitu banyak pun dengan
0: persaingan begitu banyak ya kayak.
2: Persaingannya banyak. Jadi sudah kita genre yang terkecil, terkecil terpencil. Ya, maksudnya.
0: Tapi intinya percaya diri ya, Kak.
2: Percaya diri karena pede aja. Tidak, kalau dari saya sendiri sebenarnya lebih pedenya karena memang dari dulu bergeraknya sendiri, dari zaman SMP.
0: Luar biasa SMA ya.
2: Itu selalu sendiri. Okay. Jadi setiap ada mungkin teman-teman yang lahir yang muncul di tahun seperti itu, tahun 2014, 15, 16 itu pasti tahu di Labuan Bajo. Ini bukan menyombongkan diri, cuman beberapa teman-teman pasti tahu setiap ada festival atau ada event apa di Labuan Bajo, ada rapnya pasti ada Agung Senenya. Tapi pada saat itu saya cuma bawa lagunya orang, jujur, bawa
0: okay.
2: lagu orang saja, karena ya saya cuma punya lagu waktu itu di 2012 lagu sendiri dan itu dengan featuring dengan orang. Dan saya tidak mengerti soal bagaimana cara bikin lagu yang sebenarnya dan sebagus awal, saya tidak tahu, saya tidak paham. Jadi waktu itu saya lebih banyak menyanyikan lagunya orang, lagunya Bondan, lagunya Eko Show, seperti itu. Okay. Tapi di setiap event pasti ada Agung Senenya. Itu yang sampai detik ini masih ada, bahkan beberapa teman-teman yang kayak tanya, karena tidak rap lagi. Ya karena mereka tidak paham tau sih sebenarnya.
0: Oh begitu ya. Oke. Memang sangat sungguh luar biasa ya Kak ya. Menjaga semangat untuk terus berkarya tentu membutuhkan keyakinan dan dedikasi yang tidak sedikit gitu ya. Baik, untuk Karinata, banyak orang hanya melihat hasil akhirnya saat tampil di atas panggung. Namun, sebagai vokalis perempuan, pernahkah ada momen ketika Karinata merasa ragu untuk terus bermusik? Dan apa yang membuat Karinata tetap bertahan hingga hari ini?
4: Iya. Yeah. Tentunya pernah ya,
0: okay.
4: Karena kan di Labuan Bajo ini banyak penyanyi, bahkan yang lebih bagus okay. itu banyak sekali. Kadang juga saya minder sih Kak, kayak ih.
0: Berarti masalah yang sama ya dengan Kak Agung, masa minder.
4: Yeah.
0: Aduh.
2: Kita kayaknya,
0: grup minder. Kayaknya harus buat grup minder nih.
4: Kayaknya gak bagus deh aku gitu kan. Tapi seiring berjalannya waktu,
0: sering tampil juga ya,
4: karena sebelah juga, kau nih latihan gak latihan supaya kau
0: terbiasa gitu ya,
4: gak stuck di situ aja gitu. Akhirnya latih dan mulai percaya diri lagi. Dan sampai saat ini sih.
0: Oke, sungguh menarik sekali ya Kak ya. Karena di balik setiap penampilan yang kita lihat, seringkali ada perjuangan, keraguan, dan pengorbanan yang jarang diketahui oleh banyak orang. Baik untuk Kak Stefan sendiri selaku produser, bagaimana cara Anda menjaga agar Aurora tetap memiliki identitas dan warna musiknya tersendiri di tengah perkembangan industri musik saat ini?
3: Kalau ditanya bagaimana caranya, sebenarnya cara yang Aurora terapkan sekarang ini lebih kepada membaca peluang, terutama mengangkat bahasa daerah, bahasa Manggarai.
0: Betul, luar biasa. Apalagi ya kayak
3: sejalan dengan program dari pemerintah bahwa pelajaran bahasa daerah itu salah satu pelajaran yang direkomendasikan di setiap sekolah, agar bahasa daerah itu tidak pudar, tidak hilang, tidak ditelan oleh waktu, dan tetap eksis juga sama seperti bahasa-bahasa nasional maupun internasional. Nah, cara yang Aurora pakai sebenarnya itu bukannya kita tidak bisa pakai lirik bahasa Indonesia ataupun bahasa Inggris, tapi sebenarnya selain kita baca peluang, kita juga menjaga bahasanya kita gitu. Bahkan saya sampai paksa vokalisnya, walaupun bukan orang Manggarai. Pokoknya bagaimana caranya, kau harus bisa nyanyi ini lirik ini. Kau mau mengerti tidak mengerti, kau nyanyi.
0: Wah, pasti itu salah satu tantangan terbesar ya bagi Kak Renata selaku vokalis Aurora.
4: Iya, sangat, karena kadang juga salah penyebutan. Bukan gitu caranya. Bukan gitu penyebutannya. Sampai diketawain orang, tapi lanjut aja.
0: Tapi sejauh ini luar biasa ya, Kak ya.
3: Cara lain juga ya dengan berkolaborasi seperti ini, itu yang membuat Aurora tidak monoton
0: gitu.
3: Bersama Om Agung.
0: Oke, baik. Tentu menjaga identitas musik tentu menjadi tantangan tersendiri ya untuk kakak sendiri di tengah banyaknya tren yang terus berkembang. Baik, kakak, ini pertanyaan untuk kakak bertiga ya. Bagaimana proses lahirnya lagu Sauk dan siapa yang pertama kali membawa ide lagu ini?
4: Tentunya produser
0: Kak Stefan lagi ya.
3: Ya, jadi sebenarnya lagu Sauk ini tahu saja musisi biasanya random toh. Saya juga tidak tahu kenapa sampai mengarah ke lagu reflektif lagi ini lagu. Mungkin tujuan pertamanya bukan seperti ini. Tapi tulis.
0: Tapi muncul saja di benak gitu.
3: Iya, jadi saya biasa begitu kalau lagi sendiri pegang gitar saja. Jadi semacam kayak diarahkan sendiri begitu untuk kayak tulis liriknya. Jadi tidak terlalu memikirkan konsep sebenarnya. Jadi saya lebih memperhatikan ini nanti nyambung lirik baris satu ini, dia nyambung tidak dengan yang ini. Jadi untuk saat ini belum belum terlalu terkonsep kalau untuk buat lagu.
0: Buat lagu lagi, okay.
3: Sama perlakuannya dengan lagu Sauk ini. Bahkan judulnya ini mungkin sudah banyak kali diganti sampai akhirnya Sauk. Bahkan ada yang
0: sampai, berarti direvisi terus ya?
3: Iya, ada yang sampai satu paragraf itu judul. Kalah lagi lagunya. Ya, pada akhirnya karena lagu ini kan sebenarnya terinspirasi dari pengalaman pribadi sebenarnya. Jadi kayak mungkin reflektif dari dirinya saya, sampai kenapa sampai ada hal-hal yang menurut saya di luar dari jalur, ya termasuk kayak malas berdoa itu juga.
4: Malas gereja.
3: Mungkin karena ada bisikan itu, sebabnya itu bisikan dari ya setan itu, mungkin iblis. Entahlah. Dajjal, entah setan dari mana.
0: Menarik sekali ya, Kak ya. Berarti setiap karya yang lahir tentu memiliki cerita kreatif yang unik di balik proses pembuatannya. Baik, Kak, apa maknanya? Apa makna, maksud saya, yang ingin disampaikan melalui lagu Sauk, dan mengapa tema tersebut penting untuk diangkat?
3: Ya, maknanya Mulai dari penting dulu. Kenapa penting diangkat? Lagu ini seperti yang saya bilang tadi, lagu reflektif. Mm-hmm. Walaupun itu dari pengalaman pribadi saya yang saya merasa sudah jauh dari Tuhan. Ya, walaupun tidak terlalu fatal ya. Tapi saya merasa ada ini, ada kayak penurunan tentang spiritualnya saya, tentang bagaimana hubungan saya dengan Tuhan itu sudah agak
0: renggang.
3: Ya, renggang. Ya, kalau pacaran LDR lah gitu. Dan itu saya merasa pribadinya saya. Sampai kayak ke hal-hal kalau misalnya ada sedikit kesulitan itu saya merasa kayaknya ini.
0: Langsung ingat Tuhan ya. Ini karena saya sejauh. Tunggu ada kesulitan baru ingat Tuhan ya. Wah.
3: Ini kayaknya. Ya, kenapa penting? Ya itu sebenarnya lagu ini hadir mungkin bisa mengingatkan saya dan juga teman-teman pendengar untuk ya di balik kesibukannya kita tetap harus mengandalkan Tuhan.
0: Oke, wah luar biasa ya. Dan memang tentu setiap lagu memiliki pesan yang ingin ditinggalkan kepada para pendengarnya ya, begitu Kak. Baik pendengar RRI dimanapun Anda berada, menarik sekali perbincangan kita malam hari ini gitu ya. Dari cerita yang telah kita bagikan bisa melihat bahwa sebuah karya musik tidak lahir begitu saja. Ada proses, ada perjuangan, dan ada penyatuan berbagi ide hingga akhirnya menjadi sebuah karya yang dapat dinikmati oleh banyak masyarakat. Nah, pendengar, setelah tadi kita mendengar cerita di balik lahirnya lagu Saok, saatnya kita akan mendengarkan langsung ya karya yang sedang kita perbincangkan malam ini. Dan untuk Anda juga pendengar yang ingin ikut bergabung dalam perbincangan kami malam ini, silakan kirimkan pertanyaan Anda baik melalui kolom komentar di YouTube channel kami di RRI SP Labuan Bajo maupun melalui line WhatsApp kami di 081-238-231-987. Tetaplah bersama kami di program acara Komunitas Bicara malam ini.

0: nostre. Totalnya Rp143.500 ya, Kak.
1: Oke, oke. Bayarnya pakai QRIS bisa?
2: QRIS, bukan QRIS.
3: Hah, emang iya? Bukannya QRIS?
2: Belum tahu ya.
0: Indonesia punya sistem pembayaran yang saling tersambung, yakni QR Indonesian Standard, yang dibuat oleh Bank Indonesia dan diluncurkan bersama Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia atau ASPI, serta Lembaga Jasa Keuangan pada 17 Agustus 2019 lalu. Namun, sering menjadi perdebatan di kalangan netizen tentang penyebutan yang benar. Ada yang menyebut QRIS, QRIS, atau ORIS. Kepala Grup Departemen Kebijakan Sistem Pembayaran DKSPBI, Fitria Irmi Triswati mengungkapkan, pengucapan yang benar adalah QRIS. Jadi, jangan salah ucap lagi ya.
4: Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

adalah wadah yang penting sebagai media interaksi sosial di suatu kelompok masyarakat. Ikut berpartisipasi di dalamnya menawarkan banyak manfaat di berbagai aspek kehidupan. Apalagi di era modern ini, terutama saat semuanya dapat dilakukan secara digital. Sangat mudah rasanya merasa kesepian. Saat bergabung dalam suatu komunitas, Anda dapat mengatasi kesulitan dalam hidup dan memecahkan masalah secara bersama-sama. Sesaat lagi, Pro 1 RRI Stasiun Produksi

0: Masih dari kawasan Jalan Sernaru Labuan Bajo, pendengar masih dengan program acara Komunitas Bicara ya. Dan juga masih bersama saya penyiar Anda dan juga narasumber kita malam ini, Kak Renata dan juga Kak Steven, Kak Agung ya. Oke, pendengar, baru saja kita mendengarkan lagu Sauk, sebuah karya yang memadukan nuansa musik daerah dengan sentuhan musik hip-hop modern. Lagu ini bukan hanya menghadirkan irama yang khas dan mudah dinikmati, tetapi juga mampu menjadi ruang pertemuan antara tradisi dan kreativitas anak muda. Sebuah karya yang menunjukkan bahwa budaya lokal dapat terus hidup, berkembang, dan menyatukan banyak suara dalam satu harmoni. Dan tentu saja pendengar, masih banyak cerita menarik yang akan kita gali bersama dari para kreator di balik lagu ini. Baik, Kak Renata, Kak Steven, dan juga Kak Agung, kita lanjut obrolan kita ya. Oke, baik, selama proses kreatif berlangsung, pernahkah terjadi perbedaan pendapat? Jika iya, bagaimana cara menyatukan berbagai ide tersebut? Silakan, Kak.
1: Ya, kalau perbedaan pendapat kayaknya aku sama Kak Steven, iya. Okay. Karena mungkin aku juga kadang tuh susah dikasih tahu ya. Kayak dia bilang harus kayak gini, tapi aku suka gak ikut. Jadi itu sih Kak, kayak, aku juga kadang.
0: Memang perempuan selalu ingin benar ya,
1: gitu. Iya. Kayaknya perasaan aku benar aja deh. Kenapa salah gitu? Okay. Padahal memang sebenarnya salah sih.
0: Padahal. Oh, tapi Kakak merasa bahwa Kakak salah tapi tidak mau disalahkan gitu ya?
1: Akhirnya saya berpikir lagi, oh ternyata salah deh dia yang benar gitu. Padahal sebenarnya itu tuh bikin aku jadi bagus gitu.
0: Oke, memang itu salah satu proses cara kita untuk menuju kedewasaan ya.
1: Iya,
0: yeah, okay.
1: Betul.
0: Oke, okay. Silakan dari Pak produser. Silakan.
2: Apa ya, tantangan ya selama produksi. Ya paling dengan Nata. Ya karena biasanya telinganya produser dengan talent tuh beda jauh.
0: Oh, gitu. Ya.
2: Jadi betul. Kadang yang menurut talent bagus belum tentu cocok gitu di proyek itu gitu. Walaupun itu tidak ada yang jelek sebenarnya, tidak ada yang jelek, cuman biasanya produser tuh akan lebih fokus ke konteks atau kemasan secara keseluruhan. Jadi semua yang bagus tuh belum tentu cocok di setiap proyek. Jadi setiap proyek tuh punya apa, konteks yang berbeda-beda, baik dari penyanyi maupun instrumen yang lain-lain ataupun isian-isian yang lain gitu.
0: Oke.
2: Okay. Ya tetap yang tahu arahnya pasti produser gitu. Itu gunanya produser di situ.
0: Oke. Okay.
2: Jadi sebenarnya talent tuh harus lebih kooperatif.
0: Iya.
2: Yeah. Tapi kalau dengan Om Agung ya
0: aman-aman aja ya.
2: Tapi kalau dengan Om Agung yang lintas genre sebenarnya tidak ada masalah.
0: Maka aman ya.
2: Iya.
0: Biasanya kalau sesama lelaki-laki santai sih.
2: Ya terlepas dari sesama lelaki ya. Tapi ya, tapi itu pernah ada sempat ada sedikit beda-beda sudut
0: pendapat.
2: Pendapat tidak, cuma sudut pandang saja ya.
0: Okay.
2: Karena kemarin sebelum lagu ini rilis itu sempat saya juga ragu dengan lirik yang saya bikin. Karena begini, saya orang Manggarai, tapi tidak bisa saya paham bahasa Manggarai tahu. Cuma kalau
0: tapi pengungkapannya
2: berbeda jadinya.
0: Okay.
2: Jadi itu yang saya takutkan. Nah, kebetulan Aurora brandingannya mereka memang bahasa daerah. Dan waktu diajak kolaborasi, sempat saya tanya sama Om Stefan ya. Om Stefan, ini tidak apa-apa kan kalau saya tidak pakai bahasa Manggarai? Om Stefan sempat bilang kalau bisa coba saja, tapi saya sudah coba tapi tetap jadi bisa. Jadi liriknya jadi tapi hasilnya lain.
0: Oke. Okay.
2: Kayak kurang
0: kedengarannya, kurang pas ya.
2: Kurang berhubungan jadinya.
0: Oke.
2: Okay. Om Stefan sendiri bilang ya sudah kalau begitu pakai ini saja. Itu pertama. Terus ada sempat beda pendapat juga. Yang kedua itu soal Om Stefan maunya rapnya ada dua kali. Ada verse 1, ada verse 2. Tapi pada saat itu saya bilang jangan. Kenapa jangan? Karena Aurora punya identitas sendiri, Aurora punya brand sendiri, yang dimana saya cuma sebagai pemanis pada saat itu. Cuma sebagai pemanis yang bukan bagian dari Aurora, tapi by project sebenarnya. Jadi supaya tidak menghilangkan identitas dan esensi dari Aurora sendiri, saya cuma bilang taruh satu saja di situ. Kurang lebih seperti itu ya. Di selain itu juga saya sudah buntu bagaimana cara mendirikannya.
0: Oke, luar biasa sekali ya. Baik, apa harapan teman-teman dari band Aurora dan juga Kak Agung Sene untuk lagu Sauk kedepannya?
2: Silakan Pak
3: Produser. Oh, dari terus ya. Harapannya semoga lagu ini bisa menjadi lagu reflektif bagi semua, mm-hmm. tidak hanya berangkat dari pengalaman pribadinya saya, tapi untuk semua. Mm-hmm. Karena pesan yang lebih disampaikan itu bagaimana cara kita menangkis segala bisikan-bisikan dari
0: setan,
3: setan atau dajjal. Mau dajjal dari kabupaten mana ya? Atau kampung sebelah juga
0: ya, atau di antara kita ini pasti.
3: Ya itulah intinya ya, kita harus selalu mengandalkan Tuhan.
0: Tuhan sebenarnya. Betul.
3: Ya, secara pribadi saya merasakan itu, makanya terlahirlah lagu ini sebenarnya refleksi dari hidupnya saya.
0: Pengalaman juga, sendiri ya, oke.
3: Okay. Kayak semakin banyak tantangan. Yang sebelumnya tidak pernah, hampir tidak ada saya rasa gitu. Jadi selama saya sudah mulai hidup mandiri, di situ juga titik saya juga rasa bahwa saya itu agak jauh dari
0: Tuhan.
3: Gitu. Permisi sampai kayak kegiatan-kegiatan di KBG-KBG juga menghindar terus kayak benar.
0: Tapi memang ini sering terjadi di kalangan anak muda ya, ketika kita terlalu mengejar dunia, kadang kita lupa dengan Tuhan. Baik, dari teman-teman lain, Kak Agung, Kak Renata. Oh, ini harapan dari teman-teman Aurora untuk kedepannya, untuk lagu Sauk bagaimana?
1: Oke, harapannya semoga lagu ini mendunia ya.
0: Amin paling kuat.
1: Banyak yang suka, terus ada lagu-lagu lain untuk next project.
0: Oke, amin. Tetap semangat ya, tetap sukses. Silakan.
2: Harapannya lagu ini cuma jadi refleksi
0: untuk Anda sendiri juga ya. Ya, baru untuk teman-teman yang
2: lain. Mudah-mudahan lagu ini bisa menjadi refleksi juga untuk sesuai dengan topik dan tema gitu ya. Mudah-mudahan bisa menjadi refleksi juga untuk teman-teman kalau bisikan-bisikan itu ya itu cuma setan gitu. Okay. Dan ya mudah-mudahan lagu ini juga bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman musisi di Manggarai, baik Manggarai Barat, Manggarai Timur, Manggarai Tengah juga. Kalau tidak ada salahnya kita kolaborasi, apapun genre-nya, apapun tipe musiknya. Kalau ingin kolaborasi pasti akan ada jalan. Dan juga mudah-mudahan lagu ini dan dari wawancara ini, yang tadi sempat dibilang kalau kita ada beda-beda pendapat gitu ya. Okay. Walaupun beda pendapat tapi tujuannya untuk Tuhan, jadi
0: Tuhan
2: harus dijalankan.
0: Oke, sangat luar biasa sekali ya. Jika suatu hari nanti Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
2: Om Stefan.
0: Stefan lagi ya. Oke.
3: Mungkin yang paling disyukuri ya kalau bisa membawa dampak positif bagi pendengarnya, bahwa segala sesuatu kesulitannya kita ya bisa kalau kita berjalan dengan
0: Tuhan,
3: keyakinan bersama Tuhan. Kemudian selain itu juga bahwa lagu ini sebenarnya ingin memberi gambaran bahwa bahasa daerah itu tidak kalah dengan bahasa nasional maupun internasional.
0: Internasional,
3: Sepertinya itu. Itu yang paling inti sudah.
0: Ada tambahan dari teman-teman. Oke, pertanyaan yang tadi, jika suatu hari nanti lagu Sauk dikenang oleh banyak orang, apa hal yang paling ingin kalian syukuri dari perjalanan karya ini?
2: Bisa diterima sih. Paling disyukuri itu setidaknya lagu itu bisa menjadi sesuai dengan tujuannya. Jadi kalau dari kepuasan sendiri, ini juga pernah sempat saya alami. Sebenarnya saya rasa semua karya pastinya seperti itu ya. Kalau misalnya tiba-tiba ada orang yang tiba-tiba DM ataupun chat kayak bilang, kakak terima kasih karena lagu ini saya jadi tidak jadi bunuh diri, misalnya seperti okay. Sesederhana, tapi itu hal itu
1: iya kan? Memang sesederhana itu tapi bermakna ya.
2: Itu bermakna. Itu ya harapan mudah-mudahan lagu Sawak ini sebagai lagu semi rohani seperti itu ya mudah-mudahan bisa seperti itu juga, jadi dorongan, jadi semangat juga untuk teman-teman yang masih sampai saat ini dibisik oleh Dajjal gitu.
1: Oke. Kalau dari kakak sendiri ada tambahan? Oke, lanjut. Baik, ini pertanyaan terakhir ya kak. Jika melalui lagu Sauk, kalian bisa meninggalkan satu pesan untuk generasi muda di Labuan Bajo, pesan apa yang ingin kalian sampaikan?
2: Kenapa?
1: Oke, satu persatu ya. Harus ada pesan masing-masing untuk generasi muda, khususnya di Labuan Bajo.
4: Jangan lupakan Tuhan. Kalau bisa rajin gereja, karena kan gereja kan cuma satu minggu satu kali,
1: iya,
4: di hari Minggu. Jadi ya cara-cara sederhana itu sebenarnya sih, supaya kita tidak semakin jauh dengan Tuhan dan kita semakin dekat dengan Tuhan.
1: Oke. Gitu. Sesibuk apapun harus sempatkan diri untuk gereja gitu ya. Oke, dari Kak produser sendiri, silakan pesan yang ingin ditinggalkan.
3: Pesan yang ingin ditinggalkan, jangan melupakan
1: jangan melupakan
3: Tuhan, kemudian jangan melupakan bahwa bahasa kita juga itu bahasa yang indah.
1: Oke, okay, betul ya, sekali.
3: Bahasa yang sudah turun temurun dan harus dijaga.
1: Harus dijaga. Oke, okay, harus terus. Ya.
3: Mungkin itu sih.
1: Dari Kak Agung Sene sendiri, harus ada Kak Agung.
2: Iya. Lanjut
1: aja ya, oke. Baik, oke. Luar biasa sekali ya. Baik, mendengar dari pesan ini kita bisa simpulkan bahwa sesibuk apapun kita ya, seseriusan apapun kesibukan kita, jangan pernah untuk melupakan Tuhan, jangan pernah lupakan untuk ke gereja begitu ya.
4: Iya.
1: Baik pendengar RRI, itulah perbincangan kita malam ini dalam program Komunitas Bicara dengan tema Meramu Nada Menyatukan Suara, Kisah Aurora Band dan Agung Sene dalam single terbaru Saok. Terima kasih kepada Karenata, Kak Steph dan juga Kak Agung Sene yang telah berbagi cerita, pengalaman dan inspirasi bersama pendengar RRI malam ini. Semoga kedepannya lagu ini makin didengar oleh banyak orang, makin dikenali banyak orang ya. Dan juga selanjutnya masih ada single-single terbaru yang akan dirilis nanti.
2: Album,
1: oke, okay. Amin. Terima kasih, amin paling kuat ya. Baik, untuk Anda pendengar yang belum sempat menyaksikan perbincangan kita secara langsung malam ini, jangan khawatir karena Anda masih bisa menyaksikan kembali melalui YouTube channel di RRI SP Labuan Bajo. Selamat malam dan salam sukses.
5: Terima kasih Anda telah mengikuti acara Komunitas Bicara Pro 1 RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradu film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku kerungu lo salammu. Sombo kangen.
3: Sambo.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam, baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah.

0: terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
1: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan, serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya, sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

0: berhari-hari di depan layar kecil yang tak menggerakkan kaki untuk melangkah dan menggapai sesuatu, membuat waktu yang ada terbuang percuma. Menggantungkan diri dari tulisan yang membuat setiap jarum jam bergerak menjadikan masamu tak tentu arah. Kini menyesal saat ingin tahu dunia yang sebenarnya.
1: Jangan terlalu larut menatap dunia maya. Batasi dengan caramu sendiri agar harapanmu menjadi baik di masa depan. Bijaklah menerima isi sosial mediamu, bukan media sosial yang mengatur langkahmu.

0: Habis makan, tiba-tiba cegukan dan susah hilang? Apa ya sebabnya dan gimana cara mengatasinya? Ini kata dokter. Cegukan disebabkan oleh kontraksi atau gerakan tiba-tiba dan tidak terkendali dari otot diafragma. Diafragma ini seperti tembok atau sekat yang memisahkan bagian dada dengan perut kita. Normalnya, otot diafragma bergerak-gerak waktu kita bernafas. Waktu menarik nafas, otot diafragma akan berkontraksi, jadi lebih pendek dan datar. Ini yang bikin rongga dada jadi lebih besar. Saat rongga dada membesar, tekanan di dalam paru-paru akan berkurang dan menyebabkan udara dari luar masuk ke paru-paru kita melalui hidung atau mulut. Waktu terjadi cegukan, otot diafragma ini berkontraksi dengan tiba-tiba tanpa kita menarik nafas dengan sengaja. Jadi, udara yang tidak diperlukan masuk ke dalam kerongkongan. Udara yang masuk ini diikuti dengan refleks penutupan pita suara yang tiba-tiba. Jadinya udara yang harusnya masuk ke saluran nafas jadi bertabrakan dengan menutupnya pita suara dan akhirnya menciptakan bunyi. Kontraksi tiba-tiba dari otot diafragma ini bisa disebabkan karena lambung yang meregang akibat makan berlebihan. Banyak minum minuman bersoda, makan pedas, minum alkohol, bisa juga karena merokok. Selain itu, perubahan suhu, stres, perasaan senang yang berlebihan juga bisa memicu terjadinya cegukan. Biasanya, cegukan tidak berbahaya, hanya berlangsung sebentar dan bisa hilang dengan sendirinya. Tapi, kalau cegukan gak segera hilang, ada beberapa hal yang bisa coba dilakukan. Minum air putih atau menelan dengan pelan. Minum air putih atau menelan dengan pelan bisa membantu meredakan cegukan dengan meregangkan otot-otot yang terlibat dalam proses cegukan. Menahan nafas sebentar atau bernafas dalam kantong kertas bisa membantu mengatur ritme pernafasan dan bisa meredakan cegukan. Mengonsumsi gula. Mengonsumsi 1 sendok teh gula bisa membantu menghentikan cegukan pada beberapa orang. Menggigit atau mengunyah makanan yang lembut atau sedikit keras. Seperti kue kering atau roti bisa membantu merangsang saraf dan mengalihkan perhatian dari cegukan. Teknik peregangan otot. Lakukan peregangan otot seperti menarik lutut ke dada kemudian meregangkannya. Ini bisa membantu merelaksasi otot-otot di sekitar diafragma. Tapi hati-hati kalau cegukan berlangsung lama, misalnya lebih dari 48 jam. Atau cegukan yang disertai rasa nyeri, kesulitan makan, dan ada penurunan berat badan, maka segera periksakan diri ke dokter. Dokter bisa memberikan beberapa pilihan obat untuk merelaksasikan otot dan mengurangi cegukan. Ini kata dokter tentang cegukan. Terima kasih sudah menyaksikan video ini.
1: Dukung terus channel Ini Kata Dokter dengan like,
0: share, dan subscribe.
2: See you on the next video.

0: Pernahkah Anda merasa sulit fokus, sering cemas, lelah secara mental dan emosi, dan seakan tidak punya cukup waktu dalam satu hari? Pernah? Mungkin bisa coba puasa media sosial. Puasa medsos artinya istirahat total dari media sosial selama jangka waktu yang kita tentukan. Sudah lebih dari satu dekade, media sosial hadir di hidup banyak orang. Dengan bertambahnya umur perusahaan media sosial, makin bertambah pula penggunanya yang merasa cemas, insecure, tak sabar, sulit tidur, sulit fokus, dan gejala gangguan psikologis sejenis lainnya. Saya salah satunya, dan saya yakin saya tidak sendiri. Sejak 2016, saya bereksperimen, pelan tapi pasti, menarik diri dari media sosial. Pada 2019, saya menjalankan eksperimen paling drastis, puasa medsos selama sebulan penuh. Seperti seorang pecandu yang lepas dari candunya, di minggu pertama tanpa medsos, jari-jari saya galau dan pikiran saya kalut. Jika dulu mengisi waktu kosong tenggelam dalam medsos, kini saya harus berhadapan dengan rasa bosan yang akhirnya diobati dengan hal lain. Apakah dengan bermenung, membaca buku, atau menulis buku harian. Sesuatu yang sudah lama sekali tidak saya lakukan. Minggu kedua, mulai nyaman. Sangat nyaman sampai-sampai memikirkan untuk login medsos saja membuat saya merasa cemas. Cemas karena saya mulai merasakan nikmatnya hidup di dunia nyata daripada di dunia maya. Saat puasa medsos, wajah orang-orang yang punya arti lebih dalam hidup saya mulai muncul di pikiran. Saya rindu mereka. Rasa rindu yang mendorong saya mengirim pesan atau menelepon untuk meminta waktu duduk bercengkrama dalam satu ruang yang sama. Menikmati koneksi sesungguhnya. Kunci keberhasilan puasa medsos adalah mengisi waktu yang dulunya terbuang untuk main medsos dengan aktivitas yang lebih bermanfaat di dunia nyata. Bisa baca buku, ikut komunitas, yeay dapat teman baru, olahraga, ambil kelas bahasa.
1: Les meilleurs amants du monde.
2: Buongiorno tutti.
3: Ta shi na guo ren.
0: Main musik. Menari.
4: Atau kegiatan menyenangkan lainnya yang ada di kehidupan nyata.
0: Ketika puasa medsos, rasakan perhatian kita kembali berangsur utuh. Tidak lagi terbagi-bagi. Kita juga tidak lagi merasa diburu-buru waktu. Puasa medsos itu seperti mengangkat beban psikologis dari pundak. Beban yang satu dekade terakhir tidak kita sadari. Di akhir periode puasa medsos saya merasa punya hubungan yang lebih bijak dengan teknologi internet. Re-evaluasi hubungan dengan medsos. Jika tahun lalu saya tutup Facebook, kini saya hapus Instagram secara permanen. Dan deaktivasi Twitter hingga waktu yang tidak ditentukan. Saya jatuh cinta dengan perasaan tenang dan pikiran yang fokus tanpa media sosial. Saya rasa perasaan ini terlalu berharga untuk dilepas, bukan? Hubungan setiap orang dengan media sosial memang berbeda-beda. Setelah bereksperimen, ternyata saya nyaman tanpanya. Jika puasa media sosial 31 hari terasa berat, bisa mulai dari seminggu atau 24 jam. Selamat mencoba puasa media sosial.

0: Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.
1: Labuan Bajo.

0: abangnya punya kaki dua, terus gerobaknya kaki tiga, jadi disebut pedagang kaki lima.
1: Itu sih cerita paling terkenalnya. Tapi versi itu juga belum bisa dipercaya. Karena konon, pedagang menggunakan gerobak baru muncul sekitar tahun 1980-an. Jadi sejarahnya, dulu saat zaman Belanda, gedung-gedung di Batavia diharuskan membuat fasilitas untuk para pejalan kaki, yang sekarang kita kenal dengan sebutan trotoar. Di masa itu, tinggi trotoar sekitar 30 cm dari permukaan jalan, sedangkan lebarnya sekitar 150 cm-an atau 5 feet, 5 kaki. Dan waktu itu, trotoar malah digunakan para pedagang untuk menjajakan dagangan mereka. Jadi, istilah kaki lima ini berasal dari ukuran trotoarnya, bukan jumlah dari kaki pedagang dan roda gerobaknya ya.
2: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo.

lalu bersembunyi dan masuk ke dalam cangkang. Kura-kura bertanya kembali, "Ah, apakah pertanyaan ini sangat penting untuk dijawab? Ya, semua yang hidup di kolam ini kan ingin tahu mengapa kamu selalu sembunyi saat menghadapi masalah," jawab ikan. Kura-kura lalu menjawab lagi, "Apakah komentar dan pendapat orang lain penting untukku? Sebenarnya aku tidak pernah lari, tidak juga menghindar dari kenyataan. Aku hanya merasa menemukan suasana damai ketika berada di dalam cangkang." Ikan pun bertanya lagi, "Tapi apakah kamu tidak masalah jika senantiasa dibicarakan oleh para penghuni kolam?" Kura-kura lalu menjawab dengan tersenyum, "Inilah yang menjadikan aku bisa hidup lebih lama dan berumur panjang daripada kalian. Kalian sangat sibuk mengomentari hidup makhluk lain dan memperhatikan makhluk lainnya sampai melupakan siapa sejatinya diri kalian. Sebenarnya, dalam hidup, kita sendirilah yang akan menentukan pilihan. Tidak ada gunanya mendengarkan setiap komentar buruk orang lain selama kita sudah berusaha untuk melakukan yang terbaik. Jika ada orang yang menyukaimu, ia akan terus memujimu, sekalipun tindakanmu kadang keliru. Sebaliknya, orang yang membencimu akan fokus pada kesalahan, sekecil apapun, sekalipun saat itu kamu bertindak benar. Ada berapa banyak sih waktumu yang terbuang untuk mengurusi hidupku? Bahkan, kamu sering lupa kapan harus beristirahat dan memperhatikan hidupmu sendiri." Jawaban bijaksana dari kura-kura membuat ikan merasa malu, kemudian pergi. Pendengar, pesan moral dari cerita ini adalah fokuslah pada hidup sendiri dan tidak perlu membandingkan hidup dengan orang lain. Sebaik apapun perilakumu, orang yang tidak menyukainya akan terus mengomentari. Sedangkan, seburuk apapun perilakumu, orang yang menyukaimu akan

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua film teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: finally kita traveling, healing.
1: Yuhu, akhirnya ya Des. Wait. Tiketnya mana nih? Kita foto dulu dong, biar orang tahu kalau kita liburan.
0: Rin, ih gak gitu juga kali Rin. Yang ada bahaya tuh mengintai kita. Dengerin ya Rin, jangan sembarang share tentang informasi pribadi kita. Itu bahaya loh.
1: Loh. Ini kan cuma tiket doang, Des. Di mana bahayanya, coba?
0: Mau tiket kek, KTP, dan lain-lain identitas kita yang jelas tuh, yang berhubungan dengan identitas diri, itu harus dijaga kerahasiaannya. Kalau nggak mau disalahgunakan di kejahatan cyber. Udah. Yang penting besok kita holiday.
1: Yuhuu!

Aku salah. Maaf ya. Aku maafin. Permintaan maaf dan pengampunan yang tulus membawa damai bagi yang meminta dan memberikan. Pengampunan bisa sangat menyembuhkan. Maka itu, tidak heran jika sejumlah kultur dan kepercayaan di dunia punya hari khusus di mana orang-orang saling memaafkan, merayakan pengampunan. Paskah, Idul Fitri, Syamabani, Yom Kippur, dan banyak lagi. Dari kacamata ilmu psikologi, pengampunan adalah ketika seseorang mengambil keputusan secara sadar dan sengaja untuk melepaskan perasaan dendam atau kebencian terhadap seseorang atau kelompok yang telah menyakitinya, terlepas dari apakah mereka benar-benar pantas mendapatkan pengampunan atau tidak. Pengampunan juga berarti dengan welas asih melepaskan keinginan untuk menghukum seseorang atas suatu kesalahan. Pengampunan berdampak positif bagi yang memberi dan penerima. Ketika kita memaafkan seseorang, kita melepaskan diri dari dendam dan amarah, borgol energi negatif. Peneliti Fred Luskin mengatakan, ketika seseorang memendam amarah dan kebencian, tubuhnya mengeluarkan hormon kortisol dan adrenalin, hormon yang membuat cemas dan stres. Studi juga menunjukkan, amarah yang luar biasa juga bisa meningkatkan resiko penyakit jantung. Sebaliknya, pengampunan menyehatkan mental, mengembirakan hati, menenangkan hidup, dan membuat kita lebih terhubung dengan sekitar. Apakah memaafkan berarti melupakan kesalahan yang pernah terjadi? Para ahli yang mempelajari dan mengajarkan pengampunan menekankan, memaafkan bukan berarti mengabaikan, melupakan, atau bahkan menyangkal keseriusan perlakuan buruk orang lain terhadap kita, atau menganggap kesalahan yang terjadi itu tidak apa-apa. Pengampunan juga bukan berarti kita harus berdamai dengan orang yang telah merugikan kita atau melepaskannya dari pertanggungjawaban hukum jika ada. Kita bisa memaafkan di saat yang sama mengakui trauma yang kita alami sangat buruk dan nyata. Memaafkan bukan menghapus masa lalu yang pahit, tapi mengingat kembali luka itu dengan bingkai baru yang bisa membawa kita ke kondisi hati yang lebih baik. Misal, Anda ingat waktu kecil sering dipukuli orang tua. Setiap teringat hal itu, hati Anda terluka. Untuk memaafkan, Anda bisa mengingat dan menjadikan pengalaman sulit ini pelajaran untuk tidak mengulang kesalahan yang sama. Menjadi orang tua yang hadir dan mampu mendidik anak-anak Anda dengan bijaksana. Memang, butuh kesadaran penuh untuk mengubah luka menjadi motivasi ke arah lebih baik. Latih terus kesadaran ini. Anda bisa. Kita, manusia, adalah makhluk yang sangat tidak sempurna. Baiknya kita tidak sukar memaafkan, karena dalam perjalanan hidup, pasti akan ada saat di mana kita butuh dimaafkan. Dalam proses pengampunan, tidak selalu ada permintaan maaf dari ia yang bersalah, karena berbagai alasan. Bisa karena dia malu tapi gengsi, khawatir kelihatan lemah atau bodoh, atau bisa karena dia tidak paham apa yang ia lakukan secara sengaja atau tidak sengaja itu telah menyakiti Anda. Ketika kondisinya seperti ini pun, Anda masih bisa memaafkan. Karena pada akhirnya, ketika Anda mengampuni, Andalah yang merasakan manfaat paling besar, mencapai damai dalam diri. Pengampunan yang tulus membebaskan kita dari perasaan negatif agar bisa melanjutkan hidup dengan tenang di sisa waktu yang ada. It's about letting go to move on to a better state of being. Bagaimana cara memaafkan? Perlu proses. Proses di mana kita mengakui amarah, merasakan sakitnya, memahami luka itu, hingga akhirnya sampai ke pengampunan. Lebih detailnya, menurut psikolog Robert Enright, ada 4 langkah pengampunan. 1. Singkap dan pahami amarah dengan menelusuri akarnya. Menulis surat kepada orang yang menyakiti Anda adalah salah satu cara yang ampuh dalam proses memaafkan seseorang. Jikapun Anda akhirnya tidak mengirimkan surat ini pada dia, proses menulis ini membantu mencernihkan pikiran Anda sendiri. 2. Memaafkan adalah sebuah keputusan. Kita bisa memilih untuk memaafkan kapan saja. Karena sejujurnya, memendam atau mengabaikan amarah tidak membuat hati tenang, bukan? Memaafkan membantu kita maju dari trauma yang berpotensi memborgol kita ke masa lalu. 3. Ini tidak mudah, tapi penting untuk dicoba. Menumbuhkan pengampunan dengan melihat orang yang telah menyakiti Anda dengan kacamata welas asih. Anda bisa renungkan apa akar dari kelakuan yang berujung menyakitkan ini. Apakah memang karena niat jahat?
atau karena didorong suatu situasi atau luka dalam hidupnya. Contoh, sebut saja Tanta. Tanta selalu haus perhatian banyak perempuan. Ini membuatnya menjadi suami yang tidak setia bagi Sari istrinya dan ayah yang tidak terlalu bisa diandalkan bagi Lisa anaknya. Mungkinkah Lisa mengampuni Tanta? Lisa bisa mulai mengampuni Tanta dengan melihat masa kecil Tanta dari kacamata welas asih. Waktu kecil, ayah Tanta jarang di rumah karena sibuk bekerja. Ibu Tanta juga sibuk mengurus 4 saudara lainnya. Tanta anak yang sangat kurang perhatian orang tua, sehingga tumbuh dewasa sangat haus perhatian dan pujian dari mana saja, termasuk dari perempuan. Dalam hal ini, bukan berarti Lisa menganggap perilaku buruk Tanta terhadap dirinya dan ibunya tidak apa-apa. Tapi, ketika Lisa memahami akar derita Tanta, ini membantu Lisa untuk mengampuni Tanta demi melanjutkan hidup yang lebih tenang. 4. Lepaskan emosi yang membahayakan kesehatan Anda dengan merenungkan bagaimana Anda telah tumbuh dari pengalaman menyakitkan itu dan dari pengampunan itu sendiri. Lagi-lagi, pengampunan itu adalah proses. Anda mungkin tidak akan pernah bisa memaafkan ia yang telah menyakiti Anda sepenuhnya. Dari skala 1-10, ya Anda mungkin hanya bisa mencapai 7 atau 8. Tak masalah, ini masih jauh lebih baik daripada nggak sama sekali. Mereka yang hidup dengan baik adalah mereka yang berusaha keras melepas amarah dan kebencian dan menemukan cara untuk memaafkan orang lain. Mereka yang hidup lebih tenang adalah mereka yang tidak lupa luka, namun tidak membiarkan dirinya terus menjadi korban pengalaman pahit atau trauma.

0: Gambar pohonnya bagus ya, tapi sayang gak bisa tumbuh.
1: Iya, no, kan cuma gambar.
0: Putri tahu enggak, setiap tahun kata ibu guru, hutan Indonesia hilang 684 ribu hektar.
1: Kok ndang penting sah?
0: Penting lah, kalau tidak ada pohon, udara akan tercemar, oksigen berkurang. Terus lebih banyak lagi bencana alam akan terjadi. Kita semua harus mulai melakukan aksi menanam pohon.
1: Terus mulai kapan, Gina?
0: Sekarang lah. Ayo Putri, ayo.

0: Gara-gara kau menguap, Bajangkit juga saya menguap.
1: Kukira ini flu, bikin Bajangkit.
0: Hai, menguap juga bisa Bajangkit.
2: Pernahkah kamu berada di situasi yang sama? Jika ada satu orang menguap, setelahnya akan diikuti oleh orang yang lain. Mitos atau fakta sih, menguap bisa menular? Kita coba cari tahu informasinya. Menguap merupakan respon tubuh terhadap rasa lelah, kantuk, hingga stres. Faktanya, sering menguap bisa menandakan adanya suatu gangguan kesehatan. Dalam proses menguap, mulut akan terbuka dan menarik nafas dalam-dalam sehingga paru-paru terisi dengan udara. Selain itu, penelitian lain mendukung gagasan bahwa menguap adalah cara kita mengatur suhu otak. Lantas, mengapa menguap bisa menular? Mengutip informasi dari laman Health Digest, menguap merupakan perilaku manusia yang paling menular. Seorang ahli saraf bernama Robert R. Provini percaya menguap tidak hanya menular dengan melihatnya, tetapi bisa juga dengan membaca atau mendengarnya. Fakta lainnya adalah tindakan menguap bahkan bisa menular antar spesies. Hal ini dikarenakan menguap berperan dalam evolusi ikatan sosial dan empati. Jadi, semakin sedikit rasa empati yang dimiliki seseorang, maka semakin kecil kemungkinan mereka akan menguap setelah melihat orang lain melakukannya. Apakah kamu ikut menguap juga setelah mendengar informasi ini?

Mendengar dengan terdengarnya irama ini, maka selesailah sudah bersama kami menemani Anda lewat program siaran hari ini, Senin 12 Oktober 2026. Kami akan kembali menjumpai Anda besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Akhir kata, penyiar Anda Agung Sene, operator studio Wanda dan tim kerabat kerja Labuan Bajo pagi, siang, sore, dan malam ini mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda mengikuti siaran kami. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

di Pro 1 RRI ND dari pukul 5 lebih 5 menit waktu Indonesia Tengah sampai dengan 5 lebih 55 menit waktu Indonesia Tengah, sebagai pengingat bahwa hidup selalu punya harapan.

Fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI.

pagi para pendengar Pro 1 di mana saja berada. Pagi ini bersama saya Firman Suraki SV, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Ende, akan hadir menemani Anda dalam program Mutiara Pagi Agama Katolik dengan tema Bersihkan Hati Bukan Hanya Penampilan, edisi Selasa 13 Oktober tahun 2026. Mari kita awali dengan menanda diri kita tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan dan kesempatan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Di tengah kesibukan dan berbagai persoalan hidup, tuntunlah kami untuk sejenak berhenti dan mendengarkan suara-Mu. Bukalah hati kami agar mampu menerima sabda-Mu dengan hati yang rendah. Bersihkanlah kami dari segala kebencian, iri hati, kesombongan, dan keegoisan. Semoga sabda-Mu hari ini mampu mengubah hidup kami, sehingga kami semakin mampu mengasihi, mengampuni, dan berbagi dengan sesama. Sertailah kami dalam permenungan ini, agar apa yang kami dengarkan tidak hanya berhenti sebagai kata-kata, tetapi sungguh kami wujudkan dalam kehidupan sehari-hari. Demi Kristus Tuhan dan Pengampunan.

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Lilat Injil Suci menurut Lukas, dimuliakanlah Tuhan. Ketika Yesus selesai mengajar, seorang Farisi mengundang dia untuk makan di rumahnya. Maka masuklah ia ke rumah itu, lalu duduk makan. Orang Farisi itu melihat hal itu dan ia heran, karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, "Kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Hai orang-orang bodoh, bukankah dia yang menjadikan bagian luar, dia juga yang menjadikan bagian dalam? Akan tetapi, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus.

Saudara-saudari pendengar yang terkasih dalam Tuhan, salam damai dan sukacita bagi kita semua. Pada hari ini kita diajak merenungkan Injil Lukas bab 11 ayat 37 sampai 41. Dalam Injil dikisahkan bahwa seorang Farisi mengundang Yesus untuk makan di rumahnya. Namun ia heran melihat Yesus tidak terlebih dahulu membasuh tangan sebelum makan. Melihat sikap itu, Yesus berkata bahwa mereka memang membersihkan bagian luar, tetapi bagian dalam diri mereka penuh dengan keserakahan dan kejahatan. Sabda Yesus ini sebenarnya bukan hanya berbicara tentang tangan yang bersih, tetapi tentang hati manusia. Saudara-saudari terkasih, di zaman yang terus berkembang, kita selalu memperhatikan penampilan. Kita ingin terlihat baik di hadapan orang lain. Kita berusaha menjaga kata-kata, pakaian, sikap, bahkan citra diri. Semua itu tentu tidak salah. Tetapi Yesus mengingatkan kita, jangan sampai kita begitu sibuk memperindah apa yang terlihat di luar, sementara hati kita justru semakin jauh dari Tuhan. Kita bisa tersenyum kepada banyak orang, tetapi menyimpan kebencian dalam hati. Kita bisa berbicara tentang kasih, tetapi sulit mengampuni. Kita bisa rajin berdoa dan mengikuti kegiatan gereja, tetapi masih mudah menghakimi orang lain. Kita bisa terlihat baik di hadapan manusia, tetapi Tuhan melihat sesuatu yang lebih dalam, yaitu ketulusan hati kita manusia. Saudara-saudari, Yesus tidak menghendaki iman yang hanya berhenti pada penampilan. Tuhan menghendaki hati yang sungguh-sungguh berubah. Sebab menjadi orang Katolik bukan hanya tentang bagaimana kita terlihat baik, tetapi tentang bagaimana kita menjadi baik karena kasih Tuhan bekerja dalam diri kita. Mungkin selama ini kita pernah bertanya, apa yang orang lain pikirkan tentang saya? Tetapi hari ini Injil mengajak kita bertanya lebih dalam, apa yang Tuhan lihat di dalam hati saya? Apakah di dalam hati saya masih ada dendam yang belum saya lepaskan? Apakah ada orang yang sulit saya ampuni? Apakah saya masih menyimpan iri hati ketika melihat keberhasilan orang lain? Apakah saya mudah menilai kekurangan orang lain, tetapi sulit melihat kekurangan diri sendiri? Ataukah hati kita semakin dipenuhi kasih, kerendahan hati, dan belas kasih? Pertanyaan-pertanyaan ini mungkin sederhana, tetapi sangat penting. Karena perubahan hidup tidak selalu dimulai dari hal-hal besar. Perubahan sering dimulai dari ruang kecil yang tidak dilihat oleh orang lain, ruang hati kita sendiri. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus berkata, berikanlah isinya sebagai sedekah, dan sesungguhnya semuanya akan menjadi bersih bagimu. Sabda ini mengajak kita untuk tidak hanya membersihkan bagian luar, tetapi juga belajar berbagi dan peduli kepada sesama. Hari ini, mari kita mulai dengan tindakan-tindakan yang sederhana. Jika ada orang yang sedang membutuhkan perhatian, berikanlah waktu kita. Jika ada seorang yang pernah menyakiti kita, perlahan-lahan belajarlah mengampuni. Jika kita melihat orang lain berhasil, jangan biarkan iri hati menguasai kita. Belajarlah bersyukur dan ikut bergembira. Dan jika kita menyadari kesalahan, jangan gengsi untuk meminta maaf. Saudara-saudari, kita mungkin tidak mampu
seluruh dunia dalam satu hari. Tetapi kita bisa memulai dari hati kita sendiri. Hari ini, mungkin Tuhan tidak meminta kita melakukan sesuatu yang besar. Tuhan hanya mengajak kita untuk membersihkan satu bagian kecil dari hati kita. Mungkin kesombongan, kemarahan, iri hati, dendam, atau keegoisan. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar Ia membersihkan hati kita. Jangan biarkan kita hanya terlihat baik di hadapan manusia, tetapi jauh daripadanya. Ajarlah kita memiliki hati yang tulus, rendah hati, mudah mengampuni, suka berbagi, dan peduli kepada sesama. Saudara-saudari yang terkasih, mari jangan hanya membersihkan apa yang terlihat oleh sesama, tetapi bersihkanlah apa yang dilihat oleh Tuhan. Karena sesama melihat wajah kita, tetapi Tuhan melihat hati kita. Sesama melihat tindakan kita, tetapi Tuhan mengetahui niat kita. Sesama mungkin mengenal penampilan kita, tetapi Tuhan mengenal seluruh diri kita. Maka kita diajak untuk tidak hanya memperindah wajah, tetapi juga memperindah hati kita dengan kasih. Tidak hanya membersihkan rumah, tetapi juga membersihkan hati dari kebencian. Tidak hanya menjaga nama baik, tetapi juga menjaga ketulusan hidup. Semoga melalui sabda Tuhan hari ini, kita semakin menjadi pribadi yang bukan hanya tampak baik dari luar, tetapi sungguh baik dari dalam. Bukan hanya pandai berbicara tentang kasih, tetapi mampu menghadirkan kasih melalui tindakan nyata. Amin.

Saudara-saudari, Yesus mengajak kita untuk memperhatikan kebersihan hati dan selalu berbagi dengan sesama. Dengan penuh iman, marilah kita berdoa kepada Bapa. Bagi gereja, semoga gereja selalu mengutamakan kemurnian hati, kejujuran, dan kasih dalam setiap perkataan serta tindakannya. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi para pemimpin masyarakat, semoga mereka tidak hanya mengejar penampilan dan kepentingan diri, tetapi sungguh memperjuangkan keadilan dan kedamaian bagi semua orang. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi mereka yang hidup dalam kesulitan, semoga mereka menerima pertolongan dan penghiburan, serta menemukan orang-orang yang rela berbagi dengan tulus. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Bagi kita semua, semoga sabda Tuhan membebaskan kita dari keserakahan dan menuntun kita untuk hidup jujur serta peduli kepada sesama. Marilah kita mohon, Tuhan, dengarkanlah doa kami. Allah Bapa yang penuh kasih, dengarkanlah doa-doa umat-Mu. Murnikanlah hati kami, agar hidup kami memancarkan kasih dan kebaikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.

Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah menyapa kami melalui sabdamu. Bantulah kami membersihkan hati dari sikap mementingkan diri dan keserakahan. Semoga kami semakin tulus dalam berbuat baik, murah hati dalam berbagi, dan setia membawa kasih-Mu ke tengah keluarga dan masyarakat. Sertailah kami dan semua pendengar dalam menjalankan tugas dan pekerjaan hari ini. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Saya Firmus Raki Eswil, penyuluh agama Katolik dari Kantor Kementerian Agama Kabupaten Indi, bersama rekan-rekan yang bertugas, mengucapkan selamat pagi. Tuhan memberkati kita semua. Tuhan tidak hanya melihat apa yang tampak di luar, tetapi juga Ia melihat ketulusan hati yang mendorong kita untuk mengasihi dan berbagi.

0: Amin.
1: Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu.

menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah

Selasa 13 Oktober 2026 dengan Sari Berita. Antrean kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND. Pemerintah Desa Ndungga, Kecamatan Ende Timur menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa. Bersama saya Lely Kara, kita ikuti segera berita selengkapnya.

0: Kita mulai berita pertama. Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Informasi ini selengkapnya disampaikan Nikolaus Makumeli.
1: Antrian kendaraan kembali terjadi di sejumlah stasiun pengisian bahan bakar umum SPBU dalam kota ND, Nusa Tenggara Timur beberapa hari terakhir. Antrian dipicu tingginya permintaan masyarakat terhadap bahan bakar minyak BBM bersubsidi jenis Pertalite di tengah keterbatasan pasokan. Supervisor SPBU Gatot Subroto kilometer 3, Dorothy Agusa kepada RRI Senin 12 Oktober 2026 mengatakan pasokan Pertalite dari depo ND belum sesuai dengan letter order LO atau permintaan SPBU. Menurutnya, dalam kondisi normal, SPBU Gatot Subroto mengajukan kebutuhan Pertalite sebanyak 16.000 liter per harinya. Dorothea menjelaskan, akibat keterbatasan stok, SPBU Gatot Subroto hanya menerima pasokan Pertalite sebanyak 8.000 liter. Jumlah tersebut hanya setengah dari kebutuhan harian yang diajukan SPBU.
2: Untuk penebusan, kita tetap seperti biasa normal, penebusan setiap hari itu 16.000 liter. Cuma memang dari depot memberikan stok ke kami itu 8.000. Kemarin di hari Sabtu itu memang penyalurannya dari Maumere karena konfirmasi dari depot stoknya kritis sehingga alih suplai dari Maumere. Jadi kita terima 16.000. Jadi LO sekarang kita punya LO ready itu masih ada 16.000 liter, tapi ini hari yang masuk dari depot ND kasihnya 8.000 liter.
1: Meski pasukan Pertalite terbatas, Dorothea menyampaikan bahwa BBM jenis lain seperti Pertamax masih tersedia. Namun, keterbatasan Pertalite di tengah tingginya permintaan masyarakat turut memicu antrian kendaraan di sejumlah SPBU di kota ND. Sementara itu, Yefta, salah seorang warga, berharap pihak terkait memberikan perhatian terhadap ketersediaan BBM yang menjadi kebutuhan penting dalam mendukung aktivitas masyarakat dan menggerakkan roda perekonomian. Ia berharap pasokan BBM dapat kembali lancar sehingga antrian yang menyita waktu bisa diminimalisir dan tidak mengganggu aktivitas masyarakat.
3: Kedepannya pemerintah harus melihat, karena ini kan kita mau aktivitas, dan baik itu kita sebagai logistik maupun sebagai pegawai yang kami lakukan di jalan ya apa di sebelah ini mohon harus ya menit kembali sehingga distribusi baik itu dan selanjutnya itu harus memperlancar sehingga tidak menghambat.
1: Berdasarkan pantauan RRI, antrian panjang kendaraan didominasi oleh kendaraan roda 2 serta roda 4 jenis pickup serta lainnya mengular sepanjang jalan Gatot Subroto pada Senin 12 Oktober 2026. RRI ND, Nikolaus Makumeli melaporkan.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Pemerintah Desa Ndungga, Kecamatan Ende Timur menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan juga penanganan masalah gizi pada anak. Informasi ini selengkapnya disampaikan reporter RRI ND, Ferreso.
4: Pemerintah Desa Ndungga menunjukkan dukungan terhadap upaya percepatan penanganan stunting dengan mengalokasikan dana desa untuk mendukung program pencegahan dan penanganan masalah gizi pada anak. Langkah ini menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat, terutama bagi balita dan keluarga yang membutuhkan perhatian khusus. Dukungan anggaran tersebut diarahkan untuk menunjang kegiatan penanganan stunting sesuai kebutuhan masyarakat dan program yang ditetapkan pemerintah desa. Melalui pemanfaatan dana desa, pemerintah desa diharapkan dapat memperkuat upaya pencegahan sejak dini, meningkatkan perhatian terhadap pemenuhan gizi anak, serta mendorong keterlibatan keluarga dalam menjaga tumbuh kembang balita. Kepala Desa Ndungga, Urbanus Memba, mengatakan penanganan stunting membutuhkan perhatian bersama dan tidak bisa hanya dibebankan kepada tenaga kesehatan. Pemerintah desa, kader posyandu, orang tua, serta masyarakat perlu terlibat aktif agar upaya pencegahan dan penanganan dapat berjalan berkelanjutan. Menurutnya, dukungan anggaran yang walaupun kecil menjadi bagian dari komitmen pemerintah desa dalam meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat sekaligus menekan kasus stunting. Hasilnya, jumlah kasus stunting di Desa Ndungga dilaporkan menurun dari 6 kasus menjadi 2 kasus.
5: Menyambut kegiatan Pesialu, kami sebagai pemerintahan desa membuat kegiatan ini. Untuk desa ini ada dua Pesialu. Pesialu pertama itu di Ndungga dan Pesialu sekarang ini di Erawa ini. Ini meliputi 2 desa ini. Menyambut penanganan stunting, so, kami bersama ibu-ibu kader secara fisik kami mengunjungi rumah-rumah yang terdampak, yang kena anaknya stunting, kami memberi motivasi jaga kesehatan, karena ujung-ujungnya itu stunting sasarnya itu ke mereka ya kurang mampu secara ekonomi, dan di dana desa kami pakai anggaran dan anggaran juga untuk dana desa menyampai memberi makanan tambahan, bantu susu.
4: Kades Urbanus mengatakan penggunaan anggaran perlu disertai pelaksanaan kegiatan yang tepat sasaran dan koordinasi dengan pihak terkait termasuk tenaga kesehatan serta kader Posyandu. Dengan demikian intervensi yang dilakukan dapat menjangkau keluarga yang butuhkan dan mendukung pemantauan pertumbuhan anak secara berkala. Pemerintah Desa Ndungga berharap dukungan dana desa tersebut dapat memperkuat kerjasama lintas sektor dalam menekan risiko stunting di wilayahnya. Selain dukungan anggaran, kesadaran keluarga terhadap pemenuhan gizi, pola asuh, kebersihan lingkungan, dan pemeriksaan kesehatan rutin juga menjadi faktor penting untuk mendukung tumbuh kembang anak secara optimal. RRI Ende Ferisoo melaporkan.
6: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI Ende.
0: Pemerintah Kabupaten Ende berharap pembangunan kampung nelayan mampu meningkatkan produktivitas perikanan sekaligus membuka peluang kerja baru bagi masyarakat pesisir. Suima melaporkan.
7: Kepala Dinas Perikanan Kabupaten Ende, Abdullah Gani Gerewara mengatakan program tersebut dirancang melalui penyediaan fasilitas, bantuan sarana perikanan, serta pendampingan usaha. Dijelaskan, keberadaan kampung nelayan berpotensi menyerap tenaga kerja melalui layanan perbaikan dan docking kapal, sentra kuliner, serta kegiatan bongkar muat. Fasilitas tersebut juga diharapkan mendorong pertumbuhan usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM yang melibatkan masyarakat setempat. Selain membuka lapangan kerja, pembangunan kampung nelayan mengusung konsep terintegrasi dari hulu hingga hilir untuk mendukung aktivitas penangkapan ikan. Penyediaan logistik seperti bahan bakar minyak BBM, es batu, dan sembako ditujukan agar nelayan dapat melaut lebih aman. Pemerintah juga menyiapkan dukungan sarana penangkapan ikan, termasuk kapal dan kotak pendingin atau cool box guna menunjang kegiatan nelayan. Bantuan tersebut menjadi bagian dari upaya memperkuat kapasitas usaha perikanan agar masyarakat dapat memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara produktif. Ketersediaan perbekalan tersebut diharapkan membantu nelayan menjaga kelancaran operasional sekaligus mempertahankan kesegaran hasil tangkapan selama perjalanan. Dengan dukungan logistik yang memadai, waktu melaut dapat memanfaatkan lebih optimal.

0: tidak berhenti pada pembangunan sarana dan prasarana, tetapi dilanjutkan dengan pendampingan serta pembinaan pemberdayaan masyarakat. Melalui pendekatan terpadu tersebut, pemerintah daerah berharap produktivitas meningkat, peluang usaha berkembang, dan penyerapan tenaga kerja di sektor perikanan semakin luas.
1: Kita beralih ke berita lainnya, petani di Kabupaten Flores Timur mulai menerapkan teknik budidaya hasil magang di Soe, Nusa Tenggara Timur untuk meningkatkan produksi pertanian dan juga mengurangi resiko serangan hama serta penyakit tanaman. Rahma Suci melaporkan.
2: Melalui program magang tersebut, petani mempelajari sejumlah teknik pertanian, mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, hingga pengendalian hama. Pengetahuan ini kemudian dipraktikkan setelah petani kembali ke Flores Timur sebagai upaya memperbaiki pola pertanian yang sebelumnya masih dilakukan secara tradisional. Bupati Flores Timur Antonius Doni Dihen mengatakan pengetahuan yang diperoleh para petani selama magang dapat diterapkan secara berkelanjutan dan dikembangkan oleh lebih banyak petani. Dengan begitu, produksi petani lokal dapat meningkat untuk memenuhi kebutuhan pangan masyarakat, termasuk kebutuhan bahan pangan program MBG.
3: Atas hasil yang luar biasa, sudah menerapkan ilmu dengan baik, mudah-mudahan dapat dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan kita, terutama MBG yang belum terpenuhi. Kita berharap supaya diperluas penerapannya di sini, sehingga penghasilan juga makin baik, lalu kebutuhan dari MBG juga bisa terpenuhi dengan baik.
2: Salah satu peserta magang, Yohanes Bentu, mengaku ilmu yang diperolehnya sangat bermanfaat karena memberikan pengalaman baru dibandingkan teknik pertanian yang selama ini diterapkan.
4: Ilmu yang kami dapat di sana itu sangat bermanfaat, luar biasa. Berbeda jauh dengan apa yang kami terapkan di sini selama ini secara tradisional. Dan setelah dari sana langsung saya praktekkan. Jadi mulai dari desain lahan, pemilihan benih, pembibitan, pemupukan, pengendalian hama, itu memang berbeda sekali di Pulau Timur.
2: Penerapan teknik tersebut menjadi perhatian di Desa Wure yang rentan terserang hama dan penyakit pada periode tertentu. Pemenuhan kebutuhan nutrisi sejak awal pertumbuhan menjadi salah satu langkah yang dilakukan agar tanaman tumbuh lebih baik. Melalui penerapan teknik budaya yang tepat, petani diharapkan dapat meningkatkan kualitas dan hasil panen sekaligus memperkuat pendapatan mereka. Upaya ini juga diharapkan membantu memenuhi kebutuhan pangan daerah secara berkelanjutan. RRI ND Rahma Suci melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Warta Berita RRI ND.
1: Desa Detusoko Barat, Kecamatan Detusoko, Kabupaten ini, Nusa Tenggara Timur terus mengembangkan potensi desa melalui perpaduan sektor pertanian, budaya, dan juga pariwisata. Rovinus Wula, reporter RRI ND, melaporkan.
6: Desa penyangga kawasan strategis Danau Kelimutu ini sebelumnya meraih penghargaan kategori desa berkembang dalam ajang Anugerah Desa Wisata Indonesia 2021. Penjabat Kepala Desa Detusoko Barat Martina Mere mengatakan desa tersebut memiliki sejumlah produk unggulan yang menjadi kekuatan ekonomi masyarakat. Hal itu disampaikan Martina saat dikonfirmasi rri.co.id di ruang kerjanya di kantor Desa Detusoko Barat. Menurut Martina, potensi Desa Detusoko Barat antara lain padi sawah, tanaman hortikultura, kopi khas Detusoko, serta sektor desa wisata. Potensi tersebut terus dikembangkan karena dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan kehidupan dan aktivitas masyarakat setempat. Sebagai desa wisata, pemerintah desa mengemas aktivitas keseharian masyarakat menjadi daya tarik wisata yang dapat dinikmati pengunjung. Atraksi tersebut meliputi susur sawah menggunakan kerbau, tarian adat tradisional, permainan edukasi untuk anak-anak, budaya adat, hingga kuliner lokal.
7: Dari pihak pemerintah desa untuk mengembangkan sektor unggulan itu, yang pertama kami memperkuat bumdes. Yang kedua, kami menyediakan ini peralatan seperti kultivator, alat hands, alat semprot, ini bibit dari worti itu disediakan lewat dana desa, serta mengembangkan desa wisata ini yang menjadi.
6: Di sektor pertanian, Desa Detusoko Barat memiliki area persawahan sekitar 98 hektar dengan indeks penanaman atau IP 200. Kondisi itu memungkinkan petani melakukan 2 kali penanaman dan 2 kali panen dalam 1 tahun. Martina menjelaskan

0: sebagian lahan untuk dimanfaatkan masyarakat untuk pengembangan tanaman hortikultura hingga pola panen disesuaikan dengan jenis tanaman yang dibudidayakan. Hasil produksi padi tersebut mencapai sekitar 6,4 ton dalam satu kali panen. Martina menambahkan petani Datu Soko Barat memiliki sejumlah varietas padi unggulan yang menjadi identitas lokal, yakni Bengawan Merah, Bengawan Hitam, dan Bengawan Putih. Keberadaan varietas tersebut menjadi bagian dari kekayaan pertanian sekaligus ciri khas yang terus dipertahankan masyarakat Desa Datu Soko Barat. RRI Endorfin Svula melapor.
1: Berita terakhir, Ikatan Wanita Pengusaha Indonesia atau IWAPI Kabupaten ND berharap adanya kebijakan perbankan yang membantu pemulihan UMKM terdampak gempa Flores. Ricardo Skota melaporkan.
2: Kami berharap dapat membangun komunikasi bersama pihak perbankan untuk mencari bentuk kebijakan yang lebih sesuai bagi UMKM yang benar-benar terdampak bencana gempa.
3: Harapan tersebut disampaikan Ketua DPC IWAPI ND periode 2026-2031, Selvia Daifura Indradewa, saat pelantikan di Aula Hotel Shiva Senin 12 Oktober 2026. Selvia mengatakan, gempa Flores berdampak pada kegiatan usaha masyarakat, mulai dari penurunan pendapatan hingga kebutuhan membangun kembali usaha yang terdampak. IWAPI ND berupaya menjadi wadah bagi perempuan pengusaha untuk memperluas jaringan, meningkatkan kapasitas, serta mengembangkan usaha melalui kolaborasi dengan pemerintah dan berbagai pemangku kepentingan.
2: Dalam kondisi seperti ini, kami sangat membutuhkan solusi yang benar-benar membantu kami untuk bangkit. Bukan hanya solusi yang memindahkan beban dari waktu berikutnya.
3: Selvia berharap IWAPI dapat memfasilitasi komunikasi dengan perbankan untuk mencari kebijakan yang sesuai bagi UMKM terdampak, termasuk kemungkinan keringanan pembayaran pajak. Selain pemulihan usaha, IWAPI juga menargetkan peningkatan akses permodalan, pemasaran digital, serta perluasan pasar produk lokal. Sementara itu, Bupati ND, Yosef Benedictus Badioda, mengapresiasi peran perempuan dalam menggerakkan perekonomian daerah. Pemerintah Kabupaten ND menurutnya siap mendorong kemitraan dengan IWAPI serta menciptakan iklim investasi yang kondusif melalui kemudahan perizinan.
4: Pemerintah sangat apresiasi dan terus mendorong kolaborasi, sinergi dan kemitraan antara IWAPI dengan pemerintah. Ini sudah harus.
3: Pelantikan pengurus IWAPI ND periode 2026-2031 diharapkan menjadi momentum memperluas peran perempuan dalam pemulihan ekonomi pasca gempa Flores, sekaligus mendorong UMKM berkembang dan membuka lapangan kerja di Kabupaten ND. RRI ND, Ricardo Skota melaporkan.

0: Saya Edistasius Endi, Bupati Manggarai Barat, mengajak pendengar dan masyarakat Labuan Bajo untuk mendengarkan RRI Stasiun Produksi Labuan Bajo di FM 91,70 MHz. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
1: RRI SP Labuan Bajo, FM 91,7. Line telepon dan WhatsApp 0812-3823-1987. Ikuti media sosial kami, Facebook dan Instagram, at RRI SP Labuan Bajo. Anda masih mendengarkan RRI.

0: Info Florata.
1: Teing Hang, ritus tutup tahun pada masyarakat adat Manggarai. Teing Hang merupakan bentuk syukur dan doa kepada Tuhan melalui perantaraan leluhur dalam masyarakat adat Manggarai. Ritual ini biasa dilakukan menjelang tahun baru sebagai wujud syukur atas tahun lama dan mohon berkat atau rejeki di tahun yang baru. Ritus Teing Hang berasal dari kata teing yang artinya memberi dan hang artinya makan. Biasa juga diartikan sebagai sesajian untuk leluhur. Secara harfiah, Teing Hang adalah memberikan sesajian kepada nenek moyang sebagai bentuk syukur dan doa. Ritual untuk nenek moyang yang telah meninggal ini biasa diadakan setiap akhir tahun.
0: Karena Florata itu unik, ayo eksplor terus Flores dan Lembatamu bersama Pro 1 RRI ND.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
3: Selamat pagi pendengar RRI Labuan Bajo, masih bersama Nur Astan pendengar, edisi Selasa 13 Oktober 2026. Sinar matahari pagi perlahan ya mulai menyinari kota Labuan Bajo dan sekitarnya, membawa kehangatan baru. Dan selamat pagi pendengar, kembali menyapa ruang dengar ada di frekuensi FM 91.7 MHz, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Menjalani hari Selasa seringkali menghadirkan rasa lelah. Ritme pekerjaan yang mulai memuncak usai melintasi hari Senin pendengar, tumpukan agenda yang harus Anda tuntaskan pagi hari ini, hingga riuhnya persiapan keluarga atau Anda yang sedang bergegas untuk berangkat kerja ya. Atau mungkin ibu rumah tangga yang sudah mempersiapkan bekal anak sekolah, bekal suami, dan sudah dipersiapkan sejak subuh tadi. Namun pendengar, untuk itu di sela-sela kesibukan Anda hari ini, luangkan 1 menit untuk menarik napas dalam-dalam, menikmati aroma udara yang sangat segar di kota Labuan Bajo dan sekitarnya, dan rasakan seduhan kopi pagi bagi Anda yang saat ini sedang bersiap-siap, yang mengenakan sepatu, yang sudah manasin motor, kendaraan roda 4 juga. Sebari itu, Anda juga harus silakan dan segera untuk mengunduh aplikasi RRI Digital di App Store dan Play Store, follow akun Instagram dan TikTok resmi RRI Labuan Bajo pendengar. Nur Astan menemani dari pukul 5 hingga nantinya pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 2 film teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pro 2. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin di lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
5: Oui, allô, excusez-moi. Je suis de.
6: Wah, Mar, Mar, aku krungu lo salamu. Matur nuwun lo, tombo kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
7: Samo-samo.
8: Bunda, jangan main TikTok tarui.
9: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
8: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
9: Eh, elo-elo Bu Yuang, banyak panipu.
8: Ah, indang lah Bundo, RRI News.
7: sama.
10: Ayo. Ayo kakak.
11: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
12: RRI Digital saja toh.

0: satu platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
1: Catatan peristiwa penting hari ini.
2: Kembali lagi bersama Nur Astan, pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Setiap hari ya, kita selalu memperingati peristiwa penting dan bersejarah. Dan untuk hari ini pendengar, edisi Selasa 13 Oktober diperingati dekat Hari Trombosis Sedunia, mengusung tema From Head to Take Control, Prevent Thrombosis, Protect Your Health, yang berfokus pada pencegahan pembekuan darah dan kesehatan perempuan. Ada Hari Internasional Pengurangan Risiko Berencana, International Day for Disaster Risk Reduction, kampanye kesiapsiagaan global yang diinisiasi oleh PBB. Pendengar, hari Selasa juga diperingati dengan Hari Kegagalan Internasional. Momentum untuk merayakan kegagalan sebagai bagian wajar dari proses menuju kesuksesan dan mengurangi rasa takut mengambil risiko. Selanjutnya pendengar, ada hari ada Love Ledge, peringatan yang dirayakan setiap hari Selasa kedua di bulan Oktober untuk mengapresiasi perempuan di bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Bagi Anda yang hari ini merayakan hari ulang tahun pernikahan, atau Anda yang merayakan momen-momen sakral diperingati di edisi Selasa 13 Oktober, kami mengucapkan selamat berbahagia untuk Anda dan semoga berjalan dengan lancar dan sesuai dengan yang diinginkan. Pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi, Nur Astan akan sesaat lagi akan menghadirkan info cuaca untuk Anda. Bersama kami FM 91,7 MHz melalui portal resmi rri.co.id.
3: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
4: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
3: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
4: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang benar dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara, dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
3: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
4: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
5: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
6: Anda masih mendengarkan RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
5: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
6: Cuaca BMKG.
2: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar kembali lagi bersama Nur Astan. Edisi Selasa 13 Oktober, pendengar, saat ini kami akan update informasi cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Sudah terhubung bersama kami, Prakirawan Cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat, ada Bestariman. Selamat pagi, Bestariman.
7: Halo, selamat pagi, Kakak.
2: Bagaimana kabarnya untuk hari ini?
7: Tuhan, sehat, Kakak. Kakak, gimana kabarnya?
2: Baik, alhamdulillah sehat. Silakan untuk informasi cuacanya saat ini.
7: Baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar setia dari dimanapun berada. Kembali lagi bersama saya, Bistriku. Perakiran cuaca BMKG Komodo Manggarai Barat. Yang akan menginformasikan perakiran cuaca pada hari ini ke wilayah Kabupaten Manggarai Barat. Cuaca pada pagi hari ini diperkirakan cerah berawan. Pada siang hari diperkirakan cerah berawan. Pada malam hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan, dan pada dini hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan. Untuk saudara sendiri berkisar antara 20 hingga 32 derajat Celcius, dan kelembapan udara berkisar antara 60-90%, dengan arah angin bertiup dari arah dominan selatan dan kecepatan 4 hingga 25 km per jam. Sementara untuk tinggi gelombang di perairan Labuan Bajo diperkirakan 0,3 hingga 0,4 meter. Dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Kemudian untuk tinggi gelombang di perairan TNK diperkirakan 1,5 hingga 1,5 meter. Dengan arah angin bertiup dari timur laut hingga tenggara kecepatan 8 hingga 30 jam. Untuk tinggi gelombang di Selat Sampai bagian utara diperkirakan 0,8 hingga 1,7 meter. Arahnya berarti dari timur ke selatan, kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan terakhir untuk tinggi gelombang di Selat Sampai bagian selatan diperkirakan 1,7 hingga 2,5 meter. Dengan arah angin bertiup dari arah timur hingga selatan, kecepatan 8 hingga 30 km per jam. Dan untuk peringatan dini sendiri, waspadai potensi angin yang berdurasi singkat di wilayah perairan Taman Nasional Komodo dan Selat Sampai. Demikian informasi perakiran cuaca wilayah Kabupaten Manggarai Barat yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada penyiar di studio.
2: Terima kasih atas informasi cuaca hari ini. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.
7: Selamat pagi juga Kakak, terima kasih.
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda. Dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News, Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: maju terus aja, biar cepat.
1: Maju terus gimana? Ini belok kiri terus loh. Kita kan mau lurus.
0: Sebentar lagi juga hijau. Entar mobil pas di depan, pas lampu hijau.
1: Kasian di belakang kita, jadi macet, ketutup mobil kita.
0: Alah, cuma sebentar aja kok.
1: Bener kan? Kita diklakson tuh, suruh belok kiri. Duh, gimana ini?
0: Nah, mereka aja yang gak sabaran.
1: Yang gak sabaran itu kita.
2: Andai kita semua tertib, lalu lintas akan lancar.

0: Di era disrupsi dewasa ini, RRI berupaya memperkuat diri dengan menghadirkan kontennya secara multiplatform untuk memastikan pelayanan kepada publik secara lebih optimal. Kini, RRI bukan hanya dinikmati melalui radio, melainkan juga portal berita online, platform digital, media sosial, dan juga komunitas yang selama ini meramaikan berbagai kegiatan offline di RRI.
1: Satu peradua teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
2: Walah Mar, aku krungu lo salammu, tombo kangen.
3: Sama-sama.
4: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
5: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
6: RRI Digital saja, toh.
5: Sesekali, jazz lah.
7: Semangat ya manggungnya.
8: Iya dong, kan mau manggung di komunitas.
0: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana? 5 pilar RRI yang terdiri dari radio terestrial, portal berita online atau RRI News, platform digital yang bernama RRI Digital, media sosial dan komunitas yang menjadi andalan RRI selama ini, adalah pilihan strategi RRI untuk menghadirkan konten di era disrupsi media, serta untuk memastikan keberadaan RRI yang terus memiliki relevansi bagi masyarakat. Berita online RRI News memiliki tren pembaca yang semakin meningkat. Dengan posisi di peringkat 40 besar, dari ribuan berita online secara nasional, RRI News memiliki profil pembaca yang beragam. Baik dari segi usia maupun kategori paling banyak dibaca. Portal ini memiliki lebih dari 80 microsite yang tersebar di banyak daerah, dari Sabang sampai Merauke. RRI News siap menjadi mitra pembangunan di daerah Anda. Menyampaikan informasi pembangunan kepada masyarakat. Publik memerlukan berbagai informasi tentang program dan kebijakan daerah untuk mengetahui kinerja jalannya pemerintahan. Sementara pemerintah daerah memerlukan opini dan aspirasi masyarakat sebagai strategi merumuskan kebijakan. Dengan keterlibatan diseminasi informasi oleh RRI yang hadir secara multiplatform, akan membuat komunikasi pemerintah daerah kepada masyarakatnya berlangsung secara lebih efektif dan sangat mendukung pemerintah daerah. Ada sejumlah alasan mengapa RRI News layak menjadi mitra pembangunan pemerintah daerah. RRI bersifat tidak komersial. RRI selalu mengembangkan jurnalisme konstruktif dan verifikatif yang senantiasa berupaya menghindari disinformasi atau hoax. Brand RRI telah dikenal oleh masyarakat luas. RRI memiliki jaringan secara nasional, lebih dari 70 satker dan 80 portal rri.co.id atau RRI News. RRI berbasis media multiplatform yang jauh lebih kuat dan efektif dari media lokal dimanapun. Kerjasama RRI News dengan pemerintah daerah dilakukan dengan melibatkan tim humas dinas terkait sebagai pengisi berita kanal Info Pemda di RRI News. Konten bisa berupa berita tentang berbagai info pemerintahan atau juga bisa berisi berita foto dan berita video. Konten bisa diisi langsung di Content Management System atau CMS yang disediakan RRI. Namun apabila diperlukan, pemerintah daerah bisa berkolaborasi dengan melakukan pemberitaan pariwara yang akan diberlakukan dengan sejumlah tarif.
9: Mari kita segera berkolaborasi, memanfaatkan kehadiran RRI News untuk mendukung pembangunan serta mempromosikan beragam potensi yang ada di daerah Anda.
0: Segera download RRI News di Play Store maupun App Store di telepon genggam Anda.
10: Melalui portal resmi rri.co.id, pendengar masih bersama Nur Astan. Kami menghadirkan informasi prestasi membanggakan diraih Nurul Ainun Qalbi, murid Madrasah Tsanawiyah Negeri MTSN 2 Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Pendengar, ia berhasil meraih juara 1 bidang ilmu pengetahuan sosial dalam Olimpiade Madrasah Indonesia OMI tingkat Provinsi Nusa Tenggara Timur. Capaian ini pendengar sekaligus mengantarkan Nurul melaju ke kompetisi tingkat nasional dan diumumkan kepada warga madrasah dalam upacara bendera pada Senin 12 Oktober. Keberhasilan ini membuka peluang bagi Nurul untuk bersaing dengan peserta terbaik dari berbagai daerah di Indonesia. OMI tingkat nasional dijadwalkan berlangsung pada 10 hingga 11 November. Menjelang kompetisi ini, pendengar, Nurul akan menjalani persiapan lanjutan dengan memperdalam materi ilmu pengetahuan sosial dan berlatih mengerjakan soal untuk meningkatkan kemampuan serta kesiapan menghadapi persaingan nasional. Dalam proses persiapan, Nurul mendapat pendampingan dari guru pembimbing Rija Rahmawati. Pendampingan ini pendengar berfokus pada penguatan pemahaman materi dan kesiapan akademik agar Nurul dapat tampil optimal. Dukungan guru dan lingkungan madrasah menjadi bagian penting dalam mengembangkan potensi murid untuk meraih prestasi yang lebih tinggi. Pendengar, Kepala MTSN 2 Manggarai Barat, Sarif, menyampaikan apresiasi atas keberhasilan Nurul Ainun Qalbi meraih juara 1 bidang ilmu pengetahuan sosial pada OMI tingkat Provinsi NTT 2026. Menurutnya, pendengar, prestasi ini merupakan hasil dari kerja keras murid, pendampingan guru, serta dukungan madrasah dalam mengembangkan potensi akademik. Informasi ini kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

Halo Sobat RRI, pernahkah kamu mendengar nama Labuan Bajo? Sebuah kota kecil di ujung barat Pulau Flores, Nusa Tenggara Timur, yang kini menjelma menjadi destinasi wisata kelas dunia. Tak hanya indah, Labuan Bajo juga dikenal sebagai gerbang menuju Taman Nasional Komodo, rumah asli dari satwa purba legendaris Komodo. Warisan dunia, Komodo. Komodo, si naga raksasa dari timur, adalah spesies langka yang hanya bisa ditemukan di Indonesia. Sejak tahun 1991, UNESCO menetapkan Taman Nasional Komodo sebagai warisan alam dunia, sekaligus salah satu keajaiban dunia yang wajib dijaga. Melalui Labuan Bajo, wisatawan dari seluruh penjuru dunia

Bajo juga menyimpan kekayaan budaya, masyarakat setempat yang ramah, tradisi khas Manggarai, serta kuliner seafood segar siap menyambut setiap tamu yang datang. Tak heran, Labuan Bajo kini dijuluki sebagai surga tersembunyi di timur Indonesia. Transformasi dan pintu wisata dunia. Seiring berkembangnya pariwisata, Labuan Bajo terus bertransformasi menjadi destinasi unggulan Indonesia. Bandara, pelabuhan, dan berbagai fasilitas modern dibangun untuk menyambut wisatawan. Namun, di balik semua itu ada tanggung jawab besar, menjaga kelestarian alam dan budaya agar tetap lestari bagi generasi mendatang. Sobat RRI, menelusuri Labuan Bajo bukan sekedar perjalanan wisata, tetapi juga perjalanan hati untuk mencintai alam Indonesia. Dari sinilah kita belajar bahwa negeri kita memiliki keajaiban yang diakui dunia, dan tugas kita adalah menjaga serta merawatnya. Labuan Bajo, gerbang menuju Komodo, warisan dunia.

0: Boy. Boy.
1: Apa, Ren?
0: Boy, aku mau keluar nih. Pinjam jaket lah.
1: Jaket?
0: Iya, jaket. Punya aku dipinjam kawan. Belum dibalikkan sampai sekarang. Udah dikasih pinjam, bukannya mau dibalikin. Tiap ditanya jawabannya, iya, besok aku bawa. Ini udah 2 bulan tak dibawa juga. Kalau diingetin, alah, jaket aja pun pelit kali. Padahal kan, aku juga mau pakai. Ya kan, Boy? Parah kan?
1: Terus, sepatu aku yang warna putih, mana?
0: Oh iya. Ya udah, besok aku kembaliin.
1: Kemeja aku yang warna hitam, mana?
0: Allah, Boy. Kemeja aja pun pelit kali.
1: Sama itu, uang aku 50 ribu yang kamu pinjam bulan lalu. Mana?
2: Koreksi orang nomor 1. Padahal dia juga gitu.
3: Kawasan Jalan Sernaru, Anda mendengarkan RRI SP Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.
4: Masih bersama kami pendengar di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Informasi selanjutnya, Kementerian Agama menyalurkan bantuan tanggap darurat senilai 179 juta bagi ASN dan fasilitas pelayanan keagamaan yang terdampak gempa Flores di Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Bantuan ini pendengar diserahkan secara simbolis oleh Kepala Kanwil Kementerian Agama NTT, Fransiskus Karyanto di lingkup Kemenag Manggarai Timur pada Sabtu 10 Oktober. Bantuan untuk Manggarai Timur merupakan bagian dari alokasi Kementerian Agama sebesar 3 miliar untuk penanganan dampak gempa Flores. Dana sebesar 179 juta pendengar dialokasikan bagi ASN terdampak dan pemulihan fasilitas keagamaan. Setiap ASN penerima ditetapkan memperoleh bantuan sebesar 2,5 juta, sedangkan rehabilitasi gedung kantor urusan agama KUA mendapat alokasi 18 juta untuk setiap gedung penerima. Fransiskus Karyanto berharap bantuan dapat meringankan beban para penerima sekaligus membantu mempercepat pemulihan pelayanan keagamaan setelah bencana. Pendengar, ia mengingatkan agar dana yang diterima dimanfaatkan secara tepat sesuai kebutuhan mendesak. Penyaluran bantuan ini pendengar menjadi bagian dari upaya Kementerian Agama mendukung pemulihan wilayah terdampak gempa Flores, termasuk keberlangsungan satuan pendidikan dan fasilitas pelayanan keagamaan. Melalui bantuan ini, pemerintah berharap aktivitas pelayanan kepada masyarakat dapat kembali berjalan optimal sekaligus meringankan beban ASN dan lembaga keagamaan yang terdampak bencana. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sobat RRI, tahukah Anda, di masa perjuangan kemerdekaan Indonesia, ada satu senjata yang tak berbentuk senapan, tak terdengar letusannya, namun mampu mengguncang kesadaran bangsa. Senjata itu adalah radio. Lewat gelombang udara, radio menjadi alat perjuangan, penyebar kabar kemerdekaan, penyatu semangat rakyat, dan penghubung Indonesia dengan dunia. Lalu, mengapa radio begitu penting saat masa kemerdekaan Indonesia? Mari kita bahas di segmen RRI Sekarang Anda Tahu. Sobat RRI, setelah proklamasi 17 Agustus 1945, Indonesia berada dalam situasi yang serba terbatas. Transportasi belum merata, media cetak sulit menjangkau daerah-daerah, dan situasi keamanan belum stabil. Di tengah kondisi ini, radio menjadi satu-satunya media yang mampu menjangkau wilayah luas dalam waktu singkat. Satu siaran radio bisa didengar serentak oleh rakyat dari kota hingga pelosok desa. Radio memainkan peran krusial dalam menyebarkan kabar proklamasi kemerdekaan ke seluruh penjuru Nusantara. Melalui siaran radio, rakyat Indonesia mengetahui bahwa bangsa ini telah merdeka dan memiliki pemerintahan sendiri. Tak hanya di dalam negeri, siaran radio juga menjadi alat diplomasi, mengabarkan kemerdekaan Indonesia kepada dunia internasional. Gelombang radio menembus batas geografis dan menjadi suara resmi perjuangan bangsa. Sobat RRI, radio tidak hanya menyampaikan kabar, tetapi juga membangun semangat perlawanan. Lewat siaran pidato, seruan perjuangan, dan berita-berita perlawanan rakyat, radio menguatkan mental bangsa di tengah ancaman penjajahan kembali. Tak jarang, stasiun radio menjadi target serangan karena dianggap berbahaya oleh penjajah. Ini membuktikan bahwa radio dipandang sebagai senjata strategis dalam mempertahankan kemerdekaan. Pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia atau RRI. RRI didirikan oleh para pejuang radio yang bertekad mempertahankan kedaulatan dan persatuan Indonesia melalui siaran. Sejak awal, RRI bukan sekedar lembaga penyiaran, melainkan bagian dari alat perjuangan bangsa. Melalui RRI, suara Indonesia disiarkan, persatuan dijaga, dan semangat kemerdekaan terus digelorakan. Meski kini kita hidup di era digital, peran radio tetap relevan. Radio telah berevolusi, hadir di frekuensi FM, streaming, hingga platform digital. Namun semangatnya tetap sama, menjadi media pemersatu, penyampai informasi terpercaya, dan ruang suara bagi masyarakat. Warisan perjuangan radio masih hidup hingga hari ini. Sobat RRI, di masa kemerdekaan, radio bukan sekedar alat hiburan, melainkan senjata perjuangan bangsa. Lewat gelombang udara, radio menyatukan Indonesia, mengabarkan kemerdekaan, dan menjaga api semangat rakyat. Sekarang, Sobat RRI sudah tahu kan, mengapa radio menjadi senjata penting saat kemerdekaan Indonesia. RRI, sekarang Anda tahu hanya di RRI Net Official, Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
1: 92,1 Pradua FM, teman terbaik kamu. Kita bacain dulu postingan teman Pradua. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya. Wah, kalau gitu aku puterin lagu spesial buat kamu yang lagi berjuang tapi belum pernah diperjuangkan ya.
2: Oui, allô, excusez-moi. Je suis
1: là. Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris. Semangat berjuang ya.
3: Wah, Mar, aku krungu lo salammu. Matur nuwun lo, tombok kangen. Tak kirimi salam balik neng TikTok ya.
4: Samo-samo.
5: Bunda, jangan camen TikTok tarui.
6: Ho, ho, ho, ho, ho, ho, ho.
5: Bunda, awak baru dapat info lowongan Karajo di aplikasi.
6: Elo-elo, Bu Yuang, banyak panipu.
5: Ah, indah lah, Bunda. RRI News.

0: Ya, halo.
1: Dik, masih tidur? Bangun, Mbak Meh ngomong.
0: Jam berapa toh, Mbak?
1: Jam 9 loh ini.
0: Weh, jam 9?
1: Ya.
0: Saya nanti wae ngomongnya. Aku ada kelas, sudah telat.
2: Rifki, kemana?
0: Kelas, wes, mending neng kantin gua, ayo.
2: Tapi bro, wes lah, ayo.
0: Wes lah, yuk.
3: Habis ngampus, Rif. Tumben rajin.
0: Iyalah.
3: Paling-paling nongkrong neng kantin.
0: Ngerti wae.
3: Yo, so, lanjut nongkrong yuk.
0: Saiki.
3: Iyalah, nyore sambil ngopi.
0: Yo wes lah, mumpung masih muda.
3: Mantap.
1: Pagi lo ini, Mbak mau ngomong lanjutin yang kemarin.
0: Isi ngantuk Mbak, tadi tidur jam 4.
1: Ngegame sampai pagi.
0: Iyalah, nikmatin hidup, mumpung masih muda.
1: Mumpung masih muda, mikir lo dek, Meh gimana masa depanmu?
4: Kamu lagi menikmati masa muda, atau kamu sedang menghancurkan masa depan?
5: Selamat datang di era digital baru. RRI News kini hadir di genggaman Anda dengan aplikasi mobile terbaru. Temukan berita online terkini, cepat dan terpercaya langsung dari perangkat Anda dengan fitur pembaruan berita real-time dari aplikasi mobile RRI News. Anda tak akan pernah ketinggalan informasi. Nikmati kemudahan akses berita nasional dan internasional, berita terpopuler, dan video berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Dilengkapi dengan teknologi terkini, aplikasi mobile RRI News memberikan pengalaman membaca yang lebih baik. Dapatkan notifikasi berita penting langsung di layar ponsel Anda. Jelajahi kategori berita yang Anda minati, mulai dari politik, ekonomi, budaya, hingga olahraga. Anda juga bisa berbagi berita penting kepada teman dan keluarga melalui media sosial dan aplikasi pesan, menjaga Anda tetap terhubung dengan dunia di sekitar Anda. Memiliki jaringan lebih dari 80 microsite tersebar dari Sabang sampai Merauke, serta memiliki tren pembaca yang semakin meningkat, RRI News menghadirkan liputan berita terlengkap dan terkini dari seluruh Indonesia. Unduh sekarang di Google Play dan App Store, aplikasi mobile RRI News membawa dunia ke dalam genggaman Anda. Aplikasi mobile RRI News, berita terkini dan terpercaya dalam genggaman Anda.

0: Selamat pagi pendengar Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Masih bersama Nur Astan pendengar, masih di pukul 7 waktu Indonesia Tengah ya, menemani nantinya hingga pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Bagi Anda yang saat ini yang sudah bergegas atau sudah meletakkan tas ataupun perlengkapan untuk memulai bekerja pagi hari ini, yang sudah berangkat, yang sudah ada dalam lingkungan kantor, semangat menjalankan aktivitas yang sangat padat. Bagi Anda yang sudah ingin menuntaskan deadline pekerjaan, dan tentunya jangan lupa untuk tetap bersemangat, atau mungkin Anda yang suka untuk selalu membawa dan tidak lupa ya, selalu wajib untuk membawa tumbler air minum, jangan lupa pendengar ya, untuk selalu dibawakan agar tidak terjadi dehidrasi atau kekurangan cairan, dan selalu menghadapi semangat dan tantangan pagi hari ini, edisi Selasa 13 Oktober. Pendengar, kami selanjutnya menghadirkan informasi, personel gabungan Polres Sika mengamankan 11 unit sepeda motor dalam patroli antisipasi balap liar di Kota Maumere, Kabupaten Sika pada Minggu 11 Oktober. Patroli ini pendengar berlangsung pada pukul 24 waktu Indonesia Tengah hingga pukul 3, juga bertujuan menjaga keamanan selama kegiatan wisuda Universitas NIPA. Patroli dipimpin Kapolsek Alok AKP Putu Sumadi SH, didampingi KBO Satsamap, maksud kami Samapta Polres Sika, Ibda Paulus Wayan Keso. Kegiatan ini pendengar melibatkan 15 personel Satsamap, 4 personel Satlantas, serta personel piket regu 3 Polsek Alok. Sebelum bergerak ke lokasi sasaran, seluruh personel mengikuti apel kesiapa di halaman Polsek Alok, Jalan El Tari, Kelurahan Kota Uneng, Kecamatan Alok. Pendengar, dalam arahannya, AKP Putu Subadi meminta personel mengedepankan pendekatan humanis, tetapi tetap tegas terhadap setiap pelanggaran yang ditemukan. Usai apel pendengar, petugas menyisir jalur El Tari Maumere dan sejumlah wilayah di sekitarnya. Menggunakan patroli bergerak, petugas juga menyambangi kelompok remaja dan pemuda yang masih berkumpul di pinggir jalan untuk mencegah potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat. Dalam patroli ini pendengar, petugas menemukan pengendara yang menggunakan knalpot tidak sesuai standar atau knalpot brong dan racing. Menindaklanjuti temuan ini, polisi mengamankan 11 unit sepeda motor untuk menjalani proses penindakan lebih lanjut. Informasi ini pendengar kami hadirkan dari portal resmi rri.co.id.
1: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Kami percaya bahwa setiap hasil yang kami ciptakan adalah komitmen dari tanggung jawab kami menjawab aspirasi masyarakat dari berbagai lapisan. Perubahan menuju masa depan yang lebih baik, menciptakan mimpi menjadi kenyataan. Mimpi dari banyak orang dan memberikan solusi untuk kemudahan. RRI merupakan sosok lembaga penyiaran publik pertama di Indonesia yang hadir dalam berbagai lapisan masyarakat dari Sabang hingga Merauke. Perjalanan kami menembus katulistiwa dan perkembangan teknologi. Konsisten dalam melayani masyarakat dengan kekayaan informasi dari berbagai aspek kehidupan dari dalam dan luar negeri. Tidak pernah lelah menampung aspirasi masyarakat dari segala pelosok daerah. RRI memberikan kemudahan dalam bertukar pikir kreativitas serta membuka peluang keterbukaan pendapat lintas generasi. Kami meyakini visi misi solid mencerminkan jiwa raga yang siap siaga dalam menjembatani keterbukaan publik dan tidak lengah dalam mengawal peristiwa aktual. Kami turut senantiasa menjaga identitas keindonesiaan serta mempertahankan keunikan budaya yang dimiliki oleh NKRI. Dengan kekuatan daya siar, kami pancarkan segala bentuk informasi dan keindahan Indonesia ke segala penjuru dunia. Kami adalah mitra untuk membangun masa depan. Kami terus menatap ke depan untuk berinovasi, mengembangkan visi besar demi Indonesia yang lebih baik.

0: Hello, Mi.
1: Apa ini?
0: Untuk kamu.
1: Hah? Uang?
0: Katanya sepatumu jebol.
1: Iya, tapi belum ada uang untuk beli.
0: Ya udah, pakai uang itu aja.
1: Hah? Yang bener.
0: Aku ambil tabunganku supaya kamu bisa beli sepatu. Besok kamu ikut lomba lari kan?
1: Iya, tapi...
0: Gak apa-apa, aku udah izin bunda aku kok.
1: Beneran nih, makasih teman. Hore, juara.
2: Tak perlu menunggu dewasa untuk punya empati. Indahnya berbagi, dibiasakan sejak dini.

0: Indomie.
1: Halo Sobat RRI, bayangkan sebuah pulau kecil di Maluku yang tenang dengan laut biru jernih dan gunung yang menculang gagah. Namun siapa sangka, ratusan tahun lalu, pulau ini pernah menjadi pusat perebutan kekuasaan dunia. Inilah Banda Neira, pulau rempah yang namanya mengguncang sejarah peradaban. Pada abad ke-16, dunia sedang tergila-gila pada rempah-rempah. Pala dan fuli dari Banda Neira bukan sekadar bumbu dapur. Bagi orang Eropa, rempah ini lebih berharga daripada emas. Mereka percaya setetes minyak pala bisa menyembuhkan penyakit dan secuil fuli bisa jadi kunci kemewahan di meja bangsawan. Tak heran, Banda Neira menjadi rebutan bangsa-bangsa besar Portugis, Spanyol, Belanda, hingga Inggris. Pertempuran demi pertempuran terjadi di Lautan Maluku. Belanda akhirnya mendominasi dan mendirikan benteng-benteng megah seperti Fort Belgica dan Fort Nassau yang hingga kini masih berdiri kokoh sebagai saksi bisu keserakahan kolonial. Tahukah Sobat RRI, pada tahun 1667, Belanda bahkan rela menukar Pulau Manhattan di Amerika Serikat dengan hak penuh atas Banda Neira. Ya, begitu berharganya rempah dari pulau kecil ini, sampai mengubah peta dunia. Namun Banda Neira bukan hanya tentang kolonialisme dan perang. Di sini lahir kisah-kisah tentang tokoh bangsa. Sultan Syahrir, Muhammad Hatta, dan Cipto Mangunkusumo pernah diasingkan ke Banda Neira, dan dari pengasingan itu lahir gagasan-gagasan besar untuk Indonesia merdeka. Kini Banda Neira dikenal sebagai surga tersembunyi. Air lautnya jernih, terumbu karangnya memikat penyelam dunia, dan keramahan warganya membuat siapapun betah berlama-lama. Namun yang terpenting, Banda Neira adalah warisan sejarah, pengingat bahwa pulau kecil pun bisa mengubah arah peradaban dunia. Sobat RRI, Banda Neira mengajarkan kita bahwa kekayaan alam Indonesia adalah anugerah, tapi juga tanggung jawab besar untuk dijaga. Dari sebuah pulau kecil di Maluku, dunia pernah bergetar karena rempah-rempah. Kini saatnya kita menjaga warisan itu sebagai identitas dan kebanggaan bangsa. Terima kasih sudah ikut menjelajah sejarah bersama RRI Net Official. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar Sobat RRI tak ketinggalan kisah-kisah menarik lainnya. Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.
2: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkapnya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
4: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.

0: Pro 1 RRI Labuan Bajo, kanal informasi dan inspirasi. Tepat di pukul 8 waktu Indonesia Tengah, pendengar, kami akan menghadirkan dan mengajak Anda untuk bersama mendengarkan Pro 3, Relay Pro 3 RRI Jakarta untuk mendengarkan berita nasional.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
2: Dari Bapak Presiden menyampaikan kita sudah turun tangan semaksimal mungkin.
3: Ya Presiden, targetnya adalah secepat mungkin.
2: Ya, beliau sangat konsentrasi betul masalah karhutla ini.
4: Yang telah dilakukan oleh teman-teman Bea Cukai adalah melakukan 94 kali penindakan di berbagai macam tempat. Total barang bukti yang sudah diambil adalah 353 kilogram emas.
1: Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar karhutla dapat ditangani dengan cepat. Pemerintah mencatat peningkatan signifikan terhadap aktivitas penyelundupan emas ilegal ke luar negeri. India mengecam serangan dua kapal di Selat Hormuz yang menyebabkan dua pelaut India hilang. Inilah warta berita selengkapnya, Selasa 13 Oktober 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto memberi instruksi agar kebakaran hutan dan lahan dapat ditangani dengan cepat dengan prioritas penanganan karhutla di Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
5: Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla yang berlangsung di Istana Merdeka Jakarta kemarin. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Dudung Abdurrahman mengatakan Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar karhutla di 6 provinsi ditangani dengan cepat. Dua diantaranya adalah prioritas Kalimantan Tengah dan Sumatera Selatan. Adapun 4 provinsi lainnya yakni Riau, Kalimantan Barat, Jambi dan Kalimantan Selatan. Penjelasan Menteri Dudung disampaikan pada wartawan usai ratas di Istana Kepresidenan Jakarta kemarin.
2: Yang menjadi prioritas di Kalimantan Tengah itu adalah Tanjung Putin atau sekitar Taman Nasional, karena memang ini harus dilindungi karena ada satwa di situ. Dan kemudian hasil laporan